0: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginsudus kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Pendengar dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional, tercatat memang sampai dengan saat ini, khususnya di hari ke-17, berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance, seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu, pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan para UF ya. Dan Kutini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung, itu mungkin nanti kita akan melakukan bulan tahun depan. Itu juga.
7: Sementara itu, pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
10: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
9: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
10: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
11: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas. Jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut.
10: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Nah, sebetulnya juga undang dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
10: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
13: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Dan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama

0: bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pontianak pagi ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak setelah tadi kita mendengarkan bersama warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional dari Pusat Pemberitaan RRI, pendengar ya. Dan kini kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di program Kopi Anda, komentar dan opini Anda kami nantikan membahas Piala Dunia 2026 prestisius meraih gelar juara. Rencana nanti kami akan berbicara bersama dengan pelatih sepak bola Kuburaya Tajuddin dan juga pengamat sepak bola Syarif Abdurrahman. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan WhatsApp di 0811 570 0142 atau telepon di 734987. Kami akan segera hadir temani Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI. Radio.

baru datang dari luar negeri lewat bandara Spadio. Terus bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email ya, supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan ya. Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

Kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami pendengar, menyampaikan komentar dan opini Anda dalam kopi Anda. Dan kali ini kita nanti pukul 8 akan membahas mengenai Piala Dunia 2026 pendengar, yang beberapa saat lagi akan segera bergulir ya dalam waktu dekat. Dimana prestisius meraih gelar juara ini tentunya menjadi hal yang sangat diinginkan ya dari masing-masing negara yang mengikuti Piala Dunia, yang untuk yang lolos-lolos aja begitu pendengar ya. Nah, dimana kali ini dunia sudah semakin menahan napas begitu ya, untuk memusatkan pandangan pada satu titik di tengah megahnya stadion yang kelak akan menjadi saksi bisu sejarah baru sepak bola dunia. Di bawah sorot lampu yang menyilaukan dan gemuruh jutaan suara dari seluruh penjuru bumi, atmosfer kemenangan terasa begitu kental pendengar, membungkus trofi emas yang berdiri tegak menanti sang penguasa baru. Nah, inilah edisi Piala Dunia 2026 terbesar dalam sejarah, sebuah panggung di mana batas negara melebur menjadi satu ambisi kolektif yang juga akan mencapai puncak tertinggi peradaban olahraga. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 08 11 570 1042 atau telepon di 734987. Kita tahu pendengar ya bahwa pertempuran di lapangan hijau nanti bukan lagi sekedar adu taktik dan fisik, melainkan sebuah pertunjukan mental baja yang dan dedikasi tanpa batas yang telah diuji melalui perjalanan panjang dan melelahkan. Meraih gelar juara di tahun 2026 ini tentunya merupakan pencapaian paling prestisius bagi seorang pesepak bola, sebuah validasi mutlak bahwa mereka bukan hanya yang terbaik di antara yang baik, melainkan penguasa era baru yang sanggup menaklukkan format kompetisi yang paling kompetitif yang pernah ada. Ketika peluit panjang akhirnya melengking membelah langit Amerika Utara, tangis haru dan sorak kemenangan meledak yang menjadi simfoni yang tidak akan pernah terlupakan. Siapa yang akan menjadi juara nantinya pendengar? Anda juga dapat menyampaikan prediksi Anda begitu ya. Tentunya bukan sekedar mengangkat piala, tapi ini tentang gelar kehormatan sebuah bangsa, tentang mimpi yang menjadi nyata, dan tentang mahkota supremasi yang kini resmi bersarang di pundak para legenda baru jagat raya. Untuk itu akan kami bahas nanti bersama dengan pelatih sepak bola Kuburaya Tajuddin dan juga pengamat sepak bola Syarif Abdurrahman. Kita bahas mengenai Piala Dunia 2026, prestisius meraih gelar juara. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: mengenalkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, selamat pagi pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam Pontianak menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat kali ini, bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Masih akan temani Anda hingga nanti pukul 9, kita akan bahas mengenai Piala Dunia 2026 prestisius meraih juara pendengar. Dan untuk Anda ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami kali ini terhubung bersama dengan pelatih sepak bola Kubu Raya, Bung Tajudin. Selamat pagi, Bung Tajudin.
1: Selamat pagi, Bung Tito.
0: Baik, dengan saya Fatih di sini, Bung.
1: Oh, Fatih. Siap,
0: Fatih. Salam kenal, Bung Tajudin ya. Baik, dan kita bahas mengenai Piala Dunia 2026 yang pastinya sudah menjadi fokus mata tertuju di lapangan nanti begitu ya, Bung Tajudin ya. Kalau bicara soal Piala Dunia 2026, apa yang membuat turnamen ini terasa sangat spesial dibanding edisi sebelumnya, Bung?
1: Ya, karena spesialnya itu timnya itu banyak, Bang.
0: Ya.
1: ada penambahan tim, yaitu 48 tim kalau tak salah Piala Dunia tahun ini.
0: Ya.
1: Di luar dugaan lah kan, kok biasa itu kan 32 tim.
0: Ya.
1: Nah, saat ini nih 48 tim. Wah, ini luar biasa ini. Berarti jumlah untuk meraih kemenangan juga bertambah gitu loh, Bang.
0: Betul. Peluangnya semakin ketat begitu ya, Bung ya.
1: Ya, ketat dan berat.
0: Ketat dan berat. Apalagi ditambah dengan tuan rumahnya yang dibagi menjadi 3 begitu ya, Bung ya.
1: Ya, tiga negara itu.
0: Ini juga
1: Amerika Serikat, Kanada, Meksiko.
0: Ya.
1: Jadi Amerika Latin semua ini.
0: Dan tentunya ini menjadi pressure-nya lebih terasa begitu ya.
1: Benar.
0: Bung Tajudin, dari sudut pandang sebagai seorang pelatih begitu, apa kunci utama dari sebuah tim bisa melangkah jauh sampai meraih gelar juara? Ditambah lagi tadi dengan pressure yang semakin tinggi, terus peluang yang juga semakin ketat. Bagaimana, Bung?
1: Dengan jadwal yang padat, pressure yang tinggi, iklim juga mempengaruhi Amerika Latin ini.
0: Ya.
1: Ya, stamina harus menjadi kunci utama karena jumlah bermain juga banyak. Kalau enggak salah saya itu kalau bisa juara itu 8 kali harus menang baru bisa juara.
0: Dari fase grup atau?
1: Iya, dari mulai fase grup. Karena satu grup itu ada 4 tim kalau enggak salah. Iya, 4 tim.
0: Baik.
1: Dari mau lolos ke 32 tim aja itu udah berat kan?
0: Iya, betul.
1: Jadi kok saya pengamatan saya hitung-hitungan tuh harus 8 kali, Bang. Main menang terus baru juara itu. Berarti ke-8-nya final gitu.
0: Betul. Tentunya ketahanan fisik sangat diuji nanti ya.
1: Sangat diuji itu.
0: Iklim di Amerika Latin luar biasa pendengar. Tapi kalau misalnya kita lihat dari seberapa penting keseimbangan ya, balance-nya antara kualitas individu pemain dan kekompakan tim itu bagaimana, Bung?
1: Ya, untuk itu strategi pelatih sangat sangat membantu ya. Pelatih harus mampu merangkum tipikal-tipikal pemain yang cocok dan siapa saja yang menurut pelatih. Nah, ini udah mengarah ke strategi pelatih karena panjangnya jadwal untuk bermain dan mungkin istirahatnya itu enggak begitu lama gitu.
0: Yeah.
1: Udah main sekarang nanti berapa hari main lagi gitu. Itu Bang yang harus menjadi fokusnya pelatih untuk mengatur seperti itu. Karena harus tahu juga lawan ini pemainnya harus seperti apa yang ditampilkan.
0: Cukup gitu, padat Bang. Ya untuk jadwalnya, Bung Tajudin ya. Ya, apalagi kalau kita membahas mengenai strategi pelatih dalam turnamen besar seperti Piala Dunia, tentunya tantangan terbesarnya adalah bisa kita bilang menjaga konsistensi pemain permainan tim begitu ya, Bung Tajudin ya.
1: Iya, konsistensinya. Karena pemain juga kan terbatas yang didaftarkan ikut main Piala Dunia kan. Nah, artinya pelatih sangat berharap pemain juga menjaga konsistensinya, staminanya, kesehatannya terutama. Karena di benua ini nih kan macam-macam cuacanya tuh, Bang, tropis basah juga.
0: Iya.
1: Ada gurun, semi gurun, tropis, subtropis kan beda-beda cuacanya itu. Apalagi orang Eropa kan.
0: Iya.
1: Tapi itu juga jadi faktor, Bang.
0: Kita lihat cuaca nanti di bulan Juni ya, Bung ya.
1: Iya. Bulan Juni ini cuaca, kalau di Indonesia kan enggak juga menentu cuacanya.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau di sana tuh ada perbulan-perbulannya tuh cuacanya seperti apa.
0: Faktor-faktor eksternal ini juga perlu dipertimbangkan. Nah, kalau taktik, Bung Tajudin, sekarang lebih menentukan apakah taktik dari seorang pelatih ini lebih menentukan daripada sekedar materi pemain bintang? Karena kita tahu beberapa pemain bintang juga akan turun nanti, bagaimana menurut Anda, Bung?
1: Taktik sangat menentukan. Disitulah pelatih diuji kehebatan pelatih untuk meracik taktik dengan bertabur pemain bintang. Kadang kan kalau bintang ini kan kalau enggak selera dengan taktik pelatih juga problem dalam suatu tim. Nah, makanya pelatih juga harus memahami dan bijak dalam menentukan skuad inti untuk turun di level pertama ini.
0: Di level pertama, fase-fase krusial begitu ya, Bung Tajudin ya.
1: Curi poin pertama ini sangat penting.
0: Iya, betul sekali. Faktor mental juga artinya berpengaruh. Seberapa besar kalau misalnya kita lihat faktor mental? Kalau misalnya kita lihat kan pemain-pemain bintang yang akan turun kan juga nanti akan menjadi sorotan mata begitu ya, di mereka membela negara masing-masing. Bagaimana menurut Anda nanti faktor mentalnya, Bung Tajudin?
1: Ya, kalau mental saya pikir pemain level dunia mental sudah tidak diragukan ya. Tapi pasti beban dan tekanan juga mereka rasakan. Nah, disitulah kuncinya juga keberhasilan sebuah tim. Kalau pemain bintang itu dia merasa mega bintang, itu sangat berbahaya juga. Sehingga dia melupakan, karena sepak bola ini kan pemain tim ya, bukan perorangan.
0: Betul.
1: Nggak bisa bekerja sendiri, mereka 11 orang harus bekerja semua. Jadi kerja sama tim juga menentukan. Jadi mental tidak diragukan. Yang penting pemain bintang mampu mereda ego.
0: Betul.
1: Dia harus dia harus ngetim istilahnya tuh. Kalau dia tim, insya Allah pasti berhasil lah tim itu. Seru, bakal seru lah kita nontonnya.
0: Ngomong-ngomong nih, Bung Tajudin, kan kalau misalnya kita lihat di awal tuh kadang sudah kelihatan tuh karakter tim juara yang biasanya langsung ketebak terlihat di fase grup. Kalau kita lihat di edisi 2026 ini, Bung Tajudin, sekaligus mungkin dukungan Anda mungkin ke tim mana nih, Bung?
1: Kalau saya nih masih arah Eropa nih, cuma enggak tahu nih iklim ini. iklim Amerika Latin ini kan uga ekstrim ini. Kok saya tuh gak jauh Perancis, Spanyol itu loh, Bang.
0: Iya.
1: Karena apa? Untuk saat ini menurut pengamatan saya, kalau mudah-mudahan gak salah, tim yang mampu untuk bermain sampai 8 kali di level Piala Dunia supaya juara, hanya yang punya itu kok menurut saya nih Perancis sama Spanyol, Bang, punya kemampuan itu.
0: Perancis ini emang sudah diantisipasi sejak edisi sebelumnya ya, Bung ya?
1: Iya, karena Perancis ini multi etnis nih.
0: Betul.
1: Itu untuk ditempatkan Amerika Latin juga oke, orang-orang ini kalau di Eropa apalagi kan gitu.
0: Betul sekali. Apakah ada strategi nanti yang mungkin akan dijalani oleh masing-masing tim begitu ya? Kita tidak hanya berbicara soal Prancis ataupun Spanyol dengan format yang baru di 2026 ini dan atmosfer baru juga. Bagaimana kira-kira agar para tim-tim ini nanti bisa beradaptasi secara strategi, Bung Tajudin, menurut Anda?
1: Ya, mereka sebenarnya adaptasi itu mulainya dari uji coba itu, Bang. Jadi uji coba udah mereka lakukan, adaptasi. Nah, tinggal hari H-nya itu udah terbentuk adaptasi itu. Nah, tinggal momen saja, Bang. Momen dan ya keberuntungan juga kadang kan ada di setiap tim. Nah, jadi strategi adaptasi mereka, mereka kayaknya memang udah pada siap tempur ya di Piala Dunia 2026 ini. Tinggal mereka memanfaatkan momen di saat mereka bertanding nanti. Menurut saya seperti itu.
0: Iya. Bang. Kita juga sudah siap untuk menyaksikan tentunya ya, Bung Tajudin ya. Sudah tidak sabar nanti.
1: Dan kadang siap lah. Sana kalau di Amerika Latin kalau tidak salah subuh ya.
0: Iya. Begadang lagi nih kita
1: sampai pagi.
0: Tadi negara yang menurut Anda punya fondasi pemain yang paling bisa kita katakan multi etnis dan siap lah ya, tadi Prancis nih, boleh-boleh nih begitu ya.
1: Iya, Prancis.
0: Ada pemain muda yang diantisipasi gak nih kira-kira, Bung Tajudin?
1: Ya, Prancis itu kalau itu masih muda. Siapa strikernya itu? Mbappe,
0: Kylian Mbappe. Terus, ya.
1: Ada yang main di Barcelona, lupa saya siapa. Mm-hmm. Nah, itu juga berbahaya itu pemain-pemain muda Prancis, karena Prancis ini generasi pemain mudanya cukup lumayan gitu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan bisa menyisihkan pemain-pemain seniornya. Iya. Yeah. Kalau apalagi pelatih yang bakal yang hadir nih kan Didier Deschamps ini. Dia sangat suka pemain-pemain muda yang mempunyai potensi yang luar biasa, tenaga-tenaga muda. Nah, tinggal dia poles mental kan,
0: yeah.
1: Dan tampang. Saya pikir Prancis itu saya amati, menurut saya itu emang beberapa kali uji coba yang saya pantau emang, wih, kelasnya Prancis luar biasa.
0: Luar biasa. Sama saya juga Prancis tuh, Bung. Sama kita, nanti kita mungkin nobar nanti ya, Bung ya.
1: Siap, insya Allah.
0: Nanti insya Allah RRI akan adakan nobar, kita harus ketemu nih saat Prancis sedang bertanding begitu ya. Terakhir, Bung Tajudin, kalau kita bicara soal mimpi besar lah gitu ya, kan kita inginnya juga Indonesia bisa seperti itu begitu ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita ambil, kita adopsi, kita bawa lah ke Indonesia dari tim-tim elit dunia yang mungkin juga bisa diterapkan. Anda, Bung Tajudin, sebagai pelatih Kuburaya, silakan.
1: Iya. Ya, kalau saya sih kepengennya tuh Indonesia harus banyak pengurusnya, terutama banyak belajar lah ke negara-negara yang langganan Piala Dunia. Saya pikir kualitas pemain juga tidak jauh beda dengan tim-tim Asia yang lolos itu loh, Bang. Kenapa kok kita itu terlalu berat sekali beban untuk lolos gitu? Udah jelas-jelas hampir lolos. Ada aja yang dilakukan oleh pengurus yang membuat sementara keputusan itu dilakukan oleh pengurus itu sendiri gitu. Yeah. Itu yang buat kekecewaan kita. Contoh, Bang, yeah. Bukan kita tidak mau pelatih diganti, tapi kan ini kan udah terbukti resikonya ada berapa kali dilakukan itu fatal semua, Bang.
0: Yeah.
1: Tim tengah bagus-bagusnya, loh kok saya bukan kecewa karena

0: Oh, saya adalah karena kita ini tidak bisa bicara apa-apa gitu loh. Nah,
1: Iya.
0: saya pikir sistem di Indonesia harus harus berubah lah. Ketua PSSI boleh saja, tapi kan yang membuat keputusannya janganlah ketua PSSI gitu loh. Sementara ketua PSSI kan tidak menguasai di anu bang, teknisnya gitu.
1: Baik.
0: Ada apa dengan Sintayong gitu loh. Itu yang bikin kita bertanya-tanya. Kok enggak ada salah juga yang dilakukan? Kalau sekali main ya kalah terus dia bisa bangkit lagi kan itu biasalah dalam sepak bola.
1: Setuju.
0: Karena setelah Sintayong gagal kemarin apa itu? Wah, langsung lah dengan alasan tidak nyambung komunikasi dengan pemain. Loh, negara lain itu pelatihnya banyak juga orang asing. Tidak mesti. Ya, ini karena banyak pemain Belanda, terus harus datang pelatih Belanda. Wah, ini pikirannya kacau ini. Tidak mesti, bang. Itu, bang. Kok itu, saya ya, kecewanya di situ Indonesia.
1: Ya,
0: padahal
1: ya,
0: udah moodnya itu, udah momennya itu, udah telak sekali itu sebenarnya.
1: Mungkin belum rezeki, ya?
0: Iya. Harap aja lolos, bayangkan kita hantam dua kali pertemuan.
1: Iya.
0: Nah, logikanya kan seperti itulah, bang.
1: Iya.
0: Masa alas Arab aja, aduh, saya sekelas Marcelino bisa jebol gawang Arab dengan seenak Marcelino. Karena bukan hebatnya Marcelino, tapi hebatnya tim, hebatnya pelatih gitu, bang.
1: Iya.
0: Hebatnya manajemen itu, bang.
1: Itu ya, baik.
0: Menurut saya bukan menyalahkan Pak Erick Thohir sih, enggak.
1: Iya.
0: Cuman kan sistem perlu di anulah.
1: Iya sih.
0: Di manage lah Indonesia.
1: Sistem ya, dan kepengurusan yang di atas sana lah ya, begitu. Itu emang sudah di luar jangkauan kita, tapi kan harapan kita lah ya. Apa salahnya kita berharap begitu ya untuk kebaikan.
0: Berharap sebagai bangsa Indonesia, bang.
1: Betul. Kapan lagi kita lihat Indonesia nanti akan masuk suatu saat lah ya, bang ya.
0: Kita enggak mau tahu lah, mau nanti menang ke kalah kan di setiap pertandingan, enggak masalah.
1: Iya, betul.
0: Yang penting tampil di Piala Dunia yang kita rindu-rindukan ini gitu. Sekarang cara proyek benar menurut saya, kita memang tidak mampu mempertahankan pemain lokal yang untuk bertengger. Oke, ada diaspora yang bisa dan ini dihalalkan lah istilahnya kan. Oke, udah benar ini, udah bagus, sudah oke, karena targetnya kita harus masuk dulu Piala Dunia. Untuk berikutnya regenerasi seperti apa ya terserah gitu kan. Tapi di tengah jalan ini ada aja hambatannya. Saya terus terang bang neteskan air mata saya. Benar.
1: Iya.
0: Sintayong diganti dengan tiba-tiba. Karena kita memupuk kebersamaan sebuah tim itu tidak mudah, bang. Benar.
1: Setuju.
0: Sulit. Saya pernah merasakan lah seperti itu. Kami dulu pernah juara Porprov ya. Buraya 2010 terus 2014 berturut-turut dengan kualitas pemain yang sama, bang.
1: Oh, oke. Okay. Konsistensi ya kuncinya.
0: Konsistensi. Enggak mudah, bang. Dari SD kita bentuk pemain itu, bang.
1: Yeah.
0: Dari dia usia SD. Kita bentuk sampailah ikut Suratin pernah juara 3 di Kalbar. Nah, pemain itu kita pertahan, poles, meledaknya itu 2010 di Porprov. Mereka usianya masih 17-an itu, bang, 18, 17 itu.
1: Baik.
0: Yang dihantam itu usia 23, gitu loh, bang. Betul. Kita final sama Ketapang, nah itu. Nah, Indonesia ini menurut saya ini udah kena nih pikiran saya, udah kena Indonesia udah oke. Okay. Nah, di tengah jalan, bang, udah itu tuh udah 80% itu, bang.
1: Iya.
0: Udah 80%. Ya, seperti itulah, bang.
1: Iya. Baik, terima kasih Bung Tajuddin atas kebersamaannya. Nanti mungkin kapan-kapan kita bahas lagi ini karena masih panjang ya Piala Dunia sampai nanti selesai itu kan lumayan masih ada beberapa bulan. Nanti akan kita bahas pelan-pelan gitu ya. Nanti Bung Tajuddin akan selalu kami hubungi seperti ini.
0: Ya, bang.
1: Baik. Terima kasih, bang. Terima kasih, bang. Bung Tajuddin.
0: Ya, sama-sama Bang.
1: Baik, pendengar, kami masih akan lanjutkan lagi bincang-bincang kami ya. Dan setelah ini nanti akan ada bersama dengan kami pengamat sepak bola Syari.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pontianak Menyapa. Pagi ini kita masih membahas mengenai Piala Dunia 2026 yang beberapa saat lagi akan bergulir begitu ya, meraih juara tentunya. Dan untuk segmen kedua kali ini, tadi setelah bersama kita pelatih sepak bola Kuburaya, Bung Tajudin, kali ini bersama dengan kami via telepon ya, pengamat sepak bola Bung Syarif Abdurrahman. Selamat pagi Bung Syarif. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, apa kabar Bung Syarif?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Baik, kami minta waktunya sebentar Bung Syarif untuk membahas mengenai Piala Dunia yang beberapa waktu lagi ya, tak terasa nanti akan bergulir begitu ya. Nah, bagaimana kita bicara soal Piala Dunia ini, apa yang membuat Piala Dunia 2026 ini berbeda dengan turnamen sebelumnya, Bung Syarif Abdurrahman? Kalau misalnya kita banding dengan edisi sebelumnya lah begitu ya, dan apakah peta persaingannya masih didominasi tim-tim yang sebelumnya, Bung Syarif?
1: Nah, kalau kita nilai sekarang sih, untuk semua wilayah negara kan sepak bolanya udah pada maju semua kan, apalagi sistem sekarang sepak bola modern yang selalu diterapkan setiap negara, apalagi dengan persiapan dari tingkat usia dini sampai lah ke level seniornya. Nah, itu kan berarti sepak bolanya sudah berimbang, tapi tetap masih juga didominan nama-nama negara yang sudah besar yang selama ini berkiprah di mengikuti di Piala Dunia yang event besar ini. Nah, itu tetap masih di unggul-unggulkan gitu. Cuman kan tidak semua juga tim-tim yang sudah pernah menikmati mengangkat trofi Piala Dunia di tahun ini bisa kembali mengangkatnya, karena negara-negara lain juga pasti punya mempersiapkan timnya sebaik mungkin.
0: Ya, peluang itu juga tetap akan ada begitu ya, Bung ya?
1: Ya, semua yang peserta tetap punya peluang itu, apalagi kan sepak bola.
0: Betul.
1: Sepak bola ini kan nggak bisa di itu secara matematika dalam pelaksanaan di lapangan itu ada non teknis atau apa segalanya, itu bisa terjadi saja seperti itu.
0: Iya. Kalau sejauh ini tim mana yang paling menarik perhatian Anda untuk diulik lebih lanjut, Bung?
1: Ya, kalau kita kan melihat dari seperti Spanyol, nah ini kan tren sepak bolanya terus nih stabil gitu kan, yeah. Apalagi karakter permainannya stabil seperti itu. Nah, Prancis juga yang kadang-kadang tiba-tiba nongol berbahaya gitu kan. Nah, seperti yeah. Jerman, nah itu kan juga dulu kan kita didominasi tidak ada lain Brazil, Argentina. Nah,
0: yeah.
1: Setelah itu muncul Spanyol, muncul yang lain Prancis kan juga. Ya, saya pikir berimbang lah, tapi yang tetap pada ditunggu lah ajang tahunan ini kan, seperti euforianya tetap udah pada bertunggu kapan pelaksanaannya gitu kan.
0: Iya, betul sekali. Tapi kalau misalnya kita lihat tadi, Bung Syarif ya, kalau kita ini kan apakah sudah bisa disebut kita ini sekarang sedang memasuki era generasi baru, seperti pemain-pemain yang mungkin dulu tidak diperhitungkan sekarang justru menjadi kuda hitam begitu yang akan mendominasi turnamen ini, Bung?
1: Nah, makanya itu tadi saya bilang kan ada pemain-pemain yang kita nggak bisa baca tuh, ternyata pemain-pemain mereka mengikuti liga-liga yang besar gitu kan. Nama-nama pemain itu kita nggak tahu juga tuh asal negara mana, tahu-tahu ternyata pemain bintang itu yang mengikuti tim apa liga pro tadi itu kan ternyata kembali ke negara asalnya, baru kita tahu oh ini pemain di negara ini gitu. Nah, ini yang kita kadang-kadang nggak terbaca juga gitu.
0: Ya, artinya ada potensi-potensi dari pemain generasi muda atau pemain baru begitu ya, Bung ya?
1: Jelas, pasti di Piala Dunia ini kan akan menjadi ajang juga mereka untuk direkrut oleh tim-tim besar untuk di liga kan.
0: Yeah.
1: Nah, negara-negara masing-masing negara kan punya liga yang sangat bagus, apalagi sistem apa kontrak pemainnya sangat bisa menggiurkan. Nah, itu kan peluang untuk secara individunya masing-masing pemain dari negara ini yang membuktikan dirinya layak untuk direkrut oleh tim-tim peserta liga yang besar.
0: Ya, betul sekali. Bung, ini ada satu titipan pertanyaan dari pendengar kami, Agung di Sungai Jawi. Siapa pemain yang menurut Bung Syarif ada potensi besar jadi bintang di Piala Dunia 2026 ini? Apakah nama Mbappe akan naik di tahun ini? Nah, bagaimana Bung menurut Anda?
1: Kalau saya sih melihat Mbappe tidak juga stabil. Pasti ada nanti nama-nama yang nggak diperhitungkan akan muncul. Kalau Mbappe kan udah kita lihat lah stabil, mainnya seperti itu. Tapi tidak terlalu mendominan kan. Nah, apalagi kunci-kunci pemain ini kan yang selalu dilirik kan hanya pemain depan yang pencetak gol. Pemain sepak bola ini yang sangat dikenalkan pencetak golnya gitu. Yeah. Seperti Ronaldo, Messi, Neymar, semua itu kan Mbappe. Ini mereka-mereka yang jadi sorotan gitu kan. Kadang sepak bola butuh gol kan.
0: Yeah.
1: Nah, jadi melupakan sistem pertahanan orang, penjaga gawang yang sangat bagus. Nah, ini kan juga menjadi pertimbangan untuk tidak segampang itu seorang striker bisa membobol gawangnya atau membuka pertahanan tim lawan. Nah, inilah yang sangat diperhitungkan ya seorang striker tadi. Ya, maka dia bisa langsung melejit mempunyai nama besar itu. Nah, saya pikir bisa juga Mbappe kembali menjadi yang terbaik di musim ini, tapi bisa juga ada yang lain muncul gitu. Apalagi ada pemain-pemain yang mungkin ini di musim akhir dia memperkuat Piala Dunia di negaranya gitu. Nah, ini kan membuktikan sejarah dia gitu kan.
0: Ya. Masih 50-50 lah ya, Bung ya.
1: Ya.
0: Yeah. Oke. Okay. Kalau kita melihat tren sepak bola begitu ya, gaya bermain seperti apa sebenarnya Bung yang kalau misalnya kita bisa katakan paling berpeluang lah sukses di Piala Dunia 2026 ini, mengingat kan ini ketiga negara di Amerika Latin yang punya cuaca yang mungkin agak berbeda dengan negara asal para pemain ya dan juga tim-tim negara lain. Menurut Anda bagaimana, Bung?
1: Nah, kalau saya sih melihat sistem sepak bola yang lagi tren terbaik itu ya sepak bola yang ada di kompetisi di Liga Spanyol. Nah, mereka ini kan melihat dari tim-tim peserta di Liga Spanyolnya aja itu sangat luar biasa gitu kan, secara materi pemainnya gitu. Nah, ini yang bagi saya masih punya peluang gitu kan, dan tidak menutup kemungkinan itu seperti Argentina dan Prancis.
0: Ya, baik, seperti itu ya. Kalau pengaruh data analitik dan teknologi dalam meraih peluang tim juara tahun 2020 ini bagaimana menurut Anda, Bung?
1: Ya, bisa saja itu dipertahankan menjadi juara bertahan, tapi tim lain tetap berusaha untuk merebut gelar itu bergeser dari yang mempertahankan. Nah, itu secara alami lah, kan seperti itu. Nah, ini yang jelas kita mengharapkan itu sangat nanti-nantilah event sebesar ini.
0: Iya, setuju. Kalau misalnya kita lihat soal faktor mental dari para pemain, Bung Syarif, karakter tim juara ini apakah yang biasanya langsung bisa terlihat di fase grup atau bagaimana kalau misalnya kita melihat faktor mental untuk seberapa besar sebenarnya pengaruhnya untuk bermain di fase-fase krusial, Bung Syarif?
1: Ya, mental yang jelas seperti itu, Bang. Karena kan mental pemain seperti apalagi ada pemain yang baru pertama kali mendapat kesempatan membela negaranya di Piala Dunia di periode ini gitu kan, apalagi di dalam satu tim itu ada masih pemain senior dia yang memang sudah mempunyai nama besar seperti di Portugal seandainya ada nama besar Ronaldo, di Argentina ada Messi, di Brazil ada Neymar, ada apa ini. Nah, ini kan di Prancis ada Mbappe. Nah, ini kan adaptasi pemain pemula yang pernah mengikuti di event ini dan seniornya pasti ada beban mental gitu. Yeah. Apalagi nanti dalam sejarah kolektif tim itu kan kadang mereka nggak bisa main lepas karena ada nama besar tadi, target bolanya seandainya ke Ronaldo. Akhirnya kan seperti itu. Akhirnya padahal kalau mereka main bebas lepas mungkin lebih bagus saya pikir kalau sepak bola. Kadang kalau dalam satu tim ada seolah-olah bertumpukan kekuatan pada seseorang di dalam satu tim itu saya bilang itu tidak baik lah untuk secara tim.
0: Ya. Wah, terputus sepertinya ya, Bung. Baik, kami coba terhubung kembali pendengar bersama dengan Bung Syarif Abdurrahman. Telepon baru saja terputus ya. Baik. Baik, Bung Syarif, dapat kembali terhubung?
1: Iya.
0: Baik, terputus barusan ya. Baik, silakan dilanjutkan tadi. Sampai mana?
1: Nah, tadi saya pikirkan dalam pemain antara senior dan itu kan seperti itu, ada jaraknya. Tapi kalau mereka lepas, tidak bergantung kepada satu figur nama itu, saya pikir tim secara kolektif bagus. Hampir rata pemain sepak bola itu kan memang ada tugasnya masing-masing. Dari penjaga gawang, pemain belakang, pemain tengah, itu penugasannya sebenarnya sudah ada lah dalam sistem sepak bola. Kan gak mungkin seorang pemain bertahan harus dipaksa untuk mencetak gol gitu kan, terus pemain depannya untuk jadi seorang pemain bertahan gitu kan. Nah itu makanya sepak bola itu sangat unik gitu kan, yeah. Olahraga yang sangat unik, dari sekian banyak orang per posisi masing-masingnya ada dan aturan mainnya beda juga dengan seperti kalau kita main poli kan, beda itu, yeah. Bola keduanya udah pasti harus toser yang terima. Nah, ini sepak bola kan beda, jauh sekali permainan ini. Nah, itu yang mungkin sepak bola itu asik gitu untuk ditonton.
0: Dan kita juga, para pemain sedang bersiap, kita juga sedang bersiap untuk menyaksikan begitu ya Bung ya. Kalau misalnya kita lihat faktor-faktor non teknis, Bung Syarif, yang sering menjadi pembeda lah ya antara tim-tim yang memang udah diunggulkan dari awal dan tim yang nanti mungkin akan mencuri start, atau ada kandidat-kandidat yang mungkin datang dari tim non unggulan. Menurut Anda bagaimana Bung Syarif?
1: Ya, bisa terjadi Bang. Di tahun 2026 ini akan menjadi kejutan pendatang baru yang bisa memasuki fase dari penyisihan grup dan akan memasuki fase berikutnya. Ini akan ada yang tim-tim yang di luar unggulan tadi yang bisa membuat publik agak kaget nanti.
0: Iya. Ada enggak final nanti idealnya ada siapa di sana nanti, Bung?
1: Ya kalau saya sih untuk finalnya mungkin sepak bola ini tidak terlepas dari seperti tadi Argentina, Spanyol dan Prancis, kalau gambaran saya seperti itu.
0: Baik. Baik, tadi di segmen pertama kami tadi bersama dengan Bung Tajudin, pelatih sepak bola Kuburaya. Dan pertanyaannya sama ingin saya tanyakan kepada Bung Syarif Abdurrahman. Kalau kita bicara soal mimpi besar kita di Indonesia, kita pengen juga lah ya suatu saat berada di sana, walaupun hampir ya Bung ya. Pelajaran apa yang kira-kira bisa kita ambil dan kita bawa pulang ke Indonesia dari tim-tim elit dunia ini, Bung?
1: Nah itu tadi, kita ini kan selalunya euforianya menggebu-gebu tapi melupakan sistem kelanjutan gitu kan. Nah di kita ini kan begitu mau menjelang hebohnya luar biasa gitu. Nah begitu gagal juga gitu, kita saling lempar bola nih, saling mencari kesalahan gitu. Bukan kita sistem membangun, seharusnya kita ini kan membangun untuk kebaikan semuanya. Bagaimana kompetisinya, sistem macam kemarin dilakukan naturalisasi, tidak semua setuju tentang naturalisasi, tapi pihak-pihak yang penguasa di tingkat elitnya PSSI kan mungkin sudah membayangkan kalau tidak melakukan naturalisasi kapan Indonesia bisa diperhitungkan gitu kan. Nah mungkin strategi-strategi ini juga ada benarnya, tapi jangan lupa juga bagaimana generasi muda kita ini kan, bahwa pemain Indonesia ini begitu masuk ke tahap lepas dari tingkat usia 17 atau 21 itu sudah susah kalau pemain Indonesianya. Nah itu yang sangat kita perhatikan. Dan kalau untuk dari tahap junior sampai ke usia 17 sampai 19 tahun itu Indonesia sangat diperhitungkan gitu. Nah begitu masuk ke tahap senior, kita habis kerepotan gitu, karena nggak tahu ya apa gitu kan. Mungkin juga dari beban psikologi tentang masalah keluarga, masalah apa, ini yang susah.
0: Ya, konsistensi ya ujung-ujungnya juga ya Bung ya.
1: Ya, konsisten itu kan perlu, bagaimana kontinunya ininya kan. Nah itu juga sama kita ini kan, maaf, kita bicara tentang daerah kita sendiri lah. apa di Kota Pontianak atau di Provinsi Kalimantan Barat, banyak atlet-atlet yang mendominan, bagus, berprestasi. Tapi saat mereka sudah mulai diterima bekerja di salah satu instansi atau apa di pihak pemerintahan atau swasta lah, nah tapi tidak ada itu peluang mereka memang dikasih jam khusus untuk berlatih lagi, tapi lebih cenderung difokuskan kepada pekerjaan yang dibebankan tadi untuk urusan kantor. Nah ini yang kadang-kadang tidak nyambung gitu kan, bagaimana mereka tetap menjaga konsisten prestasi dia sementara dia disibukkan dengan kerjaan yang tadi tidak diberi kesempatan menjaga itu. Nah, itu yang kadang-kadang saya pikir seperti itu. Kalau di Eropa kan dia sekolah, sekolahnya apa, sepak bola, ya dia tidak ada urusan lain tuh, urusannya sepak bola. Oh dia bekerja di bola, dia udah makannya di situ, kehidupan. Nah kalau kita kan beda, kehidupannya bukan di sepak bola tapi di kantor tuh, di Bank Kalbar, di Bank Mandiri kan gitu, kehidupannya di situ. Nah sementara dia juga ingin tetap mempertahankan prestasinya gitu. Nah, ini yang agak repot.
0: Baik, jadi lebih administratif begitu ya Bung ya.
1: Iya.
0: Baik, baik, terima kasih Bung Syarif Abdurrahman telah bersama kami dan sharing ya di segmen kedua kali ini membahas mengenai Piala Dunia. Mungkin nanti suatu saat kita on air lagi Bung, karena kan masih panjang nih Piala Dunianya ya.
1: Siap, siap.
0: Baik, terima kasih Bung Syarif Abdurrahman sekali lagi, sampai jumpa dan semangat beraktivitas. Dan pendengar, itu tadi barusan kita bersama dengan pengamat sepak bola Bung Syarif Abdurrahman, kita membahas Piala Dunia 2026 prestisius meraih juara. Kami masih temani Anda di Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta.

pendengar RRI Sambas menemani Anda pagi hari ini dengan Cek Fakta, yang mana beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Dan faktanya pendengar, klaim dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video tersebut berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Dalam video tersebut hanya membahas mengenai Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku ataupun kode etik COC Laut Cina Selatan demi menghindari konflik. Dan berkaitan dengan beredarnya sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah informasi hoax ataupun juga informasi bohong.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, pagi hari ini tentunya masih ditemani oleh saya, AL, pendengar di ruang dengar Anda. Tadi juga sudah Anda ikuti dialog Pontianak Pagi dari Pro 1 RR Pontianak, dipandu oleh Al-Fatih tadi di sana, dengan topiknya yang membahas ini berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Tadi juga sudah Anda dengarkan juga paparan dari Sarip Abdurrahman ya, selaku pengamat sepak bola, pendengar. Di ruang dengar Anda pagi hari ini, pendengar, kami akan temani terlebih dahulu dengan rangkaian informasi di ruang dengar Anda. Informasi cuaca di Kota Sambas ini berawan ya, karena memang tadi malam subuh itu diguyur hujannya cukup deras ya untuk di Kota Sambas, begitu ya. Sampailah tadi saya berangkat itu jam 4 lewat ya, itu masih hujan ya, hujan gerimis. Kemudian pas KDK juga tadi masih gerimis ya, tapi ini matahari sudah mulai agak terlihat sedikit, begitu ya, untuk di pagi hari ini di Kota Sambas, pendengar ya, tepatnya di Jalan Tabrani, di Saingerambi, pendengar. Menemani pagi hari Anda yang super dingin di hari ini, pendengar, tentunya ada informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yang mana ini juga tentunya menjadi informasi pertama, pendengar ya, di pagi hari ini, pendengar. Dan dari Kabupaten Sambas ini, mendengar, polisi kepolisian Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Sambas ini itu berhasil ya membekuk pelaku yang diduga pengedar narkoba berinisial J alias LA, 55 tahun pada hari Selasa kemarin, 6 Mei 2026. Satres Narkoba Polres Sambas mengungkap peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Sebawi pada hari Jumat 1 Mei 2026 sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Pihak kepolisian mengamankan seorang terduga pelaku yang diduga terlibat tindak pidana narkotika di sebuah rumah di Desa Rantau Panjang. Kapolres Sambas AKBP Wahyu Jati Wibowo melalui Kasihumas Polres Sambas AKP Sadoko Kosasi ini mengungkapkan kronologi awal penangkapan ini dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat, dan informasi dari masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas peredaran narkotika yang dilakukan oleh terduga pelaku di wilayah tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, jadi dari Satres Narkoba Polres Sambas langsung melakukan penyelidikan intensif, kemudian melakukan penggebrakan dan penangkapan terhadap pelaku saat berada di sebuah rumah di Desa Rantau Panjang tersebut. Dalam penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Satres Narkoba Polres Sambas, ini berhasil menemukan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika di lokasi kejadian. Barang bukti yang diamankan diantaranya 3 paket plastik klip transparan berisi butiran kristal putih diduga sabu dengan berat brutonya 51,80 gram dan 1 unit handphone beserta barang bukti lainnya. Saat ini terduga pelaku ini bersama barang bukti juga telah diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk menjalani proses penyidik lebih lanjut. Kemudian untuk sanksi yang akan dikenakan, jadi dari penyidik ini menerapkan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 2 ayat 10 dan 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, dan atau pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Dari pihak Polres Sambas ini juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan terus mengimbau agar terus menjalin sinergi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba demi masa depan generasi muda yang lebih baik.

setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

0: enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
2: Semua harus kuat.
3: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas ya. Dan pendengar pagi hari ini di Kota Sambas memang untuk cuacanya sepertinya masih akan terus berawan ya. Karena memang dari tadi pagi itu matahari belum bersinar pendengar ya. Jadi memang kalau mau keluar di jam 9 lewatnya 45 menit ya, cari sarapan mungkin begitu ya. Ini ya cukup aman lah untuk bepergian begitu ya. Di hari Jumat tentunya pendengar ya, ini besok juga sudah mulai untuk libur di akhir pekannya. Jadi yang hari ini masih tetap bekerja, tetap semangat saja pendengar.
1: Inginku memberimu cinta, namun bahasa cinta kita ternyata.
0: Dan tentunya menemani pagi hari Anda yang sangat dingin pendengar ya. Pagi hari ini kami juga masih akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk rangkaian informasi di ruang dengar Anda pendengar. Dan pendengar tentunya begitu pendengar ya, untuk musim pancaroba lah ya, musim yang tidak menentu begitu ya, kadang panas, kadang hujan. Beberapa hari ini memang di Kota Sambas itu diguyur hujan ya, walaupun kemarin itu intensitasnya ringan, hanya saja tadi malam yang luar biasa derasnya. Di luar Sambas juga pendengar, tetangga kita begitu ya, di kabupaten lainnya itu juga ada yang kemarin itu sudah banjir begitu ya. Padahal memang kalau dari informasi dari BMKG memang ini itu kita itu memasuki musim panas, tetapi memang namanya lagi ya, namanya perubahan cuaca, perubahan iklim. Walaupun diperkirakan, diprediksi akan terjadi musim kemarau, tetapi justru sebaliknya pendengar ya. Dan memang kalau berbicara mengenai hujan ini, di beberapa tempat yang sudah banjir juga ya, di tetangga sebelah kita begitu ya. Dan kemarin itu banjirnya lumayan dalam juga begitu ya. Saat hujan dan banjir, jadi risiko terjangkit penyakit dari kotoran tikus itu juga perlu diwaspadai pendengar ya. Kalau dari epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman ini menyatakan bahwa untuk pencegahan kontaminasi virus hanta dari kotoran tikus ke manusia bisa dilakukan dengan pencegahan utama pengendalian hama tikus di lingkungan tempat tinggal, terutama saat musim hujan dan juga banjir. Apalagi kalau di kita pendengar ya, memang tikus itu bersarang itu di dek begitu ya. Apalagi kalau misalkan rumahnya itu dekat hutan lah ya. Jangankan di dekat hutan ya, di kota besar juga tikus itu luar biasa ya, tiba-tiba masuk ke dek kita, bikin sarang, beranak pinak. Tikus got begitu ya, bukan tikus kantor, beda ya. Kalau tikus kantor itu berdasi pendengar ya. Jadi memang kalau untuk pengendalian tikus itu menjadi core strategi. Tutup akses tikus ke rumah atau gudang, simpan makanan dalam wadah tertutup, dan juga bersihkan lingkungan yang lembab pendengar. Pada saat hujan dan banjir, jadi risiko terjangkit penyakit dari kotoran tikus ini juga mengalami peningkatan. Selain virus hanta dengan penularan terbatas, juga adanya risiko leptospirosis dari urin tikus yang ada di permukaan. Meskipun sama-sama berasal dari kotoran tikus, tapi untuk perbedaan leptospirosis dan juga virus hanta itu terletak pada dampak penularan di organ tubuh manusia. Di mana kalau untuk virus hantai ini menyerang paru-paru dan menyebabkan kematian cepat. Sementara leptospirosis ini menyerang ginjal dan juga hati. Jadi tentunya disarankan lah ya untuk kita semuanya gunakan sepatu bot, misalnya kalau banjir, dan hindari kontak dengan air kotor, apalagi kalau ada luka, ada yang luka begitu ya. Perlu diperhatikan juga kalau ada yang orang yang bertugas itu atau melakukan bersih-bersih gudang atau ruang tertutup, ini harus mengenakan masker dan cuci tangan rutin. Kemudian saat menyapu area yang kering dan kotor, ini juga perlu jadi perhatian karena debu atau aerosol itu bisa terhirup oleh manusia. Dan sebaiknya menggunakan desinfektan terlebih dahulu sebelum dibersihkan, dan menggunakan masker saat membersihkan debu di ruangan tertutup. Meskipun jarang, namun penularan virus hantai pada saat banjir dan hujan ini tetap mungkin terjadi, sehingga kewaspadaan menjadi kunci utama mencegah penyakit. Deteksi dini menjadi sangat krusial dengan pencegahan terbaik, yaitu pengendalian tikus, kebersihan lingkungan, dan kebersihan diri, terutama saat musim hujan ataupun juga banjir, pendengar ya. Tentunya menjaga kebersihan lingkungan juga ini diperlukan, pendengar, agar kita ya terhindar lah ya dari beragam penyakit yang tentunya mengancam kesehatan kita, pendengar.

0: masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: Dan pendengar, di jam 10 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya dan diikuti dengan pembacaan teks Pancasila, dan nanti akan diikuti dengan dialog Pontianak di RRI Pro 1 Pontianak. Sekaligus saya juga harus pamit dari ruang dengar Anda, tentunya di edisi hari ini, hari Jumat 8 Mei 2026 ya. Saya Elolianto yang bertugas di penyiar siar, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu Indonesia Raya.

0: sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Baik, selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami temani Anda untuk edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 di Indonesia Sehat bersama saya Ira Adriani hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Acara ini pendengar dan pemirsa bisa Anda dengarkan di frekuensi FM 104,2 MHz, kemudian juga melalui aplikasi RRI Digital, streaming kami di www.rri.co.id dan juga dapat disaksikan melalui channel YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan untuk edisi hari ini pendengar dan pemirsa, kita akan nanti berbincang mengenai merokok pada penderita asma. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa kebiasaan merokok ini dan hubungannya dengan penyakit asma yang dialami oleh seseorang jadi penting, karena asma sendiri adalah merupakan gangguan pada saluran pernafasan yang disebabkan banyak faktor. Salah satunya adalah paparan asap rokok, baik itu bagi perokok aktif ataupun perokok pasif, begitu ya. Nah, kita juga ketahui bahwa kebiasaan merokok ini sudah menjadi sudah berlangsung sejak lama begitu, dan banyak yang bilang bahwa ini sulit untuk dihentikan. Nah, memang perbincangan kita ini bukan bermaksud untuk menyalahkan perokok atau mungkin memaksa untuk berhenti begitu ya, tapi sama-sama mencari atau memahami kondisi kesehatan seseorang, bagaimana pengaruhnya jika ia merokok juga, kemudian punya penyakit asma juga, atau untuk lingkungan sekitarnya, apa pengaruhnya, seperti itu. Dan tentunya juga nanti Anda bisa berbagi pengalaman bersama kami, bisa berbagi pandangan juga mengenai bagaimana sebenarnya gejala asma yang dialami sehari-hari setelah merokok terutama, atau tantangan-tantangan apa sih yang dihadapi ketika seseorang ingin berhenti merokok begitu. Dan kalau misalnya seseorang itu menderita asma, apa yang harus dihindari, atau olahraga apa yang tepat karena ingin menjalani pola hidup sehat juga mungkin ya. Nah, nanti akan dibahas lebih dalam tentunya di Indonesia Sehat untuk edisi hari ini ya. Anda juga ingin bergabung, nanti silakan bisa menelpon kami di 0561 734 987, WhatsApp di 0811 570 1042, atau silakan melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kita akan bahasnya nanti bersama narasumber kami. Pendengar, nanti akan saya perkenalkan untuk Anda, tapi kita jeda dulu untuk dengarkan yang berikut ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
3: Hah? Bagian listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
4: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
5: Oh no!
6: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 570 1042.

0: Baik pendengar, pemirsa, kembali lagi masih di Indonesia Sehat. Di awal tadi sudah sempat disampaikan juga bahwa kita akan membahas mengenai merokok pada penderita asma. Nah, untuk membahasnya, saat ini kami sudah terhubung bersama narasumber kita di via Zoom. Ada Dr. Urai Riki Arif Maulana SPP, dokter spesialis paru di RS Pontianak Utara dan Rumah Sakit Rubini Mempawa. Selamat pagi, dokter.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Baik.
1: Suara saya terdengar jelas ya?
0: Terdengar jelas. Iya. Sehat ya, Dok ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah,
1: gimana
0: sehat.
1: Teman-teman RRI juga?
0: Teman-teman RRI juga alhamdulillah pada sehat semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya juga pendengar pemirsa yang sedang mendengarkan menyaksikan juga semuanya dalam kondisi yang sehat, semangat, apalagi besok sudah mau weekend gitu kan ya. Baik, dokter ini sambil bertugas ya? Masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Lagi di Pontianak yang di Jantan.
0: Oh iya. Baik, nah ini tadi di awal sempat disampaikan merokok pada penderita asma yang menjadi tema kita untuk hari ini. Begitu dokter ya, mungkin kalau saya tadi sempat menyampaikan asma itu adalah berdasarkan yang saya baca begitu ya dok ya, gangguan pada saluran pernafasan begitu. Nah mungkin di awal ini bisa disampaikan dulu mengenai asma itu apa, kemudian ciri-cirinya. Nah itu yang mungkin masyarakat perlu ketahui juga, karena mungkin ada yang bilang ini apa, apakah ini tergolong asma atau bukan, apakah sesak napas itu selalu asma atau bagaimana. Silakan dokter.
1: Ya oke, okay. Jadi pada dasarnya adalah asma itu merupakan penyakit, salah satu penyakit paru ya, yang ditandai dengan adanya perubahan yang berupa fase bronkokonstriksi dari saluran nafas yang diakibatkan oleh paparan-paparan tertentu yang mungkin pada beberapa individu akan menimbulkan gejala seperti adanya mengi atau bunyi nyi pada nafas, kemudian juga sesak nafas dan juga ketidaknyamanan pada pasien yang memiliki asma. Nah, asma ini bisa terjadi pada beberapa umur, kelompok umur tergantung jadi dari fenotipenya, bisa pada anak-anak, dewasa muda, late onset, ataupun mungkin pada keadaan-keadaan khusus seperti ibu hamil, atau juga pada beberapa pasien-pasien yang mungkin mengalami kegemukan seperti itu. Intinya adalah saluran napasnya terkunci atau mengecil akibatkan oleh bronkokonstriksi pada saluran napas, mungkin kurang lebih seperti itu.
0: Baik, kemudian juga sepengetahuan saya sebagai masyarakat ini ada yang bilang bahwa asma ini keturunan begitu katanya, itu apakah memang asma ini penyakit dari keturunan misalnya orang tua kita atau keluarga yang menderita asma, atau sebenarnya faktanya itu seperti apa dokter?
1: Ya, sebenarnya kalau kita berbicara masalah penyakit, kita nggak bisa menentukan ya, dalam artian ini satu variabel ini merupakan penyakit ini karena ini gitu, makanya okay. Pada asma harus karena keturunan. Karena penyakit adalah kumpulan ya dari beberapa variabel yang memungkinkan terjadi suatu kelainan seperti itu. Pada asma benar bahwa memang ada suatu faktor keturunan yang bisa kita diagnosisnya, terutama pada pasien-pasien yang mungkin memiliki riwayat alergi atau kita kenal dengan atopi. Misalnya sering bersin-bersin, rinitis pada pagi hari, kemudian memiliki reaksi berlebihan akibat paparan debu, asap rokok, ataupun mungkin suhu dingin seperti itu, mulai ada keluhan batuk pilek, kemudian sesak, kemudian sampai napasnya berbunyi. Nah, mungkin pada orang asma identiknya seperti itu yang kita kenal.
0: Baik. Nah, kemudian kalau bicara mengenai tema kita hari ini, merokok pada penderita asma, begitu dokter ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa banyak memang kebiasaan orang yang sudah sejak lama bahkan gitu ya, ada yang bahkan sehari itu gak makan gak apa-apa yang penting merokok gitu kan. Nah ini bagaimana juga karena tadi asma adalah gangguan pada saluran pernafasan, kemudian merokok juga ada kaitannya juga dengan apa namanya ya, asap yang masuk ke dalam saluran pernafasan kita dan sebagainya itu. Nah itu bagaimana kaitannya lebih dalam dokter mengenai asma dan perokok ini?
1: Ya, seperti yang saya singgung di awal tadi bahwa memang rokok merupakan salah satu asapnya ya, merupakan salah satu pencetus asma yang paling sering yang kita temukan, terutama pada pasien-pasien yang mungkin anak ya, atau bahkan mungkin perokoknya itu sendiri juga menderita asma seperti itu. Nah, pajanan asap rokok ini dengan kejadian asma memang terkait erat ya, di mana perokok aktif terutama akan memiliki resiko yang lebih besar untuk terkena asma. Memang data di Indonesia menyatakan bahwa mungkin asma yang tidak terkontrol paling banyak ditemukan pada perokok aktif, ya kurang lebih sekitar 76%. Lalu seterusnya ada perokok pasif yang mungkin misalnya suami istri, suaminya merokok, terus istrinya kena sebagai perokok pasif, atau anaknya, mereka juga bisa terkena. Ataupun mungkin memang tidak merokok, itu juga bisa, tapi prevalensinya lebih kecil dibanding perokok aktif maupun perokok pasif. Jadi mungkin kalau saya boleh mengatakan bahwa memang dampak buruknya dari merokok itu bukan hanya untuk dirinya sendiri ya, tapi mungkin juga pada orang-orang lain yang mungkin satu ruangan atau satu tempat pekerjaan atau mungkin satu rumah, yaitu second hand atau third hand smoker seperti itu.
0: Baik ya. Ini kalau misalnya dia sudah menderita asma nih dokter, terus masih merokok juga, itu apa yang bisa terjadi pada seseorang, terutama di apa, paru-parunya begitu ya?
1: Ya, jadi gimana kita menyebutnya? Jadi memang seperti tidak tahu diuntung ya. Jadi sudah lakunya asma masih merokok.
0: Kebal ya.
1: Betul, itu akan memperberat yang namanya kita sebut dengan eksaserbasi atau kekambuhan pada asma. Yang dimana sekali kambuh itu akan berbahaya. Karena kan ini saluran napas ya, ketika dia menyempit ataupun mungkin bisa terjadi oklusi total, penyempitan total, bisa saja menimbulkan bahaya yang tidak kita inginkan. Seperti mungkin eksaserbasi yang berat, yang mungkin akan berujung pada kematian. Dan pasien-pasien dengan asma yang masih merokok, yaitu tadi, betul-betul akan sulit untuk kita obati, karena nanti rokoknya juga nanti akan mengurangi apa namanya sensitivitas terhadap obat yang kita berikan yang berupa kortikosteroid, sehingga pada pasien-pasien dengan rokok akan menjadi kasus yang sulit jika dia memiliki asma, dan terutama untuk kita yang mencoba untuk membantu mengobatinya.
0: Iya, baik. Dokter, sebelum dilanjut, ini seperti ada yang bergabung di via telepon. Halo, selamat pagi. Oh, terputus ya. Baik, silakan. Untuk Anda, walaupun kami sambil ngobrol nih, saya dan dokter ya, Anda ingin bergabung, ingin bertanya mengenai tema kita, merokok pada penderita asma, bisa bergabung di via telepon 734-987 atau juga bisa melalui WhatsApp di 08-1157-01042. Silakan juga melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Ya, jadi tadi kalau misalnya sudah asma, masih merokok gitu ya dokter, itu benar-benar kayak diobatin juga kayak kejar-kejaran sama racun dari rokoknya begitu ya?
1: Betul, karena memang ya itulah seperti saya bilang tadi ya, pengaruhnya memang akan langsung menimbulkan gejala ya, terutama memicu penyumbatan, obstruksi saluran napas yang menetap, serta ya itu tadi akan terjadi penurunan fungsi paru yang signifikan, sehingga akan meningkatkan resiko terkait rokok yang morbiditas maupun mortalitasnya.
0: Baik, tapi masih ada ya dokter ya, sudah asma masih merokok tuh ada ya?
1: Ada.
0: Ada. Saya pernah punya teman ya, dia menginjak remaja coba-coba merokok padahal dia asma. Nah itu dia langsung sesak dan sejak itu dia trauma. Ada hikmahnya gitu ya dokter ya. Tapi ternyata masih ada yang bandel juga gitu ya.
1: Ada. Terus itu memang urusan sama teman-teman perokok ya. Berbicara pun mungkin hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, atau mungkin mental nggak masuk dulu.
0: Padahal dia merasakan sakitnya gitu ya.
1: Betul.
0: Lebih nikmat merokoknya gitu, padahal asmanya juga langsung kambuh gitu. Jangankan merokok sendiri, kena asapnya aja ada yang kambuh gitu ya. Kemudian tadi selain perokok aktif, ada juga yang disebut perokok pasif, bahwa kita orang-orang yang tidak merokok ini ternyata bisa kena dampaknya juga.

0: asap yang di ujungnya itu, yang dimana yang namanya asap pembakaran, kemudian residu, kemudian juga nikotin, kemudian zat-zat berbahaya lain, semisal formaldehid atau mungkin yang kita kenal juga sebagai salah satu apa namanya logam berat ya, yang seharusnya memang tidak kita hirup seperti itu. Dan jangan dilupakan juga bahwa pada dasarnya saluran nafas kita itu atau paru itu adalah satu-satunya organ vital yang berhubungan langsung sama dunia luar, sehingga potensi dari paparan zat berbahaya, kemudian infeksi, kemudian polutan ya atau rokok itu paling besar terjadi, sehingga kombonya jadi lebih maut seperti itu. Jadi kalau pada pasien-pasien dengan perokok pasif ya, mereka hanya menghirup sisa-sisa pembakaran yang paling berbahaya itu seperti itu. Ya anggaplah ibarat misal orang naik motor, motornya dua tak gitu ya. Yang di depan yang pas naik nggak apa-apa, tapi yang di belakang kan kena asapnya itu lebih tidak enak. Mungkin seperti itulah gampangnya untuk analogi ini.
1: Baik ya. Jadi selain juga tidak baik untuk kesehatan diri sendiri, orang sekitar juga gitu ya. Ini ada yang menyampaikan pertanyaan, dokter selamat pagi. Apakah memang berbahaya kalau asap rokok menempel pada pakaian dan terhisap oleh anak-anak yang kita gendong? Terima kasih.
0: Bagus baik, ya silakan. Pertanyaannya mungkin langsung saya jawab ya.
1: Boleh,
0: jadi ya itulah dilema yang mungkin kita alami sebagai tenaga kesehatan yang terkait, mungkin terutama kami dokter paru ataupun dokter umum yang menangani masalah pernapasan ya, terutama di klinik, puskesmas, atau rumah sakit. Jadi itu yang dinamakan tadi third hand smoker. Jadi anak-anak yang bapak atau ibunya, bapaknya terutama ya, merokok.
1: Jangan sampai bapak bagus, dan ibunya ya.
0: Misalnya gitu dua-duanya ya. Itu paling banyak bapaknya ya. Saya nggak merokok di rumah kok dok, saya merokok di luar. Tapi kan ya itu tadi, asap itu kan akan menempel di baju dan itu nggak akan serta-merta hilang. Ketika kita datang ke rumah meluk anak segala macam ya, anak akan menghirup residu itu.
1: Oh jadi masih menempel gitu ya dok di baju kita?
0: Masih menempel dan dan itu ada penelitiannya bahwa itu tidak gampang untuk dihilangkan. Ya jadi ya gampangnya coba cium aja lah baju yang bapak yang merokok sama yang belum kena rokok misalnya, kan pasti akan sangat berbeda aromanya. Nah itu aroma itu ditimbulkan oleh asap-asap rokok polutan yang mungkin menempel di dalam serat kain bajunya bapak itu, sehingga anak-anaknya akan terimpak seperti apa, ispa paling ringan atau mungkin bisa memicu pada pneumonia, atau mungkin misalnya ada bakat atau riwayat asma seperti tadi disebutkan ya bapak, ibunya misalnya sering bersin-bersin ada alergi turun ke anaknya, itu bisa akan memacu asma pada anak, mungkin seperti itu.
1: Baik ya. Iya, biasanya kita juga misalnya duduk-duduk atau ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang merokok. Kalau ya saya nih ya, dokter ya sampai ke jilbab-jilbabnya juga masih bau rokok.
0: Iya benar.
1: Sampai ke rambut-rambut. Nah, itu ternyata maksud hati memang merokoknya tidak di rumah. Tapi lebih baik memang ganti baju dulu, pulang mandi bersih-bersih dulu kalau memang merokok di luar. Mungkin seperti itu ya, dokter ya.
0: Mungkin lebih baik lagi kalau berhenti merokok.
1: Oh iya. Iya, betul. Lebih hemat lah bapak-bapak ya. Baik, nah kemudian ini juga ya dokter, apa namanya, oh iya sebelum disambung ada yang bergabung di via WhatsApp. Nah, iya kita terima dulu. Yang mana ya ini ya? Oh iya ini, halo. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum Mbak Ira dan dokter.
1: Baik, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Faiz Sofarizal ini sudah bergabung bersama kita, silakan Pak Faiz.
2: Siap, siap. Menarik sekali ya pembicaraan pagi ini, dokter sama Mbak Ira. Ya. Jadi saya jadi teringat, saya punya teman, sahabat lah kan. Beliau ini perokok, acuk. Sudah ada keinginan untuk berhenti, tapi belum berhenti. Ketika nama beliau, Bang,

0: rencana mau merokok sampai kapan, tak bilang gitu kan. Iya, terus mau bilang itu gimana ya, dia tuh ada keinginan untuk berhenti tapi belum berhenti. Terus dia bilang apa ya bang, cuman bilang gitu aja.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita
1: karena banyak banyak nggak Pak Faiz sehari bisa berapa gitu kan?
0: Saya kurang tahu ya Mbak, cuman okay. Kalau misalnya kita cepat beliau ini aroma rokok itu kuat sekali, kan agak apa agak aneh ya baunya. Bukan apa-apa. Jadi maksud saya minta saran atau tips ke dokter, kira-kira kalau kita punya teman yang kayak gini nih tipsnya gimana? Dia ada mau berhenti rokok, terus pas kita bilang nanya gimana mau merokoknya sampai kapan, bilang doakan bang mau berhenti.
1: Mungkin bisa diajak ini aja makan gitu. Teralihkan gitu. Merokok berhenti badannya tambah gendut gitu.
0: Ya, teman saya ini ketika kita ngumpul ini emang enggak ngerokok sama sekali, Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Ketika dia sendiri ketika dia sendiri mungkin karena kuat kali kan.
1: Oke, baik nanti dijawab lah ya dari dokter bagaimana supaya kalau ada teman pengen berhenti merokok, kita tuh sebagai temennya apa sih saran yang bisa kita berikan gitu ya Pak Faiz ya.
0: Ya betul.
1: Oke, baiklah.
0: Ya kan dia sekalian ini minta saran. Makasih Mbak Ira.
1: Oke, terima kasih Pak Faiz, sehat selalu ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Ada kepedulian seorang teman nih dokter ya kepada temannya. Jarang loh pertanyaan itu, rencana mau merokok sampai kapan gitu. Oke, okay. Ada keinginan berarti sudah ada, sudah selangkah lebih maju lah gitu ya. Sudah ada kemajuan gitu. Gimana dokter kalau kita punya teman yang ingin berhenti merokok tapi bingung mau mulai dari mana? Nah, gitu.
2: Oke, terima kasih ya Pak. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya dan bentuk kewawasan yang mungkin sekarang sudah jarang terlihat ya. Jadi betul, itu adalah salah satu indikasi bahwa temannya sudah berpikir bahwa dia oh ada yang salah nih dengan rokok ini nih, udah saya udah pengen berhenti nih, udah sampai pada tahap kontemplasi. Sehingga dengan tahap itu bahwa kita sudah mendapatkan bahwa insight-nya mereka bagus, kemudian udah ada niatan mau berhenti, karena nanti kita akan ini akan ada namanya UBM ya, upaya berhenti merokok, yang nanti akan kita coba lihat, kita telaah dulu sebesar mana motivasinya. Nah, motivasi seperti ini kan artinya udah bagus ya, tinggal nanti betul Bapak tanya bahwa kapan mau berhenti merokoknya ya,
1: sampai kapan gitu ya,
2: cepatnya gitu, karena mumpung ada motivasinya. Dan dalam pengalaman saya untuk mungkin membina ya, beberapa teman-teman juga pasien juga yang mantan perokok, bahwa motivasi dalam diri itu merupakan faktor yang paling penting. Baru setelahnya ketika mereka sudah sadar, mereka akan mencari bantuan profesional untuk berhenti merokok. Dan metode yang menurut saya paling tepat adalah dengan metode cold turkey. Artinya kita udah betul-betul langsung berhenti gitu rokoknya. Berhenti aja, tidak berhenti. Baru nanti kita akan berjuang dengan namanya withdrawal syndrome. Artinya seperti, maaf ya, kayak orang nikotin ini kan candu ya. Nanti dia akan seperti, anggaplah kayak, maaf bahasa kasarnya, kayak orang sakau gitu ya.
1: Okay.
2: Gemeteran segala macam, tidak fokus. Tapi itulah yang harus kita lawan. Jadi dengan seperti itu hanya akan berefek selama kurang lebih 2 minggu saja. Setelahnya akan lebih ringan gejalanya seperti itu. Nah, nanti juga bisa datang ke teman-teman dokter ya, ke kami, ke saya ataupun teman dokter paru yang lain, untuk nanti diberikan bantuan seperti mungkin penambahan obat yang akan nanti membuat efek dari withdrawalnya berkurang, dan juga rasa dari rokoknya akan semakin tidak enak, sehingga teman-teman yang mau berhenti merokok bisa lebih besar peluangnya untuk jangan sampai merokok lagi dan betul-betul berhenti. Gitu. Tapi saya juga punya pengalaman ya, ini pengalaman gimana? Pribadi sih ya. Ayah saya sendiri ya, alhamdulillah bisa berhenti merokok. Ya itu tadi ditanya mau sampai kapan merokok.
1: Sama ya pertanyaan.
2: Tapi ternyata bisa berhenti waktu pas itu kejadiannya sekitar 15-16 tahun yang lalu lah kurang lebih ya, tahun 2008, ya hampir 20 tahun yang lalu gitu. Itu ketika bulan puasa. Nah bulan puasa kan kita kan nggak merokok dari sahur sampai buka, nggak apa-apa kan.
1: Bisa
2: nah,
1: juga gitu ya.
2: Bisa juga gitu, jadi kenapa nggak diteruskan gitu. Jadi banyak beberapa termasuk orang tua saya, teman-teman juga, om gitu-gitu ya, paman-paman gitu, saya motivasinya kayak gitu, dan alhamdulillah bisa. Jadi intinya adalah bukan bisa nggak bisa sebenarnya, cuma tinggal mau nggak mau aja. Karena kalau mau ya bisa gitu.
1: Baik. Jadi bersyukurnya bahwa teman Pak Faiz itu sudah punya keinginan untuk berhenti begitu ya. Berarti itu sudah apa namanya, sudah ada satu langkah maju begitu ya,
2: dokter. Betul. Dan memang ketika memang butuh bantuan akan kita berikan, misalnya tidak kuat nih dengan efek samping atau efek withdrawalnya katanya gitu, akan kita coba berikan dengan terapi namanya nikotin replacement therapy atau pemberian terapi mengganti nikotin seperti obat-obatan yang bisa kita dapatkan di sini ya. Nanti pelan-pelan akan kita turunkan dosisnya sehingga efek withdrawalnya tidak terasa dan bisa sangat membantu untuk program berhenti merokoknya. Mungkin seperti itu.
1: Iya, baik. Kapan sebenarnya dokter seseorang yang merasa ingin berhenti merokok itu apakah bisa berhenti dengan kebiasaan sendiri atau bertemu sama profesional lah begitu, dokter?
2: Iya, banyak juga beberapa yang survival rokok gitu yang bilang saya bisa berhenti sendiri kok, dok. Ya berarti memang mereka kuat ya, dalam artian teguh gitu memegang pendirian. Beberapa juga beberapa juga saya bisa kok dok berhenti, tapi setelah itu ketemu lagi teman merokok, coba rokok lagi, malah kambuh lagi. Memang merokok ini kan aktivitas harian yang harus kita ganti juga kebiasaannya. Contoh misal dengan olahraga ya, paling bagus ya. Jadi apalagi sekarang tren olahraga lagi bagus-bagusnya, untuk lari, sepeda, segala macam kan, itu kan akan lebih membantu. Dan akan lebih bagus performance-nya ketika kita berhenti merokok. Jadi coba dibandingkan ketika masih merokok, berlari misalnya, cuma 5 kilo udah ngos-ngosan, tapi ketika berhenti merokok deh, bisa mungkin 10 kilo, atau mungkin half marathon, atau mungkin nanti ikut Pontianak City Marathon, gitu-gitu kan.
1: Tiba-tiba jadi atlet ya.
2: Iya, berhenti merokok, bonusnya sehat jadi atlet.
1: Iya, gitu. Betul. Oke. Berarti apakah memang harus menjauh dari teman-teman yang nanti mau mutus silaturahmi ini gitu, enggak? Maksudnya, apakah memang segampang itu terpengaruh lagi nih dokter, kalau misalnya ketemu sama teman-teman yang merokok lagi, kadang-kadang kan satu aja lah nih, udah lama enggak gitu misalnya.
2: Nah,
1: ya.
2: Itu ya. Jadi daripada kita sakit nanti kan juga mungkin teman-teman merokok juga enggak ngebantu-bantu amat kan itu ya. Juga. Jadi ya udah dijaga-jaga aja lah, enggak juga kita menyuruh untuk putus silaturahmi.
1: Iya.
2: Coba dipikirkan lagi dong.
1: Iya. Baik, kalau biasanya sering berkumpul bersama mungkin bisa dikurangi aja kalau misalnya lagi dalam tahap untuk berhenti gitu kali ya dokter ya.
2: Iya, memang harus cari kesibukan karena kan perokok-perokok ini kan banyaknya juga cuma nongkrong-nongkrong nggak sibuk kan.
1: Iya.
2: Nganggur kan, jadi cari kesibukan lah. Olahraga kah atau kerja kah yang lebih giat atau apa biar dia teralihkan gitu.
1: Tapi ada pengalaman juga nih dokter ya, bahwa dia tidak merokok terus jadi suka ngemil, akhirnya jadi gendut katanya. Saya kok tambah berisi gitu misalnya pas ketemu teman lama ya, saya berhenti merokok nih gitu ya.
2: Betul, kebiasaan head to apa, gerakan tangan ke mulut gitu ya.
1: Itu yang diganti sama makanan ya.
2: Sama makanan atau apa.
1: Oke. Baik. Tentu kan tidak bisa sendiri ya dokter, selain bantuan profesional juga, bagaimana pengaruh orang-orang sekitar termasuk keluarga juga, apa ya, pendampingan bisa dikatakan itu gimana dokter?
2: Ya memang harus support ya, jadi semua pihak itu harus berperan ya, dalam artian namanya kita berhenti merokok ini kan bukan perkara gampang, karena itu adalah kebiasaan yang mungkin sudah tahunan, belasan tahun atau puluhan tahun dilakukan tiap hari. Jadi ketika ada dukungan dari keluarga, penolakan terhadap rokok, ketegasan dari teman hidup kita ya, istri gitu atau anak gitu ya, atau mungkin ada keadaan-keadaan lain yang mungkin memaksa berhenti merokok misalnya, ya. Terlanjur kena TB atau kanker paru gitu, atau misalnya penyakit asma gitu. Nah, berarti kan memang sudah harus berhenti merokok. Dan saya percaya bahwa di dalam hati kecil setiap perokok itu pasti pengen kok berhenti merokok, apalagi dengan harga rokok sekarang supaya tembak.
1: Makin mahal ya.
2: Kan semakin ilegal saja rokoknya.
1: Iya. Gitu. Oke. Kemudian kalau apa namanya dikatakan bahwa sudah apa tadi, karena nikotin ada efek kecanduannya, dokter ya. Nah, itu tahapan mana sih, sehari berapa bungkus, adakah apanya ya, takarannya begitu bisa dikatakan seseorang itu? Kan ada yang merokok kalau ditawarin teman aja, ikut-ikutan aja. Ada yang memang sudah seperti kebutuhan dia lebih banyak daripada dia makan sehari-hari gitu. Nah, itu tolak ukurnya seperti apa sih, dokter?
2: Oke. Jadi sebenarnya perokok itu bisa kita kategorikan juga ya, terkait dengan perokok berat atau apa, ada namanya indeks Brinkman ya, Brinkman atau mungkin skala Pondnya. Jadi perokok ringan itu kurang lebih sekitar dalam hitungan tahun ya, 0 sampai 199 batang per hari gitu misalnya. Sedang tuh 200 sampai 599 berat, lebih dari 600. Anggaplah kita rokok sedang tuh ya satu bungkus sehari, rokok berat tuh ya 2 bungkus sehari, apalagi yang isinya 16 atau 20.
1: Atau cerobong asap itu tuh paru-parunya.
2: Nah, dan ada juga itu untuk apa namanya, skor Brinkman, indeks Brinkman tuh klasifikasi tingkat perokoknya. Ada lagi yang namanya skor Fagerstrom. Fagerstrom ini untuk menilai ketergantungan terhadap rokok gitu ya. Nah, gitu untuk nanti melihat dia ini sebenarnya adiksinya seberapa berat sih gitu. Yang ringan kah, rendah kah, sedang kah, berat kah, ataupun mungkin sangat berat. Itu kita nilai dulu, ketika memang merasa butuh pendampingan ya, kita nilai. Kemudian kita coba cari pendekatannya, apakah bisa langsung kita hentikan langsung, atau mungkin kita bantu dengan nikotin replacement therapy atau obat-obat pengganti rokok itu sendiri.
1: Oke. Itu. Baik, ya dokter, kita jeda dulu dokter ya. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita untuk Anda pendengar pemirsa. Kita masih di Indonesia Sehat. Masih juga mengundang Anda untuk bergabung di via telepon, WhatsApp, atau melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Baik pendengar, pemirsa, kami kembali lagi masih di Indonesia Sehat. Anda yang baru bergabung, pendengar atau pemirsa yang menyaksikan melalui channel YouTube RRI Pro atau Pontianak, masih berbincang di suasana pagi jelang siang hari ini mengenai merokok pada penderita asma. Kami juga masih membahasnya bersama Dr. Urai Riki Arif Maulana SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru di Rumah Sakit Pontianak Utara dan Rumah Sakit Rubini Mempawah yang terhubung via Zoom bersama kami. Kami juga masih mengundang Anda, silakan 0561 734987, WhatsApp di 08 1157 0142, silakan juga melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Baik dokter, kita lanjut kembali dokter ya.
1: Ya.
0: Oke. Baiklah. Nah, kemudian juga dokter, ini kalau masih mengenai merokok pada penderita asma, sekarang kan juga ada tren ini ya dokter ya, apa vape, rokok elektrik. Nah, yang katanya ini enggak bahaya, lebih aman begitu. Mitos ataukah fakta? Wah. Tiba-tiba langsung gitu ya. Itu gimana? Boleh dijelasin nih sama kita, silakan.
1: Sama aja ya. Cuma konspirasi global aja itu. Jadi ya. Jadi sekarang kenapa banyak beralih itu ya, sama sekali, jadi gini, banyak yang bilang bahwa vape itu merupakan salah satu cara untuk terapi menghentikan rokok. Padahal ya sebenarnya sama saja. Jadi bukan. WHO itu dengan tegas menyatakan bahwa rokok elektronik itu bukan pengganti rokok dan sangat-sangat tidak direkomendasikan. Karena apa? Karena itu juga sama-sama pembakaran kok. Yang diberikan itu ya sama-sama pembakaran. Itu bukan uap air, itu adalah aerosol. Aerosol dari rokok elektrik yang nanti mengandung bahan yang lebih berbahaya sebenarnya dibanding rokok-rokok konvensional, yaitu berupa ultrafine atau partikelnya itu sangat-sangat kecil sekali, sehingga nanti dia malah akan lebih gampang masuk ke bagian terkecil paru, yaitu alveolus paru. Nah, selain itu juga, saat ini kan juga ada kadar nikotinnya ya, 10, 20, 30, 40%, dan itu besar sekali dalam satuan cc yang kalau dihitung secara real gitu. Dan juga ada perasa-perasanya, flavornya yang nanti digunakan pada cairan vape itu yang menurut klaimnya aman untuk dimakan ya, termasuk misalnya saluran cerna, tapi sangat tidak aman ketika itu masuk ke dalam saluran nafas seperti itu.
0: Oke.
1: Sama aja ya, jadi rasa buah itu kan mengandung formaldehid, kemudian apa namanya, yang itu salah satu pemicu kanker juga gitu.
0: Dan kalau menurut saya juga bahayanya adalah karena dia itu baunya itu lebih enak daripada rokok konvensional ya dokter ya. Kan kalau bau asam rokok itu kan gak enak ya.
1: Rasa buah, vanila, cinnamon, gurih-gurih, mentega, butter gitu-gitu, tapi sama sekali nggak baik, bukan merupakan pilihan alternatif ya. Dan terlebih sekarang bahkan ada yang rokok konvensional juga, vape juga, berarti dia bukan mengalihkan dua ya, tapi mengkuadratkan resikonya. Lebih berat lagi.
0: Oke, baik. Dok, nah ini sepengalaman dokter begitu ya, melihat bahwa masih ada penderita asma yang merokok, atau orang misalnya sudah sakit lah begitu misalnya ya, infeksi paru yang lainnya gitu, tapi masih merokok juga. Sebenarnya sepengalaman dokter itu, kenapa mereka sudah asma atau sudah sakit tapi masih merokok juga? Kenapa sulit sekali berhenti gitu loh dok? Apa sih yang mereka ini apa namanya rasakan atau sampaikan biasanya? Kita jadi pengen tahu gitu ya.
1: Mungkin belum dapat hidayahnya.
0: Wah berat ini. Jadi, harus jadi, dikasih nonton sinetron hidayah nih berarti.
1: Iya. Jadi kalau saya pribadi ya, pengalaman saya bahwa memang ini tergantung umur sebenarnya. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien yang mungkin masih muda sepantaran gitu ya, usia masih dewasa muda di bawah 40 tahun gitu, kita untuk diskusi itu enak gitu. Dalam artian kita bisa bawa-bawa keluarganya. Bapak masih punya istri yang masih muda, anak yang masih kecil. Kalau dengan kondisi kayak gini, infeksi yang berulang, PPOK atau bronkitis yang lebih parah, itu sangat-sangat akan mengganggu untuk kedepannya. Resiko-resiko kanker paru akan semakin besar, dan kita nggak tahu umur akan sampai kapan atau bisa sampai tua atau enggak. Itu kalau misalnya masih muda ya. Itu kalau misalnya udah mulai agak tua, ya udah tinggal kita bawa-bawa aja sedikit-sedikit dalil atau mungkin Pak, kalau misalnya nanti mati sebelum umur sekian gimana ya gitu kan, ini kan apa ya,
0: iya, ngeri
1: main membawa mental ya ke apa psikis ya gitu kepada perokok-perokok ini, karena yang kita tahu bahwa emang yang nggak boleh didebat itu kan rokok ya, susah untuk mendebat rokok. Jadi daripada kita debat, kita arahkan aja kalau misalnya kejadiannya bakal kayak gini siap nggak gitu. Kalau misalnya nanti perburukan seperti ini, apakah Bapak siap gitu. Jadi kalau memang bisa kita ke sana dan kita sadarkanlah gitu ya, insya Allah nanti akan melunak sendiri dan akan berpikir dulu, baru nanti ketika udah yakin dia, ya dok saya pengen berhenti ngerokok deh buat keluarga saya, buat kesehatan saya, buat mau gitu lah, dibawa-bawa kalau saya pribadi seperti itu. Dan alhamdulillah berhasil meskipun dengan berbagai macam dramanya.
0: Mesti sabar banget ya berarti dokter yang mengunggah perasaan seseorang, apalagi itu kebiasaan lama gitu ya.
1: Enggak juga sih, tapi kalau mau saya bantu berobat ya saya bantu, untuk saya obati akan saya bantu, tapi syaratnya berhenti merokok. Tapi kalau Bapak enggak mau berhenti merokok, ya kalau misalnya sakit saya tanya ke keluarganya, bilang nggak usah aja dibawa ke rumah sakit sekalian gitu, kan repot semua orang. Untuk gitu nanti mereka akan ngobrol sendiri, diskusi sendiri, bapaknya pun berpikir sendiri, jadi lebih enak daripada kita atur-atur. Betul. Itu orang juga kadang nggak merasa nyaman untuk diguru. Kita ajak mereka berpikir aja sama-sama.
0: Karena sesuatu kalau pakai paksa gitu misalnya ya, terpaksa itu gampang balik lagi gitu ya dokter ya.
1: Jadi kita bawa aja elemen-elemen terdekatnya, keluarganya, karirnya, kesehatannya. Ini kan hal-hal yang sangat besar untuk hidup mereka kan. Jadi ya itu.
0: Belum lagi bawa ahli keuangan ya. Ini Pak kalau dikali ya sehari sebungkus, ini sudah dapat, kalau setahun sudah bisa beli rumah.
1: Sebulan kalau uang rokok diberikan kepada istri, betapa bahagianya istri gitu kan ya.
0: Bisa perawatan tambah cantik istri Bapak nih gitu ya. Bujukan-bujukan seperti itu.
1: Ya seperti itu lah. Banyak-banyak hal yang bisa kita ajak mereka-mereka untuk berpikir sama-sama.
0: Baik. Nah, ketika seseorang melakukan tadi usaha, upaya untuk berhenti merokok, dinyatakan berhasil itu dok, apa indikatornya gitu dok? Apakah dalam jangka waktu sebulan dia sama sekali tidak merokok, setahun, atau apa nih dok biasanya? Ada nggak memang standarnya gitu?
1: Ya intinya kan goalnya adalah pasien itu betul-betul berhenti merokok seterusnya gitu ya. Memang progresnya itu tadi saya bilang bahwa paling bagus itu motivasinya sudah kuat, kemudian mampu untuk berhenti, dan ketika ada gejala ketagihan atau withdrawalnya itu mereka mencari bantuan. Nah, goalnya apa ya? Goalnya mereka betul-betul bisa berhenti, tapi itu salah satu pilihan utama yang nomor satunya seperti itu. Nomor duanya adalah ketika udah ada kesadaran, kemudian mereka berpikir sendiri, kemudian nanti mencari bantuan profesional ya untuk coba berhenti merokok. Nah, itu juga bagus juga gitu. Intinya adalah semakin cepat mereka berhenti merokok akan semakin baik untuk kesehatannya. Jadi ada peribahasa yang sering saya pakai itu, cara paling gampang untuk berhenti merokok itu adalah jangan dimulai. Tapi ketika Anda sudah memulai, gimana mau berhentinya? Ya hari ini gitu.
0: Besok gak boleh dok gitu. Terlanjur beli ya, nih gitu ya.
1: Iya, mulai besok kan besok lagi ya, gak mulai.
0: Wah saya merasa tersindir ya. Senin lah dok ya. Senin gak tau kapan.
1: Hari ini udah hari Selasa, Senin minggu depan dong.
0: Oke, baik. Keinginan kuat itu diawali seperti itu ya dokter ya.
1: Betul. Pokoknya dari mereka sendiri dulu, motivasinya dulu yang harus dipupuk, baru nanti akan kita bantu.
0: Iya benar. Sama apa-apa. Seperti diet, benar-benar ya harus niatnya dulu gitu.
1: Gak ada belum mulai besok tuh. Dia tuh mulai hari ini, gak ada.
0: Senin lah dok, Senin ya dok ya gitu. Nawar lagi. Oke. Nah, kemudian yang diketahui juga. Penderita asma yang merokok ada komplikasi penyakit lain nggak ini dokter dalam jangka panjangnya begitu?
1: Iya, pasti asmanya semakin parah ya. Juga mungkin memicu terjadinya bronkitis atau lebih parah lagi mungkin PPOK nantinya. Dan yang pastinya bahwa dengan asma merokok itu akan sangat sulit untuk diobati karena nanti akan terjadi penurunan terhadap sensitivitas dari reseptor. Kortikosteroid pada saluran napas yang dimana kita tahu untuk pengobatan asma itu kan rata-rata inhaler yang dipakai backbone-nya adalah kortikosteroid. Nah itu yang akan menjadi hal yang sulit ya untuk kita obati, baik dari asmanya ataupun mungkin asmanya akan berevolusi menjadi PPOK misalnya ataupun mungkin kanker paru seperti itu.
0: Oke, baik ya. Bahkan di bungkus rokok juga sudah di apa? Sudah dipampang nyata begitu apa saja dampak-dampak merokok gitu ya. Tapi memang mudah-mudahan kita harapkan semakin banyak juga yang sadar. Jangan sampai sakit dulu, apalagi kalau sudah sakit begitu dokter ya. Oke.
1: Jangan sampai berhenti merokok jalur sakit.
0: Betul. Baik, ini beberapa menit lagi waktu kita dokter, terakhir apa yang ingin disampaikan untuk pendengar kita kaitannya sama tema kita hari ini, merokok untuk pada penderita asma. Silakan dokter.
1: Oke. Jadi memang mungkin kalau saya boleh pesan ya, jadi pada teman-teman yang mungkin masih merokok, kita menyadari bahwa memang pasti ada rasa ingin merokok di dalam hati teman-teman itu. Saran saya adalah terus pupuk itu ketika memang sudah waktunya, sudah momennya, ya insya Allah teman-teman akan bisa berhenti merokok ya. Dan berhenti merokok akan sangat-sangat banyak efek baiknya ya, dalam hal kesehatan, kemudian keluarga, finansial, seperti itu ya. Jadi tidak ada asap yang aman. Kemudian pilihan itu ada di tangan Anda sendiri. Lalu waktu terbaik untuk berhenti merokok adalah waktu Anda memulai. Dan waktu terbaik kedua adalah untuk berhenti adalah hari ini. Jadi jangan mengganti racun rokok dengan bentuk-bentuk yang baru seperti vape. Lindungi paru Anda, keluarga Anda, dan juga masa depan anak-anak Anda. Matikan rokok Anda sekarang dan selamanya. Mungkin begitu.
0: Oke. Baik, dokter terima kasih sudah berbincang bersama kami di hari ini ya, di sela-sela tugasnya. Mudah-mudahan semakin banyak yang tersadarkan juga. Anda yang mendengarkan punya teman, keluarga, saudara atau Anda sendiri bisa tergugah begitu dokter ya dengan perbincangan dan melalui perbincangan kita hari ini. Begitu. Baik. Sukses, sehat selalu dokter. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan lain waktu bisa ngobrol lagi ya. Oke.
1: Menunggu dokter baru ya.
0: Iya.
1: Bukan menunggu jauh ya.
0: Baik, terima kasih dokter sekali lagi dan pendengar kami. Oke, kami pamit untuk Indonesia Sehat edisi hari ini. Tadi kita sudah berbincang mengenai merokok pada penderita asma bersama Dr. Urai Riki Arif Maulana SPP, dokter spesialis paru di Rumah Sakit Pontianak Utara dan Rumah Sakit Rubini Mempawah. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan juga melalui channel YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Ketemu lagi nanti di edisi lainnya untuk Indonesia Sehat. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, setelah tadi kami hadirkan Indonesia Sehat untuk Anda jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan menuju Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk ikuti kembali dinamika olahraga.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka. Karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020, Dam. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka.
2: Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
3: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.
2: Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris.
3: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros.
2: Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara serta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti kita tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan ditamankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Bu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai.

0: Jadi pada hari ketiga kita harus menang.
1: And hopefully we can climb on the table again.
0: Ya, jadi memang harus
1: first we have to win.
2: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Selamat datang pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Fest is really where the World Cup will come to life in Kansas City. Kansas
1: City. Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
2: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
1: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas

dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Indonesia menyapa siang.

Rupiah bukan sekedar alat tukar, melainkan simbol kedaulatan dan kebanggaan bangsa. Merawatnya dengan baik adalah wujud penghormatan terhadap negara. Merawat uang dengan baik merupakan tanggung jawab kita bersama. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam merawat uang rupiah. Yang pertama, jangan dilipat. Kemudian, jangan dicoret dan jangan dibasahi, serta jangan diremas. Mari kita jaga dan rawat uang rupiah agar tetap terjaga keaslian dan nilainya.

0: Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau Mangkus dan Cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan Cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan Cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload,

alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Semuanya sangat berharga. Namun, kita sering melupakan pentingnya menjaga kebersihan dan keseimbangan alam kita. Sungai kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuang sampah dan limbah ke dalamnya. Air kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuangnya secara sia-sia. Udara kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering mencemarinya dengan asap dan polusi. Mari kita menjaga alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Mari kita buang sampah pada tempatnya, hemat air, dan mengurangi polusi udara. Kita dapat membuat perubahan. Kita dapat menjaga alam kita. Mari kita mulai dari sekarang.

enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Di Santos bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRI.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRI di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Pengamat desak duplikasi jembatan Kapuas 2.
6: Idealnya dibangun jembatan membentang.
5: Polda Kalbar ungkap kasus penyalahgunaan LPG subsidi.
7: Modusnya adalah menjual dengan harga.

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Bersama saya Ira Adriani, inilah berita selengkapnya.

0: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat mengungkap kasus penyalahgunaan gas LPG bersubsidi. Polisi menemukan praktik penjualan LPG 3 kg di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita simak laporannya.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat mengungkap sejumlah kasus penyalahgunaan gas LPG bersubsidi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanuddin menyebut para pelaku memanfaatkan selisih harga untuk meraup keuntungan dengan cara menjual LPG subsidi ke wilayah yang tidak berhak.
2: Modusnya adalah menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan di wilayah yang sejogjanya bukan wilayah yang seharusnya menerima subsidi tersebut, sehingga tersangka mengambil disparitas ataupun perbedaan harga yang sangat besar, signifikan, disitulah tersangka mengambil keuntungan.
1: Selain itu, polisi menduga LPG subsidi tersebut disalurkan ke sejumlah lokasi termasuk kemungkinan untuk aktivitas pertambangan ilegal. Saat ini, kepolisian masih mendalami jalur distribusi dan asal barang yang diketahui dikumpulkan dari masyarakat, bukan dari pangkalan resmi. Indri Rizkita, Syarusani, melaporkan.
0: Ancaman radikalisme anak di ruang digital Kalimantan Barat dinilai mengkhawatirkan. Survei menyatakan pengaruh paham negatif rentan dialami anak-anak, sehingga perlu pengawasan ketat oleh semua pihak. Berikut laporannya.
3: Di ruang digital.
4: Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah KPPAD Kalimantan Barat Tumbur Manalu mengungkapkan tingginya ancaman paparan radikalisme dan kekerasan terhadap anak di ruang digital berdasarkan hasil survei nasional. Tumbur menyebut hasil survei Badan Cyber dan Sandi Negara bersama pers terkait peta perilaku pengguna ruang cyber Indonesia menunjukkan Kalimantan Barat berada di atas rata-rata nasional dalam sejumlah indikator ancaman digital. Selain itu, Tumbur mengatakan penyimpangan perilaku sosial akibat paparan ruang digital juga cukup tinggi. Bahkan ancaman cyber terhadap anak disebut sudah mencapai 44%.
5: Sehingga muncullah penyimpangan perilaku sosial yang terpaparnya itu sudah sampai 57%. Dan ancaman cyber terhadap anak sudah 44%. Artinya sebenarnya ini menggambarkan bahwa ancaman itu ada. Ancaman itu ada dan nyata. Dan fakta itu sudah teruji.
4: Menurutnya, fakta tersebut terlihat dari sejumlah kasus yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum, termasuk kasus pelajar di Jakarta yang disebut terpapar paham radikal melalui ruang digital. Ia menambahkan hasil penelusuran Densus 88 juga menemukan adanya sekitar 110 anak di Indonesia yang telah masuk dalam paparan paham radikalisme. Dari jumlah tersebut, Kalimantan Barat disebut turut menjadi perhatian. Dian Lestari melaporkan.
0: Wacana pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas 2 kembali mencuat di tengah meningkatnya kepadatan lalu lintas di jalur penghubung Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Pengamat menilai langkah tersebut sudah mendesak untuk mengurangi resiko kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas. Kita simak laporannya.
6: Kepadatan arus kendaraan di jalur Jalan Adi Sucipto menuju kawasan Trans Ambawang kembali menjadi sorotan. Pengamat sosial kemasyarakatan Kalimantan Barat Insinyur Syarif Izhar Alaidrus menilai pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi kemacetan sekaligus menekan resiko kecelakaan. Menurut Izhar, berdasarkan kajian sebelumnya, sejak pembahasan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012, sudah dibicarakan idealnya kawasan Pontianak dan sekitarnya memiliki 5 jembatan penghubung. Namun hingga kini baru terdapat jembatan Kapuas 1 serta duplikatnya, kemudian jembatan Kapuas 2 serta rencana duplikasi yang dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan lalu lintas.
7: Tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012 pada waktu itu juga sudah dibicarakan adanya idealnya dibangun jembatan yang membentang antara seberang kota Pontianak di sebelah sini dengan di seberang sana. Nah itu sudah dihitung ataupun sudah dikalkulasikan bahwa jembatan yang perlu dibangun itu sebanyak 5 buah.
6: Selain duplikasi jembatan Kapuas 2, pembangunan jalur penghubung baru dari kawasan Wajuk Hulu menuju Sungai Rengas juga dinilai perlu dipercepat. Hal ini mengingat tingginya mobilitas kendaraan dari arah utara seperti Singkawang dan Sambas maupun dari wilayah timur Kalimantan Barat seperti Sanggau dan Sintang. Menurut Ishar, titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut kini menjadi salah satu titik rawan kemacetan dan juga kecelakaan.
7: Jadi memang kenyataan yang ada sekarang ini kan bahwa titik kumpul daripada arus yang masuk ke jembatan Kapuas 2 ini kan ternyata kan bukan cuma dari arah timur tapi juga dari arah utara. Ya, arah utara yaitu Sambas, Singkawang dan sebagainya kan. Kemudian arah timur itu dari Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau dan seterusnya kan. Nah, oleh sebab itu maka di titik ini adalah sangat rawan sekali terjadi kecelakaan tersebut.
6: Izhar juga berharap dukungan dari anggota DPR RI asal Kalimantan Barat di Komisi Pembangunan dan Perhubungan untuk memperjuangkan dukungan anggaran pusat agar pembangunan infrastruktur penghubung tersebut dapat segera direalisasikan. Gulista Kisra melaporkan.
8: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Pemerintah dan pemangku kepentingan didorong mempercepat hilirisasi untuk menjaga keberlanjutan ekonomi Kalimantan. Ketergantungan pada sektor tambang dinilai berisiko saat cadangan menipis. Berikut laporan selengkapnya.
9: Kalimantan menghadapi tantangan menjaga ekonomi saat ketergantungan pada tambang mulai beresiko. Hilirisasi dinilai menjadi solusi strategis. Guru Besar Universitas Brawijaya Profesor Gunawan Prayitno saat Capacity Building se-Kalimantan di Malang, Jawa Timur menegaskan hilirisasi penting agar daerah tidak kehilangan sumber ekonomi utama.
10: Hilirisasi ini harus dilakukan karena kalau tidak dilakukan maka kalau pada saat nanti tambang ini habis maka Kalimantan akan tinggal sisanya. Sehingga perlu ada melakukan hilirisasi terkait misalnya dari pertanian, kemudian komoditas unggulan yang dimiliki sawit, dan sebagainya.
9: Menurutnya, hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan mendorong pendapatan daerah. Namun implementasi masih terkendala termasuk regulasi dan minat investasi. Prof. Gunawan mencontohkan seperti kawasan ekonomi khusus atau KEK Maloy disebut belum optimal berjalan. Tantangan ini perlu dijawab dengan kebijakan yang mempermudah masuknya investor. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pemerintah terus memberikan kemudahan perpajakan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selain insentif pajak, Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan relaksasi pelaporan pajak bagi wajib pajak badan hingga akhir Mei 2026. Berikut laporannya.
9: Pengusaha UMKM masih menjadi perhatian pemerintah dalam kebijakan perpajakan. Penyuluh pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat Indra menjelaskan bahwa konsultasi perpajakan yang paling banyak ditanyakan masyarakat berkaitan dengan pajak UMKM. Menurutnya pemerintah memberikan insentif bagi UMKM dengan omset tertentu agar tidak terbebani pembayaran pajak penghasilan.
11: Kalau untuk UMKM mungkin lebih banyaknya lebih terkait perpajakan UMKM ya. Seperti itu, di mana yang kita tahu bahwa UMKM itu pemerintah memberikan semacam insentif kepada UMKM jika omset UMKM itu masih di bawah 500 juta itu tidak perlu melakukan pembayaran pajak penghasilan.
9: Indra menambahkan kewajiban pembayaran pajak final sebesar 0,5% baru berlaku ketika omset usaha telah melebihi 500 juta rupiah dalam setahun. Meski batas omset dihitung tahunan, pembayaran pajak dilakukan setiap bulan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan relaksasi pelaporan bagi wajib pajak badan. Wilhelmus Putra, Fiko Al-Hadi melaporkan.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ira Adriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi seluruh para pendengar dimanapun Anda berada. Dan ya, masih bersama kami di RRI Sambasan ini. Setelah tadi kita warta berita siang RRI Pro 1 Pontianak, telah kita dengarkan bersama pendengar ya. Dan kami hadirkan untuk Anda berikutnya di acara Pro Dangdut ya. Lebih lanjut nanti kita juga akan hadirkan berbagai program acara lainnya setelahnya pendengar, termasuk kita juga nanti akan mendengarkan kumandang azan asyar ya di jam 15.04 waktu Indonesia Barat. Nah, kita juga sudah ada seguhan lagu untuk Anda menuju Pro Dangdut di edisi Jumat ini pendengar, 8 Mei 2026. Selamat siang menjelang sore, selamat mendengarkan.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama dan kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Dan ya, mudah-mudahan semua para pendengar tetap baik, sehat selalu, insya Allah juga dibawa diberikan ya semangat yang luar biasa dengan cuaca saat ini terpantau begitu cerah sekali pendengar ya. Kalau tadi di bawah jam 11 masih agak-agak terduh gitu pendengar ya, sendu cuaca. Tapi sekarang tarang mendarang ya. Oke, bagi para pendengar yang ingin gabung di acara Pro Dangdut kita, silakan hubungi di 0851 7670 0977. Anda juga bisa gabung melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id ataupun di kanal media sosial kita Facebook ya, RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974. Dan follow juga dong tentunya ya, dan follow juga akun media sosial yang lain seperti TikTok RRI Sambas dan kanal YouTube RRI SP Sambas. Passwordnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya, sertakan namanya, asalnya dari mana, mau lagu dangdut apa, penyanyinya siapa, mau salam-salam aja boleh, silakan ya, terutama bagi para pendatang baru yang belum tahu gitu caranya gimana sih. Langsung saja hubungi di 0851 7670 0977. Dan sepertinya sudah ada yang mencoba menghubungi ya, kita juga terima. Siapakah penelpon kita yang pertama? Oke, halo di Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum Kak Ika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut
1: adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana nih?
1: Kak Silo, Pak.
0: Oh, Kak Mark atau siapa? Suaranya Kak
1: Meme.
0: Oh, Kak Meme, suaranya putus-putus soalnya di sini kedengarannya.
1: Habis soalnya di Singkawang habis hujan.
0: Oh, gitu. Makanya kedengarannya agak kurang jernih gitu ya. Oke, okay. Tapi gimana kabarnya Kak Meme? Sehat ya? Iya, kenapa?
1: Sambil tumbuk daun ubi.
0: Oh, alah, lagi di kebun sekarang. Waduh, mantep tuh.
1: Sambil dengar radio. Untuk masak nanti.
0: Cuacanya gimana nih Kak Meme di sana? Panas ataupun juga sambil?
1: Agak cerah lah.
0: Oh, cerah, agak cerah, tapi enggak terlalu ya, enggak terlalu panas ya.
1: Iya.
0: Oke, yang penting insya Allah tetap selalu sehat ya Kak Meme. Dan juga Bang Haryanto ada di sana enggak nih? Salam aja
1: ada
0: sama beliau.
1: Ada lagi asal tupai nih.
0: Waduh. Oke deh. Nah Kak Meme, sambil menemani Kak Meme untuk petik-petik daun ubi, mau lagu apa nih?
1: Lagu Andainya Aku Tak Punya Sayap.
0: Andainya kau tak punya sayap.
1: Andainya aku tak punya sayap.
0: Punya sayap dari siapa tadi?
1: DJ lah, Remik.
0: DJ Remik Dangdut ya?
1: Iya.
0: Kita cek dulu ada enggak lagunya ya. Oh, ini nih. Ini Tempo Kenangan ya?
1: Iya.
0: Oke, lanjut salamnya.
1: Salamnya buat Mbak Ica, buat Kinti, sama Adik pula.
0: Iya.
1: Tapi hampir tetap hari lah dengan radio Sambas nih.
0: Oke.
1: Salamnya buat Kak Wirwir Daud, Kak W, Kak L. Namanya buat Abang Arianto lagi sibuk nih. Buat Aki Besri, Usu, Wan Aki, Bang Limin, Bang Bari.
0: Oke, halo Kak Mimi. Sayang sekali sepertinya

0: Oke, yang penting insya Allah tetap sehat. Nanti kita dengar ya lagunya. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, di Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Kak Nia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nia. Apa kabar?
1: Kabarnya baik, Kak Nia. Apa kabarnya ya?
0: Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa semangat, sehat selalu. Mudah-mudahan sama ya dengan Kak Nia saat itu ya, amin.
1: Amin.
0: Oke, Kak Nia mau lagu?
1: Lagunya bukan iming-iming.
0: Bukan ingin-ingin? Iming-iming. Oh, bukan iming-iming, dari Imam S. Arifin ya?
1: Ah, iya betul.
0: Oke, siap lanjut calonnya, untuk siapa aja?
1: Yang baru masuk siapa ya, Kak Nia?
0: Tadi Kak Meme di Singkawang.
1: Oh, Kak Meme, ya, salam kenal buat Kak Meme. Kakaknya buat Panesu, Ibu Sri, Bang Pawadi, Cik Ulan, Bang Limin. Kakaknya buat Kak Semuanya aja lah, Kak Cah.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Kak Nia, dari Lumbang kita penyengat sih. Mudah-mudahan dia tetap selalu diberikan kesehatan. Oke, kita beralih ya ke via WhatsApp. Bagi yang ingin gabung silakan hubungi kita di 085176700977 atau di via chat WhatsApp ya di nomor yang sama. Kita tunggu Anda. Oh, udah ada tadi ya yang telepon terputus. Oke, bisa mencoba kembali menghubungi di 085176700977. Oke, kita terima, ada siapakah di sana? Halo, di Prodangdut. Halo, Prodangdut. Halo, Prodangdut. Oke, suaranya enggak ada tuh ya. Oke, halo. Oke, bisa kembali mencoba menghubungi sebelum kita beralih ke via teleponnya di 085176700977. Oke, sudah ada? Oke, sudah ada ya. Kita coba terima. Oh, terputus. Oke, sudah ada. Halo, di Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, bingung-bingung. Alhamdulillah, insya Allah masih sehat. Ya, Kia, apa kabar?
2: Aduh, nah kabarnya susah nak gabung tuh HP tuh tere anak nyabung ngelindak tuh.
0: Gimana maksudnya? Itu dan gabung ke dan kedengaran ke?
2: Ya, putus-putus tadi ya, nak nyambung ya, parahnya. Sinyalnya mungkin jah ya. Tapi alhamdulillah masih bisa itu ya.
0: Kira-kira dan bisa dan ya, kedengaran suara saya. Alhamdulillah baik, mudah-mudahan kabarnya baik.
2: Antara nyambungan anak.
0: Oh, nek Aki kali ya, Jok ya. Oke lah. Sip, mau lagu apa nih Aki?
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, mudah-mudahan nek Aki baik. Lagunya Aki. Iya, dan.
2: Kepanasan sikit lah, tapi sendu, Jok, canan panas gila.
0: Lumayan sih di luar panasnya.
2: Nah, kita ke laju aja, Cah.
0: Mau lagu apa ya?
2: Tak berdaya aja lah, Cah.
0: Tak berdaya dari?
2: Dari sate, kayaknya nindih lagu ya, si anak kan mewakannya itu. Lagunya tolen yang ditulis.
0: Maggie ya. Z ya, ada Maggie Z.
2: Sate ke mewakannya tak berdaya ya.
0: Oke, dari Maggie Z, salamnya.
2: Ayalah, Maggie Z lah. Ah, salamnya dulu lah, pertama yang betul rumah dulu lah, Pak Ude. Semoga sehat selalu, yang insya lagi Allah bertugas ya, semangat ya.
0: Sip.
2: Kawan-kawan menunggu, semuanya itu mudah ya, Cah, yang anak itu, yang siaran itu ya. Nah, buat Kak Meme kita juga tadi ya, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Nah, siapa juga tadi ya yang di Lumbang ya, Kak Nia juga, mudah-mudahan Kak Nia sehat selalu.
0: Amin.
2: Kak Jainab kita dah lama, Kak Jainab lah gabung dari kemana dia tu ya. Nah, Wanaci, Wanusu, Mak Usu, Imana Bella, Bang Bujang Cahye, Cik Kulan, Pak Dedung Cundung, Mang Pawa di kita juga di taman ye, bersama kawan-kawannya mungkin lagi menangankan juga. Pak Langping kita juga. Bang Eli, apa kabar Bang Eli? Dah lama dah Bang Eli ye. Ujang Es bersama Kak Marnie. Kak Marnie, mudah-mudahan lah cepat sembuh Kak Mar. Sakit Kak Mar kita ya anaknya.
0: Oh, anaknya. Ya Allah.
2: Dia balik ke Pontianak masuk rumah sakitnya.
0: Oh, bila?
2: Tolong ke kawan-kawan ya, sakit dari anak di rumah sakit anak Pontianak deh.
0: Oh, insya Allah sehat nanti ya.
2: Ya, mudah-mudahan lah kamar kita cepat sembuh penyakitnya. Kak Ella Bang Senja juga, Kak Tiagan Bang Yayan. Yang lain dirangkul juga lah semuanya tanpa kecuali. Maaf yang disambut satu persatu ya. Bang Pardi kita, saya nyampe ke Abang Bang Pardi. Mudah-mudahan Bang Pardi sudah mendengarkan. Buat Eca, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk Nek Aki Busri udah gabung sama kita di hari itu. Mudah-mudahan tetap sehat selalu, Jak. Amin, ya rabbal alamin. Oke, kita coba terima. Halo di Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, apa kabar, Wan?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Lagi kepanasan tuh, Ca.
0: Oh, alah yak, ya Allah. Mudah-mudahan
3: ja. Lagi panas tariknya, Ca. Ya tapi dah nak hujan ge, kalak bahori kalu.
0: Teh panas dulu lah. Semari dah hujan kali.
3: Bukan lagi semari bahori semalam.
0: Oh, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan barokah selalu, Jatnya. Biarpun panas pun tetap berkah semuanya. Insyaallah sehat selalu untuk Wanaci, Wanusu ya.
3: Oke, Wanusu. Tapi yang penting kita
0: happy, bahagia.
3: Happy. Yang penting happy lah, Ca.
0: Woi, mantap ini.
3: Hujan happy panas selalu, terima ya. Aja, Ca.
0: Siap untuk Wanusu ya. Lanjutlah kita ke lagu apa tuh?
3: Lagunya Potret Tua aja dari Evita Malai.
0: Potret Tua Evita Mala, lanjut salamnya.
3: Ya, salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Insya Allah, Wanusu juga.
3: Pertama salamnya buat Uning Sangsut, buat Nia, buat Bang Bujang Krenceng, buat Dedi, Ella, Tia, Bang Yayan dengan Bang Senja, Pak De, Mama Eti, Wanaci, Maksu, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Bang Pawadi, Risa Alimin, Bang Bujang S. Kak Mar, Pak Anjang, Bang Imana Bella, Bang Roni, Kak Maimai dengan Bang Ariantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Utih, Lanius, Mama Nasa, Pak Ngah Marwan, yang lain dirangkul aja Ca dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ada Dewan Usu yang udah gabung jak bersama ya. Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Oke, kita terima Agi di via WhatsApp sudah ada. Oke. Halo, selamat siang menjelang sore di Prodangdut.
4: Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, dengan siapa di mana itu suaranya? Tidak kedengaran.
4: Lupa kita Eca.
0: Oh, alah ya Allah, Kak Ella ke. Suaranya tidak kedengaran tadi soalnya.
4: Kak Tia.
0: Oh, Kak Tia, bengong-ngong itu suaranya. Oke, lagi mana kabarnya Kak Tia? Sehat?
4: Kabarnya juga sehat, kabarnya Eca gimana juga ya?
0: Alhamdulillah, insya Allah masih diberikan kesehatan. Sehat-sehat kita semuanya, amin. Oke, mau lagu ke Kak Tia?
4: Lagu lah
0: ya. Boleh, lagu dari Cape.
4: Lagunya dari Nur Halimah ada
0: kan? Nur Halimah judulnya
4: Matahariku.
0: Matahariku, siap, lanjut salamnya.
4: Salamnya buat Kak Eca yang lagi bertugas, yang lagi setelah Kak Eca ya.
0: Insya Allah, siap.
4: Buat Wan Sudari, Naki Busri, Bung Pawadi, Bung Alimin, Naki Busri, Bung Kejunto. Buat Bang Jaja, Bang Oyot, Mama Nasa, Wan Eci, Cik Gulan, Pak De, Ning Sangsut, Bang Oyot. Yang lainnya kita rangkul aja lah, Kak Eca.
0: Oke, siap. Terima kasih.
4: Buat Kak Eca, terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Oke, jadi amai selalu.
0: Amin, insya Allah. Bahagia terus, sehat, dan cantik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke Kak Tia, rupanya tadi lelah Betty Rao dengan suaranya berdengar ya. Insya Allah tadi ya selalu dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih udah gabung. Kita beralih ke SMS. Assalamualaikum dangdut adalah kita. Waalaikumsalam ya. Saya Cik Ipul mau salam-salam dengan semua monitor Bang Eli, Cik Kulan Wanancik dan yang lainnya dibungkus abis lagunya Tabir Kepalsuan. Buat yang baca diucapkan terima kasih. Wassalam Cik Ipul dari Lebak Penyengat. Oke siap Cik Ipul, makasih banyak udah gabung, sehat selalu ya. Amin. Tunggu-tunggu lagunya sampai terputar. Lanjut kita ke chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak Eca, Pro Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Mau request lagu Kak I, yeah, dari Evita Mala, Dokter Cinta. Kayaknya di sesi kedua ya, karena udah ade yang masan ya. Adenya kayak Kak Eja, ade sih. Puncian lagu Ulan Merindu. Nah, kita cari aja I. Salamnya buat Kak Eja yang baci, semoga sehat dan makin cantik. Waduh. Buat Kak Meme, Wanaci, Wan Jaina, Wanusu, Busri, Pak Dianjang, Krenceng, Bujang Krenceng ya kali ya. Kak Ella, Tia, Bang Ro, Roni, Bang Pawadi, Nia Cikulan, Bang Alimin, Bujang Cahya dan semua pendengar di siang hari itu Eca. Buat Kak Eca yang baca makasih dari Mama Anasya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mama Nasa juga yang udah gabung bersama kita di siang hari itu. Mudah-mudahan tetap sehat, bahagia selalu. Amin. Oke ya, bagi yang nak gabung lewat aplikasi RRI Digital pun boleh juga, sila aja gabung di nomor kita ya, ataupun langsung di kolom komentar ya. Oke, lanjut pendengar. Kalau kita terima lagi atensi dari para pendengar ya, yang gabung nanti bisa di sesi kedua. Kita dengar dulu nih lagu-lagu yang udah dipesan bareng teman-teman kita yang udah gabung. Kita mulai dari Dangdut Remix Disco tadi ya, permintaan dari Kak Meme, Seandainya Aku Punya Sayap. Oke, mudah-mudahan aja. Langsung aja meluncur untuk Anda dengarkan. Selamat siang, menjelang sore. Selamat mendengarkan.

TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di acara Produkdut kita. Dan tadi udah kita dengar bareng lagu-lagunya. Ada beberapa tersisa di sesi kedua kita putar. Oke, kita di sudah ada penelpon ya. Langsung aja kita coba terima. Ada siapakah di sana? Oke, halo di Produkdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Ica.
0: Oke, halo Bang Imana Bella, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kak Ica, apa kabarnya Kak Ica?
0: Alhamdulillah, insya Allah masih sehat saat itu. Insya Allah kita tetap selalu sehat ya. Oke, cuaca yang panas ke, taduh ke, sandu ke di sini.
1: Sendu di situ Kak Ica.
0: Oh, sandu. Oke lah, kita lanjut dengan lagu. Mau lagu apa ya Bang Imana Bella?
1: Lagu dari Innocentia, judulnya Layu Sebelum Berkembang, kan enggak salah.
0: Layu Sebelum Berkembang. Oke, Ade sip lanjut salamnya.
1: Salamnya terutama buat Kak Ica, semoga sehat selalu Kak Ica.
0: Insyaallah. Bagaimana Bella Jo?
1: Buat Pak Ade, buat Bang Yayan dengan Kak Tia, buat Kak Ella dengan Bang Senja, Wanusu, Wanaci. Udahlah dulu Kak Ica, lupa dah dalam
0: okay, maklumat Kak Ica.
1: Kak Ica, terima kasih.
0: Sampai
1: jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke penelpon. Mendengarnya sudah ada yang mencoba menghubungi, kita coba terima juga. Ada siapakah di sana? Oke, okay. Terputus ya. Oh, ya sudah ada. Terputus. Ini kayaknya sambungan atau koneksi kayaknya ya. Oke, okay, lanjutlah kita bacain chat aja dulu sebelum terima telepon ya. Ini dari via Facebook pendengar Dewan Ambiuli. Wanaci kayaknya ya. Assalamualaikum Ca. Waalaikumsalam. Itu rasanya dengar lagu Anak Yang Malang dari Sapi Pun Pakai Kala ya. Salamnya sami Mama Nasa, Meme, Wanusu, Aki Busri, Tia, Elai, Manabela, Alimin, Ning Sangsun, Bang Jaja, Bang Oyot, buat Eca yang baca. Makasih, semoga selalu sehat. Wassalam Boy Wanaci di Sageng Galingnya. Agak panas bedanggang ingin tuh eh. Oke, siap. Terima kasih Wanaci, tetap sehat selalu ya. Terima kasih udah gabung. Dan ya nanti tunggu-tunggu aja lagunya sampai terputar. Oke, lanjut lagi kita terima telepon mendengar ya. Sudah ada yang gabung. Halo di Produkdut.
2: Cikulan kita.
0: Oke, Cikulan ya. Apa kabar Cikulan? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan amin, bahagia. Amin. Lanjut salam lagunya dolat lah.
2: Lagu Wedus.
0: Wedus.
2: Dua Banteng.
0: Dua Banteng. Bawanya itu. Sip, aman nih lagunya ya.
2: Aman kek.
0: Sip, lanjut salamnya.
2: Salamnya buat kami, buat Kak Ica. Tetap semangat, semoga sehat selalu sepanjang masa.
0: Insya Allah.
2: Buat Wanaci, ini Mama Nasa, Kak Nia, Kak Aida, Kak Tia, ini Bang Jaja, Bang Andi, Bang Pawadi juga, Ujang Kerenceng, Pak De, Pak Cipul, Pak Anjang, Ujang Cahye, Pak Nahmarwan. Nah, yang lainnya kita pumpung habis ya lah dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih banyak.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Cik Kulan udah gabung bersama kita ya. Kita lanjut ke digital ya, RRI Digital. Udah ada Kak Eka yang gabung untuk dengar. Assalamualaikum Kak Melsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, request lagu Menjelma Petir versi lama vokal Eri Susan ya. Terima kasih buat RRI Persatu sama Singkawang dan Megayang. Saya Eka di Pontianak. Di sini tempat saya hujan Kak katanya. Oke deh, insyaallah berkah hujannya dan Kak Eka juga tetap selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut bacain SMS ya. Ini chat WhatsApp ya. Oke, yang mana nih? Oke. Oke, kayaknya chat SMS aja dulu pendengar ya. Nah, karena itu terputus sepertinya ada chatnya ya. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Aida tuh kakak nak request lagu Sawen Kau Menghina dari Sawanka Mahina kali ya, dari Roma. Salamnya aja dengan kawan-kawan Pak Tam Rusli, Rahim, Bang Oyot, Bang Alimin, Bang Lamiri, Bang Roni, Pak Bujang Cahye, Pak Anga, Bang Gedi, Mak Su, Wanusu, Pak Anjang, Cikulan, Bang Eli, Pak Ade, Bang Andi, Bang Polos, Kak Deani, Bang Kasno, Bang Pawadi, Bang Ute, Bang Tredi, Bang Budiman, tanda Aida yang beralamat di Tekongan Maut pergi. Pia buat kakak yang baca, makasih. Oke, terima kasih kembali udah gabung. Tetap sehat selalu ya. Nanti lagunya di sesi ketiga kali buat bisa diputar ya, karena udah ada yang request dari Roma juga ya. Oke, kita terima via telepon, sudah ada yang menghubungi. Ada siapakah di sana? Halo, di Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Kak Eca gimana aja kabarnya?
0: Alhamdulillah Kak Ella, insyaallah tetap sehat. Oke lah.
3: Selamat ke disambat Kak Eca.
0: Oh iya, udah juga. Oh,
3: di situ sadangan di.
0: Sadangan lagi. Ya. Tadi jam bahu nak masuk lah aja redangdut amuge ge panasnya. Itu udah teduh juga ada. Cuaca
3: oh, itu. Pagi tadi pun mandong situ kayak
0: oh, anget ya. Allah ya Allah. Iya di sana.
3: Nah, parah semalamnya hujan sampai banjir.
0: Bele ye, sampai dah banjir.
3: Lagi dia Allah dari jam 9 lah sampai jam berapa buruk tadi.
0: Ya di mudah-mudahan panaskannya hari itu. Ya deh biarlah dan kebanjiran. Oke.
3: Okay. Hujan pun berkah jiwa.
0: Iya enggak ya.
3: Berkah jiwa.
0: Sip, kita lanjut lagi dengan lagu. Mau lagu dari siapa?
3: Ah, dari Romad Hade tadi dia yang request ya.
0: Dari siapa?
3: Dari Romad Hade.
0: Udah, ya. Ada Hade.
3: Ah, dari Ria Agustina aja lah ya, Kak Eca.
0: Ria Agustina judulnya
3: Bulan Bintang.
0: Bulan Bintang. Oke, lanjut salamnya.
3: Salamnya buat Kak Eca, semoga sehat selalu.
0: Insyaallah Kak Eca juga.
3: Dipanjangkan umurmu.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Ah, buat tak lo nginjak ye, terciahan masuk ngantuk pasti ya.
0: Iya dia.
3: Ah, banyak makan dia we, Kak Eca yang hadir tolen kerajaan dia.

0: Ya, terima kasih.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih udah gabung Kak Ella ya, yang udah bergabung di acara Pro Dangdut itu. Kita doakan tetap sehat insyaallah ya. Dan tadi kita dapat kabar dari Nek Aki Busri, pendengar Eka Amo ya, Kak Mar katanya ya ge sakit, bahkan sekarang dirawat di rumah sakit Pontianak sana ya. Kita mohon doakan ya Kak Mar, insyaallah bisa segera pulih, bisa kembali beraktivitas dengan baik, insyaallah seceria bahagia selalu, amin ya, diangkat penyakitnya, amin. Oke deh pendengar ya, kita lanjutkan mendengarkan lagu-lagu dangdutnya nanti kita di sesi ketiga ya. Ini udah banyak soalnya yang request, dan tetap aja di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di acara Pro Dangdut kita. Dan kita berada di sesi akhir. Ini masih ada beberapa lagu nanti kita akan dengar bareng pendengar ya. Tapi kita bacain dulu chat yang udah banyak banget ini ya. Kali ini dari siapa ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Semoga Kak Eca sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun. Amin insyaallah. Lagunya Sonia dari Abim Ngesti. Salamnya buat kawan-kawan yang selalu setia di acara itu, khususnya di Pro Dangdut. Kita rangkum aja lah dari A sampai Z yang daan bisa disebutkan satu persatu nami tanpa terkecuali. Udah sampai di sini aja. Buat pembawa acara Kak Eca, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu Nanda ya, yang dari Urang Matang Danau ya. Oke, terima kasih udah gabung sama kita. Dan ya mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat, termasuk Nanda itu pendengar ya. Amin. Oke, lanjut kita ke via SMS. Kali itu dari Bang Pardi. Assalamualaikum Pro Dangdut, adalah kita Kak. Waalaikumsalam. Munade lagu Begadang dari Bang Haji. Alhamdulillah nih Aki masih keraja tuh katanya. Salam juga ya buat kawan-kawan yang lagi dengar RRI Samba semua di sore Jumat berkah tuh insyaallah, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Buat kakak yang baca makasih banyak. Oke lah, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut kali ini dari siapa? Bang Lamiri ya. Assalamualaikum Pro Dangdut, adalah kita. Waalaikumsalam ya. Request lagu dari Bang Haji Roma. Banyak yang Roma ya, tapi sayangnya kayaknya kita putar beberapa ya. Bimbang, salamnya buat pendengar semuanya yang lagi dengarkan radio. Buat yang baca, terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ada les pendengar ya. Selamat siang menjelang sore Pro Dangdut, adalah kita. Adik Eca, cuaca cubah katanya mendung. Dan tadi siapa sakit kasih tahu, tadi kurang jelas. Kamarnya yang sakit nih Bang Lanius, istrinya dari Bujang S ya ke Pontianak. Gak tahu ya sakitnya apa, tapi ya kita doakan yang terbaik. Insya Allah diberikan kesembuhan nanti ya. Kalau masih ada waktu, aduh mohon maaf ya. Lagunya dari Ikan Nurjana, judulnya ganteng. Adik Eca, sehat selalu, terima kasih. Mohon maaf ya bangnya, lagunya gak bisa diputar karena masih ada yang masih nungguin untuk diputar ya. Dan ini menjadi lagu terakhir beberapa ini. Ada 2 atau 3 lagu nanti kita dengar pendengar bareng di acara Pro Dangdut penutup di edisi Jumat 8 Mei 2026, bersama saya Eca pendengar ya. Dan nanti jam 3 sore atau tepatnya jam 15 ya, lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan asar. Setelah itu kita masih akan menemani Anda dengan informasi itu ataupun juga ragam musik untuk para pendengar menemani di sore hari ini. Dan tetap aja bersama kita di RRI Sambas di sore hari ini, bersama saya Eca tetap mengudara untuk Anda.
1: Di hadapan saya berdiri seorang penyanyi dari India, namanya Miss Nandini. Halo Miss Nandini, apa kabar?
2: Baik.
1: Buat penggemar-penggemar Sonata Group, sudikah kiranya Anda mengajarkan saya sebuah lagu India?
2: Mau belajar lagu India?
1: Iya, tentu saja.
2: Oh iya. Lagu apa kira-kira?
1: Iya, terserah Anda saja.
2: Oke, kalau begitu, bagaimana lagu Sawan Ka Mahina?
1: Bagus sekali. Kebetulan saya pernah mendengar lagu itu.
2: Kita mulai ya.
1: Oke.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

أشهد أن لا

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yawmiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna a'tainakal kautsar.
0: Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak.
1: Fasalli li rabbika wanhar.
0: Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah.
1: Inna shani'aka huwal abtar.
0: Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
3: Sayang, kamu tahu nggak?
4: Apa tuh?
3: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
4: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
3: Contohnya nih yang.
4: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
3: Kecil doang.
4: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
3: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
4: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malesan. Fine nggak sih?
3: Oke, salah.
4: Jadi nggak mood, aku mau
3: pulang.
4: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical! Mbappe!
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pontianak sore ini. Kalau satu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya berita daerah lintas Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan setelah ini pendengar, dari pukul 16.30 sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda dengan ragam informasi terkini dan koleksi lagu Pro 1 Pontianak untuk temani sore Anda, terutama bagi Anda yang mungkin sedang berkutat setelah pulang kantor gitu ya, pulang sekolah dan lain-lain, berkutat dengan kemacetan Pontianak. Tenang saja, kami akan setia menemani Anda dengan ragam musik dan informasi terkini lainnya. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, sebuah lagu dari Delantis, Lampu Merah.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak. Dan kali ini pukul 16 lebihnya 32 menit ya. Sama seperti lagunya di Delantis tadi, Lampu Merah. Kali ini kita akan update informasi lalu lintas di kota Pontianak. Dan cuaca juga ya pendengar, secara umum ini keseluruhan saya lihat di CCTV pengawas lalu lintas di subkota Pontianak terpantau sudah mulai cerah ya, berangsur-angsur cerah dan tidak ada lagi yang hujan. Dan kali ini kita ke daerah yang paling ramai terlebih dahulu. Nah, di Tugu Digulis pendengar ya, ini terpantau memang cukup ramai, lalu lintasnya ramai tapi masih lancar. Tidak ada kemacetan yang berarti, mau itu motor maupun mobil. Ramai memang tapi tidak sampai macet ya, kalau untuk di Bundaran Digulis sendiri. Kemudian kita ke Tanjung Hulu, sama di Tanjung Hulu juga cukup ramai tapi tidak sepenuh di Digulis ya pendengar. Dan di sini sepertinya cerah sekali nih mataharinya ya di Tanjung Hulu. Kemudian dari Tanjung Hulu kita ke Jalan Imam Bonjol depan SPBU. Nah, di sini terpantau lengang pendengar ya. Jadi bagi Anda yang mungkin mau melintas tapi misalnya Ayani ternyata macet nih, kalau di Digulis kan enggak terlalu kelihatan nih pendengar ya, kalau dari CCTV Dishub. Kalau misalnya Ayani macet gitu ya, masih bisa Anda beralih dari Imam Bonjol karena ini terpantau di depan SPBU Imam Bonjol sangat lengang kendaraannya ya. Lalu kita ke GRT 1 Sungai Jawi. Di sini terpantau kendaraan juga cukup lengang dan ya masih cukup banyak motor yang berlalu lalang, lebih banyak motornya ya kalau di Sungai Jawi pada sore hari ini pendengar. Kalau di Simpang Flamboyan, oh ini ramai sekali dari turun tol 1 ya pendengar tadi. Di sini ramai sekali. Kemudian kalau dari arah Flamboyan menuju Veteran juga ramai tapi tidak seramai antrian lampu merahnya ya. Jadi harap hati, wah ini udah ada yang salah nih pendengar nih. Tuh, tiba-tiba dia lurus. Padahal belum lampu hijau ya dari Veteran. Jangan seperti itu pendengar ya, hati-hati di jalan. Pastiin majunya ketika sudah memang lampu hijau, karena bahaya untuk keselamatan Anda kalau seperti itu ya. Oke, kita ke yang paling ramai. Ada di Simpang Tanjung Raya, terpantau di sini memang sangat penuh pendengar ya, dari semua simpang terlihat ramai dan berdesak-desakan ya ini di lampu merahnya memang. Jadi bagi Anda yang ingin melintas di Simpang Tanjung Raya, harap hati-hati, pelan-pelan pendengar ya, lihat kanan kiri karena penuh sekali. Ini baru pukul 16.35 ya, jadi apalagi nanti, jadi harap bersabar ya yang melintas di Simpang Tanjung Raya. Kalau udah di Simpang Tanjung Raya susah kita bilang jangan maju-maju gitu ya. Tapi ya semoga kedepannya bisa lebih tertib lagi di simpang ini, supaya lalu lintasnya juga lebih enak gitu kalau kita lihat ya, lebih teratur. Selanjutnya pendengar, kita ke Kota Baru depan SPBU. Di sini terpantau sepi ya pendengar, cukup sepi, beberapa motor berlalu lalang dan mobil juga. Dan kalau untuk di SPBU-nya sendiri terlihat antrian juga sepi. Jadi bagian yang mau isi bensin ya bisa silakan pendengar ya. Kemudian kalau di Parit Besar saat ini kita lihat dulu. Oke, kalau dari Parit Besar juga kendaraan terpantau lengang pendengar ya. Jadi aman kalau Anda mau melintas, tapi jangan lupa untuk patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Tidak jemu-jemu saya mengingatkan, kalau lampu masih merah berhenti ya. Kalau lampunya kuning siap-siap, baik itu mau berhenti ataupun mau maju. Kalau hijau silahkan tancap gas pendengar ya. Tapi jangan lupa juga untuk berhentinya di belakang garis yang sudah disediakan. Kemudian kalau kita lihat ke Simpang Patimura kali ini juga terpantau kendaraan tidak terlalu ramai, tapi lebih banyak motor ya yang melintas di sini pendengar kalau yang saya lihat. Jadi aman untuk melintas kalau di Simpang Patimura pukul 16 lebihnya 37 menit ini. Jadi itu dia tadi pendengar informasi cuaca dan juga lalu lintas di Pontianak sore hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin bepergian tadi ya, Simpang Imam Bonjol masih agak sepi, jadi kalau memang Ayani macet boleh mengambil ke Simpang Imam Bonjol. Dan ya cukup lengang kalau di Imam Bonjol nih saya lihat. Baik pendengar, demikian informasi cuaca dan lalu lintasnya. Hati-hati di jalan, jangan lupa patuhi rambu lalu lintas ya. Demikian pendengar, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sumpah ya, Fat. Gue sebel banget. Gue kan curhat sama dia karena gue percaya sama dia. Masa dia nyebarin ke orang-orang sih?
1: Ya lagian lu curhat sama dia. Aturan lu curhat sama gue aja. Gue gak bakal nyebarin. Udah, Nau, santai aja. Nih, ikutin gue ya. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Tarik nafas lagi.
0: Ini apaan sih lo? Tarik nafas mulu. Nih, gue punya jibit buat lo.
1: Makasih ya.

0: Now, sebenarnya tuh gue kesini pengen ngomong, gue suka sama lo. Pacaran yuk.
1: Gue juga suka sama lo.

Nuggets. Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM dan kita memasuki juga di kumandang azan maghrib. Nantinya kita akan dengar di jam 17:48 waktu Indonesia Barat. Jadi kita suguhkan dengan lagu-lagu religi, ngejikir petang untuk Anda pendengar, dan tahrim sebelum azan maghrib. Setelahnya lanturan ayat suci Al-Quran, lagu religi, informasi juga hadir untuk Anda, ditemani oleh teman-teman kita yang bertugas di Sambas malam. Dan ya para pendengar, ya mudah-mudahan di sore hari ini menjelang malam kita semua tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa, diberikan kelancaran bagi para pendengar semua yang saat ini sedang di perjalanan. Selamat hingga tujuan. Tetap bersama di RRI Sambas.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
1: Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah,
0: yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Qur'an.
1: Fiha kutubun qayyimah,
0: di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar.

Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar.

0: Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

0: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.

Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow jumlahnya besar, dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amal Tani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jatuh.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Intinya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudar Aen. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukran.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal adalah Jabal Ka'bah, Ajjam, dan juga Syekh Hamil. Nah, banyak para jamaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50-an ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauque memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM-IM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
19: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-IM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
19: Sejalan dengan Menteri TES, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Arauque, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Rok menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
20: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
19: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
21: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.
1: Tentunya ada faktor yang lain. Kita mau menjaga atlet yang

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda mimbar agama Kristen Pantekosta dengan tema Hati yang Baru bersama Dr. Andes Sucipto Sinaga, edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Sekalian pendengar, saya Ceri Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini nanti akan ada rekan saya Andre yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan anda pada saat malam hari ini? Doa kami saudara terpelihara sempurna jasmani, amat terlebih rohani, bahkan bagi anda yang pada saat ini berada pada situasi yang tidak menyenangkan, di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada, mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentunya kami sangat senang sekali atas kesediaan anda terus menunggu program kami hadir di tengah-tengah anda. Untuk keluarga besar Loop yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan juga yang ada di daerah Jawa, terkhusus kepada Bang Ganda, Bang Urai, dan juga Bang Julian, semoga Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan. Juga kepada Danu yang ada di Kalimantan Selatan, doa kami semoga terus semangat dalam mengerjakan yang terbaik. Juga kepada Papion, kami juga berdoa semoga Tuhan terus memberikan semangat dalam melayani yang terbaik kepada para pasien. Untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Singkawang, yang ada di Kayong Utara, selamat malam. Terkhusus juga kepada Bapak Pendeta Henry Mundung dan juga Bapak Chris Barail. Tuhan terus memberkati dan memberikan sukacita dan pengurapan yang baru. Juga kepada keluarga besar kami yang ada di Desa Maju, pada Bapak Pendeta Rimanurung, selamat malam. Semoga juga Tuhan berikan terus sukacita di dalam melakukan yang terbaik dalam pelayanan. Kepada John Rees yang ada di Lampung, selamat malam. Bapak Erik yang ada di rumah, selamat malam. Doa kami semoga Tuhan terus memberikan kesehatan dan semangat dan sukacita dalam berkarya, dan tentu Tuhan akan menyediakan yang terbaik dan juga akan memberkati limpah jasmani amat terlebih rohani. Kepada Ibu Caroline, Ibu Rini, dan Ibu Vera, Tuhan juga memberkati dan semangat dalam berkarya. Juga kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko Grace, dan Evelyn Rehu, selamat malam. Dan juga semua pasukan Soto, semoga Tuhan terus memberkati dengan limpah. Untuk keluarga besarku yang ada di Putus Sibau, kepada Pak Markus, juga mamanya Yunus, Bapak Samuel, Bapak Matius beserta dengan Ibu, dan seluruh anak cucu yang ada di Putus Sibau, selamat malam. Semoga Tuhan terus memberikan sukacita dan kesehatan, dan tentunya doa kami berkat melimpah jasmani amat terlebih rohani dapat dirasakan oleh keluarga besarku yang ada di Putus Sibau. Nah, sekali lagi bagi pendengar kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, doa kami yang terbaik untuk anda. Semoga Tuhan terus membawa kita dapat pengalaman-pengalaman baru yang menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang senantiasa memberikan mujizat dan penyertaan yang luar biasa dalam kehidupan kita, mengarungi kehidupan kita yang makin berat ini. Puji Tuhan, pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu hati yang baru. Dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, sudah terkasih, di dalam ayat yang kita baca di atas tadi ada dua kata kerja, yaitu kuberikan dan menjauhkan. Nah, jika anda membaca ayat di atas dengan hati yang biasa-biasa saja, maka makna yang terkandung dua kata kerja di atas tidak akan memberikan efek atau urapan sesuatu, tetapi hasilnya menjadi luar biasa sekali di saat saudara mau menyatukan diri dalam hadiratnya. Hati kita akan tergetar penuh haru yang tidak dapat diucapkan melalui kata-kata atau dituliskan dengan kalimat-kalimat yang menggambarkan suasana perasaan hati yang terjadi saat itu, di mana Bapa berbicara dengan penuh kasih. Kuberikan kamu hati yang baru, karena Bapa mau kita berubah dari hati yang sebelumnya. Mungkin kita tidak taat atau setia dalam menjalankan apa yang sudah dirancangkan bagi kehidupan kita. Ada sebuah kerinduan di hati Bapa agar anda
mau kembali dalam jalan yang sama dengan rancangannya, karena melalui hati yang baru, barulah kita dapat memahami isi hati Bapa. Dan luar biasa lagi, Anda diberikan dengan roh yang baru di dalam batin, menggantikan roh kedagingan yang selalu membawa kita untuk mengikuti apa yang ditawarkan oleh dunia. Setan tidak akan lagi memunculkan sosok yang menyeramkan untuk menakut-nakuti Anda. Dia juga mengikuti perkembangan zaman secara teknologi. Coba perhatikan kekuatan sosial media hari ini. Seiring dengan perkembangan gadget yang super canggih, sudah mempengaruhi pola hidup kita, dan tanpa disadari oleh roh kedagingan perlahan, tapi pasti mengajak kita masuk makin dalam kesesatan modern. Nah, sudah terkasih, dimanapun berada, apakah hari ini ada di antara pembaca yang dapat tidak melihat WA, LINE, Facebook, dan Instagram dalam 1 jam atau 2 jam? Dapatkah Anda dengan kejujuran hati untuk menjawab tantangan ini? Saya sebagai hamba Tuhan yang seringkali melihat dan menyaksikan bahwa sudah terlalu banyak di antara kita yang terikat dengan HP yang di dalamnya menawarkan banyak hal sebagai hiburan yang tanpa sadar akan mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita seringkali mengabaikan apa yang harus kita lakukan, khususnya hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sudah terkasih, Anda rasanya sulit untuk tidak melihat HP sejenak saja. Selalu ada keinginan untuk cek apa ada WA atau update IG. Nah, disinilah hati kita sedang diuji, mau taat atau tidak taat. Nah, puji Tuhan, tentunya kita bersyukur bagi kita yang dapat menata kehidupan kita untuk menjadi lebih baik, sehingga kehidupan kita senantiasa dapat melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, kemudian, saudaraku terkasih, firman Tuhan katakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Apa yang dimaksudkan dengan hati yang keras? Apakah hati yang keras hanya dimiliki orang dunia di luar gereja? Jawabannya tidak. Anda pasti pernah atau sering bertemu dengan orang-orang di persekutuan atau di gereja, terlihat sangat rohani tetapi mempunyai kekerasan hati yang luar biasa, bahkan mungkin lebih keras daripada batu. Tipikal orang-orang seperti ini, mereka sangat sulit menerima pendapat orang lain, susah diajak berbicara atau diskusi, dan selalu merasa benar dengan pendapatnya. Mereka lebih suka berdebat meskipun dalam hatinya setuju dengan pendapat kita. Orang yang keras hati akan sangat sulit menasihati atau diubahkan karena kekerasan hatinya sangat menguasainya. Dan tentu mereka ini akan bertumbuh menjadi orang yang degil, yang membutakan dan membawa kerugian untuk diri sendiri. Alkitab banyak menggambarkan kelakuan orang Farisi yang terlihat sok rohani, paling suci, paling hebat, paling benar. Apakah ini hanya ada pada zaman Tuhan Yesus? Jangan heran, Anda pasti akan bertemu dengan orang-orang seperti ini di gereja, di mana kita beribadah setiap minggu, bahkan di persekutuan atau komsel. Nah, sudah terkasih, kalau kita membaca perjalanan Yesus dari ketiga Injil, pertama banyak yang dapat dipelajari bagaimana kecewa dan marahnya Yesus dengan kelakuan orang-orang Farisi di zaman itu, yang selalu membungkus diri mereka dengan hukum Taurat sehingga terkesan sangat suci dan mungkin lebih alkitabiah dari orang-orang di sekitarnya. Perhatikan reaksi Yesus terhadap sikap seperti ini. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka dalam Markus 3 ayat 5. Kekerasan hati sangat menipu sehingga membuat kita tidak peka Roh Kudus, dan tanpa disadari terjebak dalam kebodohan sendiri. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, Kitab Amsal banyak mengajarkan kita untuk lebih berhikmat dan jauhkan kebodohan pada diri kita sendiri. Amsal 14 ayat 8 berkata, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi
orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Nah, Paulus mengajarkan hal yang sama di Perjanjian Baru kepada jemaat di Efesus untuk tidak hidup dalam kekerasan hati. Efesus 5:15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kemudian kita ditegaskan kembali melalui firman Tuhan dalam Ibrani 3:15. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, kegeraman biasanya timbul dari hati yang tidak pernah terpuaskan, dan kecemaran muncul dari hati yang tidak terjaga dengan baik. Tanpa ada perubahan dalam kedewasaan iman, Anda dengan bertobat tentunya kuasa Roh Kudus tidak akan mampu untuk mengambil alih hati yang keras. Ada beberapa poin yang dapat kita pelajari di sini. Yang pertama, mintalah hikmah dari Tuhan supaya kita diberikan hati yang tulus dan kecerdikan, sehingga tidak bertindak menurut kebodohan atau mengandalkan diri sendiri yang akan menghancurkan diri kita sendiri pada akhirnya. Yang kedua, evaluasi diri senantiasa. Tujuannya untuk memperbaiki perbuatan kita, apakah selama ini kita sudah bertindak atau berbuat bodoh dan tanpa disadari sudah merugikan diri sendiri sehingga menyakitkan orang di sekitar yang sesungguhnya mencintai kita. Yang ketiga, bertobatlah selama masih diberi kesempatan, dan janganlah kita mengeraskan hati. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepada-Nya selama Ia dekat. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, oleh karena itu kita harus berhati-hati dan selalu mengoreksi diri sehingga kita terlepas dari sikap keras hati yang sewaktu-waktu bisa menjadi bom waktu yang siap menghancurkan kita sendiri. Dalam Perjanjian Lama, Firaun adalah contoh orang yang memiliki sikap hati yang keras yang akhirnya harus menuai akibatnya. Janganlah keraskan hatimu, melainkan milikilah hati yang senantiasa mau dibentuk. Jangan miliki hati yang keras. Hati yang keras membuat murka Allah. Sebaliknya, milikilah hati yang lembut, hati yang mau mendengarkan suara Tuhan sehingga kita terus dipimpin berjalan dalam rencana dan janji Tuhan. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, bagaimana kita mempunyai hati yang baru dan taat? Nah, hati manusia merupakan sentral atau pusat kehidupan dan cermin dari sebuah kepribadian. Manusia yang pada dasarnya mempunyai hati baik akan menunjukkan sikap atau pribadi yang baik. Demikianlah sebaliknya. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Melalui firman Tuhan, kita diajarkan untuk lebih mawas diri dan sungguh-sungguh menjaga hati. Yeskel 36:26, mari kita selidiki lebih dalam lagi apa yang dimaksudkan dalam ayat ini. Orang yang sudah diperbaharui hati akan mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, hati yang baru merupakan hati yang sudah diperbaharui Kristus melalui kelahiran baru dalam pertobatan, sehingga terbentuklah hati yang baru dari hati yang lama atau yang buruk atau yang jahat melalui proses pembaharuan dalam pertobatan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang dalam 2 Korintus 5:17. Tipikal dari orang yang sudah diperbarui dengan hati yang baru akan selalu mencari atau suka dekat dengan Tuhan melalui doa, rajin membaca firman Tuhan, dan selalu merenungkan firman-Nya siang dan malam. Nah, tipe yang kedua suka menolong dan berbuat baik karena hatinya sudah dilembutkan seperti hati Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, hati yang baru akan selalu taat untuk berdoa karena mempunyai kerinduan untuk berkomunikasi dengan Bapa di sorga, karena kita percaya bahwa Bapa di sorga akan memberikan yang baik dan bukan yang buruk. Yang ketiga, hati yang baru akan membentuk sikap yang tulus, ikhlas dalam bertindak atau berbuat sesuatu, dan tidak ada kepalsuan.
baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Ibrani 10:22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, melalui Yehizkiel 36, Allah memberikan penekanan bahwa Dia yang dapat memberikan hati yang baru, roh yang baru dan hati yang taat kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh mau berubah menjadi manusia yang baru. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, apa yang dimaksudkan dengan roh yang baru? Kuberikan roh yang baru di dalam batin. Mungkin akan ada pertanyaan, roh macam apa yang selama ini berdiam di dalam hati kita? Nah, sejujurnya pertanyaan ini sulit untuk dijawab karena membutuhkan pemahaman yang dalam untuk mengerti. Tetapi kita akan mencoba menjabarkan dengan bahasa yang lebih sederhana supaya semua mempunyai konsep pemahaman yang lebih alkitabiah. Rasul Paulus ada menjelaskan apa yang tinggal di dalam diri kita dan harus bagaimana mengatasinya. Galatia 5:19-21 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, perbuatan daging di atas menurut pemahaman kita di dalamnya terkandung roh yang hidup atau roh yang mengendalikan kedagingan kita. Yesus pernah mengingatkan, Markus 14:38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, saudaraku terkasih, sifat kedagingan kita dikendalikan oleh roh kedagingan yang menimbulkan keinginan-keinginan untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kodrat ilahi. Paulus mengingatkan bahwa sifat kedagingan itu ada yang mengendalikan sehingga tanpa disadari perjalanan hidup kita terjerumus ke dalam kecintaan pada dunia. Apa yang di dunia tawarkan, kita menikmatinya bahkan tanpa sadar mengajak teman-teman yang suka juga melakukan hal yang sama untuk ikut dalam kenikmatan yang fana. Coba kita renungkan sesaat ayat 19-20 dalam Galatia pasal yang kelima. Bukankah semua itu memberikan kesenangan tersendiri, baik cara terbuka apalagi tersembunyi? Dalam Roma 8:8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat ini secara mutlak sudah menjelaskan kalau hidup kita masih hidup dalam kedagingan, sudah dipastikan tidak berkenan pada Allah dan ujung-ujungnya adalah maut dan mati dalam api kekekalan. Nah, sudah terkasih, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Dalam Roma 8:13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, saudaraku terkasih, harus kita sadari dengan cara kita meminta kepada Bapa di surga agar diberikan pembaharuan roh di dalam batin kita dan mengalami proses lahir baru. Kita minta kepada Roh Kudus untuk mengambil alih hidup kita dari yang lama, untuk menjalankan hidup yang baru yang dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan lagi dikendalikan oleh kedagingan. Proses kelahiran baru tidak mungkin dapat dipisahkan dengan kehidupan roh. Ada beberapa tahapan yang harus kita perhatikan. Kita harus jalankan, bukan secara otomatis menjadi orang baru. Ada proses yang kita harus jalankan. Yang pertama, harus banyak mendengarkan firman Tuhan, pahami Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Kemudian yang kedua, firman yang disampaikan oleh para hamba Tuhan dan melalui Roh Kudus yang sebagai pendamping akan memberikan kesanggupan untuk membuat kita dapat menyambut firman Tuhan dan kebenarannya, dan Roh Kudus akan membuka pikiran kita serta hati kita untuk memahaminya dan melakukannya. Kemudian firman yang didengar terus-menerus membentuk pemahaman kita yang benar seperti yang Tuhan Yesus inginkan, dan Roh Kudus yang membimbing kita kepada kebenaran yang membentuk kehidupan yang benar di hadapannya. Kemudian berikutnya, mengalami sendiri bagaimana mendengarkan suara dan mengalami pencerahan Roh Kudus atau firman Tuhan yang menjadi rema dan membentuk iman untuk lebih dewasa secara rohani. Kemudian memberikan kesempatan kepada Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita untuk memancarkan buah-buah roh dalam Galatia 5:22-23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita percaya jika kita melakukan ini, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada setiap kita. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Nah, saya terkasih, kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan, Tuhan akan bawa kehidupan kita untuk terus melihat karyanya yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita terus dapat mengalami penyertaannya dan pertolongannya dan keajaibannya bila mana kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus diperbaharui, sebab bila mana kehidupan kita terus di dalam kehidupan lama kita, maka pada intinya kita tidak punya kesempatan menerima berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan berkat itu setiap pagi. Dan bila mana kita membuka hati kita dan menyediakan kehidupan kita dan juga bejana hidup kita dengan bejana yang sudah diperbaharui, maka anggur baru itu akan tersimpan. Tetapi bila mana kita menampungnya dengan bejana yang lama, maka anggur itu akan merusak bejana itu dan mengoyakkannya, maka tidak akan pernah ada anggur yang tersimpan dalam kehidupan kita. Untuk itu saya tegaskan, biarlah pada malam hari ini melalui renungan ini kita dapat diingatkan kembali untuk terus memperhatikan bagaimana Roh Kudus yang senantiasa memimpin, menolong kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita melakukan apa yang terbaik yang Tuhan mau, sehingga Tuhan disenangkan melalui segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, sudah terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada malam hari ini. Doa kami, semoga renungan yang kami sampaikan ini dapat terus menguatkan kita, bahkan memotivasi kehidupan kita untuk selalu memperbarui kehidupan kita, memperbarui tabisan kehidupan kita sebagai hambanya dan juga anak-anaknya. Puji Tuhan, saya terkasih, salam, amin.

0: Pontianak malam ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mini drama ketika hati memilih.
2: Kenapa sampai bisa gagal operasi kita kemarin?
3: Maaf, Pak. Saya juga tidak tahu. Padahal kami sudah berusaha menangkapnya, Pak.
4: Theo, kamu bagaimana? Kamu saya percayakan memimpin operasi kemarin bersama timmu. Tapi apa hasilnya? Target kita hilang. Apa yang harus saya sampaikan ke atasan?
5: Saya juga minta maaf. Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak. Tapi saya janji, saya akan berusaha lebih baik lagi. Saya akan buktikan kalau saya bisa melakukannya dengan baik.
4: Hah, percuma kata maaf kalian. Maaf bukan menyelesaikan masalah. Ingat, saya tidak mau lagi dengar ada kata maaf dan semacamnya. Berani gagal lagi di operasi berikutnya, kalian tahu sendiri akibatnya.
6: Gimana kerjamu, Bobby? Apa semuanya lancar?
7: Ya, cukup lancar, Pak. Hanya saja kemarin itu sempat ada kendala. Tidak bisa ketemu dengan konsumen.
6: Kenapa gagal?
7: Biasalah, Pak, perubahan dadakan.
6: Oh, begitu. Memang selama ini kamu kerja? Kerja apa? Bapak juga belum pernah tahu apa kerja kamu.
7: Alah, Bapak ini mau tahu aja.
6: Ya iyalah.
7: Bobby itu antar paket, Pak. Bapak tenang aja lah. Yang penting Bobby bisa bawa pulang uang buat Bapak. Aman kan?
6: Ya sudahlah. Kamu kerja yang baik ya. Hati-hati kalau kerja. Jangan kerja hal-hal yang tak benar.
7: Alah, Bapak ini banyak bicara. Mending Bapak diem aja deh.
8: Bobby, di mana chargernya kakak?
7: Lihat aja dari situ. Mungkin di dalam lemari.
8: Hah? Apa ya bungkusan ini? Apa? Ada ganja? Dari mana ganja ini? Apa ini milik Bobby? Gawat, benar dugaanku.
2: Perhatian semua, operasi kita hari ini dilanjutkan kembali. Saya mendapatkan kabar dari intelijen kalau malam ini sekitar pukul 7 akan ada transaksi narkoba di sektor 5. Dan target kita tetap sama, yaitu anak buah Bandar Z. Ingat!
7: Bos, ini barang pesanan Anda, bos. Semuanya total 5 juta rupiah sesuai dengan orderan.
9: Baiklah, tapi apa kamu yakin tidak ada yang mengikuti kita ini?
7: Saya yakin aman, bos. Beres.

0: Kalian sudah kami kepung.
1: Bos, bos, lari bos. Kita dikepung polisi.
0: Kejar mereka. Berhenti.
2: Jika tidak, kami tembak.
0: Tembak kakinya. Segera.
3: Ah, tolong, tolong saya, kaki saya. Ah.
0: Cepat, borgol mereka. Naikkan ke mobil patroli.
4: Pateo, ini adiknya Pateo.
0: Apa? Adik saya? Bobby, kamu ternyata...
5: Kak, jangan tangkap Bobby, Kak. Aduh, Kak, jangan, Kak. Maafin Bobby, Kak.
4: Pateo, gimana selanjutnya? Dia ini adik Anda.
5: Kak, Kak, tolong Bobby, Kak. Kak, Bobby nggak mau dipenjara, Kak. Kak, Bobby tobat, Kak.
4: Pateo, apa yang harus kita lakukan?
2: Sebagai kakak, bukankah saya sudah peringatkan? Jangan pernah bersahabat dengan barang haram ini. Tapi kamu memilih lain, ikuti maumu sendiri. Sekarang, kamu tebus sendiri kesalahanmu. Hukum tetap ditegakkan, tanpa pandang bulu.
5: Kak, kak, jangan nangkep Bobby, kak. Kak, Bobby janji kak gak akan ngelakuin lagi, kak. Please, kak, tolong jangan tangkep Bobby, kak. Jangan, kak. Kak.
2: Opsir, bawa segera adik saya, sekarang juga.
4: Tapi Pak,
2: ini tugas dan perintah, laksanakan.
5: Kak, kak, please jangan kak. Kakak, tolong kak, tolong Bobby kak, jangan bawa Bobby. Jangan kak, jangan ditangkap kak. Kakak, kakak.

Suara pilu dan tangisan sedih Bobby tak mampu meruntuhkan hati dan perasaan Theo kakaknya untuk tetap menegakkan hukum dan keadilan. Demikian mini drama Ketika Hati Memilih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, senang sekali di malam hari ini kita bersama dalam sesi ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tapi kalau yang satu ini di malam hari ini agak berbeda sedikit nih pendengar ya, karena kita akan membahas satu yang menarik terkait dengan mengapa kita harus peduli gitu ya. Nah kali ini kita bincang santainya bareng sama teman-teman. Ini Andre bilangnya teman-teman deh, biar makin deket ya. Soalnya kalau bilang narasumber nanti takutnya ini kita kayak, waduh kayak kenceng banget nih ya. Oke, tapi kita akan membahas terkait dengan hal ini gitu pendengar ya. Mengapa kita harus peduli yang juga disiarkan di malam hari ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kita bersama dengan perwakilan dari Komnas HAM Republik Indonesia. Di malam hari ini kita di sebelah kanan ada Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Republik Indonesia, ada Bapak Dr. Abdul Haris Semendawai SHLLM. Selamat pagi, selamat malam Pak.
1: Selamat malam.
0: Oke, ini kalau Andre kayak gini nih rasanya kayak semangat pagi gitu ya. Kalau ada teman bincang malam-malam tuh enak gitu. Oke, kalau di sebelah kirinya ini ada yang cantik sendiri di malam hari ini, ada Bu Endang Sri Melani SOS MH selaku Kepala Biro Dukungan Pemajuan Komnas HAM Republik Indonesia. Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam.
0: Sehat ya Bu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Oke deh. Dan untuk Anda pendengar mungkin kalau yang pengen ikutan gabung di malam hari ini bisa langsung merapat di 734987, WhatsApp di 0811570142. Langsung saja. Nah, ini kita tanya-tanya ya. Enggak, pokoknya kita enggak nanya yang susah-susah. Kita ngobrol aja ya, Pak, Bu ya. Yeah. Jadi ini kaitannya dengan Komnas HAM dulu deh. Mungkin masyarakat ada yang masih awam gitu ya. Ada yang tahunya ini kaitannya tentang perlindungan aja mungkin gitu ya, atau ini kaitannya dengan perlindungan aja misal kayak gitu ya, tentang hak asasi manusia aja. Tapi mungkin apa yang masyarakat perlu ketahui, baik itu di permukaan atau mungkin yang dalamnya sedikit nih Bu. Tapi jangan dalam-dalam banget ya, gak takutnya nanti kita tenggelam lagi. Oke, mungkin Pak Abdul Haris boleh menyapa pendengar kita terlebih dahulu. Seperti apa ini Pak Komnas HAM?
1: Iya, baik, selamat malam juga untuk seluruh pemirsa RRI 1 ya.
0: Iya.
1: Iya Mas Andre, jadi ketika kita bicara tentang Komnas HAM, jadi kami dari Komnas HAM Pusat ya, dari Komnas HAM Republik Indonesia, tapi di sini juga ada Komnas Perwakilan untuk Kalimantan Barat. Gitu ya. Nah, Komnas HAM sendiri didirikan itu tahun 93, tetapi waktu itu masih pada saat Pak Soeharto ya, Pak Harto. Lalu kemudian, dan dasar hukumnya itu masih keputusan Presiden, kemudian di tahun 99 itu berubah dasar hukumnya menjadi undang-undang. Nah, ada beberapa fungsi dari Komnas HAM itu, antara lain pendidikan, penyuluhan, ada juga pengkajian, penelitian, kemudian ada mediasi gitu ya, pemantauan, penanganan kasus dan lain sebagainya. Nah, jadi Komnas HAM hadir dalam rangka untuk memastikan agar hak asasi manusia di Indonesia itu dapat dilindungi, dipenuhi dan dihormati baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Nah, kenapa? Karena dengan hak asasi manusia itu dihormati, dihargai, dilindungi, insya Allah setiap orang itu akan haknya itu akan dihargai gitu ya. Dan kemudian ketika hak seseorang itu dihargai, maka dirinya sebagai manusia itu akan diperlakukan dengan baik gitu. Jadi kalau kenapa? Karena hak asasi manusia itu melekat pada setiap manusia, dan hak asasi manusia itu terdiri dari berbagai hak gitu ya. Hak sipil politik, hak ekonomi, sosial, budaya, dan ketika hak tersebut misalnya dilanggar atau kewajiban dari pemerintah tidak dilaksanakan ya, untuk menghormati, melindungi hak asasi manusia, maka yang akan dirugikan itu adalah masyarakat. Nah, jadi kehadiran Komnas HAM dalam rangka untuk memastikan agar kewajiban-kewajiban dari negara, baik itu pemerintah, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, itu harus menjalankan kewajibannya di bidang hak asasi manusia. Karena hanya dengan mereka menjalankan kewajiban itulah hak masyarakat itu akan terlindungi. Dan ketika hak masyarakat itu terlindungi, maka manusia itu akan menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang memiliki martabat. Nah, karena itu hak asasi manusia itu menjadi penting. Dan hak asasi manusia ini kan tidak bisa dipilah-pilah ya, misalnya hanya kelompok tertentu yang punya hak, misalnya hanya etnik tertentu, nggak seperti itu. Jadi hak asasi manusia itu melekat kepada semuanya, baik di orang-orang di kota atau orang di desa, etnik tertentu misalnya, ya apapun warna kulitnya gitu. Jadi termasuk juga misalnya mereka yang di Jakarta dengan mereka yang berada di Kalimantan Barat, semuanya sama-sama memiliki hak asasi manusia. Dan ketika hak asasi manusia itu dilanggar, maka mereka juga akan teriak karena mereka dirugikan ya. Misalnya contoh ya, yang di sini mungkin ada kasus hak atas kepemilikan misalnya. Hak atas kepemilikan kan banyak nih konflik-konflik di daerah itu terkait dengan apa kepemilikan tanah ya gitu ya. Misalnya masyarakat adat gitu ya. Nah, ketika hak atas kepemilikan itu dilanggar misalnya, sehingga kemudian masyarakat itu kehilangan apa yang harusnya dia punya gitu kan, pasti mereka akan teriak gitu. Nah, tapi ketika hak tersebut dilindungi, diproteksi, jadi kalau ada orang yang mau ngambil terus dihalangi oleh pemerintah, bahkan orang yang merebut itu misalnya dihukum, berarti kan hak asasi manusianya terlindungi. Nah, pasti orangnya kan akan happy gitu loh, akan senang. Nah, jadi kalau tetapi kalau misalnya haknya dilanggar, nah masyarakat pasti akan protes. Nah, itulah yang, dan itu merupakan kewajiban dari negara, karena memang tujuan negara itu kan dalam rangka untuk melindungi masyarakat, memenuhi dan memproteksi masyarakat, dan hak asasi manusianya harus dijunjung tinggi, kira-kira begitu, Mas Andre ya.
0: Oke. Oh, berarti banyak yang sebenarnya masyarakat harus ketahui tentang dirinya dulu ini, berarti
1: betul,
0: ya Pak ya.
1: Betul ya.
0: Jadi Komnas HAM inilah hadir gitu ya untuk bisa mendampingi masyarakat tentunya ya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Bu Endang mungkin mau nambahin nih Bu.
2: Ya, sebenarnya kalau bicara HAM memang itu tidak akan terlepas dari segala lini kehidupan kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dawai, jadi memang benar sekali masyarakat harus mengetahui bahwa mereka memiliki hak, hak asasi seperti itu. Jadi interaksi sosial, lalu juga bagaimana mereka menuntut haknya ataupun mereka mengetahui bahwa hak mereka sudah dilanggar, itu merupakan salah satu tujuan Komnas HAM untuk mengembangkan pelaksanaan situasi HAM yang kondusif. Jadi memang Komnas HAM dibentuk tahun 93 yang disampaikan tadi, dan itu memang untuk menciptakan situasi HAM yang kondusif di Indonesia. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah Komnas HAM sebagai bridging. Jadi mengingatkan negara, dalam hal ini tadi ya legislatif, yudikatif dan juga eksekutif khususnya, agar mereka to respect, menghormati, to protect, melindungi, dan juga to fulfill, memenuhi. Jadi konteks HAM itu yang melekat di setiap warga negara itu yang memang Komnas HAM sebagai reminder lah bagi pemerintah bahwa ada loh tanggung jawab yang harus mereka emban dan harus mereka penuhi melalui hak asasi manusia warga negaranya. Mungkin itu tambahannya sedikit.
0: Oke, baik. Bahkan dari lahir ya, kita lahir aja oe-oe udah langsung kita punya hak ya Bu ya.
2: Benar-benar.
0: Jadi jangan merasa kalau kita itu tidak
1: sebelum lahir.
2: Sejak dalam
0: bahkan
2: kandungan.
0: Dalam kandungan ya Pak ya.
2: Sejak dalam
0: kandungan. Nah, itu dia. Itu kita udah ditinting nih sama pemerintah juga gitu ya. Dalam artian kita tuh udah punya haknya, bahkan kita dari dalam kandungan gitu ya. Oke, baik. Nah, itulah kalau di sini sendiri, nah kenapa akhirnya muncul pertanyaan, kenapa kita harus peduli dengan hal ini gitu? Karena mungkin banyak orang yang ya mungkin ya Bu ya, kalau strata ekonominya di atas mungkin sudah tahu gitu ya, dari awal sampai dengan dia dewasa gitu. Tapi kan mungkin ada yang minim literasi gitu ya kan, yang akhirnya bingung gitu ya, ketika dia harus survive, dia harus tahu bahwa dia tuh punya hak juga atas untuk hidup di negara ini gitu kan. Ketika di negara ini ya berarti hak asasi manusianya ada di negara ini gitu ya kan. Kalau negara lain ya udah itu lain cerita ya Bu ya. Ya Pak ya. Nah, itu seperti apa Ibu? Kenapa akhirnya masyarakat semuanya ini harus peduli tentang HAM? Oke, nah ini Pak Dawai mungkin silakan, ya, Pak.
1: Kenapa masyarakat harus peduli pada HAM? Karena mereka sangat terkait langsung dan bahkan tergantung dengan hak asasi manusia. Contoh sederhana misalnya, kan setiap orang itu punya hak atas pendidikan misalnya,
0: yeah,
1: atau hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan misalnya. Nah, kalau kita tidak menggunakan kacamata hak asasi manusia, ketika seorang tidak mampu mendapatkan pendidikan misalnya, maka ya kita menerima nasib aja, oh iya saya miskin, saya orang nggak punya, nggak bisa mendidik anak saya, kan gitu. Tetapi ketika kita menggunakan kacamata hak asasi manusia, meskipun kita miskin, negara punya kewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikan. Jadi membuka ruang kepada masyarakat untuk akses pendidikan. Jadi kita bisa menuntut, masyarakat itu bisa menuntut pemerintah, ayo dong buka kesempatan bagi masyarakat miskin sekalipun untuk mereka bisa sekolah. Nah, berdasarkan pendekatan hak asasi manusia itulah, maka kemudian sekarang kan ada program pendidikan dasar menengah itu gratis misalnya, karena itu disediakan oleh pemerintah. Misalnya contoh

0: nggak urgen gitu loh. Misalnya beli mobil, apa sewa mobil atau beli mobil yang mewah kan gitu kan.
1: Ini yang terbaru laundry juga nih Pak.
0: Termasuk laundry.
2: Habis itu laundry ya.
0: Sementara di sisi lain ternyata masyarakat masa malah lebih membutuhkan jalan yang bagus, jalan yang tidak rusak, atau masyarakat membutuhkan layanan kesehatan gitu loh. Nah, termasuk penggunaan sumber daya yang maksimal untuk pemenuhan hak asasi manusia, ini juga bisa dijadikan sebagai dasar oleh masyarakat menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah daerah misalnya. Nah, maka kemudian menjadi sangat penting hak asasi manusia ini ya. Dan juga misalnya dengan pendekatan hak asasi manusia itu kemudian diajarkan bahwa masyarakat itu perlu didengar, jadi harus inklusif. Jadi jangan program itu cuma datang dari pemikirannya penguasa, oh ini benar nih, ini bagus nih, terus programnya langsung diluncurkan gitu, tanpa pernah menanyakan itu kepada masyarakat yang menjadi yang mendapatkan dampak dari program itu gitu loh. Nah, jadi sehingga kemudian hak asasi manusia ini memang memanusiakan manusia gitu loh. Menghargai setiap manusia kalau ini dilaksanakan. Nah, makanya tadi kan, tapi fungsi Komnas HAM itu lebih mendorong ya, mendorong, mengingatkan pemerintah bahwa mereka punya kewajiban. Jadi bukan Komnas HAM sendiri yang apa namanya memenuhi atau melindungi hak asasi manusia itu sendiri. Nah, karena itulah dalam rangka untuk mengingatkan tadi juga ada program pemajuan hak asasi manusia, yaitu melalui pendidikan, pelatihan, diseminasi, kampanye dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya dengan talkshow semacam ini, itu kan bagian dari upaya kita untuk mengingatkan pemerintah, tapi juga menyadarkan masyarakat bahwa sesungguhnya mereka punya hak asasi manusia, bahwa mereka itu punya hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah, gitu. Dan juga mereka punya hak untuk dilibatkan ketika pemerintah mau mengambil keputusan-keputusan. Nah, ini kan kadang-kadang kesadaran itu nggak ada kan? Nah, itulah. Kita juga di Komnas misalnya punya program namanya podcast ya, terus dan ada berbagai program-program yang kita buat dalam rangka untuk menyadarkan masyarakat, karena dengan kesadaran itu, dengan mereka tahu, kemudian mereka bisa menggunakan apa namanya saluran tersebut untuk menuntut apa yang menjadi hak mereka gitu.
1: Bu Enda mungkin mau nambahin nih Bu. Nah, kalau kita ngelihat ya pasti banyak case yang baru-baru ini yang ini masyarakat sebenarnya harus nuntut haknya juga sih Bu ya, untuk tahu ya Bu ya, setidaknya untuk tahu gitu ya. Nah, ini seperti apa ini Bu?
2: Iya, jadi sebenarnya bicara soal HAM itu tidak melulu dia harus yang berat-berat gitu Mas, kayak penanganan kasus atau pengaduan-pengaduan yang sifatnya berat, tapi ada yang sifatnya lebih pencegahan. Tadi yang disampaikan Pak Dawai tadi, pemajuan itu muncul sebagai fungsi pencegahannya, preventifnya gitu. Jadi bagaimana Komnas HAM mencoba untuk menyebarluaskan wawasan HAM. Jadi HAM itu bukan cuma sekedar informasi atau data, tapi dia lebih kepada nilai-nilai yang kemudian bisa diterapkan di dalam kehidupan keseharian. Nah, yang kedua adalah sebenarnya setiap orang itu berhak juga untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, misalnya kalau kita lihat praktek yang paling sering muncul soal bullying. Nah, bullying itu kan juga karena memang anak tidak memiliki informasi yang cukup bahwa dirinya punya hak untuk membela dirinya, lalu juga untuk menyampaikan laporan kepada pihak yang bertanggung jawab, misalnya sekolah dalam hal ini atau orang tuanya. Dan yang ketiga adalah anak punya hak untuk menuntut pemulihan terhadap masalah yang dihadapi, misalnya meminta bagaimana kejadian itu tidak berulang lagi, baik ke dia ataupun ke orang lain. Nah, hal-hal seperti ini yang memang kita coba untuk sebarluaskan wawasan hak asasi manusia, bahwa setiap orang itu memiliki HAM dan setiap orang punya mekanisme akses yang memang harus diberikan oleh negara seperti itu. Nah, yang kedua tadi yang kami lakukan adalah meningkatkan kesadaran HAM. Jadi setelah masyarakat punya wawasan informasi tentang HAM, lalu bagaimana sih mereka

0: mereka menggunakan hak asasinya mereka itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan batasan-batasan dari hak orang lain dan lain-lain. Nah, ini yang memang tidak hanya masyarakat yang kita tingkatkan kesadarannya, tetapi juga ada lembaga negara, ada aparat penegak hukum juga. Jadi program-program nanti bisa disampaikan oleh Pak Dawi, cukup banyak di pemajuan yang kita coba untuk selain raising awareness juga kita meningkatkan kesadaran melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan HAM seperti itu.
1: Baik. Nah, jadi sebenarnya banyak ya. Kalau dari Komnas HAM sendiri ini untuk bisa membuat masyarakat itu menjadi lebih tahu, lebih sadar lagi terkait dengan kita itu, hak kita itu sejauh mana sih, dan apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri itu ya Bu ya Pak ya. Baik. Nah, ini yang menjadi menarik lagi adalah mengapa kita harus peduli. Jangan sampai nanti apa-apa nunggu udah viral dulu gitu baru tergerak nih.
0: No viral no justice ya.
1: Nah ini yang jadi menarik juga nih ya Pak ya Bu ya. Kenapa harus dengan cara seperti itu dulu gitu ya, untuk kita bisa mendapatkan hak kita sebagai individu yang ada di dalam satu negara itu sendiri. Nah, ini kan jadi harusnya jadi satu kepedulian juga kita bersama gitu ya Pak Bu ya. Nah, ini kenapa ini fenomena ini jadi sampai bisa terjadi? Ya, akhirnya muncul stigma di masyarakat, ya udah kita viralin dulu lah gitu, baru kita dapat hak kita gitu. Nah, ini gimana ini Pak Dawai?
2: Ya, kalau saya melihat bahwa kesadaran dari pejabat atau petugas atau aparat pemerintah yang tidak responsif dalam melaksanakan kewajibannya. Kan harusnya kalau ada masalah kita jangan menunggu ya, apalagi kadang-kadang sudah dilaporin, sudah menerima laporan tapi tidak ada tindak lanjut. Nah, jadi sehingga kemudian harus berulang kali diingatkan oleh masyarakat, mereka sudah melapor terus tidak ada tindak lanjut, lapor lagi tidak ada tindak lanjut. Nah, sampai kemudian kadang-kadang mereka harus melapor ke lembaga lain, misalnya ke Komnas lapor, ini kemarin kami mengadu tapi kok tidak ditanggapi. Hak atas keadilannya menjadi terganggu gitu kan. Itu kan hak atas keadilan. Nah, dan kemudian ketika kita tanyakan, kita sampaikan, kenapa ini kok laporan-laporan tidak sampai, pasti akan ada jawaban-jawaban yang misalnya, wah ini kesibukan yang tinggi, banyak kasus, sumber daya manusia terbatas, anggaran terbatas, kan begitu. Nah, sehingga kalau kita lihat sesungguhnya persoalan penanganan laporan dari masyarakat ini memang menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama dalam artian bisa jadi memang aparat tidak bisa bergerak karena anggarannya yang kecil misalnya. Nah, sehingga juga support terhadap anggaran itu menjadi penting. Tidak bisa bergerak mungkin karena fasilitas yang tidak memadai, bisa juga begitu. Nah, sehingga mereka juga nggak bisa berbuat banyak. Nah, oleh karena itu kan kita nggak bisa hanya sekedar menyalahkan ketika ada laporan yang tidak jalan ya. Pasti kita perlu lihat akar masalah. Nah, tetapi memang kadang-kadang tidak ditindaklanjuti itu lebih karena tidak care gitu, tidak punya empati atau simpati terhadap masyarakat yang menjadi korban. Banyak juga, dan itu ditunjukkan misalnya ketika sudah viral ternyata mereka bisa kok nangani misalnya.
1: Nah, itu.
2: Iya, mereka yang tadinya oh ini enggak ada duit nih, kurang personil nih.
1: Yeah.
2: Begitu viral, loh kok nyatanya bisa. Nah, mungkin itu juga perlu tanggung jawab dari atasannya dan lain sebagainya ya. Dan saya kira memang no viral no justice ini salah satu terobosan lah dalam situasi seperti sekarang ini. Tetapi juga kadang-kadang ketika viral itu persoalannya bergeser. Jadi bukan lagi pada laporan yang tidak ditindaklanjuti, tapi siapa yang menggembar-gemborkannya ke masyarakat. Nah, kadang-kadang mereka nih menjadi target, dianggap fitnah lah, dianggap
0: bikin gaduh,
2: dianggap misalnya, loh itu kan konten pornografi kok disebarluaskan. Nanti penyebarnya malah dijadikan tersangka, padahal tanpa diviralkan kasusnya juga berhenti. Dan ini kan banyak. Gitu loh. Jadi memang kalau menurut saya harus ada kombinasi. Jadi ketika kita lapor dan ditindaklanjuti ya sudah kita bersyukur, tapi ketika laporan disampaikan tapi tidak ditindaklanjuti, maka viral ini menjadi sangat penting gitu lah. Gitu. Jadi tetapi tadi kita juga kalau tidak ditindaklanjuti laporannya perlu dicari akar masalahnya, sehingga ke depan misalnya jangan-jangan memang petugasnya malas. Perlu ada sanksi dong.
1: Iya, kalau betul.
2: Gitu, misalnya seperti itu. Ternyata anggarannya nggak cukup misalnya. Nah, gimana caranya menyediakan anggaran dan lain sebagainya sehingga problem itu bisa diatasi gitu, dan masyarakat yang punya masalah itu bisa terbantu dengan baik. Dan, tapi memang kita butuh contoh pemimpin-pemimpin yang menjadi contoh. Itu misalnya perlu ada, misalnya kalau di Jawa Barat itu kan ada KDM ya.
1: Iya. Yeah.
2: Kang Deddy gitu ya. Begitu ada masalah dia datangi masalah. Nah, di mungkin di kepolisian perlu juga ada contoh-contoh polisi yang responsif ini. Misalnya tidak harus nunggu laporan, begitu ada informasi dari masyarakat langsung datang untuk mengatasi hal tersebut.
1: Yeah.
2: Nah, dulu ada beberapa dulu program yang seperti itu ya. Misalnya mereka mengadakan kegiatan setiap hari Jumat mendengarkan laporan dari masyarakat. Misalnya seperti itu.
1: Yeah.
2: Nah, sehingga dari laporan itu terus ditindaklanjuti. Nah, jadi ruang masyarakat untuk menyampaikan laporan itu lebih terbuka dan lebih accessible gitu. Nah, yang itu saya kira juga perlu ada ruang-ruang yang seperti itu. Dan kalau itu bagus kan bisa jadi teladan, bisa jadi contoh untuk yang lain gitu.
1: Yeah.
2: Jadi butuh juga ada orang-orang yang agak berbeda sedikit lah. Sehingga bisa jadi contoh untuk yang lain gitu.
1: Iya, betul. Ada sih Pak, kalau kemarin sempat ngeliat ada beberapa yang nge-live sih kalau dari yang tadi disebutkan gitu ada, dan itu juga nerima di TikTok kemarin sempat ngeliat sih ada sih. Ya semoga makin banyak ya Pak ya, kayak gitu ya. Betul. Jadi masyarakat yang sambil nge-live sambil ngeliat bisa sambil lapor juga mungkin gitu ya Pak ya. Tapi kalau dari Bu Endang Bu, apa yang pengen Ibu sampaikan juga? Kenapa sih kok harus sampai nunggu viral dulu baru dapat diselesaikan gitu ya? Ya macam-macam ya nih Bu ya sekarang ya. Viral dulu baru bisa disentuh gitu. Nah, ini seperti apa ini Bu?
0: Ya, sebenarnya kalau harus viral dulu artinya kan sudah terjadi perubahan pola pikir ya, artinya masyarakat tahu bahwa mereka berhak untuk mendapatkan informasi perkembangan tentang laporannya dan lain-lain, dan itu memang konsekuensi dari era teknologi informasi saat ini gitu. Jadi tidak terelakkan memang. Nah, yang penting adalah sebenarnya menurut saya bagaimana pengawasan yang sudah berbasis masyarakat tadi itu akan mengubah pola kerja, budaya kerja dari aparat, entah dia aparat pemerintah ataupun aparat penegak hukum, supaya lebih profesional lagi gitu. Kalau dulu mungkin kalau misalnya ada masalah cukup di antara mereka doang yang tahu, tapi kalau sekarang itu bisa kemana-mana ya Pak ya, bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sana, dan apalagi sekarang mekanisme pengawasan eksternal itu sudah cukup banyak, sudah sangat banyak, dan tidak hanya berbasis mereka harus melaporkan ke instansi, tetapi dengan teknologi informasi misalnya ada aplikasi-aplikasi yang kayak untuk pegawai negeri kita punya namanya Span Lapor dan lain-lain, itu bisa langsung menyampaikan informasi tentang dugaan pelanggaran atau perilaku yang tidak etis dan lain-lain. Memang itu adalah salah satu dampak positif sebenarnya Bang Andre dari adanya teknologi informasi. Jadi kalau misalnya kita sebagai misalnya aparat pemerintah atau ASN tidak berubah ya, siap-siap kita akan terus diberitakan gitu. Memang konsekuensi menjadi aparat pelayan publik memang seperti itu. Dan ini memang menjadi mandatori, kita harus berubah lebih profesional lagi ke depannya seperti itu.
1: Oke deh, nanti kita akan sambung lagi ya. Siap. Untuk perbincangan kita yang semakin hangat ini. Sebenarnya banyak nih Bu ya, kalau ngangkat terkait dengan kenapa sih kita harus peduli. Karena banyak-banyak sektor yang masyarakat juga harus peduli, tidak hanya tentang tentang dirinya sendiri gitu ya. Tapi gimana faktor luarnya nih Bu ya, baik itu dari pemerintahan atau mungkin lain sebagainya gitu ya. Nah ya, pastinya jangan kemana-mana pendengar, nanti kita akan sambung lagi. Kita juga pengen tahu ya, kalau dari Komnas HAM sendiri ada program apa lagi nih yang bisa diikuti oleh masyarakat juga ya. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kembali masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan kita masih berbincang bersama dengan Komisioner Komnas HAM, dan juga tentunya di malam hari ini kita masih bersama juga dengan Bu Endang juga selaku Kepala Biro Dukungan Pemajuan Komnas HAM Republik Indonesia ya. Dan di sini Pak Dawai, nah kalau kita ngobrolin tentang program-program dari Komnas HAM sendiri, terutama ini kalau di Kalimantan Barat juga, apa sih yang bisa diikuti oleh masyarakat untuk nanti beberapa waktu ke depan ini Pak?
1: Ya, di Kalimantan Barat ini sebenarnya kan kalau kita kan ada dua program besar ya. Mm-hmm. Yang pertama itu pemajuan HAM dan penegakan hak asasi manusia. Mm-hmm. Nah, kalau pemajuan HAM itu biasanya terkait dengan pelatihan-pelatihan gitu ya, terkait dengan diskusi, seminar, dan lain sebagainya. Jadi lebih pendekatannya pada pemberian informasi dan penyadaran kepada masyarakatnya. Yeah. Dan kita harap melalui program itu kemudian masyarakat bukan hanya sekedar tahu, tapi menggunakan pengetahuannya itu untuk berbuat sesuatu kan gitu. Nah, sedangkan program yang kedua ini terkait penegakan hak asasi manusia. Ini kan membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di sekitarnya, misalnya kepada Komnas HAM. Hmm. Nah, laporan itu bisa disampaikan baik di Jakarta langsung misalnya, atau melalui perwakilan Komnas yang ada di Kalimantan Barat. Gitu. Hmm. Jadi dua program itu sebenarnya sangat terbuka bagi masyarakat untuk memanfaatkannya. Gitu. Hmm. Nah, kami misalnya di dalam beberapa waktu terakhir ini ada beberapa kegiatan yang memang kami laksanakan di Kalimantan Barat. Mm-hmm. Belum lama ini kita menyelenggarakan kegiatan SR HAM gitu ya, sekolah ramah HAM kan.
0: Oh, oke.
1: Nah, kegiatan sekolah ramah HAM ini kita laksanakan di bulan April ya. Yes. April ya, kemarin di bulan April, bekerja sama dengan pemerintah Kota Madya Singkawang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, itu tujuannya adalah memberikan pendidikan kepada guru-guru, baik yang SMP sederajat dan SMA sederajat. Jadi dalam rangka untuk memberitahukan, menginformasikan kepada para guru terkait dengan hak asasi manusia, bagaimana mengimplementasikan, menjadikan prinsip HAM, norma HAM itu diterapkan di sekolah. Jadi bukan hanya untuk gurunya, tapi untuk murid dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Sehingga diharapkan nanti akan terbangun misalnya non-violence di sekolahnya, tidak terjadi kekerasan, tidak terjadi bullying yang tadi disampaikan Mbak Mai ya. Kemudian atau tindakan yang sewenang-wenang kepada siswa, dan sebaliknya juga dari pihak orang tua misalnya juga seharusnya tidak melakukan tindakan keras kepada guru-guru misalnya. Nah, jadi kita coba gimana caranya supaya berbagai praktek yang gak benar di sekolah itu bisa diatasi. Misalnya bullying, kekerasan seksual itu kan terjadi di sekolah ya. Yeah. Dan itu kita harapkan tidak terjadi, termasuk juga dari murid kepada guru misalnya, atau sebaliknya guru kepada siswa. Misalnya beberapa waktu kemarin itu ada kejadian guru menggunting rambut siswanya. Terus waktu ditanya kenapa kok digunting, karena rambutnya dicat, dicat warna-warni. Ternyata gurunya nggak suka, loh kok ibu tahu kalau rambutnya warna-warni, kan dia pakai jilbab, dia buka gitu. Waduh. Terus digunting, gimana itu ya, misalnya seperti itu kan. Praktek-praktek di sekolah itu sering terjadinya, maka kemudian program semacam ini menjadi sangat penting untuk kita sampaikan, karena potensi kekerasan, potensi pelanggaran HAM di sekolah itu sangat besar gitu ya. Nah, selain itu juga misalnya kami punya program yang sekarang ini sedang berlangsung, misalnya kemah generasi ya. Mungkin nanti Bu Mai bisa menambahkan tema generasi ini memang ditujukan kepada remaja, kepada istilahnya itu mahasiswa-mahasiswa ya, dari berbagai perguruan tinggi, untuk supaya mereka juga paham persoalan-persoalan HAM yang ada di sekitar mereka, ada di lingkungan mereka, dan diharapkan mereka juga mau menyuarakan. Dan mereka, kita juga berharap bahwa dengan pengetahuan itu kemudian mahasiswa dapat menjadikan hak asasi manusia sebagai pegangan gitu dalam menilai suatu keadaan ya. Jadi ketika mengadakan, membuat analisis-analisis terhadap berbagai persoalan yang ada di sekitarnya, itu menggunakan HAM sebagai perspektif gitu, cara pandangnya gitu. Nah, jadi kita juga dan itu sangat terbuka untuk diikuti oleh masyarakat. Belum lagi nanti kalau kita ada kegiatan-kegiatan yang lain ya Bu Mai ya, nanti Bu Mai mungkin bisa cerita lebih banyak terkait dengan program yang bisa diikuti oleh masyarakat di Kalimantan Barat ini. Mungkin baik, itu dulu dari saya.
0: Baik Pak Dawai. Nah Kak, Bu, gimana tadi Bu terkait dengan kemah ini Bu?
2: Kemah generasi ini sebenarnya salah satu inovasi Komnas HAM. Jadi kita tahu bicara soal HAM itu tidak melulu persoalan politik, sosial, tapi juga lebih bagaimana mengajak generasi muda itu untuk lebih peduli seperti itu. Nah, kalau bicara soal HAM dan generasi muda ini kan masih sangat jauh gapnya. Nah, kami masuk untuk menjangkau kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan komunitas dengan usia-usia yang sudah mulai beranjak dewasa ini dengan membekali satu pengetahuan tentang hak asasi manusia. Nah, caranya kita tidak bikin kegiatan yang boring atau membosankan, tapi kita ngajak kawan-kawan untuk, konsepnya adalah berkemah gitu. Kalau kemah kan kita akan berkumpul satu tempat, kita akan mendapatkan games, pengetahuan, dan juga kombinasi-kombinasi rangkaian acara yang menarik gitu. Nah, biasanya kalau kami lakukan pertama kali kemah generasi itu di Trawas, Jawa Timur. Jadi suasananya dingin, lalu juga nyaman. Jadi mereka sampai acara malam pun gak ngantuk gitu, gak bosen. Yang kedua kami lakukan tahun lalu itu di Batu Raden, Jawa Tengah. Dan ini yang ketiga kami di Pontianak. Sayangnya kami tidak dapat lokasi yang pas nih. Karena Pontianak juga nyari yang dinginnya ternyata gak ada di Pontianak.
0: Kalau di sini hangat Bu.
2: Jadinya kita jadi staycation jadinya. Jadi konsep acaranya itu kita mengangkat soal, ada istilahnya hamburger with sosis. Jadi HAM bersama kita itu dengan melakukan sosial analisis. Jadi ada satu peristiwa, lalu kawan-kawan mahasiswa dan juga komunitas yang sudah terpilih, karena kita buka open registration itu ada 45 orang yang mendaftar dari sepontianak gitu. Dan dari 45 itu kita kemudian memilah dan memilih, akhirnya dapat 30 orang yang memang secara background itu mewakili, gender juga mewakili, dan juga motivasi yang kuat ingin belajar tentang hak asasi manusia. Gitu. Jadi rangkaian acaranya efektif 2-3 hari. Tetapi kawan-kawan itu sangat antusias. Kayak tadi malam kita baru saja nonton ya Pak ya, nonton bareng. Jadi kita jadikan film itu sebagai salah satu analisis melihat permasalahan HAM, dan teman-teman akan memberikan pendapatnya seperti apa, bagaimana perasaan mereka, empatinya, dan juga bagaimana mereka mengelola kemarahan itu menjadi sesuatu yang lebih efektif, misalnya advokasi, pendampingan, dan lain-lain. Jadi memang kami berupaya mempersiapkan kawan-kawan ini untuk melihat fenomena di sekitar mereka. Mereka bisa menganalisis, mereka bisa mengambil satu strategi dalam mengintervensi permasalahan tersebut, dan juga membangun jejaring dengan sekitarnya seperti itu. Jadi proses ini tidak selesai di kemah generasi besok penutupan, tapi kami akan melakukan pembinaan atau mentoring sampai bulan Oktober ini. Jadi teman-teman kami kawal, lalu kami akan lihat bagaimana mereka mengeksekusi rencana tindak lanjut setelah pasca dari kemah generasi ini.
0: Jadi seperti itu. Jadi keberlanjutan ya Bu ya. Yes, jadi betul. Tidak hanya dibuat satu kegiatan terus selesai sampai di situ aja gitu ya Bu ya. Tapi gimana mereka menjalankannya gitu ya sampai dengan nanti. Bahkan nanti pasca itu juga nanti tetap dikontrol ya Bu ya. Oke, baik. Wah, makin menarik nih ya. Tapi kayaknya waktunya enggak cukup deh Bu ya. Harusnya lebih panjang lagi nih waktunya. Obrolannya semakin enak gitu, tapi waktunya membatasi gitu ya. Tapi kalau dari Ibu dan Bapak gitu ya, terkait dengan apalagi ini kan nantinya Indonesia ini kan kalau kita ngomong jauh ke depan banget gitu ya, 2045 Indonesia pengennya emas. Indonesia emas gitu ya. Nah tapi bagaimana untuk bisa ini kayaknya jadi PR bersama sih ya, bukan dari Komnas HAM aja. Tapi nah tapi kalau dari sudut pandang Pak Dawai dan Bu Endang ini seperti apa harusnya dalam diri setiap kita ini memaknai HAM kita supaya tidak kita langgar untuk orang lain dan orang lain pun tidak melanggar apa yang kita miliki gitu. Nah seperti apa ini Pak?
1: Ya, tanggung jawab di bidang hak asasi manusia itu selain tanggung jawab utama ada di negara, pemerintah ya, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, meskipun yang banyak dituntut itu adalah eksekutif ya, tetapi juga kita sebagai manusia yang memiliki hak atau istilahnya itu pemangku hak gitu ya, itu juga tidak boleh menggunakan haknya itu secara sewenang-wenang. Jadi artinya batasan sejauh mana sih kita bisa menggunakan hak kita itu sampai jangan batasnya itu jangan sampai mengganggu hak orang lain gitu. Nah jadi itu yang penting, dan kesadaran itu yang memang tidak mudah. Kadang-kadang ada orang menuntut kebebasan beragama misalnya. Nah saking bebasnya mereka tidak paham bahwa kadang-kadang itu bisa mengganggu orang dari agama lain. Nah jadi itu yang kita, kesadaran itulah yang perlu kita bangun, bahwa yang namanya hak asasi manusia itu bukan berarti kita bebas sebebas-bebas mah. Ada pembatasannya juga ya, hak orang lain itu jangan sampai terganggu gitu, karena sama-sama punya hak asasi manusia gitu lah. Dan untuk bisa punya kesadaran seperti itu memang tidak mudah, tapi yang paling berpengaruh sebenarnya terhadap maju tidak HAM ini sebenarnya selain individu ya, memang bagaimana hak asasi manusia itu dibuat secara terlembaga oleh pemerintah, oleh negara. Nah karena itulah saya kira ke depan kalau kita betul-betul ingin mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 berarti kan 100 tahun ya. 100 tahunnya Indonesia kan. 1 abad Indonesia. Itu satu-satunya cara adalah dengan menjadikan hak asasi manusia sebagai tolok ukur keberhasilan dari pembangunan. Nah, jadi kalau tidak, bukan hak asasi, kalau selain hak asasi manusia yang dijadikan tolok ukur, kemungkinan akan sulit bisa diwujudkan. Kenapa? Karena melalui hak asasi manusia itu akan ada keseimbangan, bahwa kepentingannya bukan hanya kepentingan manusia, tetapi juga kepentingan misalnya lingkungan hidup yang sehat. Itu kan, jadi misalnya ketika pemerintah akan membangun suatu proyek misalnya, kan harus tetap memperhatikan sustainable gitu ya, keberlanjutan lingkungan, jangan sampai terjadi pencemaran dan lain sebagainya. Dan itu kan ukuran dari hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Misalnya contohnya seperti itu. Kemudian bagaimana misalnya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya gitu dengan baik, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan. Nah jadi kalau misalnya hak atas pekerjaan mayoritas masyarakat kita sudah terpenuhi, insya Allah masyarakat akan lebih sejahtera. Nah sehingga tidak ada lagi kecemasan kan. Nah jadi betul-betul nanti bisa diwujudkan tuh Indonesia emas dengan berangkat dari prinsip, norma dan landasan hak asasi manusia.
0: Oke, okay, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Dawai. Mungkin Ibu Endang mau nambahkan Ibu?
2: Ya, sebenarnya kalau ngambil konteks Kalimantan Barat ya, terutama Pontianak ini kan masyarakat adat Dayak kan punya slogan yang cukup menarik, dibilangnya Adil Katalino Bacuramin Kasuraga Basengat Kajubatana. Sebenarnya ini sangat relevan dengan konteks perubahan zaman yang terjadi saat ini. Jadi kalau kita lihat dari artinya sendiri, itu kan hidup harus dijalani dengan memanusiakan manusia. Jadi bercermin pada kebaikan dan ketulusan serta menjaga martabat dan integritas di hadapan Tuhan. Nah, sebenarnya dengan adanya slogan ini juga secara tidak langsung makin memantapkan bahwa nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya itu sangat relevan dengan kondisi saat ini, apalagi bicara soal Indonesia emas di 2045. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya tidak kita kuatkan generasi muda kita, bagaimana kita tidak menguatkan tentang nilai-nilai HAM? Ya, kecerdasan tanpa empati akan melahirkan kesombongan, keberanian tanpa nilai akan melahirkan kerusakan. Dan tapi generasi yang megang keadilan, solidaritas, dan juga penghormatan terhadap sesama ini akan menjadi generasi yang mampu menjaga kemanusiaan, terutama di tengah dunia yang saat ini tengah berubah. Jadi kami mencoba melahirkan generasi yang hebat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara, seperti itu.
0: Baik, sekali lagi terima kasih juga Bu Endang sudah bersama kami di malam hari ini. Ya, ya kalau kita baik, kalau kita kalau kita menghafalkan Pancasila aja, bahkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya Pak ya Bu ya. Nah, salah satunya itu aja deh yang kita tanamkan juga ya. Kalau emang enggak bisa hafal lima-limanya gitu ya Bu ya.
2: 1-4 sudah dihafal lima-limanya aja belum.
0: Nah, itu dia. Jangan sampai kayak gitu ya kan. Satunya aja gitu, salah satunya misalnya kayak gitu. Mungkin itu udah bisa melandasi semuanya juga gitu Bu ya. Nah, kalau misalnya itu ya. Ya udah, sekali lagi terima kasih Pak Dawai, Bu Endang sudah hadir di sini bersama dengan tim juga. Dan yang pastinya ini semoga perbincangan kita disaksikan banyak orang juga, ambil yang manfaatnya Ibu ya Pak ya. Dan ini bisa membuat orang sadar lagi bahwa setiap kita individu itu punya yang namanya hak asasi manusia itu sendiri. Betul. Baik. Dan kalau gitu pendengar, sekali lagi terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah bersama kami. Bye. Dan kalau ada yang terlewat untuk mendengarkan tayang ulangnya atau pengen nyimak lagi dari awal, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak ya. Ya udah kalau gitu, Pak Dawai pamit, Bu Endang juga pamit, Andre juga pamit sejenak dari ruang dengar Anda pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini kita bersama dalam sesi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lain telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Andre, ajak Anda untuk bisa bergabung di malam hari ini. Kira-kira ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi, Ruang Rindu.
0: Iya, Bang Deddy.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Malam juga, kabar baik ya?
1: Kabarnya baik, lagi hujan lintik-lintik Sungai Duri.
0: Mantap. Tadi lebat enggak?
1: Sambil dengerin lagu.
0: Tadi lebat enggak?
1: Tadi malam yang lebat.
0: Kemarin malam.
1: Iya.
0: Oh iya benar. Oke.
1: Lagunya yang cewek, Bang.
0: Lagu yang cewek boleh. Iya. Lagu yang cewek ada miliknya Irma Juni dengan Egidio. Terus ada Nafa Urbah dengan Hati Yang Kecewa. Ada Kirei dengan Terlalu, ada Jayanti Mandasari dengan Kusadari, ada Niki Astrea dengan Lentera Cinta.
1: Nomor 3 aja deh.
0: Nomor 3, oke deh, siap. Mau salam-salam buat siapa tuh?
1: Dikirimkan untuk Bang Ute yang lagi di Pekanbaru, dan juga buat Pak Marwadi di Sambas, Wan Aci di Sambas, Pak Usu Busri di Sambas, Kak Nia di Sambas, Kak Era di Sambas, Wan Usu di Sambas, kemudian buat Bang Andriopan di Jakarta, Bang Amin Sanjaya di Sungai Rengas, Bang Jaka Suara Pontianak, Bang Badur di Tanjung Sero, Bang Awi di Kobar, Bang Herman 28 Oktober, Bang Jafar, Bang Yaya, Bang Batia di Kumpai, Bang Hendra di Mampawa, Bang Niko di Jakarta, Bang Wardi, Bang Ismail di Jungkat, Pak Kalim di Janggang 2, kemudian untuk Mbak Ayu Kreva di Kuburaya, untuk Ani Maharani, untuk Mama Nurul, selamat malam, juga buat Lina di Padang Tikar, Kak Tini, Cekno di Bakau, Bu Ana di Tandai 2, Makam di Pak Reweng, Manjang Siti di Olak-Olak Kubu, Mama Mukmin, Kak Aura dan Pak Moknya, Kak Juleha, Mam Tirin, Bu Mariani, Imil, Kak Emma Serpa, Kak Tina, Diona di Kupang, Atika di Sukaranjing. Buat Bang Andri tentunya terima kasih banyak. Selamat malam. Sehat selalu.
0: Oke deh, sehat juga untuk Bang Deddy ya, yang sudah merapat di malam hari ini. Di belakangnya Bang Deddy ada Bang siapa nih? Oke. Ini Bang Jafar kena balap nih ya. Sama, tadi udah diangkat tapi terputus ya. Ini udah benar kayak balapan aja nih. Ya udah langsung aja yuk, silakan 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Andre sapa di malam hari ini, ada siapa di sana? Oke, ini kayaknya WhatsApp masih belum bisa terhubung. Ada siapa di sana? Iya, Andre coba angkat. Iya. Siapa yang keterima nih? Yang keterima makam ya. Oke, kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Iya, makam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oke deh, makam mau dengar kalau gimana? Cewek-cewek?
2: Cowok.
0: Yang cowok ada miliknya Sila on Seven dengan Sepia. Ada
2: Sepia.
0: Oke, siap. Mau sapa salam buat siapa tuh?
2: Salam
0: buat Andre yang jadi sejuk. Sejuk ke? Di mana makam nih?
2: Sejuk
0: ya?
2: Amin. Salam buat mak-mak buat berita ni, Mak Anjang Siti. Di Sungai Asa, Pak Lasya, di Lasau, Abu di Siantan, Anita di Buka, Bang Jaka Suara. Siapa? Tadi siapa ada Bang Deddy ke tadi tu?
0: Iya, ada Bang Deddy.
2: Tadi Pak Kasih sapaannya Bang Deddy. Siapa ni? Bang Yunai dengan Ima, Bang Suko dengan Tina di Selpan, Mak Alung Ana di Tangrai, Kak Yuliha di Pancabakti, Ida di Pancabakti, Cik Noh kita belakang tembok di bakal. Siapa ni ayam lip ni? Ayam lip di mana ni? Ancur eh.
0: Ancur eh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Oh makam. Ini kena sakat Bang Japar nih. Kata Bang Japar apa nih makam tuh setia dengan Bang Endra katanya.
2: Oh, aura dengan Pak Bu nih. Ambil sajinya dengan Ayang, Elisan, Warbi, Bang Dino di Pas 9, Wak Meli, Wak Jena, Bang Imran di Ambawang, Bang Jaka Suara, Bang Jack di Sungai Kupa. Mama Riri, Mama Nur, Bapak Nur, Bang Dedet di Pekanbaru, Bang Niko, siapa kita ya? Di sini payah. Palung Japa kita gitu. Apa tak? Belum masuk ke Rina, no, Andre? Belum masuk Palung Japa.
0: Bang Japar tadi mau coba masuk, cuma kena balap sama makam nih.
2: Bang Bastian, Bapak Indrosan di Jakarta buat kan tak siapa, tak maaf lah yang sebesar-besarnya ya. Salam yang terbukti dengan yang masih tak ada siapa. Terima kasih ya Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, siap. Terima kasih untuk makam. Di belakangnya makam ada siapa di sana? Halo.
3: Halo Bang.
0: Bang Wardi kita nih.
3: Apa kabar, Bang?
0: Kabar baik. Sungai Rengas hujan enggak tuh?
3: Gerimis nih, Bang.
0: Oh, gerimis. Tadi lebat.
3: Oh, tadi jam 7.30 lebat sebentar.
0: Iya sih sama sih tadi ya, jam-jam 7.30, jam 8 tadi ya.
3: Jam 8, jam 7 lewat tuh lebat.
0: Lebat bukan nama.
3: Bukan nama.
0: Ada enggak mie tuh?
3: Oh, mie sih banyak.
0: Oh, banyak. Ya kan?
3: Nama kami mie apa tuh? Nama kami instan abis ini nih.
0: Aduh. Nggak usah diomongkan lah.
3: Nggak usah diomongkan, maaf.
0: Di sini tak ada masalahnya nih.
3: Aduh, sayangnya sih. Bukan jalan tetangga ya, Bang, ya.
0: Itulah. Kalau dekat sih, langsung ini nih berangkat nih.
3: Langsung berangkat.
0: Oke deh. Bang Wardi, mau denger lagu yang mana lo nih?
3: Cowok masih ada apa, Gik, Bang?
0: Cowok masih ada banyak nih. Masih ada Slam dengan Tracing Dalam Sepi. Ada Romeo, Baby Romeo nih ya, dengan Bunga Terakhir. Terus ada juga Roni Waluya dengan Kidung. Terus ada Power Slave dengan Hanya Kamu. Ada Nugi dengan Pelukis Malam.
3: Pengen dengar lagu Kidung tadi itu.
0: Oke, siap. Kidung Cinta ya.
3: Kidung Cinta ya.
0: Mau salam-salam buat siapa tuh?
3: Salam pertama buat Bang Andi. Lalu Bang ya. Buat Bang Didi tadi juga, Bang.
0: Siap.
3: Buat makam, terus buat Aura Pak Mo, buat Bu Ana, Tandrai, terus buat Bang Yahya, Bang Awi, Bang Endra juga Bang Pawa. Buat Pak Syukur juga ya, Selva. Buat Mama Riri juga ya, Mak Nurul. Mak In, Chandra di Jongkat, Bang Misan Jaya, semua-semua zaman tanpa terkecuali, Bang ya.
0: Siap.
3: Bang Andi, makasih, Bang.
0: Siap, sama-sama, Bang Wardi.
3: Yo, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, satu lagi deh ya, Andre Sapa juga di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ano yang baik hati.
0: Iya.
4: Lagi rindu.
0: Cek Nur yang
4: memori lewat lagu.
0: Siap. Cek Nur yang apa? Gemuk ke Dempong.
4: Santai selalu, happy.
0: Happy ya Mama, Mama Cener.
4: Kenapa
0: ya?
4: Gak ceria-ceria sepanjang hari?
0: Di sana hujan gak tuh?
4: Hujan, hilang datang, ulang datang.
0: Hilang datang hujannya.
4: Deras gitu kan.
0: Tapi tadi lebat, enggak?
4: Ini menghilang dia.
0: Datang aja
4: gitu kan.
0: Iya, siap.
4: Mana tapuk-tapuk dia nih, mencek syarian hujan ini.
0: Lalu
4: dia pulang, jalan licin ya Andre.
0: Siap.
4: Selamat, sampai rumah. Kok jangan yang ada melintang kiri kanan tuh bujo kan ya.
0: Oke.
4: Jangan ada yang rambut panjang ya numpang. Ayolah. Lagu Cik No pilih lagu dari Nicky Astria.
0: Nicky Astria. Oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa?
4: Karena Paris tak main malam nih.
0: Tak ada Paris. Lagi sejukan.
4: Itulah. Kau tak nak milih kak. Ngapa lalu Luna tak ada pernah dipasang ya?
0: Apa tu?
4: Laluna.
0: Laluna.
4: Luna Maya. Tak pernah dipasang lagu. Kesian ni. Padahal kau tak nak milih-milih kat kita. Tara hati apa tak pernah dipasang gitu kan.
0: Tak tahulah ni.
4: Itulah, pasang lah besok-besok.
0: Nanti kita bilang sama
4: Andre,
0: music directornya.
4: Keluarga. Sehat selalu.
0: Amin, ya rabbal alamin.
4: Semoga segala urusan dipermudahkan.
0: Amin.
4: Amin. Amin. Lanjut. Buat tadi yang udah bergabung, buat makam kita. Sama bestian buat Ana. Bang Haniropan juga.
0: Siap.
4: Lanjut Bang Japa, Kak Nila. Mate kalau Andre tak ngangkat Cik Nol, jangan udah belayar kan. Ngampang enggak cuaca mendukung enggak ni. Tapi kipas berderai ni Andre. Kalau tak ada kipas tak bisa ni. Panas tetap masih. Lanjut. Kak Nila semoga sihat selalu juga. Amoy. Badan umiknya semoga umi sembuh. Dari sakit kata umiknya sakit tadi kata Mamak Nurul. Mamak Nurul sama Mak Bapak Nurul juga. Mamak Ririn, Mamak Mukmin, mamak-mamak lah ni, Mamak Eti. Siapa lagi? Mamak Anjang Siti. Emil. Dilanjut. Ada juga Bang Rosi Nurjana. Ada juga Bang Amin, Wardi sama mamaknya Yohana. Lanjut. Ada Pak Mo, Mak Mo Aura, ada Dino juga. Ayu Grepa, ada lanjut Lina Padang Tika, Ina Pungkas, dia Atika Sukulanting. Lama dah Cik No tak nyapa Atika ni. Buat Pak Asmara, Kak Ani Gang Kurma juga. Bang Suko, Tina, Emma Selpa, Bang Junai, Bang Kiki Dua. Ada lanjut. Ada Diona di Kupang. Ada Pio

0: belum pulang tempat aktivitas. Lanjut. Ada Nita 40 AC buat Pak Pon Singkawang. Hendra di Mempawa, Putra Galau ni. Lama tak bergabung ni, Darul Mendalok, Bang Deddy Sungai Duri. Lanjut. Ada tak Bang Deddy nyalam Cik Noy? Manas-manas kan Bang Deddy ni. Lanjut. Ada yang disambas ni. Tahir persapaan ni buat Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Teh, Bang Iman Nabila, Ella. Ada Nia juga buat Wan Usu, Wan Haji, Lanius, yang lain Bang Ramli, yang lain mua-mua tampak terkecuali dari yang namanya Bang Amin Sanjaya. Sanjaya betul. Sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana, mua-mua. Tapi lupa pula sama Mak Elok Singgit sama Kanda Yahya. Mua-mua dibu.
1: Muka habis.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Cik Nur dan merapat ya. Dan terima kasih masih stay di sini di Prosatu RRI Pontianak. Nanti kita akan balik lagi. Tentunya kita ke beberapa lagu dulu ya untuk menemani Anda pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi tentunya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Indonesia, tanah air. Hello Indonesia. Pagi itu kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwi Hamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwi Hamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekadar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan, mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwi Hamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dalam bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Semua bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwi Hamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarusutamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarusutamaan gender dan inklusi. Saatnya perempuan bicara.
3: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
4: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
5: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
0: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Prosatu. Setiap hari Senin dan Jumat. Jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Melalui WhatsApp 0811-5701-042.
6: Oh,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
4: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
5: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic.
4: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
2: Belenggu adalah novel yang syarat eksistensialisme. Novel ini senantiasa menggali dan mengukuhkan sisi psikologis tiga karakter utama melalui sejumlah monolog internal, terutama yang berkaitan dengan masa lalu mereka yang kerap membelenggu. Karena itulah, novel ini kerap disebut sebagai novel psikologi Indonesia yang pertama. Dengan membaca lebih mendalam, novel karya Armin Pane ini menunjukkan betapa kontemporer, bahkan modern, cerita yang diangkatnya. Terutama ketika salah seorang tokoh utama perempuan menghardik, "Aku manusia juga yang berkemauan sendiri. Kalau menurut pendapat ibu, kemauanku mesti tunduk kepada kemauan suamiku." Cerita Belenggu terbilang sederhana, sebuah sandiwara tiga lakon dengan pendekatan humanis yang merata bagi setiap karakter. Meski jalinan cerita dan karakterisasi cenderung kebarat-baratan dengan gaya hidup modern, pemikiran modern, dan tokoh perempuan modern, Belenggu juga memancarkan kerinduan untuk kembali ke masa yang lebih tradisional. Ketiga karakter utama memang sering berdialog untuk mengungkapkan isi hati dan masa lalu mereka. Namun, penggunaan elipsis pada beberapa interaksi menunjukkan adanya kata-kata yang tidak terungkap dan hanya pembaca yang bisa menerka. Secara garis besar, Belenggu mengangkat tema perseteruan antara nilai-nilai tradisional dan modern, serta bagaimana mereka yang terjebak di antara keduanya merasa terombang-ambing tanpa harapan akan kebahagiaan.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Langsung saja Andre sapa untuk yang bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada Bang Jafar, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Andri.
0: Iya, apa
1: ruang
0: kabar?
1: Rindu, ruang berbagi rindu, memori ruang lagu.
0: Iya Bang Jafar, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat Bang Andri, gimana? Sehat ya?
0: Insya Allah sehat juga nih Bang Jafar. Oke, Bang Jafar mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok malam hari ini?
1: Daddy Romeo.
0: Oke, bunga terakhir. Siap, mau salam buat siapa tuh?
1: Salamnya buat Bang Andri, semoga sehat selalu, sekeluarga.
0: Amin, amin ya
1: Rabbal. Aura Pak Moknya, Ibu Ana, Amo, semoga Uminya cepat sembuh. Buat Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Mama Iti, Mama Ririn, Atika, Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Emma Selpa, sama Bang Junainya, Ibu Mariani, Diona di Kupang, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, buat Putri, Email, Mak Jang Sitinya, buat Kaelni, buat Makam, plus Endra, semoga akur, akrab. Buat Wanacu, Wanaci, Bang Indra, buat Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, Niko, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Ledi, Bang Dino, Pak Usu Busri, Mak L2 Singdet, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Srinya, Bang Deden, Bang Wadi, Bang Iman Dabela, Bang Halimin, Bang Ukti, Bang Boyka, Bang Padila, Kak Inla Dipungkas, Bang Amis Sanjaya, buat semuanya Bang Andri, salam sehat selalu ya.
0: Oke deh, siap.
1: Buat Bang Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Jafar udah merapat di malam hari ini. Dan kalau gitu nanti masih akan Andre temani dengan lagu-lagu lainnya tentunya di malam hari ini ya. Dan juga ada yang sudah bergabung, ini ada dari Roy Dispakat yang sudah merapat juga, katanya mau dengarkan lagu yang cewek Andre pilihkan aja. Oke deh, siap, nanti ditunggu ya. Kalau gitu, satu lagi penelpon ada dari Bang Hendra. Kita coba sapa dulu. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuh?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lo lagu.
0: Siap, Bang Hendra. Sehat, Bang?
2: Alhamdulillah sehat nih, Bang.
0: Alhamdulillah. Oke deh, siap.
2: Bawa hujan lebat nih.
0: Hah? Iya gak?
2: Bawa deh tadi habis maghrib tuh. Sampai habis sisa lah, itu reda.
0: Masih belum nih?
2: Ini berhenti-henti ada Bang.
0: Oh berhenti-henti.
2: Kampung Untol. Pontianak gimana
0: kabar? Pontianak tadi sempat hujan lebat juga.
2: Oh iya sama lagi
0: Bang. Itulah.
2: Gak ada pun hujan gak ketemu di sini.
0: Siap. Oke deh, mau dengar lagu yang mana nih Bang Hendra? Cewek cowok?
2: Saya minta lagu Nafa Urba ya.
0: Nafa Urba. Oke, siap. Nanti kecewa. Siap, nanti ditunggu ya. Salamnya buat siapa tuh?
2: Buat Bang Jafar tadi ya, makasih sama Pak Ana. Buat Cik Nol Sistri Bakau. Buat Bang Deddy tadi di Sungai Duri. Buat Bu Ana sama Makam. Buat Bang Amin Sanjaya. Buat Mama Nurul. Mama Mukmin. Terus buat ini Pak Longdol. Buat itu Ismail di Congkat. Bang Rosi Kak Nurjana. Buat Bang Jang Siti dengan emailnya. Buat Bang Yahya di Wajo. Bang Awi di Kobar. Untuk Wardi di Sungai Rengas. Untuk semua-semua lah ya Bang Andre ya.
0: Oke deh, siap.
2: Buat Bang Andre saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Buat Bang Andre.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda ya. Kita ke beberapa lagu lagi. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita berangkat dengan miliknya Baby Romeo dengan bunga terakhir.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

0: tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka enggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang, itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Eh Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
1: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
0: Karena kan kompor gak bisa milih gender.
1: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
0: Yang gak normal itu?
2: Ngatur mimpi orang.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum.

Sekali lagi terima kasih untuk para pendengar yang sudah bersama saya, Andre Widianto, dari jam 9 tadi untuk sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan semoga lagu-lagu yang hadir bisa menemani aktivitas malam hari Anda, pendengar, dan bisa menghibur malam hari Anda. Yang mana di malam hari ini nanti akan kami tutup dengan satu lagu tentunya untuk menemani ruang dengar Anda, dengan lagu-lagu nostalgia tentunya. Dan insya Allah besok ketemu lagi dengan program yang sama, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, di jam yang sama, di jam 9 sampai dengan jam 11 malam. Dan juga nanti masih akan kami hadirkan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda, pendengar, ya. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
3: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
2: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
3: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
2: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
3: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
2: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
3: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah memastikan penghapusan istilah guru honorer akan dimulai pada 2027. Hal ini dilakukan seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang merupakan konsekuensi dari pelaksanaan UU ASN terkait penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Dalam skema baru, pemerintah akan mengupayakan seluruh guru memperoleh sertifikasi dari pemerintah. Sementara itu, guru yang belum lulus sertifikasi akan mendapatkan status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Dan kita akan ikuti kembali pernyataan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti yang menanggapi kegelisahan para tenaga pendidik terkait isu penghapusan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri mulai tahun 2027.
2: Bahwa untuk rekrutmen guru itu oleh pemerintah daerah, penugasan juga oleh pemerintah daerah, termasuk juga kalau itu menyangkut guru honorer, sebenarnya istilah honorer itu tidak dikenal lagi dalam undang-undang, dia sebutnya dengan guru non-ASN, itu juga oleh pemerintah daerah. Terkait dengan ramenya isu guru non-ASN yang per 31 Desember tidak akan ditugaskan, sebenarnya mengacu pada undang-undang ASN. Yang di undang-undang ASN itu disebutkan bahwa istilah honorer nanti tidak ada lagi. Nah, mungkin karena ini menyangkut kebijakan dan pelaksanaan undang-undang ASN, saya berpendapat akan lebih clear and clean kalau yang memberikan penjelasan adalah Ibu Menpan RB.
1: Dan bagaimana nasib guru honorer setelah kebijakan baru resmi diberlakukan? Apakah kebijakan ini mampu meningkatkan kesejahteraan para guru di Indonesia? Kami akan memperbincangkannya dengan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Rahmat Hidayat.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Rahmat, kita menyoroti soal ini ya, istilah guru honorer yang mulai 2027 akan dihapuskan. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini?
3: Ya, ini menurut saya masalah dasarnya adalah, akar masalahnya adalah guru-guru honorer itu tidak diangkat atau tidak diprioritaskan dalam proses penerimaan CPNS ataupun P3K sebelumnya ya, situ sebenarnya, karena mereka udah mengabdi belasan tahun, puluhan tahun begitu ya.
1: Okay.
3: Nah, ketika sistem penerimaan itu tidak memprioritaskan mereka, nah akhirnya mereka kemudian nanti akan jadi korban berikutnya gitu loh. Jadi menurut saya ini akan menjadi apa namanya problematik, karena satu sisi secara kepegawaian status mereka akan bermasalah terus. Kedua adalah kalau mereka diberhentikan sebagai guru gitu ya, itu akan menjadi problem, disparit, akan semakin terjadi ketimpangan kebutuhan guru di berbagai daerah gitu ya. Jadi kita lihatnya dalam konteks yang lebih makro ya, dalam konteks yang lebih makro di Indonesia. Jadi masih banyak daerah-daerah yang memiliki guru-guru honorer yang itu mereka udah belasan tahun, puluhan tahun, tapi mereka belum punya status begitu loh. Jadi menurut saya ini yang harus hati-hati pemerintah, dilihatnya lebih dalam konteks yang lebih makro begitu ya, seperti itu saya melihatnya.
1: Oke, okay. Mendikdasmen kan Pak Abdul Muti juga sudah menjelaskan ya bahwa kebijakan ini dilakukan untuk penataan daripada ASN dan juga meningkatkan profesionalisme guru ya. Apakah ini realistis Pak Rahmat?
3: Ya, penataan itu justru ketika sejak awal mereka dilibatkan, diprioritaskan, diprioritaskan masuk, diterima sebagai CPNS ya, ASN, kemudian P3K gitu ya. Itu lebih penting penataan itu gitu loh. Jadi ketika sekarang misalnya akan dihapus, akan ditiadakan ataupun apapun namanya itu, itu malah dipertanyakan penataan dari mana, peningkatan SDM dari mana gitu kan. Karena faktanya mereka itu, mereka udah mengajar belasan tahun, puluhan tahun gitu ya. Itu apa yang masih kurang gitu loh, dengan pengabdian, dengan totalitas, dengan loyalitas, passion ke pendidikan, apa masih kurang misalnya gitu kan. Itu kan negara harusnya itu memberi.

0: kan jaminan itu sebenarnya gitu. Dan menurut saya dengan anggaran pendidikan APBN kita harusnya bisa kok gitu. Harusnya bisa gitu kan, asal pemerintah punya komitmen terhadap pendidikan sebagai prioritas. Nah, faktanya kan enggak sekarang. Okay. Faktanya sekarang kita melihat bahwa pemerintah itu, negara itu enggak punya komitmen untuk menjamin kepastian nasib mereka. Dan akhirnya mereka terkatung-katung itu. Ya, ada beberapa waktu yang viral di media sosial, seorang guru honorer di NTT gitu ya, Ibu Guru Maria, perempuan yang diberikan honor 50.000. Itu pun juga sumbangan dari wali murid yang orang-orang tidak mampu di daerah NTT. Itu kan menurut saya menyakitkan ya, dalam konteks Indonesia yang kita negara kaya, negara yang punya kemampuan resources, tapi nggak bisa untuk menyelamatkan guru-guru honorer yang terancam masa depan. Itu kan menurut saya menyakitkan ya di situ ya.
1: Okay. Tapi kan pemerintah menyatakan bahwa ini akan ada peralihan status ya ke P3K. Apakah ini bisa menjadi solusi juga, Pak Rahmat?
0: Ya, itu bisa jadi solusi. Tapi ini harus juga dipastikan ya, dipegang komitmennya ya gitu ya. Dan di tengah dalam konteks sekarang pemerintah kondisi apa namanya finansialnya fiskalnya juga sedang bermasalah gitu kan, dengan prioritas-prioritas yang lain gitu. Jadi P3K oke, kita bisa terima, kami bisa terima. Tapi itu harus dipastikan bahwa itu adalah bukan hanya sebatas janji manis gitu loh, ya kan?
1: Okay.
0: Jadi bukan hanya sebatas PHP, karena apa? Karena mereka menunggu janji pemerintah, menunggu negara hadir, ya.
1: Okay.
0: Guru-guru yang di daerah, saya menyaksikan di berbagai daerah, di lapangan, di daerah-daerah pedalaman, pegunungan gitu ya, mereka yang bilang, Pak, kami sudah honorer belasan tahun, Bapak tolong bantu kami di Jakarta. Saya kan bukan pejabat pengambil keputusan ya, tapi saya mendengarkan keluh kesah mereka, mendengarkan curhat mereka. Mereka sudah totalitas, tapi mereka tak pernah diperhatikan oleh negara. Ini kan menjadi satu yang ironis ya, ketika kita ingin membangun Indonesia masa depan, Indonesia emas 2045, tapi negara abai dengan masa depan mereka. Itu yang menurut saya negara tidak hanya asal janji bahwa akan jadi P3K, tapi memang betul-betul komitmen lah gitu ya kan.
1: Okay.
0: Menurut saya itu pernah dilakukan ketika di era SBY ya, tahun 2009 kalau nggak salah itu ya, sebelum periode kedua itu banyak guru-guru yang honorer sana diangkat gitu kan, dalam jumlah yang besar, dan mereka happy ya. Saya menyaksikan di beberapa daerah, terutama misalnya di Jabodetabek ya, yang udah belasan tahun mereka mengabdi, dan ketika itu ikut dalam apa pemutihan pengangkatan itu, wah, mereka happy karena negara hadir, mereka merasakan gitu kan. Nah, sekarang ini semakin rumit, semakin kompleks masalahnya, dan itu menjadi catatan kelam dalam pendidikan kita begitu.
1: Okay. Lalu apa Pak indikator kesejahteraan guru yang harusnya menjadi prioritas pemerintah saat ini?
0: Ya, satu, untuk guru-guru yang honorer itu mereka diprioritaskan, itu mau tidak mau, dan memang harus ada kepastian dalam penataan guru itu. Tata kelola guru itu adalah memastikan mereka masuk ke dalam sistem kepastian statusnya ya, sebagai P3K misalnya gitu ya, itu yang menjadi penting gitu ya. Nah, yang kedua, ini di daerah-daerah juga ya, ini meskipun ini adalah tanggung jawab dari daerah misalnya ya, dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota atau provinsi, tapi negara juga harusnya, pemerintah pusat ya, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikdasmen, itu harusnya melakukan penguatan kontrol, melibatkan, membina daerah-daerah, dinas-dinas pendidikan daerah untuk lebih aware, lebih memperhatikan guru-guru yang tadi yang honorer udah belasan tahun di daerah, terutama yang memang daerah-daerah yang ini ya, yang remote ya, yang memang terdalam, terpencil, itu yang seringkali nggak tersentuh.
1: Okay.
0: Seringkali nggak tersentuh oleh kebijakan pemerintah, malah tersentuhnya oleh apa? Oleh media sosial, lewat viral media sosial. Ini kan memalukan ya, harusnya pemerintah daerah setempat yang lebih turun tangan cepat, tapi malah ketahuan duluannya oleh viral media sosial yang saya dari Jakarta tahu di arah pedalaman dan seterusnya begitu.
1: Okay. Kemudian apa yang harus dipersiapkan oleh guru mulai sekarang ya, agar mereka tidak cemas terhadap perubahan kebijakan ini di 2027?
0: Ya, mereka menurut saya tetap mengajar sebagai satu panggilan, itu tetap berlangsung. Kedua, mereka bisa aktif ikut dalam kelompok-kelompok guru, organisasi profesi guru ya, yang lokal setempat ataupun di regional, untuk melakukan kerja-kerja kolektif, advokasi misalnya gitu ya, atau Ini juga bisa dibantu oleh teman-teman aktivis di daerah ya, oleh LBH di daerah ataupun lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga apa advokasi guru pendidikan, sebagaimana kami di Jakarta P2G yang punya jaringan di daerah-daerah itu juga membantu teman-teman di daerah untuk mengadvokasi, membantu guru-guru daerah gitu kan, sehingga mereka tidak sendirian.
1: Yeah.
0: Ya, mereka tidak merasa kesepian, tidak sendirian, dan tetap itu akan diperlukan jaringan untuk mengadvokasi mereka. Dan itu menurut saya teman-teman di daerah, LBH, aktivis-aktivis bisa membantu lah, barangkali membantu berjejaring, memperkuat mereka, melakukan penguatan kepada mereka supaya mereka tidak sendirian dan punya masa depan yang lebih jelas begitu.
1: Saling berrelasi agar tidak apa ya, tidak tertinggal juga informasi dari rekan-rekan lain juga. Terima kasih Pak Rahmat Hidayat atas perbincangannya di Pro 3.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Ya. Ya, kami berbincang dengan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Rahmat Hidayat.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3. Dan kita baru saja sama-sama simak dan dengarkan tadi paparan dari Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Rahmat Hidayat ya. Dan saatnya kita buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin memberikan komentar dan pendapat terkait dengan penghapusan guru non-ASN atau honorer memicu kekhawatiran dunia pendidikan, di mana ini pada akhir tahun ini artinya akan efektif pada 1 Januari 2027 tidak ada lagi guru non-ASN di sekolah-sekolah negeri SD sampai SMA sederajat begitu. Dan peraturan ini tentu saja berimbas pada kekhawatiran karena saat ini Indonesia kekurangan guru. Dikatakan bahwa ada 600 ribu hingga 1,3 juta potensi kekurangan guru Indonesia dikarenakan guru-guru yang sudah pensiun gitu ya. Gelombang pensiun massal dan lambatnya rekrutmen ASN juga karena minimnya minat generasi muda di daerah untuk menjadi guru. Dan ketimpangan juga terjadi di mana di wilayah perkotaan cukup terpenuhi kebutuhan guru, namun di daerah-daerah terutama yang 3T ya, terdepan, terluar, tertinggal, ini mengalami banyak kekurangan guru. Dan juga pastinya masalah kebijakan ini ya, tenaga honorer yang dihapus ini akan memicu kepanikan dan juga membuat kekosongan posisi guru terutama di SD yang lebih banyak membutuhkan guru-guru tersebut karena lebih banyak jumlahnya. Dan juga dilema kesejahteraan, minimnya kesejahteraan dan ketidakpastian status kepegawaian. Dan beberapa alasan kenapa ada beberapa guru-guru di negeri yang kenapa belum P3K begitu ya. Mungkin ada syarat yang belum terpenuhi, seperti syarat minimal masa kerja ya, 2 tahun berturut-turut. Atau bisa juga belum lulus sertifikasi gitu ya. Di mana ini baru bisa didapatkan jika gelar SPD-nya kemudian disandingkan dengan ikut PPG, Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, yang biasanya itu sekitar 2 semester. Jadi punya S1 pendidikan saja belum cukup untuk bisa jadi guru. Setelahnya harus belajar lagi 2 semester. PPG namanya. Baru nanti bisa dapat sertifikat dan bisa daftar P3K begitu. Ada sekitar 200 ribuan guru negeri yang belum mendapatkan status P3K sehingga ini menjadi masalah. Dan kemudian juga dibebankannya ke pemerintah daerah, padahal pemerintah daerah sendiri sedang bingung karena ada kebijakan belanja pegawai maksimal 30% di 2027 juga, sehingga ya harus ada skema khusus ya yang diintervensi oleh pemerintah pusat, Kemenpan RB, Kemendikdasmen gitu ya, untuk membantu menyelesaikan persoalan ini. Kami undang Anda pendengar di line telepon dan chat WhatsApp kami, dan sepertinya sudah ada pendengar kita yang ingin bergabung. Saya sapa dulu, ada Bu Ria di Tebet. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Ria.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari Bang Andani Sabir.
0: Iya. Amin.
1: Serta yang lainnya juga Arfan dan Jarang,
0: bukan? Iya, betul. Irfan dan Zahra.
1: Selamat bertugas ya.
0: Iya.
1: Selamat bertugas. Ini mana ini juga ya, sedih antara sedih juga nih ya. Ini kan apa benar masih isu penghapusan guru honorer atau non ASN di sekolah negeri yang direncanakan yang rencananya akan dituntaskan pada akhir tahun 2026 ya.
0: Iya, sampai bentar lagi nih.
1: Mungkin ya. Berdasarkan surat edaran Mendikbudsman nomor 7 tahun 2026 memang memicu kekhawatiran besar di dunia pendidikan. Benar kan? Berdasarkan informasi terkini Permen 2026. Jadi kebijakan ini bertujuan untuk menerapkan status pegawaian ya, kepegawaian, agar seluruh guru di sekolah negeri berstatus ASN atau PNS atau P3K, namun pelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra. Begitu yang aku guru-guru sekarang ini, tempat aku sih udah gak ada lagi yang masih honor sih, udah P3K ya. Jadi,
0: alhamdulillah.
1: Ini komentarnya nih Bang Sabil.
0: Iya, Budi, silakan.
1: 2026, pemerintah jamin tidak dirumahkan ya kan? Kemendikbud ini menegaskan bahwa guru honorer yang terdata di Dapodi per 31 Desember 2024 tidak dipecat, melainkan dialihkan statusnya dengan masa tugas maksimal di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Gitu ya Bang, saat aku tahu ini ya. Keresahan di lapangan, banyak guru honorer resah karena proses seleksi P3K seringkali sulit dan tidak akomodatif berhadap guru yang sudah mengabdi puluhan tahun. Itulah Bang Lukman, Bang Sabil, jadi Lukman. Ketimpangan daerah apalagi dan dana. Beberapa pemerintah daerah atau Pemda mulai kesulitan membayar gaji P3K. Memang temanku juga bilang begitu. Terutama untuk skema P3K paruh waktu yang memicu usulan bantuan dana dari pusat. Begitu Bang Sabil. Tantangan kualitasnya apa? Mengkhawatirkan munculnya bahwa jika guru honorer dihapus tanpa persiapan sekolah, terutama di daerah terpencil, akan kekurangan guru berkualitas. Nah itu gimana Bang Sabil?
0: Iya, saat ini jadi, saja kekurangan nih Bu Ria ya.
1: Di daerah-daerah untung saya waktu tahun itu ikut tes PNS tuh, aduh saya dilemparkan sama Arsep, alhamdulillah dapat di DKI. Nah makan orang tua kan itu pokoknya bersyukur lah kalau udah dapat di DKI kan Bang Sabil. Tapi katanya juga guru-guru yang terpencil. Jadi begitu dengan apanya nih ya, siapa namanya sisi positifnya atau jangka panjangnya, satu kesejahteraan seperti apa, terus profesionalisme tuh penataan ini memaksa pembaruan tata kelola guru di mana rekrutmen berbasis kompetensi meritokrasi diharapkan menggantikan sistem lama. Jadi sisi dari negatif dan kekhawatirannya tuh jangka pendeknya, satu cleansing guru senior itu udah pasti Bang Sabir. Ada risiko guru honorer tua yang mengabdi lama tersingkir oleh aturan administrasi atau seleksi P3K yang lebih mengutamakan nilai kognitif daripada pengabdian. Dua, kekosongan pengajar seperti apa distribusi guru ASN sering lambat. Nah itu sementara honorer adalah penopang utama pembelajaran di perbanyak sekolah. Nah tiganya masalah anggaran Pemda. Nah apa, tidak semua Pemda mampu membiayai P3K baru yang berpotensi memicu konflik pendanaan yang menghambat operasional sekolah. Begitu Bang Sabi.
0: Kompleks jadi, sekali masalahnya ya.
1: Menurut saya secara keseluruhannya Bang Sabi, penghapusan guru ini honor adalah keharusan untuk kesejahteraan. Namun cara eksekusinya harus manusiawi dan memastikan tidak ada proses belajar mengajar yang terhenti karena guru dirumahkan, kata begitu. Makasih banyak Bang Sabi. Tetap semangat, salam sehat, salam
0: tangguh. Amin. Sehat selalu juga ya Bu Ria. Terima kasih pendapatnya lengkap sekali nih, sampai ada kesimpulan di akhirnya tadi. Jangan sampai kemudian pendidikan kita jadi terganggu karena kekurangan guru. Lanjut kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wibi.
2: Selamat pagi Bang.
0: Iya, silakan langsung saja Pak Wibi.
2: Ya langsung, saya tidak mau bertele panjang lebar deh, yang lain juga mau masuk ini.
0: Silakan Pak.
2: Begini, setiap pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah, itu hendaknya ambil semuanya mengatasi masalah tanpa masalah. Aman juga kalau begitu. Makasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Wibi. Mengatasi masalah tanpa masalah ya. Seperti itu. Namun memang ini ada sedikit ya friksi lah ya, antara satu rencana dengan rencana lain. Namun kita coba husnuzon dulu, percayakan bahwa ini semoga bisa diselesaikan dengan sempurna ya, walaupun tidak sempurna banget ya, pasti ada 1-2 ganjalan, dan ya kita berharap ini sesuai waktunya, dan kalaupun tidak ya ada kebijakan untuk menunda dengan catatan tertentu. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabil, Pak Matauli.
3: Sabil, tangguh.
0: Salam tangguh Bapak, ya.
3: Ya, tentang penghapusan guru honorer ya.
0: Iya.
3: Bung Sabil, mendengar kata honorer gimana kesannya?
0: Kesannya kayak belum punya status, gitu ya? Iya belum punya status jelas, belum penghasilan dan juga masa depannya tidak menentu nih kalau honorer.
3: Mereka itu sarjana loh, pertama siswa S1, Tridharma perguruan tinggi, menganalisis statistik, praktek KKN, apa namanya, kerja nyata.
0: Iya.
3: Ya kan DPR yang tugasnya bukan panggilan, ya nggak ngakuin apa-apa untuk mencerdaskan bangsa ini, Bung Sabil.
0: Kenapa itu?
3: BGN, Badan Gizi Nasional, 7 juta buruh di pabrik, 4-5 juta buruh pabrik loh. Lebih kebanyakan SMP ke bawah. Yang bukan sarjana loh itu buruh, kerja di pabrik, dibandingkan 300 ribu guru yang honorer, menciptakan menteri seperti lagu Umar Bakri, nanti diputar kalau bisa. Mencetak otak-otak seperti otak Habibi, coba. Coba, coba Bung Sabil, ngeri sekali kan? Saya pesankan, kalau bisa ingin mendengarkan, profesi guru dan medis tarik jadi pegawai presiden, pegawai pusat. Berani nggak? Harus berani. Karena dari anggaran APBN, 20% Bung Sabil. APBN kita per tahun itu 3.500 atau 3.600. 20%-nya 750 triliun. Itu dipisah pencar-pencar lagi ke Kemdikti, Kementerian Kebudayaan, dicomot dari sekolah kedinasan kementerian yang lain. Dan Pemda enggak mau prioritas tentang itu. Dan dia selalu bilang, kita buka rekrutmen ASN CPNS umum. Kita enggak setuju. Honorer ini sudah bekerja dia, Bung Sabil. Sudah menamatkan 10 tahun. Yang di 3T terisolir. Berarti di 3 terisolir itu bukan warga negara Indonesia ya? Kan ngeri banget. Ada sekolah Garuda, Bung Sabil. Sekolah rakyat itu di bawah presiden. Karyawannya semua karyawan presiden. Yuk. Apakah perlu semua guru-guru ini meninggalkan 3T ini, terisolir ini semua? Harus ke Jakarta menjadi sekolah Garuda karena negara juga yang membuat mengkasta-kastakan itu.
0: Harusnya memprioritaskan mereka yang sudah mengabdi lama ya, Pak Matoli ya.
3: Kan dicomotin semua itu dari sekolah Garuda yang sudah hebat-hebat, yang bagus-bagus untuk boarding school, untuk nanti ini sekolah orang miskin. Padahal udah banyak tuh yang meninggal, apa ya, ada yang meninggal di NTT dan sebagainya. Itu karena negara sudah melakukan merampas hak masyarakat di situ dengan melakukan begini. Jadi Bung Sabil, mohon maaf, Bung Sabil mau nggak menyekolahkan anak di gaji yang 300 ribu atau yang di nggak berkualitas? Nggak mau kan, Bung Sabil? Dan kalau bisa pemerintah harus menggratiskan, wajib belajar itu bukan 9 tahun, Bung Sabil, tapi 13 tahun TK sampai SMA. Nggak peduli dia di swasta, negara yang ngebayarannya, supaya swasta itu menggaji gurunya saja. Atau dua-duanya diambil sama negara. Jadi kita nggak setuju BUMN aja nggak bersumbangsi apa-apa terhadap negara, merugi. Tapi kok didanai? Ini guru 300 ribu mencerdaskan anak bangsa, makan gizi gratis hanya sekali. Tapi stunting otak apa obatnya? Bung Sabil, Bung Sabil bisa jadi penyiar hebat karena siapa? Bukan karena MBG kan? Tapi karena ada guru hebat di belakangnya yang tiap hari menasehati Bung Sabil, ngajari baca tulis, hitung, sampai pinter IQ-nya, sampai sepinter Habibi. Jadi jangan apalah dengan guru, karena guru itu pahlawan Anda. Saya nggak setuju guru itu bilang pahlawan tanpa tanda jasa. Dia justru berjasa menciptakan orang hebat seperti Bung Sabil.
0: Amin, orang hebat.
3: Di Indonesia ini. Jadi jangan maling kundang lah, nanti dapat musibah. Dan jangan ada kasta-kasta paruh tiga waktu, paruh empat waktu, tahun depan malah lebih rendah dari buruh. Nauzubillah min zalik.
0: Baik, Pak Matoli. Kita sudah tangkap poin Bapak. Terima kasih Pak ya, Pak Matoli ya, atas komennya ya. Sehat selalu. Iya, berapi-api Pak Matoli ya, mengkritisi kebijakan untuk guru ini. Dan memang kita dalam posisi yang masih merumuskan kebijakan terbaik untuk para guru ini, dan adanya P3K tentu saja angin segar bagi mereka yang sebelumnya masih berstatus honorer begitu ya, karena punya kejelasan dari penghasilan juga dan juga masa depannya begitu ya. Karena P3K ini terikat artinya, walaupun ada perpanjangan tiap 5 tahun, tapi karena kebutuhannya selalu ada ya, SD, SMP, SMA itu, sehingga perekrutan P3K guru pastinya selalu dibutuhkan setiap tahunnya. Dan tadi juga dipaparkan oleh para pendengar kita dan juga narasumber tadi ya, dari P2G, di mana guru ini jangan sampai hanya melihat dari statusnya saja sebagai P3K atau ASN, tapi juga harus kita pertimbangkan masa kerja, pengabdian. Jangan sampai guru-guru yang sudah lama mengabdi namun tidak ada perhatian khusus kepada mereka. Dan kita ke pendengar terakhir di sesi pertama ini, dari Cirebon ada Bu Indra. Selamat dini hari Bu Indra.
4: Selamat dini hari Bu Sabil dan Bu Ifan.
0: Iya, ini
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini relate nih sama Bu Indra nih. Topik ini nih.
4: Iya, iya. Bu Sabil ya. Itulah kenyataannya. Rumit sekali tata kelola di Kementerian Pendidikan ini ya. Tadi Pak Matauli sudah mengupas sambil ada ya, memang
0: Bu Indra itu suara radionya bisa dikecilin lagi Bu, ada kedengaran sekali nih feedbacknya.
4: Oh iya.
0: Silakan lanjutkan Bu.
4: Sudah ini ya. Sepertinya ini ingin apa, ada tata kelola baru nih ya.
0: Yeah.
4: Nah iya, tapi maaf kalau ibu menyoroti pak menteri yang lalu ya, mas menteri itu, mas menteri mas... yang biasa
0: Nadiem.
4: Itu sebetulnya berniat untuk memotong tata kelola yang terlalu berbelit-belit. Jadi yang banyak menyerap anggaran untuk pendidikan itu bukan gurunya ya, jadi bukan pengajarnya, tapi orang-orang yang ngurusin para pengajar itu. Jadi yang banyak mendapat keuntungan dari anggaran itu adalah orang-orang yang ngurusnya. Nah itu dengan oleh Mas Menteri itu mau dipotong tata kelola itu, diperpendek supaya yang dapat tadi yang kita harapkan adalah guru-guru yang mengajar itu.
0: Silakan dipersingkat ya. Bu Indra, tinggal setengah menit.
4: Yang mengurus itu kan meradang, membuat sedemikian rupa sampai nadinya masuk ke kasus yang sekarang lagi heboh ini. Nah, jadi kalau kita tidak berani mengubah itu ya, kenyataannya tata kelola ini yang
0: tata kelolanya ya yang harus dirapikan kembali. Baik, terima kasih Bu Indra.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu Bu Indra. Pendengar, kita sudah di sesi pertama, nanti kami akan lanjut di sesi kedua. Kita terlebih dahulu jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Institut Pertanian Bogor menyerukan agar program makan bergizi gratis dikelola dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Hal ini didasari temuan bahwa saat ini sekitar 62,9% manfaat program masih dinikmati oleh kelompok masyarakat atas sehingga diperlukan penyesuaian target. Laporan yang disampaikan Yofri Haryadi.
1: Di tengah gelombang keras yang mengkritisi keberlanjutan program pemerintah pusat Makan Bergizi Gratis MBG, IPB University berikan seruan dalam perbaikan tata kelola program tersebut agar lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi di wilayah sasaran. Dalam seruan yang dipimpin Guru Besar Bidang Ekonomi dan Manajemen Pertanian, Profesor Muhammad Firdaus mengungkapkan IPB merupakan Center of Excellence atau pusat unggulan nasional dalam program MBG. Forum akademisi itu pun menyorot roti jika kampus memiliki tridharma pendidikan. Namun postulat publik jika kampus mendirikan dapur MBG tidaklah benar. Hal itu dijelaskan Profesor Ilah Sailah. IPB merupakan PTNBH yang berbadan hukum dan memiliki unit terpisah menjalankan aktivitas komersial melalui PT BLST.
2: Kampus itu adalah tempat atau wahana pembelajaran, pendidikan, termasuk di dalamnya tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau kampus langsung eksekutifnya rektor, warek, dan sebagainya itu mendirikan SPPG di dalam kampus, nanti akan konflik ada apa kepentingan yang berbeda. Yang dimaksud kampus itu adalah kampus yang sudah dibolehkan untuk membuat badan usaha. Seperti kan kami PTNBH, berbadan hukum, bukan PTN saja, bukan PTN Satker, bukan juga PTNBL. Jadi kami PTNBH itu sudah punya satuan usaha komersial.
1: IPB University siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik desa, BUMDes, koperasi, dan kelompok tani dalam memberikan ekosistem penyediaan pangan. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Profesor Bambang Juanda mengungkapkan sekitar 62,9% manfaat MBG dinikmati kelompok masyarakat atas.
3: Tahun lalu kita punya Center of Excellence ya, terkait dengan masalah MBG. Kita juga pernah menyampaikan ke pusat bagaimana tata kelola yang optimal lah gitu. Kita kan harusnya fokus ke sasaran gitu ya, bukan semuanya gitu. Kita sudah menyampaikan. Kami dari Fakultas Ekonomi menyampaikan ini kan ada kajian terkait dengan tata kelola MBG. Jadi bukan baru sekarang sebenarnya. Kita selalu dalam setiap kesempatan gitu ya memberikan masukan ya demi mengoptimalkan anggaran yang sangat terbatas gitu kan. Apalagi sekarang begitu besarnya subsidi gara-gara harga minyak naik.
1: Seruan Forum Akademisi PB dalam program MBG mentargetkan peningkatan gizi rakyat Indonesia sebagai program jangka panjang, meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia sebagai wahana meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan, produktivitas kerja, dan daya saing bangsa. Dari Bogor, Yofri Haryadi mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, pendengar, di mana Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dengan pemerintah untuk memperkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Kota Serang ini. Jadi saya mengapresiasi.
2: Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, perkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Hal itu disampaikan dalam forum komunikasi dan sosialisasi kinerja DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Serang, Banten. Dimyati juga menegaskan pentingnya peran media sebagai penyambung suara masyarakat sekaligus penjaga kebenaran informasi di tengah maraknya hoax. Ia menambahkan, pers memiliki tanggung jawab besar dalam mengedukasi publik sekaligus menangkal penyebaran informasi palsu. Ia pun mengingatkan agar hubungan antara pemerintah dan media tetap terjaga melalui kolaborasi yang sehat.
1: Ya, mudah-mudahan dengan kumpul banyak wartawan ya pasti ada berita yang bisa disampaikan, yang baca kan, kalau oleh wartawan itu yang baca bukan hanya lokal, juga regional, tambah juga nasional dan internasional yang baca. Jadi kalau udah dinaikkan ya semua bisa baca. Nah itulah manfaatnya kalau wartawan datang ke Banten. Ya saya menyambut baik dan welcome.
2: Sementara anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia Rahman menekankan pentingnya keterbukaan parlemen dan optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat karena menurutnya DPR saat ini terus berupaya membuka diri baik melalui akses rapat, penerimaan pengaduan masyarakat ataupun komunikasi langsung dengan publik.
3: Kita harus bisa pastikan penyerapan aspirasi berjalan dengan baik, disuarakan dengan baik di rapat-rapat di DPR, dan juga DPR bisa menerima secara langsung aspirasi baik masyarakat perorangan ataupun aliansi kemasyarakatan. Nah, ini yang sedang dilakukan dan mudah-mudahan bisa dijaga konsistensinya.
2: Rizky menyebut berbagai inisiatif yang dilakukan DPR mulai menunjukkan hasil positif meski masih perlu perbaikan di sejumlah aspek. Komisi 1 DPR RI menilai peran wartawan menjadi sangat strategis sebagai penghubung antara parlemen dan masyarakat. Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi yang tetap kritis dan konstruktif. Dari Serang, Banten, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya ingin melihat kinerja dari pemerintahan dan juga wakil-wakil

Mendengar demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Miami is not the hottest city in America. It's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
2: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah kalian sering bersin? Pernahkah kalian berpikir kenapa tubuh kita butuh sesuatu yang namanya bersin? Kira-kira apa ya alasannya? Bersin adalah salah satu cara terbaik bagi tubuh untuk membersihkan jalur yang dipakai untuk kita bernafas dan dapat dibagi menjadi dua fase. Fase pertama yaitu fase sensitif di saat suatu iritan seperti mukus dari hasil pilek, bakteri, debu, atau polutan masuk ke lapisan hidung kita dan memberikan stimulasi kepada mukosa hidung yang akan disampaikan ke sneezing center di batang otak. Dan fase kedua, di saat kalian akan menarik nafas yang besar sambil menutup mata, kemudian otot dada akan mengencang dan tekanan pun akan berkumpul. Lidah akan menekan bagian atas mulut, memaksa nafas keluar secepat mungkin melalui hidung, dan bersin. Tetapi, bersin juga bisa dipicu oleh stimuli lain selain yang melibatkan saluran hidung. Stimulan fisik atau mekanik di zona innervasi dari saraf trigeminal juga bisa menyebabkan refleks bersin. Contohnya, saat mencabut rambut alis atau suntikan pada mata saat persiapan operasi. Apakah kalian tahu? Kecepatan bersin bisa berada di antara 150 km per jam dan 1045 km per jam, hampir 85% dari kecepatan suara. Tetapi, bersin juga memiliki beberapa komplikasi. Bayangkan saja di saat kalian sakit dan bersin di publik, lalu menginfeksi orang-orang di sekitar kalian. Maka dari itu, tutupilah bersin kalian. Selain itu, kalau kalian sengaja menutup hidung di saat bersin atau mampet karena ada lendir, tekanan intranasal bisa mencapai 176 mm merkuri dan pada beberapa penelitian dapat menyebabkan kehilangan pendengaran karena fraktur pada food plate. Pneumocephalus, yaitu keberadaan udara atau gas di dalam rongga tengkorak seperti pada trauma pada kepala ataupun wajah, bahkan glaukoma, perdarahan pada retina, dan fraktur pada pasien dengan osteoporosis. Oke, terlepas dari komplikasi yang seram-seram namun harus kalian ketahui ini, ada beberapa orang yang bersin di saat keluar rumah dan terkena sinar matahari loh. Mereka disebut photic sneezers, yang mana photic berarti cahaya. Itu hanyalah sifat turunan dari orang tua, hasil dari saraf kornea yang sensitif saja.
1: Sehat itu murah, tapi jadi mahal ketika kita sakit. Maka dari itu, jaga kesehatan Anda.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan tentang skema baru pendidikan, istilah guru honorer yang akan dihapus rencananya pada 2027. Sudah tersambung bersama kami pengamat pendidikan Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, Jejen Musfa.
0: Wawancara Pro3.
1: Kita bahas soal istilah guru honorer ya. Ini rencananya akan dihapus di awal 2027. Bagaimana Anda melihat hal ini?
2: Baik, Mbak Safira. Pertama, kita mendengar bahwa alasan penghapusan guru honorer itu sebagai konsekuensi dari Undang-Undang ASN.
1: Iya.
2: Ya. Artinya nanti hanya ada dua, ada PNS dan P3K. Pertanyaannya adalah apakah honorer yang existing saat ini itu akan di tahun 2026 ini akan direkrut, akan ada penerimaan guru P3K atau PNS. Kemudian kita mengasumsikan ya kan, kalau tes atau ujian seleksi yeah. itu ada yang lulus, ada yang tidak lulus, mm-hmm. ya kan? Di yeah. satu sisi ada kabar gembira bagi guru honorer bahwa mereka akan ada rekrutmen. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan guru honorer yang tidak lulus di tahun 2026?
1: Okay.
2: Apakah mereka otomatis kehilangan pekerjaan atau seperti apa? Ini yang belum clear menurut saya, Mbak yeah. Safira.
1: Oke, okay. Tapi kan di Undang-Undang ASN juga ini menegaskan ya kalau instansi pemerintah tidak lagi diperbolehkan merekrut tenaga honorer. Apakah pemerintah daerah saat ini sudah siap ya memenuhi kebutuhan guru tanpa skema honorer? Karena mengingat kebutuhan tenaga pendidik saat ini juga masih cukup dibutuhkan ya, Pak Jejen.
2: Nah, ininya apa paradoknya ya?
1: Yeah.
2: Di satu sisi fakta lapangan menunjukkan bahwa problem utama selalu ada honorer adalah karena tidak adanya rekrutmen guru berkala. Jadi
1: okay.
2: yang pensiun berapa, sementara tidak ada rekrutmen guru baru gitu.
1: Yeah.
2: Maka akan selalu ada guru honorer yang direkrut oleh kepala sekolah untuk mengisi kekosongan. Nah, betul bahwa daerah di sisi lain itu menunggu Menpan RB untuk membuka rekrutmen guru. Yeah. Ini Menpan RB, bukan Kementerian Pendidikan Dasar.
1: Iya,
2: yeah, gitu.
1: Bukan kewenangannya ya untuk
2: nah,
1: itu.
2: Bukan kewenangan Kementerian. Nah, sementara kita melihat seolah-olah ini yang menjadi tameng, yang maju membela quote and quote ya, membela guru honorer ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, padahal di situ ada peran Kemenpan RB, termasuk Kementerian Keuangan, gitu, Kementerian Dalam Negeri, karena otonomi daerah, gitu. Karena itu menurut saya dalam konteks konsekuensi Undang-Undang ASN ini, kesekian kementerian itu harus duduk bareng, termasuk DPR. Bagaimana nih nasib guru honorer yang terutama seandainya tidak lolos seleksi pada 2026.
1: Okay.
2: Gitu kan tidak bisa otomatis berubah ke ASN kalau tanpa ada tes.
1: Perlu gitu.
2: Kecuali ada political kecuali ada political will bahwa otomatis menjadi P3K tanpa ada tes dengan asumsi ada masa pengabdian 5 tahun, 10 tahun gitu.
1: Oke.
2: Okay. Itu Mbak Safira.
1: Jadi memang tata kelolanya harus diperbaiki sedemikian rupa sehingga semua ini bisa terakomodir seperti itu ya, Pak Jejen ya.
2: Ya, jadi kita mengandaikan satu skenario bahwa ada rekrutmen besar-besaran di 2026 P3K atau PNS.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, skenario kedua, bagaimana menjawab guru honorer yang sudah ngabdi sekian tahun tapi tidak lulus tesnya?
1: Okay.
2: Nah, apakah kan nggak mungkin status mereka PNS atau P3K? Pasti ada, kalau bukan honorer apa istilahnya gitu. Nah, itu yang saya bilang Mbak Safira, kita itu tidak boleh membuat kebijakan yang tidak substantif, yang artifisial, hanya mengubah istilah tetapi tidak mengubah penghasilan, mm-hmm. gitu. Ya kalau berubah dari honorer ke nomenklatur baru, tetapi statusnya tetap tidak jelas, kemudian honornya tetap 200.000, ya itu bukan kebijakan namanya. Okay. Itu hanya sekedar berubah baju aja, berubah kulitnya aja, baik. Tetapi substansi kesejahteraannya tidak tercapai.
1: Oke, jadi menurut Anda langkah apa yang paling mendesak untuk dilakukan pemerintah sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan ya di 2027?
2: Pertama, kebijakan substantif yang diharapkan oleh para guru dan pemerhati pendidikan adalah pertama dilakukan rekrutmen secara berkala, ya kebutuhannya berapa, kemudian dilakukan rekrutmen, okay. sehingga kebutuhan guru di lapangan betul-betul terpenuhi, kemudian ada pemerataan. Jadi rekrutmen berkala. Yang kedua, menurut saya dengan asumsi tidak mungkin selesai dalam satu tahun pemenuhan guru di sekolah negeri itu, maka harus ada kebijakan minimal gaji guru, Mbak Safira. Mm-hmm. Seperti buruh itu kan punya UMR, upah minimum regional, provinsi, kota, kabupaten. Sementara guru tidak punya upah minimum. Standar. Jadi harus ada gaji minimal guru. Iya. Kebetulan DPR nih lagi menggodok RUU Sisdiknas. Mungkin bisa dimasukkan pasal tersebut. Jadi itu dua. Yang ketiga, saya mengusulkan untuk perubahan undang-undang ASN dalam konteks rasa-rasanya kalau P3K itu kan kontrak, Mbak, yeah. perjanjian kerja, mm-hmm. itu perlu dipertimbangkan dalam konteks penghargaan profesi. Karena kalau guru itu statusnya kontrak 1 tahun, 5 tahun, itu sama saja tidak memberikan kesejahteraan non-material. Jadi guru ngajar, tapi dia dagdikduk tetap bertanya-tanya, saya nanti diperpanjang nggak ya? Saya nanti aman nggak ya dapur anak saya, keluarga saya? Nah itu menurut saya harusnya ada tes guru, kemudian paling sedikit 1 tahun, paling lama 2 tahun sudah berubah statusnya. Kalau bagus jadi tetap, kalau tidak bagus ya udah memang tidak berbakat menjadi guru. Begitu okay. menurut saya. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, harus ada apa namanya, ini kan semacam apa ya, terobosan hukum ya istilahnya, Mbak Safira, yeah. ada terobosan hukum terkait dengan sumber gaji guru ASN. Mm-hmm. Saat ini yang existing guru ASN itu yang bayar daerah, yeah. provinsi, kabupaten, kota, sementara pendapatan daerah kan beda-beda, okay. sekitar 74 daerah itu tidak sanggup membayar pegawainya.
1: Oke.
2: Okay. APBD mereka habis untuk belanja pegawai di satu sisi. Di sisi lain pemerintah mengunci belanja pegawai tidak boleh dari 30%.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, kalau ini tidak ada terobosan hukum, maka daerah nggak akan mau rekrut guru sesuai kebutuhan.
1: Baik.
2: Jadi kalaupun pusat teriak-teriak, ajukan kuota, daerah akan pasif, karena itu akan buah simalakama bagi fiskal mereka.
1: Yeah.
2: Kalau mereka merekrut guru sekian ratus, sekian ribu, sementara mereka sendiri yang harus bayar, pemerintah nggak mau urunan, nah ini berat.
1: Okay.
2: Jadi perlu ada revisi undang-undang otonomi yeah. daerah, revisi undang-undang Sisdiknas, sekaligus baik. Alternatif lain perpres, peraturan presiden, bahwa guru, sumber gaji guru dan tunjangan guru patungan antara pusat dan daerah.
1: Oke.
2: Demikian Mbak Safira.
1: Baik, terima kasih Pak Jajan atas perbincangannya di RRI Pro 3. Semoga

0: Nasional. Dan kita akan menyoroti hal ini bersama dengan Sekretaris Jenderal PGRI, Dudung Abdul Qadir. Pak Dudung.
1: Iya, Mbak Sapira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PGRI sudah mendengar tentang kebijakan ini, Pak Dudung?
1: Bagaimana
0: respon dari PGRI sendiri, Pak Dudung?
1: Ya, respon dari PGRI pertama adalah hampir ada sekitar 200-400 ribu guru yang non ASN yang masih mengajar di sekolah.
0: Okay.
1: Data akuratnya nanti kita akan sampaikan. Ini menjadi bagian penting buat pemerintah karena suka tidak suka mereka adalah sudah berkiprah, berdedikasi dan berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Walaupun memang di surat edaran nomor 7 tahun 2026 ini bahwa guru yang akan tetap masih dipertahankan adalah guru yang sudah termasuk data Dapodik tahun 2024. Tetapi persoalannya begini, Pak. Ketika ada guru pensiun, kan tidak serta-merta pemerintah itu menyiapkan calon pengganti guru yang pensiun.
0: Yeah.
1: Sehingga kalau persoalannya ini, kemudian siapa nanti yang akan mengajar di sekolah saat di 2026 ini dari mulai bulan Juni sampai November, kurang lebih ada guru yang pensiun itu ada 20-30 ribu orang seluruh Indonesia.
0: Okay.
1: Antara bulan Juni, bulan sekarang apa, Mei, Juni sampai ke Desember.
0: Yeah.
1: Nanti 2027. Itu kurang lebih prediksi yang akan pensiun itu 70-95 ribu guru.
0: Okay.
1: Kalau pemerintah, Kemendikbudsman, Kemenpan-RB sudah menyiapkan pengganti dengan pola PNS, kami sangat senang, sangat suka. Ini yang disebut dengan bagaimana kita menggagas guru masa depan dan masa depan guru.
0: Yeah.
1: Tetapi kalau kita tidak menyiapkan itu, kemudian siapa yang kurang lebih akan mengajar 1.200 ribu guru di 2027 nanti.
0: Oke.
1: Okay. Itu, Mbak.
0: Ya, pemerintah kan sudah menyebut ya, nantinya kebutuhan guru ini akan dipenuhi lewat skema ASN, baik PNS maupun P3K. Nah, apakah skema ini menurut Bapak realistis? Sudah cukup menjawab persoalan dari guru honorer ini, Pak Dudung?
1: Ya, kalau memang skemanya positif, terproyeksi dengan baik, tertata dengan sedemikian rupa, hari ini juga kan kita mendengar masih ada kategorisasi guru. Ada guru ASN PNS, ada guru ASN P3K. Tapi muncul ada guru ASN P3K paruh waktu. Padahal di undang-undang ASN tidak ada paruh waktu. Ini saya atas nama guru, cerita nanti guru dengan paruh waktu sangat tidak layak kesejahteraannya. Bahkan banyak pemerintah daerah yang tidak sanggup memberikan kesejahteraan, memberikan sendiri kepada guru-guru paruh waktu karena fiskalnya tidak cukup.
0: Okay.
1: Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama dulu
0: kesanggupan dari daerah ya.
1: Masa depan, peradaban bangsa ke depan. Kalau guru diberlakukan seperti ini berbahaya buat membangun SDM unggul peradaban bangsa ke depan.
0: Okay. Baik.
1: Ini dari hati untuk berjuang untuk para guru di seluruh Indonesia.
0: Okay. Kemudian langkah apa yang paling mendesak yang perlu dilakukan pemerintah ya sebelum akhirnya nanti 2027 ini diterapkan?
1: Nah, yang pertama yang harus selalu segera dilakukan oleh pemerintah adalah pertama, rubah dulu status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penataan, pemetaan guru pensiun, kebutuhan guru yang sebenarnya, kemudian segera dibuka CPNS bagi guru, CPNS bagi guru untuk memenuhi kebutuhan. Itu langkah yang harus segera dilakukan dan yang paling penting, segera pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas guru, tentunya dengan kualitas perguruan tinggi yang menyiapkan guru yang paripurna, utuh, unggul, dan berkelas dunia.
0: Okay. Baik. Apakah pengangkatan P3K ini juga ini ya Pak, solusi ya bagi guru yang belum masuk ke Dapodik? Ini juga masih banyak ditemukan di daerah ya Pak Dudung ya?
1: Ya, itu yang maksud saya, pemerintah memberikan kepastian hukum untuk guru-guru yang sudah bekerja karena suka tidak suka ini sudah diterima sebagai pengajar, sebagai bentuk penghargaan, penghormatan pada guru-guru kita yang sudah mengajar.
0: Yeah.
1: Selesaikan itu. Nah, ini kenapa ada guru honor lagi, karena pemerintah tidak

0: segera menyiapkan calon pengganti guru yang sudah pensiun, itu masalahnya.
1: Oke.
0: Oke, jadi itu mungkin yang ingin kita sampaikan. Ayo kita lakukan secara apa namanya, secara segera, secara cepat, tetapi berbasis data Dapodik untuk segera menyelesaikan persoalan kekurangan itu.
1: Oke, baik.
0: Tapi tidak cukup dengan persoalan kekurangan guru. Kalau peradaban bangsa ingin segera beranjak, muliakan, martabatkan, sejahterakan, profesionalkan, dan lindungi para guru di Republik yang kita cintai. Bangsa-bangsa maju adalah bangsa-bangsa yang menghormati, memuliakan kesejahteraan gurunya, dipikirkan, sehingga anak-anak hebat di Republik ini akan memilih merebut ke fakultas dan ke universitas yang menyiapkan calon guru.
1: Baik, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Dudung atas perbincangannya. Semoga kita juga mendoakan ya agar guru-guru ini semakin sejahtera ke depannya dan juga kebijakan pemerintah lebih berpihak ya terhadap tenaga pendidik kita di Indonesia. Terima kasih Pak Dudung atas waktunya.
0: Lupa, saya sudah diangkat jadi Ketua PBPGM.
1: Oh, baik. Ketua?
0: Terima kasih.
1: Baik.
0: PBPGM.
1: PBPGRI. Terima kasih Pak Dudung atas waktunya.
0: Yo, sama-sama Mbak Sofira.
1: Demikian tadi pendengar, kami berbincang dengan Ketua PBPGRI Dudung Abdul Qadir.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 dan kita memasuki sesi interaktif kedua ya, terkait dengan penghapusan guru non ASN picu kekhawatiran dunia pendidikan. Dan tadi sama-sama kita simak pemaparan dari pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jajan Musfah, dan Ketua Umum PBPGRI Dudung Abdul Qadir. Dan satu kalimat yang saya salut tadi adalah, di mana bangsa yang besar adalah bangsa yang memperhatikan kesejahteraan para guru. Dan pastinya itu sudah tidak diragukan lagi ya. Sebagai contoh, bangsa Jepang ketika kalah di Perang Dunia Kedua, yang diperhatikan langsung oleh kekaisaran pada ketika itu adalah di mana para guru, berapa banyak guru yang tersisa, diperhatikan betul kesejahteraannya, dan sehingga pelan-pelan bangsa Jepang tersebut pulih dari kekalahan Perang Dunia Kedua dan berkembang menjadi negara maju hingga saat ini. Dan tidak menutup kemungkinan jika kita juga melakukan hal yang sama, maka Indonesia Emas 2045 bahkan mungkin tidak harus menunggu selama itu, lebih cepat dengan kita meningkatkan kualitas pendidikan dan juga kesejahteraan para gurunya, tentu kita akan bisa mencapai Indonesia Emas. Dan kami membuka kesempatan bagi Anda untuk memberikan komentar dan pendapat di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213867712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa terlebih dahulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari Mung Sabil.
0: Selamat dini hari Pak Caswa. Kabar sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Lagi gerah, nggak hujan nih, udah 2 hari.
0: Oh iya. Sama di sini juga.
1: Sehat ya Bung Sabil ya.
0: Amin amin. Silakan Pak Caswa.
1: Dengan Bung Irfan sehat selalu biar bisa melaksanakan tugas sampai dini hari, dini pagi ya.
0: Iya, sampai pagi nanti ada Irfan dan Zahran.
1: Ini masalah penghapusan ya, honorer ya.
0: Iya, guru honorer.
1: Iya.
0: Gimana Pak Caswa?
1: Menurut saya ya, saya sih bukan guru orang biasa, cuman ya harus mempertimbangkan dulu ya Bung Sabil. Maksudnya di sistem ini yang mau nanti tahun 2027 akan mendatang, maksudnya mempertimbangkannya yeah. Sekarang yang namanya pengen jadi guru itu kan orang tuanya kan susah payah ya, ibaratkan kerja keras biar anaknya seperti itu gitu. Kalau bisa tuh ya, kayaknya sih tuh masalah ini kalau memang benar-benar terhapus ya, kayaknya itu kedepannya ada cara lain lagi Bung Sabil.
0: Apa tuh?
1: Tapi kan ya nggak tahu. Yang penting ada ibaratkan gantinya lagi gitu, ganti permasalahan kembali gitu. Kalau bisa mah harus mempertimbangkannya gini ya Bung Sabil. Ini apa ya namanya, benar yang tadi wawancara tadi ya, di itu dialog ya seperti itu. Jadi intinya tuh kita harus mempertimbangkannya sekian tahun mengabdi, jadi bayaran honorer ya, seperti itu. Sedangkan bayaran honorer kan kecil, apalagi yang apa ya namanya ngabdi jauh sekolahannya, misalkan harus memakan waktu, harus meluarkan bensin sekian liter kan seperti itu. Itu harus diperhitungkan seperti itu. Kalau memang terjadi seperti ini untuk tahun 2027 itu, kasihan loh yang itunya, yang sekarang belum diangkat gitu. Jadi ini seperti itu. Tapi kalau misalkan tahun 2027 akan diangkat, misalkan yang kejadian sekarang udah sekian tahun mengabdi itu, nggak jadi masalah apa iya. yang itu.
0: Iya, itu yang akan tadi. Diupayakan Pak untuk memberikan apa namanya sertifikasi atau juga menaikkan statusnya menjadi P3K begitu Pak.
1: Iya, tapi kan ataupun yang kedua kalinya yang itu yang apa ya, yang namanya misalkan guru-guru pensiun ada penggantinya gitu. Jadi jangan selalu bikin permasalahan mau dirubah itu dan ini itu dan ini. Ini dulu perberesan permasalahan yang sekarang lagi berjalan gitu. Jangan kedepannya jangan itu harus ini, jadi seperti itu.
0: Kasihan
1: sama orang yang kerja keras muliakan anak sekian tahun, terus ngabdinya udah lama belum diangkat-angkat, terus akhirnya kejadiannya seperti itu. Jangan seperti itulah. Upayakan dengan pemerintah kita, jangan seperti itu, kasihan masyarakat kita. Begitu saja Bung Sabilum, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih
1: selalu sama Bung Irfan sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga Pak Caswa di Brebes. Kita ke Jakarta Timur, ada Bu Marwati. Selamat dini hari Bu Marwati.
2: Selamat dini hari Bung.
0: Saya Sabil.
2: Iya Bung Sabil, terima kasih juga dengan Mas Irfan dan Mas Zahran. Selamat bertugas.
0: Baik, Bu Marwati silakan. Apa pendapatnya terkait dengan rencana penghapusan non ASN ini untuk guru?
2: Iya, saya sebetulnya kok ikut prihatin ya dengan kondisi para guru, para pendidik ini ya, khususnya juga untuk yang honorer gitu ya. Kalau kami punya kenalan, punya saudara atau sahabat begitu yang menceritakan, mereka juga perjuangannya berat ya. Perjuangannya berat, terus gajinya kecil. Apalagi kalau ini nanti mau dihapus gitu, terus kedepannya bagaimana gitu. Kalau tadi sudah dikatakan direkrut menjadi P3K tadi. Ya kalau lulus, kalau tidak apa kehidupan mereka selanjutnya bagaimana, kalau yang sudah memiliki keluarga atau yang mempunyai beban sehari-hari lebih berat begitu ya.
0: Ya mudah-mudahan kalau untuk yang apa namanya pengabdiannya sudah lama begitu ya. Ada apa namanya format lain lah, tidak harus dengan ada tambahan poin begitu lah Bu ketika ujian P3K-nya nanti.
2: Kami hanya ikut mendoakan ya, semoga pemerintah atau divisi yang terkait ini nantinya bisa mengkaji kembali sehingga ada jalan yang terbaik ya untuk para pendidik kita.
0: Amin, gitu. Betul sekali ya Bu Marwati.
2: Jadi hanya itu saja kami ikut prihatin. Ya mudah-mudahan ke depan para pendidik ini mempunyai perjalanan yang lebih baik dari yang sekarang.
0: Ya apapun itu tentunya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para guru sehingga pendidikan kita akan lebih maju ke depannya.
2: Iya gitu Bung Sabil.
0: Iya, terima kasih Bu Marwati ya atas
2: selamat malam, selamat dini hari, selamat bertugas untuk Bang Sabil juga untuk Bang Irfan dan Bang Sahran.
0: Iya, sama-sama, sehat selalu Bu Marwati. Kita ke Pasuruan, ada Pak Soleh. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Soleh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bung Sabil.
0: Selamat pagi, sehat Pak Soleh ya.
3: Alhamdulillah. Bagaimana Bung Sabil sehat ya?
0: Alhamdulillah kita semua sehat di sini Pak.
3: Ini sangat ini ya Bung Sabil ya. Tadi kata narasumber kata Pak Dudung ya. Saya cuma terakhir tadi mendengarkan ini sangat miris sekali sampai pemerintah daerah tidak bisa menggaji guru ya ibaratnya gitu ya.
0: Iya karena bebannya ke tadi APBD yang mana APBD, ada aturan juga 30% maksimal itu sehingga untuk penambahan nanti P3K baru ya pusing juga Pemdanya itu.
3: Nah itu di samping itu ya maaf ya kemarin-kemarin itu saya dengar berita katanya Menteri Keuangan motong semua anggaran, waduh ini malah lebih ini. Jadi saya mohon kepada pemerintah mudah-mudahan ini didengar apa itu atau itu teman akrab kepala negara ya atau itu orang istana ya
1: Yeah. Itu harus disejahterakan itu Bung Sofil, para guru itu kasihan, bahkan ada yang bertahun-tahun itu masih tetap jadi honor, itu ada loh Bung Sofil.
0: Yeah.
1: Masih ada, kasihan itu karena dia sudah bersusah payah untuk memperbaiki pendidikan, untuk mengajari anak muridnya, gajinya gak seberapa, tapi pengabdian dia itu harus kita hargai, baik itu apa itu tentang gajinya atau tentang apa ya, ini mudah-mudahan ini didengar ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Kasihan ini banyak apa itu, sedangkan calon siswa ini nggak sedikit Bung Sabil, tiap hari itu pasti ada kelahiran. Iya. Mungkin hanya itu Bung Sabil, kasihan sekali para guru ini. Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali menyoroti soal kesejahteraan, terutama bagi mereka yang sudah mengabdi lama gitu ya, mendedikasikan mungkin lebih dari separuh hidupnya untuk mengajar. Tentunya harus, ya, pemerintah sedang, pastinya sedang berupaya, dan ini juga rencana ini adalah bagian dari mensejahterakan mereka dengan meningkatkan status sehingga kesejahteraannya terjamin ya, dari gaji per bulannya, pendapatan per bulannya, dan juga status tetap sebagai guru di sekolah negeri. Selanjutnya kita ke Sidoarjo, ada Pak Awe. Selamat dini hari, assalamualaikum Pak Awe.
4: Selamat dini hari, waalaikumsalam.
0: Iya, bagaimana Pak Awe nih pendapatnya terkait rencana penghapusan guru non ASN tahun depan?
4: Ya, ini memang dilematis sekali ya. Tapi dilematis kok dihadapi atau dijalankan dengan hal-hal yang banyak masyarakat, termasuk saya juga, itu tidak masuk akal dari sisi pemerintah.
0: Di mana nggak masuk akal ini?
4: Jadi yang pertama, problematik kita itu adalah anggaran. Daerah juga kekurangan anggaran, apalagi sudah kena potong efisiensi di sana sini.
0: Iya.
4: Tapi kita juga tidak boleh menutup mata loh, masih banyak daerah-daerah itu yang belanja pegawainya lebih besar atau bahkan ya kurang proporsional lah dengan belanja untuk keperluan
0: untuk pembangunan dan lainnya ya.
4: Pembangunan dan lain-lain, termasuk dalam hal ini untuk guru. Sebenarnya kan itu bisa disiasati kalau daerahnya itu mau.
0: Iya, dan sudah dilakukan itu oleh beberapa daerah yang apa belanja pegawainya di atas 30%, itu TPP-nya dikurangi bahkan dihilangkan ya.
4: Nah, kan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita soroti balik yang di pemerintah pusat sendiri, seperti yang saya sampaikan, ini tadi juga sudah disampaikan loh, oleh narasumber, adanya was-was bahwa loh ini kok nanti okay, sesuai dengan undang-undang ASN, tapi pertanyaannya kan loh, di ASN itu tidak dikenal guru P3K yang paruh waktu mas. Nah, terus nanti statusnya seperti apa itu? Tidak jelas.
0: Berangsur-angsur akan dipenuh waktukan gitu Pak.
4: Iya, tapi sambil menunggu berangsur-angsurnya itu sampai kapan? Apa nanti Mak Petunjuk menjelang election 2029 kan, ya jangan seperti itulah. Ini kan kita style-stylenya kan gak berubah-berubah dari dulu. Nah, kemudian kalau kita sekarang lagi-lagi ngomong kesulitan anggaran, efisiensi, tapi pemerintah kan tidak memberikan contoh yang proper, yang baik, yang tepat guna, tepat sasaran, dan efisien. Contohnya apa? Ya, Pak Presidennya masih hobi jalan-jalan ke luar negeri. Ini saya kritik saja, tidak apa-apa.
0: Saya kira kita coba fokus ke sisi pendidikannya ya, Pak.
4: Kita fokus. Nah ya, ini kan terkait dengan anggaran.
0: Yeah.
4: Kemudian yang ini masih diperjuangkan oleh teman-teman YLBHI Jakarta dan beberapa stakeholder yang terkait dengan pendidikan itu di Mahkamah Konstitusi. Saya berharap banyak, mudah-mudahan MBG ini bisa dijeda sejenak atau bisa dirumuskan ulang supaya tepat sasaran sehingga anggarannya tidak gral-gral semacam ini. Hubungannya beli motor trail, beli dasi, kaos kaki, semir sepatu, sikat,
0: baik,
4: dan peralatan piring dan lain-lainnya dengan pendidikan apalagi untuk kesejahteraan guru honorer.
0: Baik,
4: Pak.
0: Sami-sami.
4: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira intinya adalah bagaimana perhatian kepada kesejahteraan guru gitu ya. Secara profesional gitu. Lanjut kita ke Malang, ada Pak Suranto. Assalamualaikum, selamat dini hari, Pak Suranto.
5: Waalaikumsalam, selamat dini hari Bang Wisnu, makasih udah telepon aku ya.
0: Saya Sabil, Pak Suranto.
5: Wih, Pak Sabil, masih ke rumah Mas Sabil ya.
0: Iya.
5: Karena pos aku habis jadi telepon.
0: Ayo, silakan Pak Suranto.
5: Masalahnya nggak pernah selesai dari tahun ke tahun tentang guru ini ya. Berarti kesimpulannya tahun depan nggak ada guru honorer lagi dong, semua SN gitu ya?
0: Iya, dinaikkan statusnya, diubah, bukan gurunya yang dihilangkan nih, status gurunya. Diupayakan bagi yang belum non-ASN, ya seenggaknya sisa tahun ini mereka akan diberikan sertifikasi, dan juga yang tidak mendapatkan sertifikasi bisa dijadikan P3K, begitu Pak Suranto harapannya.
5: Ini masalah yang gak pernah selesai, masalah yang gak pernah rampung tahun ke tahun ya. Ya semoga untuk para guru ya, ya untuk pemerintah khususnya yang serius lah gitu ya, jangan kasihan sekali pada guru juga ya.
0: Kalau soal serius juga, ini memang sudah diupayakan sejak 2021 kemarin, ada pembukaan P3K besar-besaran untuk tenaga pendidik. Dan ya sudah hampir rampung ini Pak. Di kota-kota ya, tertentu, di kota-kota besar khususnya itu sudah tidak ada lagi yang non-ASN, sudah P3K semua.
5: Dan semuanya mengajar ya?
0: Iya, cuma memang ini ada sekitar 200 ribuan lagi yang masih belum tuntas karena satu dan lain hal gitu ya. Karena persyaratan untuk P3K-nya belum terpenuhi begitu.
5: Oh gitu, ya untuk mereka yang bersabar lah gitu ya. Dan semoga ini bisa terselesaikan gitu ya. Karena aku bukan guru, kebetulan dulu aku sekolah menjadi guru tapi gak tercapai cita-citaku. Jadi ya udahlah, untuk para guru ya bersabar saja gitu ya. Dan ikuti semua yang ada gitu ya juga. Jangan, dan saya juga katanya banyak daerah yang kurang guru gitu ya.
0: Iya, guru. Betul. Kekurangan guru di Indonesia bahkan tadi dari 600 ribu sampai 1 juta guru, kekurangan guru kita.
5: Wah itu gak sedikit itu Pak.
0: Iya, makanya itu juga yang jadi kekhawatiran kalau misalnya rencana ini belum sampai ya, di P3-kan semua hingga awal tahun besok. Nah, kita kekurangan guru banget nih, sekarang aja kurang, apalagi kalau yang ini nantinya diberhentikan ya, ya kita berharap tidak begitu.
5: Ya kita tunggu aja bagaimana nanti ya, begitu.
0: Iya,
5: siap. Demikian Bang Mas Sabil ya.
0: Optimis ya Pak Suranto ya, selesai yang masalah ya, non-ASN ini.
5: Iya, buat para guru terutama ya, karena saya bukan guru, saya kan nggak tolong, tapi kan paling nggak ya ini selesai lah gitu ya.
0: Iya.
5: Makasih RRI, makasih
0: Bang Sabil. Makasih Pak Suranto, sehat selalu. Ya nantinya harapannya adalah kualitas pendidikan kita meningkat dengan mensejahterakan guru, seenggaknya dengan menghapus honorer dan menjadikan mereka P3K dan juga memberikan sertifikasi. Tentu saja status mereka sebagai guru tetap di sekolah negeri dan juga penghasilannya per bulan ini bisa mensejahterakan mereka dan membuat kualitas pendidikan kita semakin baik. Kita ke pendengar terakhir ya nih, dari Medan ada Pak Rino. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Rino.
6: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, pagi dini hari.
0: Amin. Oh,
6: Sabil.
0: Iya.
6: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Rino.
6: Ngopi-ngopi, itu salam buat yang dua tadi tuh, Bung siapa tuh ya?
0: Iya, Irfan dan Zahran. Iya,
6: ya, Bung Irfan, Bung Zahran tetap setia teman,
0: iya
6: kan?
0: Iya, gak enak sendirian Bung, kita nih, ada temennya.
6: Iya, betul. Apalagi kalau ada kopi sama ini.
0: Wah, mantap. Silakan, Pak Rino.
6: Oke, jadi gini, Bung Sabil.
0: Iya. Yeah.
6: Kalau terkait masalah status guru ASN honorer, ya kan? Saya berharap ada terobosan baru dari pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah tetap di bawah komando Bapak Presiden Prabowo Subianto nih, dan solusinya saya berharap guru honorer yang non-ASN ini jangan dihapus, tapi mereka diarahkan ke sekolah rakyat, ya kan? Itu kan sekolah rakyat kan ada dong.
0: Yeah.
6: Ya kan? Nah mereka diperbantukan sebagai tenaga didik di sekolah rakyat itu.
0: Nah okay, ini bisa.
6: Kan untuk menjaga keseimbangan pembangunan pendidikan bukan hanya terpusat tapi di daerah-daerah yang misalkan masih berkembang, Bu Sabil. Contoh di daerah itu kan ada pedesaan, ya kan? Nah, di data ulang mana guru-guru non honorer yang ASN, mereka bisa mengembangkan desa ataupun sekolah yang ada di desa itu berkoordinasi dengan pemerintahan desa, kan gitu. Nah, atau yang terakhir, Bu Sabil, di desa itu kan kalau tidak kabupaten ya, karena kan kalau untuk guru yang sertifikasi itu rata-rata di kota-kota besar, ya kan? Nah, untuk yang PR kita adalah bagaimana menjangkau di pedesaan yang masih desa itu dalam status berkembang. Nah, bagaimana solusinya di daerah macam saya di Sumatera Utara,
0: di tengah ke kabupaten. Di tengah kelangkaan guru juga ya, di sana banyak isu-isu kekurangan guru nih.
6: Nah, makanya terakhir Bung Sadil, di daerah di desa saya itu kan ada yang desa berkembang tuh ya, khususnya di Kabupaten Serdang, ada yang berangkat juga, ya kan? Nah, itu kan ada PKBM tuh, pusat
0: PKBM,
6: pusat kegiatan masyarakat.
0: Iya. Paket-paket ya kan? A, paket B gitu ya.
6: Ah, jadi maksudnya bagaimana disinergikan ini agar guru-guru yang ASN yang honor ini yang mungkin statusnya sudah 5 tahun, 10 tahun, ya kan? Kan kurang manusiawi juga, ya kan, Mustafil? Nah, jadi ketika bicara soal perkembangan tenaga didik dan siswa, jadi tenaga didiknya itu ditempatkan dan disejahterakan. Yang satu lagi siswanya itu nggak tepat MBG, jadi jalannya simbang dia antara MBG dengan tenaga didiknya.
0: Oke. Baik, Pak Rino.
6: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Rino. Pak Rino menutup segmen Kopi Pro 3 kali ini, dan pastinya pemerintah akan selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru kita ya. Dan ya, terbukti di sejak tahun 2021 pemerintah berencana untuk para guru honor ini bisa mendapatkan status yang lebih mengikat gitu, sehingga kesejahteraannya ya, penghasilan bulanannya juga bisa diatur dengan porsi tertentu sesuai kemampuan dari Pemda biasanya ya, kalau untuk SD dan SMP Pemkap, Pemkot, dan untuk SMA Pemprov. Dan tentunya dengan kebijakan ini kita berharap bisa selesai masalah yang ada, dan juga nantinya kekurangan dana dari daerah-daerah itu bisa diselesaikan dengan baik ya. Nantinya ada intervensi dari pemerintah juga, sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan juga, yang akan coba menerapkan skema-skema tertentu dalam hal pendanaan, khususnya bagi daerah yang belanja pegawainya sangat sulit untuk bisa diturunkan ke 30% ke bawah. Saya Hadani Sabil menutup segmen Kopi Pro 3. Tetaplah bersama kami hingga pukul 5 nanti. Kami masih akan putarkan rekaman dialog pilihan yang mungkin Anda lewatkan sepanjang kemarin. Kita jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas partisipasi Anda semua pendengar. Semoga sehat selalu. Kita akan berjumpa di Kopi Pro 3 edisi esok di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta Berita kali ini kita awali dari informasi di mana Kejaksaan Negeri Sampang memusnahkan berbagai barang bukti perkara pidana hasil penanganan selama 4 bulan terakhir. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti sitaan. Laporannya disampaikan Hoirul Umam.
1: Kejaksaan Negeri Sampang memusnahkan barang bukti perkara pidana hasil penanganan Januari hingga April 2026. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika, senjata tajam, minuman keras serta lebih dari 1 juta batang rokok ilegal dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap di Kabupaten Sampang. Kasih pemusnahan barang bukti Kejaksaan Negeri Sampang Edi Sudrajat mengatakan barang bukti sabu yang dimusnahkan berasal dari 39 perkara dengan total berat mencapai 408 gram. Selain itu, Kejaksaan juga memusnahkan ribuan pil logo Y untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti.
2: Kami untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti yang mana sudah dijelaskan tadi juga oleh Pak Kajari dan telah kami jelaskan juga dalam hal putusan yang sudah mempunyai upaya hukum tetap, inkra dari beberapa perkara, narkotika, senjata tajam, dan barang bukti lainnya termasuk perkara pencabulan, pencurian, ada juga pencurian di situ.
1: Sementara itu, Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi menyatakan pemberantasan narkoba membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Haji Slamet Junaidi yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa pencegahan kejahatan, khususnya narkoba, membutuhkan kerjasama semua pihak. Pemerintah daerah telah berkoordinasi intensif dengan BNN dan Forkopimda, namun keterlibatan masyarakat, tokoh agama, dan pemuda juga sangat dibutuhkan.
3: Maka kita dari kemarin-kemarin sudah berkoordinasi dengan BNN, BNNG dan seterusnya, termasuk dengan para pihak Forkopimda, bagaimana kita berkoordinasi bersama menangani narkoba yang sekarang.
1: Pemerintah daerah bersama BNN dan Forkopimda terus memperkuat koordinasi, sementara tokoh agama, pemuda dan masyarakat diharapkan aktif membantu mencegah peredaran narkoba demi mewujudkan Sampang yang aman, sehat, dan maju. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo mencatat jumlah calon jemaah haji dalam daftar tunggu sudah mencapai 85 ribu orang lebih. Laporannya disampaikan Januar Fahmi.
1: Kabupaten Sidoarjo mencatat dua sisi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jumlah calon jemaah haji dalam daftar tunggu mencapai 85 ribu lebih orang per 4 Mei 2026 kemarin. Angka ini menjadikan Sidoarjo sebagai daerah dengan antrian haji terbanyak di Jawa Timur, sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk berhaji. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo, Eliana, mengatakan tingginya jumlah pendaftar berdampak pada masa tunggu keberangkatan yang kini mencapai sekitar 29 tahun bagi calon jemaah haji baru.
2: Untuk waiting list per 4 Mei ya, per 4 Mei untuk Sidoarjo sudah menyentuh di angka 85.164.
3: Katanya terbesar di Jawa Timur gitu.
2: Iya, jadi se-Jawa Timur alhamdulillah paling besar, kemudian disusul Surabaya, kemudian Sidoarjo.
4: Untuk usia di kloter ini.
1: Di sisi lain, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, fokus beribadah, serta menjaga kekompakan selama di Tanah Suci.
5: Untuk selalu menjaga kesehatan, karena untuk proses ibadah hajinya kan masih 25 hari lagi, supaya lebih jaga kesehatan, jaga kondisi, tidak lupa karena kloter ini langsung ke Madinah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersalawat. Dan tidak lupa titip doa untuk Kabupaten Sidoarjo. Fasilitas alhamdulillah harusnya.
1: Seluruh jemaah yang telah berangkat telah melalui manasik dan pemeriksaan kesehatan, termasuk vaksinasi, dengan harapan dapat menjalankan ibadah dengan lancar, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
0: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
1: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
1: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey, yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: peristiwa.
1: Tanggal 9 Mei 1914 menjadi salah satu hari bersejarah dalam perkembangan politik di Indonesia. Pada hari itu, Indische Sosial Demokratische Vereinigung atau ISDV, organisasi yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, didirikan di Surabaya. Keberadaan ISDV tidak hanya menandai masuknya paham Marxis ke Hindia Belanda, tetapi juga menjadi awal dari sebuah gerakan yang akan mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia baik dalam melawan kolonialisme maupun dalam konflik internal pasca kemerdekaan. 28 tahun silam atau 9 Mei 1998, Soeharto berkunjung ke Kairo, Mesir, menghadiri KTT G13. Itu lawatan terakhirnya sebelum lengser desakan reformasi. Kegentingan dampak dari ketidakpuasan rakyat akan kepemimpinan Soeharto mulai tersulut awal Mei. Salah satu penyebabnya harga BBM melonjak 71%. Pada 2 Mei, mahasiswa di sejumlah daerah melakukan demonstrasi tuntut reformasi. Namun puluhan aksi protes itu berakhir bentrok karena ditanggapi dengan represif oleh aparat.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
0: Laporan khusus.
3: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
4: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
3: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya. Dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
4: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
5: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
4: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
6: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
4: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
7: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Dan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu. Dan Kompolnas juga ya lebih aktif dalam mengawasi, lebih tegas lagi memberikan rekomendasi-rekomendasinya, ya.
8: Ya, menurut saya sih kalau memang mau menguatkan peranan Kompolnas, ya lebih baik dibuat aja peraturan atau apa namanya, undang-undang terkait Kompolnas. Ya, begitu. Karena kalau nggak dibuatkan dan masih satu undang-undangnya di Undang-Undang Polri, ya sama aja dong. Kalau itu Kompolnas masih di bawah Polri, bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
2: Editorial RRI ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
9: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan

0: Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
1: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
2: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
0: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Menuju Baitullah.
3: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
4: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
5: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
2: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa. Kami akan lanjutkan tema perbincangan kami sebelumnya terkait dengan butuhkah undang-undang untuk Kompolnas atau cukup memperkuat Kompolnas melalui revisi Undang-Undang Polri. Karena selama ini Kompolnas memang berada dalam Undang-Undang Polri. Sementara itu Komisi Reformasi, Percepatan Reformasi Polri menyampaikan usulan Kompolnas diperkuat melalui undang-undang tersendiri. Nah, ini yang akan kami bahas karena tentu kebijakan pembuat undang-undang ada di legislatif. Untuk itu nanti kami akan mencoba berbincang bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Posisinya di mana sekarang untuk melihat wacana undang-undang khusus Kompolnas atau memang memilih memperkuat revisi Undang-Undang Polri seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber kami, tergantung dari DPR mana yang lebih dikedepankan. Tentu ada hal-hal yang menjadi pertimbangan. Dan kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Safarudin. Beliau adalah anggota Komisi 3 DPR RI. Pak Safarudin, selamat.
2: Iya. Mas Rudi.
1: Iya. Terkait dengan wacana yang disampaikan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri, rasanya Kompolnas butuh payung hukum sendiri, undang-undang khusus. Tetapi Kapolri mengatakan lebih efisien ketika melakukan revisi dan memperkuat di dalamnya. Nah, posisi resmi Komisi 3 terkait dengan usulan-usulan tersebut bagaimana nih, Pak?
2: Ya, jadi

0: Kita kan masih reses nih. Masih reses, nanti tanggal hari Selasa baru kita masuk.
1: Okay.
0: Saya kira rekomendasi yang disampaikan oleh tim percepatan reformasi Polri itu sudah masuk dan sudah disampaikan kepada Bapak Presiden, tentu akan diberikan kepada DPR yaitu Komisi 3.
1: Yeah.
0: Nah, tentang masalah Kompolnas, salah satunya itu Kompolnas itu saya kira memang akan dimasukkan di dalam revisi Undang-Undang Kepolisian nanti. Karena semua yang berkaitan nanti rekomendasi reformasi Polri itu akan dilakukan revisi Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000 2002 ya.
1: Ya.
0: Ya. Itu akan dimasukkan termasuk Kompolnas. Jadi saya kira kalau kita mau membentuk undang-undang baru untuk Kompolnas juga nanti terlalu memakan waktu lagi untuk undang-undang itu, padahal ini diperlukan suatu percepatan.
1: Yeah.
0: Nah, di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Undang Nomor 22 tahun 2002 itu juga memang sudah ada Kompolnas di situ, pasal 37 sampai pasal 40 ya, menyinggung. Nah, tentang bagaimana pelaksanaannya nanti mungkin akan dibuatkan peraturan pemerintah. Kalau dulu kan yang sekarang ini kan keberadaan Kompolnas itu dengan peraturan presiden nomor 17 tahun 2011 ya. Itu, tapi saya kira nanti pasal itu ada, kemudian nanti bagaimana wewenang Kompolnas akan diperkuat, diberikan wewenang yang lebih dan sifatnya mengikat, itu akan dituangkan dalam peraturan pemerintah nanti di dalam pelaksanaannya.
1: Oke, kalau begitu sejauh ini bagaimana evaluasi Undang-Undang 22 2002 tadi terkait dengan keberadaan Kompolnas di dalamnya, Pak?
0: Iya, yang selama ini kan memang Kompolnas hanya memberikan saran kepada Presiden tentang kebijakan Polri ke depan, terus juga memberikan masukan tentang calon Kapolri gitu ya. Nah, itu memang belum begitu kuat beradaan Kompolnas sebagai pengawas eksternal. Jadi, karena aparat penegak hukum khususnya untuk di Polri ini terjadi pelanggaran penyimpangan-penyimpangan, di situ yang perlu kita lakukan suatu langkah-langkah reformasi, perbaikan khususnya di aparat penegak hukum. Oleh karena itu nanti Kompolnas diberikan wewenang yang lebih dan akan sifatnya mengikat.
1: Oke,
0: okay. Poin-poin dilaksanakan.
1: Ya, poin-poin penguatan yang lebih dan mengikat seperti apa yang nanti akan diberikan kepada Kompolnas kira-kira, Pak Safarudin?
0: Ya, tentunya nanti kan perumusannya itu kan nanti Kompolnas kan menerima aduan dari masyarakat.
1: Oke.
0: Okay. Kompolnas tentu menganalisa itu.
1: Ya.
0: Karena laporan masyarakat kan ada juga yang benar, ada juga yang mungkin kurang fakta-fakta gitu ya. Nah, kalau memang itu cukup fakta dan itu betul-betul terjadi penyimpangan, itu harus mungkin Kompolnas berikan saran juga harus dilaksanakan. Semuanya orang ini harus dihukum, harus diberikan tindakan, harus diberikan tindakan administrasi mutasi. Karena di dalam KUHAP yang baru juga sudah dicantumkan itu di pasal 23 ayat 7. Bahwa penyidik yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas pokoknya akan diberikan sanksi administrasi.
1: Artinya Pak Safarudin, rekomendasi yang disampaikan Kompolnas itu berupa kewajiban yang harus dijalankan.
0: Itu yang harus kita, karena selama ini tidak begitu.
1: Baik. Selama ini tidak begitu. Tetapi ada juga yang mempertanyakan, untuk bisa mencapai ke arah penguatan Kompolnas tadi juga harus mempertimbangkan dari siapa saja yang ada di dalamnya.
0: Ya, itu kan sudah ada di rekomendasi percepatan Polri. Rekomendasi yang bahwa terdiri dari masyarakat, mungkin dari semua golongan, akademisi segala macam yang punya latar belakang hukum segala macam, nanti sudah ada di situ kriteria siapa sih yang duduk nanti duduk di dalam Kompolnas.
1: Ya. Malah ada usulan narasumber kami tadi untuk dari kepolisian tempatkan mantan Kapolri agar sejajar.
0: Ya, itu nanti salah satunya juga ada dari unsur kepolisian, purnawirawan Polri. Entah itu nanti mantan Kapolri, entah itu pokoknya purnawirawan Polri lah yang kita andalkan nanti. Ya tidak harus mantan Kapolri gitu kan, kalau mantan Kapolri itu cuma berapa orang itu yang bisa kita pilih kan.
1: Ini menyampaikan tadi usulan yang sampaikan narasumber kami tadi Pak Sabarudin.
0: Ya itu bisa saja, tapi saya kira kita tidak jangan terlalu mempersempit. Karena mantan-mantan Kapolri kan sudah senior-senior semua juga.
1: Tapi kalau bukan mantan Kapolri, nanti apakah tidak ada kekhawatiran mengenai objektivitasnya dalam pengambilan keputusan atau rekomendasi yang disampaikan nanti ini Pak? Gimana?
0: Ya kan ada kriteria, kan ada kriteria-kriteria yang latar belakang segala macam yang kita lihat nanti selama beliau bertugas di Polri seperti apa sih gitulah. Rekam jejak lah itu yang itu kira-kira.
1: Apakah termasuk perluasan kewenangannya ini juga sampai pada tahap melakukan investigasi mandiri Pak? Belum muncul sebuah rekomendasi.
0: Banyak ada masyarakat yang lapor tentang bagaimana perilaku-perilaku penyimpangan. Tentu kan dimintai keterangan investigasi nanti dari orang-orang menerima masukan-masukan gitu ya. Dari masyarakat, habis itu dilakukan cross-check lagi kepada penyidik, seumpamanya. Nah, tentu itu kan nanti baru bisa mengambil suatu kesimpulan gitu. Jadi ada langkah-langkah investigasi nanti akan diberikan. Kalau enggak bagaimana mau tahu kan yang sebenarnya.
1: Lembaga pengawasan kan ada eksternal, ada internal Pak Safarudin ya. Eksternal yang kita bicarakan yaitu Kompolnas saat ini. Tetapi di dalam internal kan ada Propam dan juga Itwasum di dalamnya. Nah bagaimana ini mengatur koordinasi antara lembaga-lembaga pengawas untuk kepolisian kita nanti ke depan ini.
0: Ya, jadi ada Propam, ada Irwasum, Polda, Irwasum, dan ada Wasidik.
1: Wasidik,
0: Wasidik, pengawasan penyidikan. Kalau untuk, itu akan nanti juga kita bicarakan. Ada usul juga bahwa ini supaya tidak terjadi tumpang tindih. Ya memang sebetulnya ada pembagian. Kalau Irwasum kan masalah manajerial. Kalau masalah substansinya kan ada Propam. Lebih kecil lagi ke Wasidik pengawasan penyidikan gitu ya. Tapi nanti itu saya kira kita akan diskusikan seperti apa sih efektifnya. Karena selama ini juga kita lihat tidak efektif juga itu pengawasan.
1: Apakah efektivitasnya itu mungkin saja Kompolnas boleh mengakses data yang sedang dilakukan pengawas internal lainnya?
0: Ya bisa.
1: Bisa itu saja. Pak ya? Bisa. Ada usulan. Kalau ada usulan seperti itu akan dipertimbangkan oleh DPR nanti ini.
0: Ya makanya kan nanti kan kalau mamanya Kompolnas menerima laporan dari masyarakat itu kan nanti dilakukan cross check di berbagai berbagai bagian-bagian yang ada di internal Polri gitu. Tentunya akan koordinasi dengan Propam, koordinasi dengan Irwasum. Tentang kebenaran itu fakta-fakta gitu.
1: Artinya ada
0: harus koordinasi kalau enggak nanti kan jadi tidak sesuai sinkron lagi nanti.
1: Kan ini yang dikhawatirkan yang selama ini kan kurang optimal itu Pak ya.
0: Iya, katakan tidak optimal.
1: Tidak optimal
0: bahkan. Katakan itu internal maupun eksternal tidak optimal. Oh benar enggak Pak? Iya benar. Ternyata pengaduan masyarakat banyak gitu loh. Sekarang Komisi 3 membuka pengaduan tentang bagaimana sih perilaku-perilaku aparat penegak hukum ya. Kita bicara polisi, jaksa juga ada itu, hakim juga ada. Nah, saya bilang itu tidak efektif. Nyatanya Komisi 3 sekarang ribuan orang lapor Komisi 3 untuk mendapatkan keadilan. Berarti atau kan internal internal Polri, internal kejaksaan, internal hakim tidak efektif itu, ada pengawas-pengawas tidak efektif karena jebol tidak, itu larilah ke Komisi 3
1: kan begitu. Jadi harusnya nggak perlu sampai Komisi 3, itu sudah selesai di pengawas-pengawas mereka sendiri.
0: Jangan Komisi 3 dibebankan yang seperti itu. Cuman kan berapa waktu terakhir ini kan akhirnya Komisi 3 menerima itu karena pengawasan internal dari polisi, kejaksaan, hakim itu jebol semua.
1: Kalau gitu, kalau gitu Pak Safarudin, naikin juga dong anggarannya untuk Kompolnas. 15 M ini dirasa kecil sekali loh Pak.
0: Iya, jadi tentu nanti anggarannya ya otomatis dong. Kalau wewenangnya itu diberikan lebih banyak, lebih luas, tentu semua kegiatan itu harus didukung dengan anggaran.
1: Oke.
0: Okay. Itu otomatis akan naik gitu loh. Ya. Pasti Komisi 3 akan mendukung bagaimana sih semua kegiatan harus didukung dengan anggaran dari APBN kan begitu.
1: Iya iya.
0: Iya dong, pasti naik kalau wewenangnya
1: ditambah atau diperluas. Ya. Ada juga pertanyaan Pak, kalau memang menghasilkan satu struktur anggota Kompolnas yang kredibel tadi, tentu kan ada suatu mekanisme pemilihan yang sangat ketat, sangat kuat. Nah, apakah dalam usulan revisi Undang-Undang Polri nanti terkait dengan Kompolnas itu termasuk perubahan mengenai mekanisme pemilihan anggota Kompolnas secara lebih transparan lagi? Publik perlu untuk mengetahui, perlu untuk pengawal.
0: Mungkin panitia seleksinya juga akan menyampaikan perkembangan-perkembangan ke masyarakat gitu ya. Nanti ada panitia seleksi yang Kompolnas itu. Karena ya di rekomendasi dari tim reformasi itu kan sudah ada kriteria, sudah ada juga dari mana saja yang duduk nanti di Kompolnas gitu ya. Sudah ada dari akademisi apa segala macam. Cuma memang seleksinya kan harus mungkin koordinasi dengan KPK, dengan segala macam ya. Supaya betul-betul yang duduk di situ bisa berbuat sesuatu untuk memperbaiki Polri ke depan.
1: Ya. Menyampaikan ke masyarakat atau bagaimana kalau melibatkan elemen masyarakat sipil dalam merancang pasal-pasal penguatan Kompolnas termasuk dalam seleksi anggota Kompolnasnya itu, Pak Safarudin?
0: Iya, jadi kan pasti ada panselnya nanti, ada panitia seleksinya nanti kan. Ya tentu kan harus dia melibatkan masyarakat.
1: Oke.
0: Okay. Melibatkan akademisi, melibatkan instansi-instansi yang punya wewenang untuk memberikan informasi tentang bagaimana sih latar belakang yang bersangkutan gitu kan begitu.
1: Iya, iya. Ada tidak Pak jaminan dari Komisi 3 nanti agar revisi Undang-Undang Polri ini yang ada Kompolnas di dalamnya justru tidak mempersempit ruang gerak pengawasan
0: Oh tidak, saya kira tidak.
1: Makanya dijamin itu artinya mereka terbuka akses untuk pengawasan di melalui eksternal tadi nih Pak ya?
0: Ya iya, makanya kan kita akan buka ruang nanti Kompolnas itu punya wewenang yang lebih luas dan sifatnya mengikat gitu.
1: Oke. Setelah reses atau masuk lagi Selasa, ada target nggak Pak? Kapan penyelesaian revisi Undang-Undang Polri ini agar penguatan Kompolnas bisa segera dirasakan oleh masyarakat manfaatnya?
0: Ya, saya kira kita mengharapkan tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama sih, sebetulnya rancangan undang-undangnya sudah ada. Cuma memang kan kita tinggal menunggu rekomendasi percepatan reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden itu kan. Okay. Karena kan jangan sampai rekomendasi itu kan harus dimasukkan dijabarkan pasal per pasal di dalam revisi undang-undang kepolisian.
1: Intinya kan penguatan kewenangannya sebagai lembaga pengawas eksternal, kemudian menghasilkan rekomendasi yang nanti diikuti atau dilaksanakan oleh internal. Nah, cara DPR mengawasi pelaksanaan dari pasal-pasal revisi ini dalam tujuan penguatan undang-undang Polri gimana nih Pak?
0: Ya, jadi kalau memang ada umpamanya, seumpamanya ada rekomendasi dari Kompolnas tidak dilaksanakan, mm-hmm. ya tentu kita akan panggil Kapolri toh, mm-hmm. atau Kabareskrim kita panggil, kenapa Anda tidak melaksanakan, sebagai bentuk Komisi 3 melaksanakan pengawasan terhadap mitra kerjanya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi Kompolnas ya akan memberikan informasi, lapor ke apa ya bukan lapor lah ya, memberikan informasi kepada Komisi 3 dan Komisi 3 akan memanggil Kapolri gitu.
1: Iya. Sebagai sebagai penutup obrolan kita, Pak Safarudin, ada yang ingin disampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami dengan komitmen DPR karena kan bola panasnya kan di DPR ini, Pak.
0: Iya.
1: Gimana? Silakan.
0: Kalau saya sih Mas memang tapi kalau nggak salah sudah ada juga di dalam rekomendasi itu, reformasi Polri ini kan kita mulai dari rekrutmen.
1: Ya.
0: Rekrutmen ya, supaya jadi nggak ada lagi lah. Saya minta tidak ada lah titipan-titipan, tidak ada lagi bayar-bayar masuk polisi, sehingga betul-betul sumber daya manusia itu yang menjadi polisi betul-betul sesuai dengan standar yang kita sudah tentukan gitu loh.
1: Okay.
0: Ya kalau ada titipan harusnya tidak masuk jadi masuk, kalau ada bayar-bayar harusnya tidak masuk jadi masuk gitu. Jadi kita menciptakan bom waktu di polisi gitu loh.
1: Ya
0: 30 tahun lebih bukan melayani masyarakat tapi menjadi beban Polri, ya muncullah pelaku narkoba lah. Harusnya dia memberantas narkoba jadi bandar narkoba. Ini kan jadi masalah gitu loh.
1: Okay.
0: Nah itu 30 tahun kalau sudah masuk polisi. Nah itu mulai dari si rekrutmen. Setelah rekrutmen masuk kepada nanti di pendidikan.
1: Yeah.
0: Nah pendidikan juga kita akan benahi. Bagaimana sih kemarin kan Lemdiklat sudah datang juga Komisi 3, anggarannya kecil sekali untuk di pendidikan gitu ya. Kurikulumnya mungkin masalah tindakan kekerasan segala macam toh kan masih ada juga terjadi ya di Makassar, kemarin di Kepri juga gitu seniornya memukulin junior terus meninggal.
1: Iya.
0: Ya kan,
1: okay,
0: itu semuanya kita akan benahi. Kemudian setelah pendidikan muncullah nanti di mutasi-mutasi itu, mutasi jabatan yang berdasarkan asesmen. Jadi orang yang mau menjabat Kapolres dibuka persyaratan mau jadi Kapolres, namanya perwira sekian tahun, pangkat sekian, silakan datang ke Mabes Polri di asesmen gitu loh. Di asesmen, setelah di asesmen, hasilnya asesmen, itulah sehingga orang-orang yang menempati jabatan-jabatan strategis, dir narkoba, dir krim di reserse, di krim khusus itu sesuai dengan kompetensi profil jabatan itu gitu.
1: Baik.
0: Jadi tidak ada lagi setelah jadi Kapolres, salah penerapan pasal, tidak tahu pasal-pasal di KUHAP yang baru. Nah ini kan tidak profesional polisi kan begitu. Itu jabatan nih Mas. Jadi ini harus kita benahi juga nanti di masalah jabatan supaya betul-betul yang duduk di situ punya empati kepada masyarakat. Bagaimana sih kepekaan masyarakat? Jangan orang lapor tidak ditanggapi, nanti setelah kasih duit ditanggapi, lah kan jadi susah kita nanti, ya kan begitu Mas. Kira-kira itu yang kita benahi nanti, termasuk salah satunya adalah pengawasan itu internal maupun eksternal.
1: Baik, Pak Safarudin, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Selamat beraktivitas kembali Pak. Salam sehat, selamat
0: pagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anggota Komisi 3 DPR RRI Safarudin yang telah berbincang dari tema kita pagi hari ini, yaitu butuhkah undang-undang baru untuk Kompolnas.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga di tengah tekanan global. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan simpanan nasabah perbankan nasional masih aman hingga Maret 2026. Cakupan rekening yang dijamin LPS bahkan tetap berada di atas 90%, baik untuk bank umum maupun BPR dan BPR Syariah. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan kondisi perbankan nasional masih cukup stabil. Dana pihak ketiga tumbuh 13,57% secara tahunan, sementara kredit meningkat 9,6%. LPS juga mencermati tren penurunan bunga simpanan perbankan yang mulai terjadi secara bertahap. Penyesuaian ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi intermediasi dan mendorong penurunan bunga kredit.
2: LPS bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menegaskan komitmennya untuk memperbaiki transparansi pasar modal Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu membuka data kepemilikan saham hingga level 1%. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga akuntabilitas pasar dan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap pasar modal domestik. OJK juga memperluas klasifikasi data investor dari sebelumnya 9 poin menjadi 39 poin informasi.
3: Indeks harga saham ditutup pada level 7048,22 per 31 Maret 2026. Ini mengalami koreksi secara sebesar 18,49%, namun masih tumbuh positif sebesar 8,26% secara year on year. Memasuki bulan Mei 2026, IHSG menunjukkan tren penguatan dan per 5 Mei kemarin ditutup pada level 7057,11 sehingga indeks telah terapresiasi sebesar 1,44% secara month to date.
1: OJK menilai langkah pembenahan ini akan memperkuat fondasi pasar modal Indonesia dalam jangka panjang. Meski mulai diakui, pasar masih berpotensi mengalami penyesuaian sementara di tengah proses perbaikan. Dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: tokoh dunia. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marcinko.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebutkan bahwa penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas tidak memerlukan undang-undang baru. Kapolri mengatakan penguatan fungsi dan kewenangan dari Kompolnas dapat dimasukkan dalam revisi undang-undang kepolisian. 10 buku rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri telah diserahkan. Salah satu poin krusialnya adalah penguatan Kompolnas. Tetapi Kapolri menilai penguatan itu cukup masuk dalam revisi Undang-Undang Polri tanpa perlu adanya Undang-Undang baru. Apakah penguatan tanpa kemandirian hukum dapat ataupun sudah cukup untuk mengubah atau meningkatkan kepolisian kita? Itulah tema yang akan kami bahas di pagi hari ini, yang juga tadi disoroti oleh beberapa pendengar kami dalam 5 topik yang kami miliki. Nanti kami akan mencoba berbincang diantaranya bersama dengan Direktur Lemkapi, Edi Hasibuan.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Edi Hasibuan,
3: Radio RRI di mana saja berada ya.
2: Baik. Pak Edi, tanggapan Anda pertama atas adanya usulan dari Komisi Reformasi Percepatan untuk adanya undang-undang baru bagi Kompolnas, tetapi pihak kepolisian mengatakan cukup masuk dalam revisi undang-undang Polri semata. Tanggapan awal Anda apa ini, Pak? Ya, dengan dua hal itu.
3: Pertama, kita sampaikan apresiasi ya kepada tim percepatan reformasi Polri ya, yang dibentuk oleh Bapak Presiden ya. Kemarin memang banyak saya kira masukan ya, termasuk ada 6 butir ya yang disampaikan oleh tim percepatan reformasi yang dibentuk oleh Bapak Presiden ya, dan sudah disampaikan kepada Bapak Presiden ya. Kemudian dari situ adalah intinya, salah satunya adalah poinnya adalah memperkuat Kompolnas. Saya kira memang ini sudah pasti. Kenapa demikian? Karena memang untuk membuat Polri yang kuat, saya kira perlu penguatan terhadap pengawas eksternal yang kuat ya. Termasuk juga saat ini kalau kita lihat ya, ada wacana ya untuk membuat kemarin kan ada usulan ya agar undang-undang Polri juga direvisi. Saya kira saat ini apakah Polri juga sudah menyampaikan dukungan ya, termasuk juga menyambut baik apa yang menjadi usulan masukan daripada tim percepatan reformasi Polri. Iya, dan saat ini kalau kita lihat memang di dalam undang-undang Polri itu, di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, itu di situ dijelaskan bahwa ada lembaga kepolisian negara. Ya, di situ disebutkan ada lembaga Komisi Kepolisian Negara ya. Artinya Kompolnas itu ada masuk di dalam
2: undang-undang Polri nomor 2
3: undang-undang tadi, Polri ya. Saya lupa pasal berapa, tetapi di situ dijelaskan bahwasanya memang masuk di dalam undang-undang Polri ya. Kemudian tentu itu akan memperkuat ya bahwasanya posisi Komisi Kepolisian Nasional ya. Namun demikian tentu semua itu kan memang tergantung kepada nanti bagaimana ya DPR ya akan melihat ya apakah memang diperlukan undang-undang untuk Kompolnas atau tidak ya. Nanti kita lihat apakah cukup di dalam undang Polri sendiri, nanti kita lihat seperti apa ya.
2: Baik. Kalau begitu Pak, apa yang menurut Anda tadi mampu menguatkan kewenangan dari Kompolnas ketika dia memiliki payung hukum sendiri atau undang-undang sendiri dibandingkan ketika Kompolnas masih masuk dalam undang-undang Polri ini Pak?
3: Ya memang kalau saat ini kan Kompolnas itu kan ada dalam bentuk peraturan presiden ya. Ada dalam Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2011 ya. Di situ dijelaskan tentang posisi Komisi Kepolisian Nasional ya. Kemudian juga ada di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri ya. Kemudian lagi adalah bagaimana saat ini yang paling penting sebetulnya saat ini adalah pertama perlu perubahan perluasan kewenangan. Itu yang pasti.
2: Perluasan ya. Kewenangan artinya apakah itu harus berdiri sendiri?
3: Ya tergantung, makanya nanti kita lihat kepada DPR apakah memang itu dianggap penting atau tidak ya. Saya kira memang nanti pada akhirnya kita serahkan kepada DPR apakah cukup di dalam undang-undang Polri atau memang harus ada undang-undang Kompolnas ya. Yeah. Yang kedua adalah di dalam revisi undang-undang Polri itu memang perlu juga saya kira di situ sebetulnya sudah dijelaskan juga tujuan apa namanya tujuan Kompolnas itu ada juga disebutkan sekilas ya. Mungkin di dalam undang-undang memang kalau memang harus ditaruh di dalam undang-undang Polri yeah. Mungkin perlu dicari ini karena memang di situ dijelaskan bahwa ada keanggotaannya. Struktur keanggotaan Kompolnas ya,
2: okay.
3: Disebutkan bahwa tiga menteri, kemudian juga tiga praktisi kepolisian, mm-hmm. Kemudian dan tiga tokoh masyarakat ya. Yang perlu dirubah yeah. di sini adalah, yang menurut kami adalah, pertama susunan keanggotaan Kompolnas ya. Kami melihat bahwasannya susunan anggota Kompolnas yang ada sekarang ini kurang independen.
2: Kurang independen, oke.
3: Okay. Ya, artinya kenapa? Ada tiga ada perwakilan dari pemerintah.
2: Iya. Yeah.
3: Dan saya sendiri adalah pernah menjadi anggota yeah. Kompolnas, kemudian yeah. itu menurut saya memang tidak independen.
2: Apa yang Anda rasakan ketidakindependenan ketika Anda berada di dalam Kompolnas itu, Pak?
3: Ya tentu saja itu akan membatasi ruang gerak ya, ruang gerak daripada harusnya seluruh anggota Kompolnas itu bekerja independen kemudian mandiri ya. Namun dengan adanya ketiga keanggotaan tadi, tentunya akan membatasi ruang gerak daripada
2: okay.
3: Anggota Kompolnas yang lain. Termasuk juga saat yeah. ini kalau kita lihat ya, ada memang diberikan rekomendasi. Tetapi rekomendasi itu juga tidak memberikan suatu mengikat ya. Artinya rekomendasi ya rekomendasi. Tetapi dalam pelaksananya,
2: yeah.
3: rekomendasi itu tidak tidak ada kewajiban buat Polri untuk melaksanakan.
2: Oke, okay. Baik. Ya. Pak, kalau begitu, kalau dari struktur anggota tadi, apa yang ideal atau bagaimana idealnya anggota dari struktur Kompolnas ini ketika dia masih berada dalam Undang-Undang Polri? Seperti apa?
3: Ya, sebetulnya yang penting adalah, kalau menurut saya ya, saya sendiri juga belum lihat ya, mm-hmm. Bagaimana penjelasan Polri ini, tapi saya kira memang di dalam Undang-Undang itu harus dijelaskan secara ini, termasuk juga keanggotaannya, termasuk juga tujuannya, kemudian rekomendasinya ya. Mm-hmm. Karena memang semua rekomendasi Kompolnas itu nanti pasti ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas Polri.
2: Okay.
3: Ya. Ya. Dan mungkin misalnya dalam hal ini, dalam bentuk perpres kemudian, nanti saya kira Bapak Presiden juga pasti akan memikirkan bagaimana caranya biar Kompolnas itu bisa bekerja maksimal ya. Kemudian ya apalagi kemarin Kapolri kan sudah juga menyampaikan bahwa akan menjalankan ya apa yang menjadi masukan kepada Kapolri. Ya.
2: Yang jadi pertanyaan berikutnya, kalaupun kita berpegang pada misalnya revisi undang-undang Polri ini Pak ya, dan Kompolnas tetap berada di dalamnya, kemudian struktur anggotanya itu pun diubah. Entah atau mungkin lebih banyak dari sipil atau bagaimana perwakilan pemerintah yang independen seperti itu, bagaimana menjamin bahwa Kompolnas nanti tidak hanya numpang juga tetapi memiliki pandangan yang objektif terhadap pengawasan itu bisa terjaga dengan optimal Pak?
3: Ya saya kira kalau itu ada di dalam undang-undang ya, termasuk apakah memang itu undang-undang sendiri, apakah memang itu dalam undang-undang Polri ya, saya kira memang apa yang menjadi rekomendasi Kompolnas itu harus dilakukan, harus dilaksanakan ya.
2: Okay.
3: Saya kira itulah fungsinya bahwasanya yang penting ada di dalam aturan ya.
2: Yeah.
3: Ada dalam aturan kemudian ada dalam undang-undang Polri ya. Dan itulah yang ke depan yang kita harapkan sehingga pelaksananya betul-betul efektif kemudian juga semua rekomendasi itu bisa dilaksanakan dengan baik.
2: Apakah termasuk juga keluhan masyarakat yang sering kami terima termasuk juga dalamnya adalah seolah-olah Kompolnas tidak memberikan hasil yang nyata terhadap laporan-laporan yang sering kali disampaikan oleh publik, Pak?
3: Ya. Yeah. Memang faktanya selama ini kan memang Kompolnas itu lebih kepada seperti kantor pos ya sebetulnya ya. Ya dia hanya menerima kemudian juga disampaikan kepada Polri. Apakah Polri melaksanakan? Saya kira itulah yang selama ini menjadi terjadi ya. Tidak ada kewajiban sebetulnya karena rekomendasi tetapi tidak ada jaminan atau tidak ada ikatan ya, artinya mengikat ya, semua rekomendasi itu dilaksanakan dan kemudian juga tentu kita harapkan kepada semua rekomendasi ke depan misalnya itu betul-betul yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ya.
2: Mungkin dari kajian Lemkapi Pak, strategisnya itu seperti apa sih pengawasan yang seharusnya ideal dilakukan oleh Kompolnas, apakah berhak untuk menyidangkan pelanggaran etik anggota nantinya seperti itu atau ada lain?
3: Yang saat ini memang ada ya. Yang kalau kita lihat saat ini, pertama adalah ada yang selama ini hanya Kompolnas itu ikut mengikuti ya, gelar perkara ikut mengikuti sidang etik ya. Ya kita ke depan ya bisa juga misalnya kalau ada masukan-masukan ya, tentu itu juga saya kira memang apakah itu merupakan bidang ya yang nanti kita lihat ya seperti apa ke depan ya. Yang paling penting sebetulnya kalau menurut kami adalah Kompolnas ke depan pertama memang harus diperkuat ya, kemudian juga harus betul-betul kapabel ya. Artinya kalau saya mengharapkan ya ke depan itu calon-calon anggota Kompolnas itu adalah mantan Kapolri ya. Itu penting ya. Kenapa demikian? Karena bukan bintang dua seperti yang ada sekarang ya. Kalau bintang dua itu tidak bisa melakukan pengawasan terhadap Kapolri ya.
2: Harusnya?
3: Minimal hari harus ada sejajar ya.
2: Mantan Kapolri?
3: Ya. Ya. Okay. Saya kira mantan Kapolri cocok ya. Karena pernah, ya seperti kata Presiden kan, ini kan harus diperkuat. Kemudian ya, kewenangan diperluas.
2: Kalau Polri ya, aktif, berhak tidak masuk di Kompolnas? Idealnya seperti apa?
3: Kalau Polri aktif itu lebih kepada pengawas internal ya.
2: Pengawas internal mereka?
3: Iya, ya. Okay. Mereka cukup di divisi Propam ya, kemudian ada di Iwasum ya. Saya kira sudah cukup di sana. Tapi untuk Kompolnas itu, boleh saja kalau memang ada dari Polri tetapi pensiunan, kemudian juga dia kalau sebagusnya, idealnya. Mm-hmm. Lihat bintang 4 ya, artinya memang karena yang mau diwas ini kan bintang 4 juga ya. Okay. Jadi saya kira ya, ke depan itu.
2: Misalnya nih Pak, apakah yang Anda maksud itu kewenangan yang kuat itu salah satunya tadi menyidangkan kode etik, kemudian diberikan kekeluasaan dalam melakukan investigasi mandiri. Nantinya gimana itu? Apakah itu tidak ya, akan tumpang tindih dengan Propam ini Pak Edi?
3: Kalau misalnya melakukan sidang etik ya, saya belum lihat ya. Belum cocok ya, artinya apa yang menjadi tugas ini dengan Kompolnas ya. Tapi kalau untuk investigasi saya kira perlu ya, karena memang banyak kasus-kasus yang selama ini bahkan saya juga dulu ya sering ya turun ke lapangan, tetapi sifatnya adalah pengumpulan data, bukan dalam bentuk investigasi.
2: Oke. Okay. Ya. Apakah data yang dikumpulkan kemudian temuan di lapangan itu sesuai dengan hasil akhir yang sesuai yang fakta terjadi?
3: Ya. Tentunya memang kita harapkan tentu itu ya, apa yang menjadi fakta di lapangan kemudian juga disampaikan kepada Polri, kemudian itu dilaksanakan ya. Saya kira itu yang kita harapkan Jerman.
2: Artinya kalau tidak dalam kode etik nanti, jangan-jangan akan seperti yang lalu-lalu kalau begitu Pak?
3: Saya kira tidak demikian ya, karena pasti beda ya. Beda ya, kalau misalnya kemarin itu Kompolnas itu hanya bisa memantau.
2: Okay. Ya. Memberikan rekomendasi?
3: Meminta keterangan, mengumpulkan data. Iya. Tetapi ke depan harus ada investigasi ya. Makanya kan beda persisnya ya.
2: Okay. Artinya ya, melakukan investigasi, hasil itu akan menjadi sebuah rekomendasi. Begitu Pak Edi?
3: Betul, apa yang menjadi hasil di lapangan investigasi itu, kita harapkan itulah nanti akan menjadi rekomendasi Kompolnas kepada Polri ya.
2: Nah, bagaimana hasil rekomendasi itu betul-betul dijalankan? Tidak sekedar menjadi arsip ini Pak, gimana?
3: Ya, makanya kan itu yang kita harapkan ya. Makanya kan kemarin kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh tim percepatan reformasi Polri ya, ya itu disampaikan bahwasanya tidak hanya rekomendasi, tetapi betul-betul rekomendasi yang mengikat ya. Okay. Dan harus dilaksanakan oleh Polri.
2: Minimal dari struktur anggotanya tadi itu dulu Pak ya, dan kemenangan diberikan yang lebih tadi, yang kuat tadi.
3: Betul, nah, ya, ada perubahan struktural, kemudian juga rekomendasi mengikat, saya kira cukup kuat untuk Kompolnas.
2: Paling tidak dari pengamatan LKP sendiri Pak Edi, di bagian mana sih di badan kepolisian ini yang butuh pengawasan ekstra?
3: Oh, yang pertama mungkin itu ya, bagian proses hukum ya. Saya kira ini penting ya. Ya, karena memang saat ini kalau kita lihat ya, hampir 90% pengaduan ke Komisi Kepolisian Nasional itu banyak masalah proses hukum ya.
2: Proses hukum? Dan
3: saya kira ya, hampir 90% itu dikeluhkan oleh pelayan reserse ya. Saya kira memang ini paling penting.
2: Apakah itu termasuk penyalahgunaan kewenangan di lapangan Pak? Kalau ya, masalah proses hukum tadi itu?
3: Iya, saya kira itu bagian daripada itu ya. Artinya memang kita mengharapkan ke depan ya, semua termasuk proses hukum itu dijalankan dengan baik, kemudian juga ya, bisa, kemudian juga apa yang menjadi hasil rekomendasi tadi bisa dilaksanakan.
2: Oke, katakanlah apapun nanti itu berbentuk undang-undang ataupun masuk dalam revisi undang-undang Polri, artinya diharapkan ada struktur yang sangat kuat sekali dalam sisi pengawasan terhadap internal kepolisian tadi, atau kepolisian tadi. Nah, SDM yang seperti apa yang siap untuk melakukan hal itu, Pak? Terutama di internal Kompolnas ini.
3: Iya. Yang pertama memang kalau kita lihat saat ini, saya kira perlu ya. Orang-orang yang ahli ya. Mm-hmm. Saya kira kalau kita lihat adalah perlu ahli pidana, perlu ahli ahli yang lain ya di dalam Kompolnas. Dan memang saya akui kalau saat ini saya kira ahli-ahli yang bidang itu di Komisi Kepolisian Nasional ya, belum maksimal ya, artinya ke depan termasuk juga personilnya juga saya lihat masih sangat terbatas ya, karena memang anggarannya juga sangat terbatas ya. Kalau kita bisa lihat ya, anggaran Kompolnas itu setiap tahunnya hanya sekitar antara 15 miliaran. Jadi itu tidak mungkin ya, tidak maksimal ya, mereka juga mau bekerja juga tidak diukur anggaran. Dan kemudian satu lagi adalah satkernya itu masih menempel di Menko Polkam. Ke depan kita harapkan satkernya itu harus berdiri sendiri ya, tidak lagi harus menempel di Menko Polkam, tetapi harus menjadi satker sendiri ya dengan anggaran yang cukup ya. Baik. Saya kira itu ke depan yang menjadi harapan kita ya.
2: Pak Edi Hasibuan, terima kasih Pak ya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat Pak. Demikian tadi Direktur Lemkapi Edi Hasibuan di sesi pertama perbincangan kami terkait butuhkah undang-undang untuk Kompolnas ke depannya.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim.

2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia mencatat penemuan 241.000 kasus TBC nasional hingga awal Mei 2026, dengan angka kematian yang diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah kini mempercepat screening gratis di tingkat puskesmas hingga di perkantoran, serta menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien agar rantai penularan terputus. Seberapa efektifkah strategi jemput bola ini dalam menurunkan beban TBC secara permanen di Indonesia? Nanti kami akan berbincang terkait dengan penemuan kasus TB nasional mencapai 241.000, di mana pemerintah mempercepat screening secara gratis. Kami akan upayakan untuk dapat berbincang bersama dengan beberapa narasumber kami tentunya, dan kini kami sudah tersambung bersama dengan Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama.
0: Wawancara Pro3.
1: Prof. Chandra Yoga, ya, kabar baik Prof ya pagi ini ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pagi ini kita bicara temuan kasus TB nasional 241.000. Artinya ini Prof, apakah ini karena penyakitnya yang bertambah atau karena cara kita mencarinya yang lebih baik Prof?
2: Oke, jadi ini mungkin, bukan mungkin, ini jelas perlu diklarifikasi kepada masyarakat. Jadi setiap tahun itu semua negara punya perkiraan. Ya, jumlah kasusnya ada berapa di negara itu.
1: Oke.
2: Nah, kalau satu negara punya kasus misalnya 1 juta, dan kita tahu tuberkulosis ini kan menular. Ya. Jadi kalau diperkirakan di dalam tahun itu akan ada 1 juta kasus, maka 1 juta itu harus bisa ditemukan untuk bisa diobati supaya tidak, supaya bisa sembuh dan supaya tidak menularkan ke orang lain.
1: Oke. Iya.
2: Jadi kalau makin dalam hal, dengan kata lain, kalau perkiraannya 1 juta, ketemunya cuma 500.000, di satu sisi itu tidak bagus karena artinya ada 500.000 lagi yang tidak bertemu, tidak ketemu begitu. Iya.
1: Kalau di kita gimana? Dua temuan
2: sama, begitu, sama kita ya. Kita juga angkanya saya lupa persis, tapi sekitar 1 juta perkiraan dalam 1 tahun.
1: Artinya masih, nah, masih jauh ya.
2: Sekian bulan ini ketemu 200 sekian, kita hanya akan ketemu dalam beberapa bulan ke depan kan?
1: Iya.
2: Setahun masih panjang ini. Nah, jadi itu artinya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat memang kasus itu. Jadi ini bukan, kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia, nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain. Jadi dari kacamata itu, penemuan kasus itu bisa dianggap sebagai upaya untuk menyembuhkan dan mencegah penularan, dan jangan dibaca terbalik, kayaknya yang ditutupan banyak gitu.
1: Prof, sebenarnya gimana sih Prof pola penularan TBC terutama di ruang publik ini Prof?
2: Ya, sebenarnya sebelum sampai pola penularan, saya mau komentar sedikit. Tuberkulosis itu kalau bahasa Indonesia nggak ada huruf C-nya,
1: jadi
2: TB. Yang kedua, dalam bahasa Inggris tuberkulosis memang ada C-nya, tapi dalam bahasa Inggris tuberkulosis juga disingkat TB. Kenapa kita bolak-balik nyebut TBC? Karena itu adalah singkatan dari bahasa Belanda sebenarnya.
1: Tuberkulosis, TBC itu dari singkatan bahasa Belanda. Harusnya TB saja ya.
2: Zaman penjajahan dulu orang Belanda menyebutnya TBC.
1: Oke.
2: Jadi kalau saya menganjurkan kita gunakan TB lah, jangan TBC karena nggak ada C-nya.
1: Sebenarnya redaksinya udah benar, saya aja yang salah nyebut ini TBC ini, Prof.
2: Nggak. Banyak orang yang begitu masih menggunakan.
1: Begitu. Oke.
2: Dan kalau kita mau gunakan T, maka dia TBC bukan TBC kan?
1: TBC.
2: Itu gara-gara bahasa Belanda.
1: Iya.
2: Itu nomor itu. Nah, kemudian yang soal penularan. Jadi tuberkulosis ini menular

0: melalui batuk dari pasiennya. Jadi kalau ada pasien yang positif, mm-hmm. kalau pasien itu mengeluarkan namanya droplet ya, titik-titik dahak yang keluar itu bisa lewat batuk, bisa lewat bersin, bisa lewat bicara, bisa lewat bernyanyi, makanya menular dari orang satu ke orang lainnya. Mm-hmm. Itu penularannya. Nah kalau seseorang yang belum pernah kena kemasukan ke mentubus tertular dari orang lain, maka pada orang yang tertular ini ada dua kemungkinan.
1: Yeah.
0: Kemungkinan pertama dia jatuh sakit, tapi ada kemungkinan kedua dia tidak jatuh sakit, tetapi kuman tuberkulosisnya tidur dalam tubuhnya. Itu yang namanya sebagai tuberkulosis laten. Jadi tuberkulosis laten itu orang yang sudah pernah tertular tuberkulosis, di dalam tubuhnya ada kuman tuberkulosis, tapi kuman itu tidak bermanifest menjadi penyakit.
1: Hmm.
0: Hanya nanti kalau daya tahan tubuhnya turun, maka
1: tuberkulosis
0: yang tertidur bangun, betul.
1: Okay.
0: Jadi itu pola penularannya.
1: Ya. Kalau melihat secara angka lagi gini Prof ya, 241.000 temuannya, tetapi diperkirakan ada sekitar 1 juta nih kasus TB di Indonesia ini. Nah, baru saya membayangkan artinya tahun 2026 ini kalau tidak cepat ditangani, ditemukan, diobati agar mencegah penularannya, seperti apa nih kondisi risiko paru-paru kita nih Prof ya?
0: Ya justru itu kan kita tahu bahwa salah satu acara kenapa wawancara ini dilakukan karena kita nomor tuberkulosis nomor 2 di dunia.
1: Ya.
0: Artinya kita memang belum berhasil menanggulangi penularan dengan baik. Kalau mau agak lebih dramatis lagi begitu ya, tadinya kita nomor 3 di dunia dan nomor 2 itu Cina. Terus Cina itu berhasil sehingga dia kita nomor 2, Cina nomor 3. Dan sekarang Cina bahkan nomor 4. Jadi ada contoh di mana negara yang jumlah penduduknya lebih banyak dari kita berhasil menanggulanginya dalam beberapa tahun terakhir ini. Sementara kita yang tadi nomor 3 naik nomor 2.
1: Yeah.
0: Nah, untuk itu memang kasus itu harus ditemukan. Tapi tidak cukup ditemukan. Yang ditemukan harus disembuhkan. Karena kalau ditemukan tidak ditemukan kan, ya percuma juga ditemukan. Gitu. Jadi ya, harus ditemukan dan harus disembuhkan. Dan itulah upaya maksimal yang harus dilakukan saat ini. Plus, tambah satu lagi, mereka yang tuberkulosis laten tadi, harus diberikan obat juga namanya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis, supaya dia tidak bangkit. Dan itu juga dilakukan pada kontak. Artinya kalau ada satu pasien tuberkulosis, kita datangi rumahnya, orang yang kontak dengan dia dikasih obat TPT itu.
1: Oke. Langkah mencari kemudian mengobati. Sejauh ini bagaimana Prof menilai screening yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, bahkan sampai di beberapa sektor di perkantoran, kementerian dan lain sebagainya nih Prof?
0: Nah, soal beberapa sektor, perkantoran, kementerian, dan lain sebagainya itu sebenarnya ada di Perpres. Jadi pada waktu Presiden Jokowi, sudah ada Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021. Dan saya kira tidak banyak atau praktis mungkin kalau ada 1-2 penyakit saja yang tingkatnya sampai ke level Peraturan Presiden. Mungkin stunting mungkin ada, tapi saya nggak tahu persis. Nah, artinya pada waktu Peraturan Presiden itu dikeluarkan, salah satu poinnya adalah kenapa sampai ke Perpres? Karena nggak mungkin ditangani oleh sektor kesehatan saja. Jadi ditangani oleh berbagai sektor, kantor. Nah, karena ngomong kantor, saya ingatkan tentang tenaga kerja, kan? Artinya jangan sampai orang yang tuberkulosis kemudian dikeluarin dari kerjanya. Atau nggak boleh kerja, itu kan nggak boleh begitu.
1: Itu
0: membuat stigma baru. Jadi harusnya kalau ada pasien tuberkulosis, diobati supaya tidak menular ke orang lain dan dia sembuh. Jangan menjadi stigma malah orangnya jadi nggak punya kerja dan sebagainya. Jadi memang harus ada kerja lintas sektor, kerja bersama atau berbagai sektor, baru tuberkulosis ini bisa ditanggulangi dengan baik.
1: Sebuah kantor itu kan banyak manusia di dalamnya nih Prof. Sementara screening ini kan harus cepat dilakukan dan cepat mendapatkan hasil. Nah ini gimana Prof? Cara metode screening yang sebenarnya ini Prof?
0: Ya jadi kalau zaman dulu ada yang namanya passive case finding. Passive case finding itu kalau orang ada gejala, maka orang itu akan datang ke fasilitas kesehatan. Itu zaman dulu. Sekarang kita gunakan active case finding. Artinya memang sengaja dicari. Yang pertama dicari adalah yang ada gejala tentu saja. Jadi secara aktif, kalau ada gejala di kantor, di studio, mudah-mudahan nggak ada yang di RRI, nggak ada yang
1: batuk-batuk. Amin.
0: Tapi kalau ada teman yang batuk-batuk, tugas kita bersama untuk bilang sama teman itu.
1: Oh, gitu.
0: Kalau kedengaran batuk-batuk, cobalah periksakan diri ke klinik RRI di lantai bawah misalnya begitu ya. Ada seperti itu. Tapi selain itu memang juga ada upaya untuk melakukan pemeriksaan langsung pada masyarakat untuk tahu apakah tuberkulosis atau tidak. Tapi yang utama bagaimanapun juga memang kalau ada keluhan atau ada teman sekantor keluarga yang ada keluhan, segera memeriksakan diri. Sementara pemeriksaan ke masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai teknologi yang sekarang ada.
1: Iya. Dan Anda melihat bagaimana ketika ada inisiatif dari warga yang minta untuk di-screening, terutama warga-warga yang mungkin berada tidak dekat dari pusat kota ini, Prof?
0: Kalau menurut saya harus difasilitasi ya, artinya difasilitasi untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi itu mesti dilakukan, pemeriksaan itu harus dilakukan karena kita kan nomor 2 di dunia. Nah, saya mau Indonesia emas 2045 kok masih nomor 2 kan nggak benar, malu-maluin. Jadi menurut saya pemerintah perlu menyediakan semua fasilitas agar kalau ada orang dimanapun juga mau melakukan pemeriksaan harus terfasilitasi dan bisa diketahui dia sakit atau tidak.
1: Tapi jadi pertanyaan, apakah semua fasilitas kesehatan sudah memiliki fasilitas deteksi TB yang modern saat ini?
0: Sebenarnya ya bukan masalahnya. Fasilitas deteksi TB itu banyak gitu ya. Ada berbagai tingkatannya. Jadi ada fasilitas kesehatan yang punya alat deteksi secara lengkap, ada yang memang hanya sebagian. Jadi tapi pada dasarnya kalau pemeriksaan yang sederhana begitu semua puskesmas pasti bisa. Dan puskesmas tertentu punya pemeriksaan yang bukan hanya sederhana tapi sedikit di atas sederhana. Tapi kalau mau naik lagi itu mungkin perlu tempat yang tertentu. Tapi kalau pemeriksaan dasar untuk menemukan tuberkulosis, misalnya saja pemeriksaan mikroskop dengan untuk bakteri tanah asam, itu semuanya bisa.
1: Oke, artinya fasilitas kesehatan sudah memiliki alat itu, Prof ya?
0: Ya, kalau yang dasar ya.
1: Semua sudah ya. Ya. Kemudian Prof, Kementerian Kesehatan juga menargetkan melakukan bedah rumah bagi 8.000 pasien. Apa krusialnya, Prof? Dianggap untuk bedah rumah dari pasien ini?
0: Ya. Saya belum dengar informasi itu. Tapi kalau
1: secara medis saja, mungkin bagaimana? Apa yang bisa?
0: Enggak, saya belum dengar. Tapi saya mau sampaikan. Jadi nomor satu, pasien tuberkulosis itu harus mendapatkan pengobatan yang tepat, benar, sesuai dengan jadwalnya. Dan kalau obat yang dia makan benar, tepat, sesuai dengan jadwalnya, maka dia akan sembuh. Itu prinsip dasar. Dan itu yang harus utama. Yeah. Tetapi di luar itu, memang ada faktor-faktor lain. Misalnya makan bergizi. Jadi kalau orangnya dalam pengobatan itu bergizi, lebih makanannya bagus, maka tentu angka kesembuhannya akan lebih bagus. Misalnya rumahnya tidak terlalu padat, maka penularannya lebih kecil. Kan gitu.
1: Okay.
0: Jadi ada faktor-faktor yang bisa mendukung pengobatan, walaupun utamanya adalah pengobatan.
1: Tetap intinya adalah pengobatan itu, Prof ya.
0: Iya. Betul, harus dimakan selama 6 bulan minimal sesuai dengan itu.
1: Ya, artinya kan ada tugas besar yaitu mencari 100% kasus TB yang ada di Indonesia.
0: Katakanlah 80-90% lah, kalau 100.
1: Ya. Oke. Ada kendala nggak, Prof, untuk mencapai angka itu? Ya, katakanlah 80 lah. Gimana, Prof?
0: Sejauh ini kita belum pernah sampai angka yang tinggi sekali. Tentu saja tidak terlalu mudah untuk menemukannya. Tapi harus dilakukan sekali lagi karena ini target nasional, Indonesia emas, jadi harus dilakukan segala upaya agar itu bisa ditemukan sebanyak mungkin. Cuman sekali lagi yang saya ingin tekankan, menemukan tidak boleh berhenti menemukan. Dia menemukan dan kemudian mengobati. Harus satu napas itu.
1: Menemukan dan mengobati. Kemudian yang ditemukan diobati, berhenti tengah jalan obatnya.
0: Nah, itu.
1: Gimana
0: yang
1: ini?
0: Yang namanya
1: langkah pemerintah.
0: Itu ada dua. Ya, mengobati harus sesuai dengan jadwal dan harus ditekan sampai selesai. Betul.
1: Oke. Pesan utama untuk pendengar kami, pemirsa kami, mungkin saja bukan menakut-nakuti nih, Prof ya, tetapi mungkin gejalanya mirip, apa yang harus dilakukan saat ini juga, Prof? Silakan.
0: Jadi sekarang kita pakai patokan, kalau batuk berdahak 2 minggu atau lebih, badan lemah, keringat malam, tidak nafsu makan, apalagi kalau batuk berdarah, itu segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Bukan tidak mungkin tuberkulosis walaupun ada penyakit yang lain. Nah, kenapa saya bilang bukan tidak mungkin batuk darah? Karena jangan tunggu sampai batuk darah. Kalau sudah ada batuk berdarah 2 minggu atau lebih, kemudian ada lemah, nggak nafsu makan, keringat malam, itu segera memeriksa diri untuk tahu tuberkulosis atau tidak. Dan yang walaupun ini tidak spesifik tuberkulosis, saya ingin mengatakan bahwa batuk itu adalah peringatan dari Tuhan bahwa ada sesuatu yang terjadi di tubuh kita. Jadi mulai sekarang sesudah wawancara RR ini, jangan ada pendengar RR yang mengatakan batuk biasa. Orang yang sehat sebenarnya tidak pernah batuk. Kalau ada batuk itu ada sesuatu yang terjadi. Belum tentu tuberkulosis, tapi ada sesuatu gangguan di paru dan saluran nafas. Segeralah memeriksa diri.
1: Baik. Terima kasih, Prof, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Prof.
0: Ya, pasti.
1: Demikian tadi Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyatakan pasar modal bergerak dinamis sepanjang triwulan pertama tahun ini, dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global. Sementara itu, memasuki bulan Mei, pasar saham juga mulai menunjukkan penguatan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan tema perbincangan kami, yaitu temuan kasus TB secara nasional 241.000, di mana pemerintah melalui Kementerian Kesehatan melakukan screening secara besar-besaran, bahkan di pemukiman ataupun di perkantoran. Dan kali ini kami akan membahas tema tersebut bersama dengan Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis atau yang disingkat IMUT, Siva Anggita. Basif.
4: Iya.
1: Kalau dari ini IMUT ya, lucu bukan namanya ya. Ya. Kalau IMUT ngeliat gimana nih penemuan 241.000 kasus dari sisi anak muda ini?
4: Dari sisi anak muda, kami kan sebelumnya kami perkenalkan dulu, kami dari organisasi Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, organisasi anak muda yang memang backgroundnya macam-macam, tidak hanya kesehatan, yang memang kami ini peduli dengan isu tuberkulosis. Yang pendekatan kami ini adalah kolaborasi tidak hanya dengan organisasi kesehatan, tapi organisasi yang lainnya untuk raising awareness terkait tuberkulosis. Nah, terkait screening ini adalah hal kalau kami, aku bisa bilang ini adalah tonggak pertama ya dari penemuan tuberkulosis adalah melalui screening. Dan dengan adanya screening yang masif di sini, ini udah menunjukkan bahwa adanya keseriusan dari pemerintah untuk segera menangani tuberkulosis nih. Apalagi kalau aku lihat di beritanya itu disampaikan banyak sekali inovasi-inovasi alat kesehatan yang digunakan, baik menggunakan point of care dan juga X-ray, itu tuh sangat-sangat bagus ya Mas ya.
1: Nah kalau begitu sejauh mana teman-teman di IMUT ini melihat fasilitas screening yang gratis, apakah memang sudah cukup mudah diakses ini?
4: Untuk sementara ini, kalau kita lihat di beberapa daerah yang memang kantong-kantong tuberkulosisnya banyak ya, di provinsi-provinsi tertentu, itu memang sudah mulai dilakukan kalau aku lihat. Dan beberapa di universitas-universitas itu juga sudah di-engage nih, baik dari seperti kan ada tuh yang namanya klinik-klinik kesehatan di universitas, kemudian expert-expert di universitas sudah mulai di-engage untuk merumuskan ini. Jadi memang ini sudah mulai di baik, namun memang perlu diperluas lagi nih untuk menjangkau khususnya ke daerah-daerah yang terpencil dan memang lebih sulit mengakses layanan.
1: Itu kalau kita bicara dari sisi langkah yang diambil pemerintah, tetapi bagaimana ketika langkah itu diambil oleh masyarakat secara sukarela, dan apakah ada kendala selama ini untuk mengajak orang melakukan pemeriksaan secara sukarela?
4: Betul, itu memang menjadi kendala yang saat ini masih dihadapi ya, khususnya ketika kita nih melakukan pendekatan, kita memang ada tantangan terkait gimana caranya menarik orang untuk datang. Itu merupakan challenge tersendiri. Kami mencoba untuk pendekatan-pendekatan seperti adanya urgensi, harus cek, sebetulnya menggabungkan ini dengan cek kesehatan gratis dan memperlihatkan bahwa kalau seandainya cek sendiri nih tanpa menggunakan program ini, kalian bisa mengeluarkan nominal-nominal segini rupiah loh. Jadi kita harus membandingkan-bandingkan dengan berapa sih kos yang dikeluarkan kepada teman-teman atau kepada masyarakat jika tidak mengikuti program ini. Kami mencoba pendekatan melalui itu.
1: Selain
4: pendekatan
1: kos tadi, ada nggak? Mungkin ada stigma lah yang dihadapi, rasa malu mungkin, gimana itu Mbak?
4: Betul, stigma, rasa malu, dan merasa kayak apakah ini penting. Jadi mereka belum melihat ini penting. Jadi mereka, karena memang masyarakat kita memang lebih fokus mostly ke kuratif ya Mas ya, daripada preventif. Jadi ketika sudah merasakan nih, mereka baru datang ke layanan kesehatan. Tapi untuk segi preventifnya masih kurang. Jadi memang selain stigma yang sekarang saat ini sudah dikerjakan dengan baik, akhirnya semakin mengurang, tapi rasa urgensi dari masyarakat itu memang perlu ditingkatkan lagi Mas.
1: Nah itu gimana cara IMUT membantu untuk mengurangi, kalau mungkin biaya bisa ada perbandingan lah, tapi untuk rasa stigma tadi gimana nih cara membantu mengurangi ketakutan orang untuk diperiksa ini Mbak Siva?
4: Iya betul, Kalau dari kami itu memang kami percaya karena target kami adalah anak muda ya. Kami percaya mengedukasi satu anak muda itu mereka itu echoing voice-nya banyak. Bisa ke orang tuanya, bisa ke peer group-nya, bisa kemana-mana. Jadi memang kita terus melakukan edukasi bersama anak muda. Engaging influencer-influencer, dokter-dokter influencer ya Mas Rudy. Kalau sekarang banyak nih, alhamdulillahnya banyak dokter-dokter yang terus menginfluence, memberikan informasi yang tepat, guna, dan benar. Dan akhirnya mau mengajak fans-fansnya lah, akhirnya fans-fansnya jadi terbuka karena merasa kayak ini ternyata penting ya, oh ternyata dokter ini ngelakuin ini, aku ikutin.
1: Oh itu ngaruh ya secara personal ya.
4: Itu ngaruh sekali secara personal. Nah ketika sudah personalnya di touch, nah ini kita bekerja sama lintas program mungkin dengan komunitas-komunitas lainnya, ada komunitas disable, komunitas-komunitas lainnya untuk juga menyampaikan info terkait tuberkulosis ini.
1: Informasi juga, masif, langkah dari teman-teman di IMUT juga masif. Nah, pantauan di lapangan, fasilitas kesehatannya dalam langkah pendeteksiannya gimana ini? Sudah memadai belum?
4: Di beberapa tempat sudah memadai, pasti. Tapi kita tidak bisa bilang di seluruh tempat, karena kami juga tidak bergerak di seluruh tempat. Memang pasti masih ada kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali kalau aku lihat, baik dari engage komunitasnya, dari program screeningnya, dari fasilitas layanan kesehatan di equip dengan alat-alat yang memang sudah canggih dan bisa mempercepat nih. Di beberapa dari mereka bahkan X-ray-X-ray-nya sudah ada AI which is mempercepat untuk dia untuk screeningnya. Jadi pembacaan lebih cepat, lebih banyak lagi orang yang bisa di screening.
1: Ini dari tadi kalau saya perhatikan Indonesia Muda untuk Tuberkulosis sangat aktif berarti di lapangan ya. Apa sih yang membuat teman-teman di IMUT ini kok begitu aktif? Karena kan gak sedikit loh yang ngomong kan TBC atau TB ini kan penyakitnya orang tua nih. Gimana nih Pak?
4: Justru di situ karena banyak yang ngomong TBC ini penyakit orang tua, dan ternyata pada kasusnya kalau dilihat ya Mas Rudy dari data Kemenkes juga, ternyata yang terdampak justru bukan orang tua, adalah mereka yang masih muda dan di usia produktif. Tapi jika menggunakan pendekatan-pendekatan yang selama ini dilakukan untuk orang tua, itu tidak akan terdengar nih untuk populasi-populasi muda dan produktif. Nah di situ kita mencoba untuk melakukan gebrakan dan pendekatan baru agar ya tujuannya sekali lagi kita ingin melindungi kita semua ya Mas, yang kena TBC juga. Mantap. Jadi sebetulnya seperti itu.
1: Gini Mas Siva, kan tugasnya itu menemukan kemudian mengobati, ini satu paket, gak boleh berhenti lagi. Nah, teman-teman di IMUT ini hanya menyebarkan informasi, mengajak, atau jangan-jangan sampai mendampingi pasien, memberikan pemahaman agar gak putus untuk berobat atau minum obatnya.
4: Pemahamannya kami berikan ketika kita mengedukasi Mas. Jadi ketika kita awareness terkait apa itu tuberkulosis, apa itu symptomsnya, apa yang harus dilakukan jika ada gejala-gejala tadi batuk dan lain-lain, itu kami lakukan. Pengobatan berapa lama itu secara gambaran umum kami lakukan, tapi pasti setiap orang akan berbeda kan. Apakah mereka ada penyakitan bawaan? Karena obat kan akan ditentukan berdasarkan berbagai macam hal lah, dan dokter yang bisa menyampaikan. Edukasi itu kita sampaikan di depan, namun banyak komunitas lainnya yang memang secara khusus mendampingi minum obat. Ada komunitas di Indonesia tuh ada komunitas pasien tuberkulosis atau organisasi pasien. Itu juga mereka yang sudah survivor nih, survivor tuberkulosis, dan mereka memang sudah menjalani pendampingan kalau untuk obat ini.
1: Ini sekaligus menjadi akhir dari obrolan kita nih Mbak. Kan IMUT ini isinya orang anak-anak muda ya, ada yang sekolah, ada yang kuliah pasti ya di situ ya.
4: Iya, betul.
1: Nah, ngejamin nggak sekolah atau kampusnya memang sudah menjadi area yang aman dari penularan TB?
4: Penularan TB itu ada di mana-mana, bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di daerah-daerah tertentu, karena kan stigmanya itu yang masih kupat kumis.
1: Nggak kuat, khawatirnya kemana-mana ternyata tempat mereka sendiri terabaikan, gimana?
4: Tidak ada tempat yang aman dari kasus tuberkulosis, Mas, sampai kita semua eliminasi tuberkulosis. Jadi kalau dibilang tempat aman, ya semua tempat akan tidak aman sampai kita bisa eliminasi tuberkulosis.
1: Tapi optimisnya sejauh apa, sebesar apa sih untuk bisa mengeliminasi? Jangankan 100% lah, 80% aja dari narasumber kami sebelumnya. Gimana?
4: Dengan investasi yang segini banyaknya yang sudah diberikan, kalau kita lihat lah, dan itu bisa terus dilanjutkan ya, tidak hanya pilot dan tidak hanya di depan dan tidak hanya di awal saja. Ya, mungkin seharusnya bisa eliminasi, targetnya kan eliminasi 2030 tuh.
1: Iya.
4: Ya harapannya sih memang ada harusnya bisa lebih cepat, apalagi nanti ke depannya akan ada vaksin, Mas. Itu excited sekali kalau itu sudah keluar, okay. Harusnya bisa lebih cepat, cepat lagi eliminasinya.
1: Okay.
4: Jika terus dilakukan ya Mas, tidak hanya di depan saja, iya, seperti itu.
1: Baik, makasih Mbak Siva Anggita yang tuh waktunya sudah ngobrol bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu, iya, Mbak. Selamat pagi.
4: Sehat baik, Mas Rudi. Terima kasih.
1: Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis atau IMUT, Siva Anggita, menutup kebersamaan kita pagi hari ini. Nanti rekan saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Sampai jumpa.
5: Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengetahui bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
2: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
1: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu, untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
2: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita, menyebut kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
3: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
2: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah meningkatkan pemeriksaan hewan ternak yang diantar pulaukan jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya disampaikan Iketut Wiranata.
1: Kalau untuk lalu lintas ternak sendiri ada dua kali pemeriksaan.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, permintaan akan hewan ternak khususnya sapi dan kambing di wilayah Sulawesi Tengah dipastikan meningkat. Hal ini meningkatkan kewaspadaan peternak terhadap penyakit hewan ternak sehingga dapat mempengaruhi harga jual. Sudarta, salah seorang peternak di Kabupaten Donggala, dikonfirmasi RRI mengatakan untuk saat ini di wilayahnya belum ada informasi ternak sapi atau kambing yang terinfeksi penyakit. Hal ini disebabkan karena ternak di wilayah itu sudah dilakukan vaksinasi.
3: Kalau untuk penyakit yang marak, kemarin sempat menyerang itu penyakit jembrana pada sapi Bali. Kalau untuk saat ini sudah landai lagi, sudah normal kembali. Maksudnya sudah tidak terlihat lagi itu penyakit karena sempat turun petugas untuk vaksinasi.
2: Senada hal itu, Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Dr. Hewan Igusti Bagus Ari Purwanda kepada RRI mengatakan seluruh hewan ternak yang akan diantar pulaukan telah melalui tahapan pemeriksaan di Balai Karantina Ikan Hewan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah selama 3 hari.
1: Kalau untuk lalu lintas ternak sendiri ada 2 kali pemeriksaan. Yang pertama itu dari teman-teman Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, setelah selesai terbit sertifikat veteriner dari Dinas Peternakan, nah setelah terbit sertifikat veteriner baru masuk ke instalasi karantina milik Karantina Sulawesi Tengah, instalasi karantina hewan. Nah, nanti setelah masuk dari instalasi baru kita lakukan pemeriksaan dokumen, keabsahan, kelengkapan dokumennya. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, setelah pemeriksaan fisik kita lakukan pengambilan sampel, lalu kita lakukan pengujian laboratorium. Kalau sudah dinyatakan sehat, maka sapi tersebut bisa dilalulintaskan.
2: Gusti menambahkan, selain melakukan pengawasan terhadap kesehatan ternak, Balai Karantina juga mengawasi atau memeriksa alat angkut yang digunakan untuk meminimalisir penularan penyakit hewan, baik dari daerah tujuan maupun sebaliknya. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
1: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
2: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ingatan Peristiwa.
1: Tanggal 9 Mei 1914 menjadi salah satu hari bersejarah dalam perkembangan politik di Indonesia. Pada hari itu, Indische Sozialdemokratische Vereinigung atau ISDV, organisasi yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, didirikan di Surabaya. Keberadaan ISDV tidak hanya menandai masuknya paham Marxis ke Hindia Belanda, tetapi juga menjadi awal dari sebuah gerakan yang akan mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia baik dalam melawan kolonialisme maupun dalam konflik internal pasca kemerdekaan. 28 tahun silam atau 9 Mei 1998, Soeharto berkunjung ke Kairo, Mesir, menghadiri KTT G13. Itu lawatan terakhirnya sebelum lengser desakan reformasi. Kegentingan dampak dari ketidakpuasan rakyat akan kepemimpinan Soeharto mulai tersulut awal Mei. Salah satu penyebabnya, harga BBM melonjak 71%. Pada 2 Mei, mahasiswa di sejumlah daerah melakukan demonstrasi tuntut reformasi. Namun puluhan aksi protes itu berakhir bentrok karena ditanggapi dengan represif oleh aparat.
0: Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Indonesia mencatat penemuan 241 ribu kasus TBC nasional hingga awal Mei 2026, dengan angka kematian yang diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah kini mempercepat screening gratis di tingkat puskesmas hingga di perkantoran, serta menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien agar rantai penularan terputus. Seberapa efektifkah strategi jemput bola ini dalam menurunkan beban TBC secara permanen di Indonesia? Nanti kami akan berbincang terkait dengan penemuan kasus TB nasional mencapai 241 ribu, di mana pemerintah mempercepat screening secara gratis. Kami akan upayakan dapat berbincang bersama dengan beberapa narasumber kami tentunya, dan kini kami sudah tersambung bersama dengan Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama.
0: Wawancara Pro 3.
2: Prof. Chandra Yoga, iya, kabar baik Prof ya pagi ini ya.
3: Alhamdulillah.
2: Pagi ini kita bicara temuan kasus TB nasional 241 ribu. Artinya ini Prof, apakah ini karena penyakitnya yang bertambah atau karena cara kita mencarinya yang lebih baik Prof?
3: Oke, jadi ini mungkin, bukan mungkin, ini jelas perlu diklarifikasi kepada masyarakat. Jadi setiap tahun itu semua negara punya perkiraan. Ya, jumlah kasusnya ada berapa di negara itu.
2: Oke.
3: Nah, kalau satu negara punya kasus misalnya 1 juta, dan kita tahu tuberkulosis ini kan menular. Yeah. Jadi kalau diperkirakan di dalam tahun itu akan ada 1 juta kasus, maka 1 juta itu harus bisa ditemukan untuk bisa diobati supaya tidak, supaya bisa sembuh dan supaya tidak menularkan ke orang lain.
2: Oke, okay. Yeah. Iya.
3: Jadi kalau makin dalam hal, dengan kata lain, kalau perkiraannya 1 juta, ketemunya cuma 500 ribu, di satu sisi itu tidak bagus, karena artinya ada 500 ribu lagi yang tidak bertemu, tidak ketemu. Begitu. Yeah.
2: Kalau di kita gimana? Dua temuan
3: sama, begitu, sama kita ya? Juga, angkanya saya lupa persis, tapi sekitar 1 juta perkiraan dalam 1 tahun.
2: Artinya masih, nah, masih jauh ya?
3: Kalau sekian bulan ini ketemu 200 sekian, kita hanya akan ketemu dalam beberapa bulan ke depan kan?
2: Iya. Yeah.
3: Setahun masih panjang ini. Nah, jadi itu artinya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat, memang kasus itu. Jadi ini bukan, kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain. Jadi dari kacamata itu, penemuan kasus itu bisa dianggap sebagai upaya untuk menyembuhkan dan mencegah penularan, dan jangan dibaca terbalik, kayaknya yang ditutupan banyak gitu.
2: Prof, sebenarnya gimana sih Prof pola penularan TBC terutama di ruang publik ini Prof?
3: Ya, sebenarnya sebelum sampai pola penularan, saya mau komentar sedikit. Tuberkulosis itu kalau bahasa Indonesia nggak ada huruf C-nya,
2: jadi TB.
3: Yang kedua, dalam bahasa Inggris tuberkulosis memang ada C-nya, tapi dalam bahasa Inggris tuberkulosis juga disingkat TB. Oh. Kenapa kita bolak-balik nyebut TBC? Karena itu adalah singkatan dari bahasa Belanda sebenarnya.
2: Tuberkulosis. Oh, TBC ya, itu dari singkatan bahasa Belanda. Harusnya TB saja ya.
3: Zaman penjajahan dulu orang Belanda menyebutnya TBC.
2: Oke.
3: Jadi kalau saya menganjurkan kita gunakan TB lah, jangan TBC karena nggak ada C-nya.
2: Ya, sebenarnya redaksinya udah benar, saya aja yang salah nyebut ini TBC ini, Prof.
3: Nggak, banyak orang yang begitu masih menggunakan.
2: Begitu. Oke.
3: Dan kalau toh kita mau gunakan D, maka dia TBC bukan TBC kan?
2: TBC.
3: Itu gara-gara bahasa Belanda. Itu nomor itu. Nah, kemudian yang soal penularan. Jadi tuberkulosis ini menular melalui batuk dari pasiennya. Jadi kalau ada pasien yang positif, kalau pasien itu mengeluarkan namanya droplet ya, titik-titik dahak yang keluar itu bisa lewat batuk, bisa lewat bersin, bisa lewat bicara, bisa lewat bernyanyi, maka dia menular dari orang satu ke orang lainnya. Itu penularannya. Nah, kalau seseorang yang belum pernah kena kemasukan kuman tuberkulosis tertular dari orang lain, maka pada orang yang tertular ini ada dua kemungkinan.
2: Ya.
3: Kemungkinan pertama dia jatuh sakit, tapi ada kemungkinan kedua dia tidak jatuh sakit, tetapi kuman tuberkulosisnya tidur dalam tubuhnya. Itu yang namanya sebagai tuberkulosis laten. Jadi tuberkulosis laten itu orang yang sudah pernah tertular tuberkulosis, di dalam tubuhnya ada kuman tuberkulosis, tapi kuman itu tidak bermanifest menjadi penyakit. Hanya nanti kalau daya tahan tubuhnya turun, maka tuberkulosis yang tertidur bangun, betul.
2: Jadi
3: itu pola penularannya.
2: Ya, kalau melihat secara angka lagi gini, Prof ya, 241.000 temuannya, tetapi diperkirakan ada sekitar 1 juta nih kasus TB di Indonesia ini. Nah, baru saya membayangkan artinya tahun 2026 ini kalau tidak cepat ditangani, ditemukan, diobati agar mencegah penularannya, seperti apa nih kondisi risiko paru-paru kita nih, Prof?
3: Ya, justru itu kan kita tahu bahwa salah satu acara kenapa wawancaranya dilakukan karena kita tuberkulosis nomor 2 di dunia.
2: Ya.
3: Artinya kita memang belum berhasil menanggulangi penularan dengan baik. Kalau mau agak lebih dramatis lagi begitu ya, tadinya kita nomor 3 di dunia dan nomor 2 itu Cina. Nah, terus Cina itu berhasil sehingga dia kita nomor 2, Cina nomor 3. Dan sekarang Cina bahkan nomor 4. Jadi ada contoh di mana negara yang jumlah penduduknya lebih banyak dari kita berhasil menanggulanginya dalam beberapa tahun terakhir ini. Sementara kita yang tadinya nomor 3 naik nomor 2.
2: Yeah.
3: Nah, untuk itu memang kasus itu harus ditemukan. Tapi tidak cukup ditemukan. Yang ditemukan harus disembuhkan. Karena kalau ditemukan tidak ditemukan kan, ya percuma juga ditemukan. Jadi ya, harus ditemukan dan harus disembuhkan. Dan itulah upaya maksimal yang harus dilakukan saat ini. Plus, tambah satu lagi, mereka yang tuberkulosis laten tadi, harus diberikan obat juga namanya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis, supaya dia tidak bangkit. Jadi kalau dan itu juga dilakukan pada kontak, artinya kalau ada satu pasien tuberkulosis, kita datangi rumahnya, orang yang kontak dengan dia dikasih obat TPT itu.
2: Oke, langkah mencari kemudian mengobati. Sejauh ini bagaimana, Prof, menilai screening yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, bahkan sampai di beberapa sektor di perkantoran, kementerian dan lain sebagainya nih, Prof?
3: Nah, soal beberapa sektor, perkantoran, kementerian, dan lain sebagainya itu sebenarnya ada di Perpres. Jadi pada waktu Presiden Jokowi sudah ada Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021. Dan saya kira tidak banyak atau praktis mungkin kalau ada 1-2 penyakit saja yang tingkatnya sampai ke level Peraturan Presiden. Mungkin stunting mungkin ada, tapi saya nggak tahu persis. Nah, artinya pada waktu Peraturan Presiden itu dikeluarkan, salah satu poinnya adalah kenapa sampai ke Perpres? Karena nggak mungkin ditangani oleh sektor kesehatan saja. Jadi ditangani lah oleh berbagai sektor, kantor. Nah, karena ngomong kantor, saya ingatkan tentang tenaga kerja kan. Artinya jangan sampai orang yang tuberkulosis kemudian dikeluarin dari kerjanya atau nggak boleh kerja, itu kan nggak boleh begitu. Membuat stigma baru. Jadi harusnya kalau ada pasien tuberkulosis diobati supaya tidak menular ke orang lain dan dia sembuh. Jangan menjadi stigma malah orangnya jadi nggak punya kerja dan sebagainya. Jadi memang harus ada kerja lintas sektor, kerja bersama atau berbagai sektor, baru tuberkulosis ini bisa ditanggulangi dengan baik.
2: Sebuah kantor itu kan banyak manusia di dalamnya nih, Prof. Sementara screening ini kan harus cepat dilakukan dan cepat mendapatkan hasil. Nah, ini gimana, Prof? Cara metode screening yang sebenarnya ini, Prof?
3: Ya, jadi kalau zaman dulu ada yang namanya passive case finding. Passive case finding itu kalau orang ada gejala, maka orang itu akan datang ke fasilitas kesehatan. Itu zaman dulu. Sekarang kita gunakan active case finding. Artinya memang sengaja dicari. Yang pertama dicari adalah yang ada gejala tentu saja. Jadi secara aktif kalau ada gejala di kantor, di studio, mudah-mudahan nggak ada yang diare-are, nggak ada yang batuk-batuk.
2: Amin.
3: Tapi kalau ada, kalau ada teman yang batuk-batuk, tugas kita bersama untuk bilang sama teman itu.
2: Oh gitu.
3: Kalau kedengaran batuk-batuk, cobalah periksakan diri ke klinik RRI di lantai bawah misalnya begitu ya.
2: Yeah.
3: Ada seperti itu. Tapi selain itu memang juga ada upaya untuk melakukan pemeriksaan langsung pada masyarakat untuk tahu apakah sumber virus atau tidak. Tapi yang utama bagaimanapun juga memang kalau ada keluhan atau ada teman sekantor keluarga yang ada keluhan, segera memeriksakan diri. Sementara pemeriksaan ke masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai teknologi yang sekarang ada.
2: Iya. Dan Anda melihat bagaimana ketika ada inisiatif dari warga yang minta untuk di-screening, terutama warga-warga yang mungkin berada tidak dekat dari pusat kota ini, Prof?
3: Kalau menurut saya harus difasilitasi ya. Artinya difasilitasi untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi itu mesti dilakukan, pemeriksaan itu harus dilakukan. Karena kita kan nomor 2 di dunia. Nah, saya mau Indonesia Emas 2045 kok masih nomor 2 kan nggak benar, malu-maluin. Jadi menurut saya pemerintah perlu menyediakan semua fasilitas agar kalau ada orang dimanapun juga mau melakukan pemeriksaan harus terfasilitasi dan bisa diketahui dia sakit atau tidak.
2: Tapi yang jadi pertanyaan, apakah semua fasilitas kesehatan sudah memiliki fasilitas deteksi TB yang modern saat ini?
3: Sebenarnya ya bukan masalahnya. Fasilitas deteksi TB itu banyak gitu ya. Ada berbagai tingkatannya. Jadi ada fasilitas kesehatan yang punya alat deteksi secara lengkap, ada yang memang hanya sebagian. Jadi tapi pada dasarnya kalau pemeriksaan yang sederhana begitu semua puskesmas pasti bisa. Dan puskesmas tertentu punya pemeriksaan yang bukan hanya sederhana tapi sedikit di atas sederhana. Tapi kalau mau naik lagi itu mungkin perlu tempat yang tertentu. Tapi kalau pemeriksaan dasar untuk menemukan tuberkulosis misalnya saja pemeriksaan mikroskop dengan untuk bakteri tanah asal itu semuanya bisa.
2: Oke. Artinya fasilitas kesehatan sudah memiliki alat itu, Prof ya?
3: Ya, kalau yang dasar ya.
2: Yang dasar.
3: Semua sudah ya.
2: Ya. Kemudian Prof, Kementerian Kesehatan juga menargetkan melakukan bedah rumah bagi 8.000 pasien. Apa krusialnya, Prof? Dianggap untuk bedah rumah dari pasien ini?
3: Ya, saya belum dengar informasi itu. Kalau
2: secara medis saja, mungkin bagaimana? Apa yang bisa?
3: Enggak, saya belum dengar. Tapi saya mau sampaikan. Jadi nomor satu, pasien tuberkulosis itu harus mendapatkan pengobatan yang tepat, benar, sesuai dengan jadwalnya. Dan kalau obat yang dia makan benar, tepat, sesuai dengan jadwalnya, maka dia akan sembuh. Itu prinsip dasar. Dan itu yang harus utama.
2: Yeah.
3: Tetapi di luar itu, memang ada faktor-faktor lain. Misalnya makan bergizi. Jadi kalau orangnya dalam pengobatan itu bergizi lebih, makanannya bagus, maka tentu angka kesembuhannya akan lebih bagus. Misalnya rumahnya tidak terlalu padat, maka penularannya lebih kecil. Kan begitu.
2: Okay.
3: Jadi ada faktor-faktor yang bisa mendukung pengobatan, walaupun utamanya adalah pengobatan.
2: Tetap intinya adalah pengobatan itu, Prof ya?
3: Iya. Betul, harus dimakan selama 6 bulan minimal, sesuai dengan itu.
2: Iya. Artinya kan ada tugas besar yaitu mencari 100% kasus TB yang ada di Indonesia.
3: Katakanlah 80-90% lah, 100%.
2: Oke. Ada kendala nggak, Prof, untuk mencapai angka itu? Ya, katakanlah 80 lah. Gimana, Prof?
3: Sejauh ini kita belum pernah sampai angka yang tinggi sekali. Tentu saja tidak terlalu mudah untuk menemukannya. Tapi harus dilakukan sekali lagi karena ini target nasional, mau Indonesia Emas, jadi harus dilakukan segala upaya agar itu bisa ditemukan sebanyak mungkin. Itu sebanyak mungkin. Cuman sekali lagi yang saya ingin tekankan, menemukan tidak boleh berhenti menemukan. Dia menemukan dan kemudian mengobati.
2: Harus
3: satu nafas itu.
2: Menemukan dan mengobati. Kemudian yang ditemukan diobati berhenti tengah jalan obatnya.
3: Nah, itu.
2: Gimana
3: yang
2: ini?
3: Yang namanya
2: langkah pemerintah.
3: Itu ada dua. Ya, mengobati harus sesuai dengan jadwal dan harus ditekan sampai selesai. Betul.
2: Oke. Pesan utama untuk pendengar kami, pemirsa kami, mungkin saja bukan menakut-nakuti nih, Prof ya, tetapi mungkin gejalanya mirip, apa yang harus dilakukan saat ini juga, Prof? Silakan.
3: Jadi sekarang kita pakai patokan, kalau batuk berdahak 2 minggu atau lebih, badan lemah, keringat malam, tidak langsung makan, apalagi kalau batuk berdarah, itu segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Bukan tidak mungkin tuberkulosis walaupun ada penyakit yang lain. Nah, kenapa saya bilang bukan tidak mungkin batuk darah? Karena jangan tunggu sampai batuk darah. Kalau sudah ada batuk berdarah 2 minggu atau lebih, kemudian ada lemah, nggak nafsu makan, keringat malam, itu segera memeriksa diri untuk tahu tuberkulosis atau tidak. Dan yang walaupun ini tidak spesifik tuberkulosis, saya ingin mengatakan bahwa batuk itu adalah peringatan dari Tuhan dari bahwa ada sesuatu yang terjadi di tubuh kita. Jadi mulai sekarang sesudah wawancara RR ini, jangan ada pendengar RR yang mengatakan batuk biasa. Orang yang sehat sebenarnya tidak pernah batuk. Kalau ada batuk itu ada sesuatu yang terjadi. Belum tentu tuberkulosis, tapi ada sesuatu gangguan di paru dan saluran napas. Segeralah memeriksa diri.
2: Baik. Terima kasih Prof untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RR pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Prof.
3: Ya, pasti.
2: Demikian tadi Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditam.
4: Kabar Tanah Suci.
5: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
6: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
7: Sendiri.
6: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
7: Insya Allah.
4: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
8: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
9: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
4: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku hari Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Mas Ayu, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Hagupit terpantau berada di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kecepatan angin maksimum 40 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat, barat laut. Dalam 48 jam ke depan, siklon tropis cenderung menurun. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya low level jet di samudra.

0: tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pangkal Pinang dan Banjarmasin, potensi hujan sedang di Tanjung Pinang dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, serta berpotensi berawan tebal di Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, kemudian potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Ternate, dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, dunia dihebohkan dengan teridentifikasinya hantavirus yang menewaskan 3 orang penumpang kapal pesiar MV Hondius di Persia, perairan Samudra Atlantik. Hantavirus disebut sebagai zoonosis emerging, yakni penyakit baru yang muncul dan berpotensi berkembang menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Apa sebenarnya hantavirus, lalu bagaimana potensinya menjadi pandemi? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan epidemiolog Bu Mas Dalina Pane. Kami sudah tersambung bersama dengan epidemiolog Bu Mas Dalina Pane. Bu Mas Dalina,
2: saya ya. Dengan siapa?
1: Dengan Lukman, Bu, di studio. Iya. Bu Mas Dalina, ya. Mungkin bisa sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan hantavirus, mungkin bisa dijelaskan apa itu hantavirus ini?
2: Ya, hantavirus itu adalah virus zoonotik, jadi yang penularannya melalui hewan kepada manusia. Itu genus, dan di bawahnya ada spesies sekitar 300. 300 spesies, salah satunya adalah Andes. Nah, Andes ini yang saat ini penularannya dari orang ke orang atau human to human. Yeah. Sementara yang lain itu masih zoonotik, dari hewan pengerat, terutama tikus, kepada manusia.
1: Untuk pola penularannya bagaimana, Bu Mas Dalina? Dari...
2: Iya, jadi kalau...
1: Seperti apa?
2: Kalau kita bagi tiga bagian, maka penularannya ini tentu tidak seperti COVID ya. Kalau yeah. COVID itu droplet, kalau ini melalui close contact. Kalau yang human to human. Kalau kita bagi hantavirus ini pada tiga bagian, maka yang saat ini di Argentina dan Chili itu merupakan jenis hantavirus yang paling virulen atau yang paling ganas. Dia biasanya menyebabkan kelainan pada jantung dan paru, atau kita sebutnya HCPS, Hantavirus Cardiopulmonary Syndrome. Sementara kalau yang ada di Asia dan Eropa, itu kita sebutnya HFRS, Hamhorn Free Respiratory Syndrome. Jadi gejalanya tuh malah bukan ke sistem pernafasan, tetapi seperti demam berdarah. Sementara yang lain itu hantavirus pulmonary syndrome, yang gejalanya itu memang ke arah sistem pernafasan. Jadi ketiga jenis penyakit hanta yang disebabkan oleh virus hanta ini berbeda-beda menurut wilayah.
1: Nah, Bu Mas Dalina, ini kan dikatakan banyak gejala awal infeksi hantavirus ini seringkali mirip dengan flu biasa, sehingga terkadang sulit dideteksi sejak dini. Itu bagaimana, Bu, membedakannya?
2: Ya, ya, jadi tentu saja mengkonfirmasinya dengan tes laboratorium. Tes laboratoriumnya dengan PCR ya, dan itu juga tergantung wilayah. Kalau yang HPS itu banyak di wilayah Amerika Utara, kemudian juga termasuk juga di Argentina dan di Chili. Tapi ketiga jenis tersebut itu selalu didahului dengan demam yang tinggi. Nah, kalau yang HPS, yang ke arah pulmonari, ke arah sistem pernafasan, memang gejalanya mirip flu. Jadi kalau untuk memastikan apakah itu hanta atau bukan, tentu dengan PCR, pemeriksaan PCR. Dan biasanya pasiennya itu berasal dari daerah terjangkit. Jadi selain gejala, juga akan ditanyakan riwayat, apakah baru datang dari wilayah terjangkit atau kontak dengan orang yang baru datang dari daerah tersebut. Itu merupakan salah satu indikasi untuk dilakukan tes hantavirus.
1: Ya, artinya faktor lingkungan ya yang juga berpengaruh gitu ya terhadap peningkatan kasus ini ya, Bu Mas Dalina ya.
2: Iya, jadi sebenarnya virus hanta ini bukanlah virus yang baru. Dia sejak tahun 1950 itu sudah ada. Termasuk di Indonesia juga sebenarnya dalam 2 tahun terakhir itu kita sudah dapatkan lebih dari 250 kasus suspek ya. Tetapi yang positif itu sekitar 10-15%. Jadi ada 23, malah kurang dari 10% ya, 23 kasus positif dan yang meninggal 3. Jadi untuk yang berada di Asia dan di Eropa itu virulensinya rendah. rendah, sekitar 1 sampai dengan 15%. Yang tinggi itu yang Andes, yang ada di Argentina dan Chili. Itu virulensinya antara 12 sampai dengan 60%. Artinya dari 100 pasien positif hantavirus, 12 sampai 60 orang di antaranya itu meninggal. Dan itu tergantung dengan kerentanannya. Jadi kalau pada bayi dan orang tua itu angka kematiannya lebih tinggi dibandingkan pada kelompok usia produktif.
1: Iya. Bu Mas Dalina, tadi dikatakan juga ini berpotensi untuk menular dari manusia ke manusia. Pola penularannya paling umum seperti apa dari manusia ke manusia ini, Bu?
2: Ya, jadi pola penularannya itu tidak seperti COVID yang droplet, maka hantavirus ini dengan close contact, jadi kontak dekat yang cukup berkualitas. Jadi kontak dekat itu yang paling gampang kita lihat adalah hubungan seksual, kemudian kissing yang dalam, kemudian juga dari ibu kepada bayinya kalau dia menyusui, dari ibu hamil pada janin ketika dia hamil, itu adalah kontak-kontak yang bisa menyebabkan penularan. Tetapi kalau hanya berbicara dalam jarak dekat, kemudian kontak yang tidak terlalu signifikan, itu tidak, risiko penularannya rendah sekali.
1: Bu Mas Dalina, kalau kita bicara tenaga kesehatan di Indonesia, apakah cukup terlatih untuk mengenali gejala hantavirus ini?
2: Iya, karena kasus ini jarang di Indonesia, maka kadang-kadang harus di-refresh ya, harus diingatkan kembali tenaga-tenaga kesehatan kita. Di kampus itu biasanya dipelajari tentang new emerging disease ataupun penyakit-penyakit rawan wabah seperti ini. Tetapi karena jarang ketemu kasusnya, kadang-kadang kalau ada kondisi seperti sekarang baru mulai membaca kembali gitu ya, atau ketika kita mendapatkan kasus. Tetapi saya yakin para petugas kesehatan kita itu tidak awam terhadap hantavirus. Hanya saja karena jarang ketemu, maka itu harus di-refresh. Nah, biasanya kalau dalam kondisi sekarang, Menteri Kesehatan itu mengeluarkan surat-surat edaran gitu ya, untuk kewaspadaan di wilayah masing-masing. Di Indonesia sendiri ada 9 provinsi yang sudah memiliki positif hantavirus. Jakarta, kemudian hampir seluruh Jawa ya, sampai Banten. Dan yang sekarang ada 2 suspek, satu di Jakarta Utara dan satu di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi itu masih dalam pemeriksaan laboratorium, belum ada hasil konfirmasi positifnya, apakah benar-benar hanta atau tidak.
1: Iya, artinya ini juga diperlukan kewaspadaan dari masyarakat gitu ya, Bu Mas Dalina, tanpa harus ketakutan yang berlebihan gitu ya, Bu Mas Dalina ya, untuk.
2: Iya, tentu saja. Jadi karena kita sudah ketahui sumber penularannya adalah tikus ya, sebagian besar tikus, walaupun bisa juga binatang pengerat lainnya juga bisa, seperti hamster. Hamster kan dipelihara tapi biasanya bersih ya. Nah, tikus ini melalui apa? Melalui liurnya. Jadi kalau ada sisa-sisa makanan tikus, dari situ juga yang mengandung virus hanta, itu bisa menularkan. Kemudian yang kedua dari urin ya, air kencing tikus, dan itu juga bisa menularkan leptospira, atau itu bakteri tapi ya, bukan virus. Kemudian yang ketiga dari kotorannya. Karena itu upaya pencegahan yang paling utama adalah memitigasi agar tidak kontak dengan tikus, atau membuat tidak ada di tikus itu tidak ada di lingkungan rumah kita. Yang kedua, kalaupun ternyata tidak bisa, maka kita harus sering-sering rajin membersihkan lingkungan kita, rumah ya, sering disapu, sering dipel, kemudian juga sering cuci tangan untuk kebersihan pribadi. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu tidak pernah salah, dia bisa mencegah kita untuk terinfeksi. Yang lain lagi adalah tentu meningkatkan daya tahan tubuh. Karena biar bagaimanapun daya tahan tubuh yang kuat itu bisa menghindarkan kita dari sakit. Dan perlu diketahui hantavirus ini belum ada obat dan vaksinnya. Sehingga upaya-upaya pencegahan itu menjadi prioritas. Pengobatannya itu masih sifatnya simptomatik dan suportif. Jadi simptomatik itu sesuai dengan gejala. Jadi kalau dia demam tinggi, maka diberikan antipiretik atau obat anti demam. Kalau dia sesak nafas, diberikan terapi suportif, ventilator ataupun oksigen. Jadi memang masih suportif. Memang ada beberapa antivirus yang bisa diberikan, tetapi efektivitasnya masih dalam studi begitu.
1: Baik. Bu Mas Dalina, terima kasih banyak edukasinya. Ini mudah-mudahan juga masyarakat juga tercerahkan ya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mas Dalina ya. Terima kasih sama-sama banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
2: Sehat-sehat semua Mas Lukman ya.
1: Iya. Pendengar epidemiolog Mas Dalina Pane, kami berbincang bagaimana atau mengenal hantavirus.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Saengrambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara di frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Selamat mengikuti rangkaian acara kami di edisi kali ini. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh para pendengar RRI Sambas. Di edisi hari ini kita bertemu di udara pendengar Sabtu ya, 9 Mei 2026, bersama saya Melsa Triwulandari menemani Anda di udara hingga nanti jam 12 siang dengan berbagai program acara Sambas Pagi pendengar ya. Ada Mutiara Pagi, kemudian di hingga jam 6 nanti ada Warta Berita RRI Pro 1 Pontianak. Jam 6.30 ada Kabar dari Kalbar. Jam 7 ada Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta. Kemudian setelahnya jam 7.30 ada Kopi Anda. Dan jam 8 ada Pontianak Menyapa pendengar ya. Ataupun juga Beranda Asta Cita dan MPG pendengar yang kita dengarkan melalui RRI Pro 1 Pontianak. Kemudian jam 9 ada Cek Fakta. Setelah itu ada Musik dan Informasi Voice of Indonesia. Jam 10 kita akan ikuti Indonesia Raya dan Pancasila hingga di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Jam 11 siang Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Setelahnya jam 11.30 ada informasi dan juga lagu-lagu religi menjelang azan zuhur yang berkumandang di jam 11.43 menit waktu Indonesia Barat. Hingga jam 12 bertemu dengan teman-teman kita yang bertugas di Sambas siang mendengar. Ada musik tradisional dan budaya lagu daerah Sambas ya, yang juga Anda ikuti dari RRI Sambas ini. Dan mudah-mudahan ya, kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada di antaranya kita yang sakit, kita doakan segera diberikan kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa dan dipermudah segala urusan dan pekerjaannya di hari ini. Tetap bersama di RRI Sambas. Bagi umat muslim, selamat mendengarkan.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.
2: Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami, dan kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 di pagi ini di Mutiara Pagi hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantair, penyiar Anda pada pagi ini. Ada sebuah bahasan di Mutiara Pagi, bagaimana kita membahas tatawu ya, atau sholat sunnah. Dan alhamdulillah kami sudah bersama Ustazah Dr. Anda Hajah Hendon Usman di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi.
0: Ya, gimana kabarnya Ustaz ya?
1: Iya, alhamdulillah selalu sehat, Mas Budi.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga kita selalu sehat semua.
0: Amin ya rabbal alamin. Langsung saja Ustaz ya, seperti biasa kami persilakan Ustaz Hendon untuk memberikan mukadimah terkait dengan bahasan kita tatawu atau sholat-sholat sunnah pada pagi ini. Silakan Ustaz
1: ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala macam nikmat. Semoga kita selalu menjadi hambanya yang selalu mensyukuri atas pemberian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita umatnya sampai di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang berbahagia, pada kali ini saya akan membicarakan masalah sholat-sholat sunnah atau bisa juga disebut dengan tatawu ya. Jadi sholat-sholat sunnah ini adalah melengkapi daripada sholat-sholat fardu kita. Nah, sebelum itu akan saya utarakan di sini tentang dalil mengenai sholat fardu maupun sholat sunnah. Di surah Al-Isra ayat 78 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahiminasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasyaqil laili wa qur'anal fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Yang artinya pemahaman kita bahwa laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, apa yang kita pahami daripada arti surah Al-Isra ayat 78 ini, bahwa Allah itu telah menyediakan waktu buat kita dari sejak kita bangun tidur, ya kan, dari sejak tergelincirnya matahari, ya kan, maka itu Allah telah menyediakan kita untuk sholat, mengerjakan sholat. Sampai kapan? Sampai gelapnya matahari. Artinya, sampai malam, sholat isya, itu berakhirlah sholat wajib kita, yang lima waktu. Nah, di antara waktu dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam, maka di situ ada juga termasuk sholat-sholat tatawu atau sholat-sholat sunnah yang melengkapi sholat-sholat fardu kita. Nah, sholat fardu itu sudah kita ketahui bahwa di situ hanya lima waktu yang Allah sediakan kepada kita. Di selang-seling itu Allah sediakan waktu juga untuk kita melaksanakan sholat sunnah, sholat sunnah atau sholat tatawu. Nah, di situ adalah untuk melengkapi daripada sholat wajib kita. Apa yang kita pahami di sini tentang sholat tatawu? Nah, sholat-sholat sunnah itu di dalam hadis bersandarkan di dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min a'malihimus sholat yaqulu rabbuna lil malaikati wa huwa a'lamu unzur fi salati abdi atammaha am naqasaha fa in kana tammata kutibat lahu tamma wa in kana naqasa minha syai'an qala unzur hal li abdi ma min tatawa'u fa in kana lahu tatawa'u qala atimmu li abdi faridatahu min tatawu summa tu'hazu a'malu ala zalik, yang artinya bisa kita pahami daripada hadis ini bahwa sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah sholat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan ia adalah maha lebih mengetahui. Periksalah sholat hambaku, cukupkan atau kurangkah? Maka jikalau terdapat cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jikalau terdapat kekurangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula, periksalah lagi apakah hambaku itu mempunyai amalan sholat sunnah. Jikalau terdapat ada sholat sunnahnya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan sholat fardu hambaku dengan sholat sunnahnya. Selanjutnya diperhitungkanlah amal perbuatan itu menurut cara demikian. Maka bisa kita pahami, ketika sholat fardu kita diperiksa oleh Allah di hari akhir nanti, ya kan? Maka kalaulah sudah cukup sholat fardunya, gitu kan? Sudah lengkap, sudah bagus, gitu. Cukuplah apa sholat fardu yang dikerjakan. Tapi jikalau terdapat ada kekurangan, ya kan? Terdapat ada kekurang khusuan, terdapat dalam sholat fardu itu ketinggalan rakaat, ataupun bacaan sholatnya kurang betul, maka hendaklah kita melengkapi, ya kan? Allah periksa dengan sholat sunnah kita. Apakah kita mengerjakan sholat sunnah atau tidak? Nah, sholat sunnah ini artinya berarti melengkapi daripada sholat fardu kita yang kita kerjakan. Selanjutnya, tentang sholat tatawu ini, sholat sunnah ini, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah bahwa ketika kita mengerjakan sholat sunnah, diutamakan atau ada keutamaannya dilakukan di rumah. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang surat sunnah. Imam Ahmad dan Muslim menceritakan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jikalau salah seorang daripadamu biasa bersolat di masjid, hendaklah rumahnya juga diberi bagian dari solatnya, supaya Allah meletakkan kebaikan di dalam rumahnya itu karena solatnya tadi." Di riwayat yang lain, Nabi berkata, menurut riwayat Imam Ahmad dari Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fi baitihi tatawwu'a nurun faman syaa'a nuran baitihi." Salat seseorang dalam rumahnya itu, yakni yang berupa salat sunnah, adalah sebagai cahaya. Maka barang siapa yang suka, ia dapat menerangi rumahnya hingga bercahaya. Nah, di hadis yang lain juga Nabi pernah berkata dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu min salatikum wa la tattakhizu qubura." Kerjakanlah sebagian salatmu di dalam rumahmu itu, dan janganlah engkau jadikan rumahmu itu bagaikan kuburan. Maksudnya untuk tidur saja. Jadi sebaiknya, ya kan, ketika kita mengerjakan salat sunnah, maka dianjurkan kita mengerjakan keutamaannya adalah di rumah. Karena dalam beberapa hadis tadi yang saya utarakan, bahwa pertama, salat di rumah itu adalah menerangi, ya kan, menjadi bercahaya di rumah kita karena adanya solat, karena ramainya bacaan-bacaan surah-surah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan dalam solat, maka itu adalah meramaikan rumah kita, bahkan menjadikan rumah kita menjadi rumah yang menjadi bercahaya, tidak menjadi rumah yang seperti diam atau hanya sekedar tempat seperti kuburan saja. Maka hendaklah kita melakukan keutamaan dalam surat tatawu ini adalah sebaiknya di rumah. Dan selanjutnya, apa yang kita pahami tentang solat tatawu di sini atau solat sunnah, keutamaan lama berdiri daripada banyak sujud dalam solat sunnah. Jadi dianjurkan solat sunnah ini harus kita lamakan sedikit bacaannya, ya kan? Bacaannya lamakan berdiri, karena apa? Sesuai dengan hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan dari jamaah ahli hadis, ya kan, mengatakan demikian, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu wa yusalli hatta tarima qadamahu aw saqa fa yaqulu lahu fa yaqulu afala akunu abdan syakura." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk bersolat sehingga sampai bengkak kedua kakinya, sampai ke dalam betis atau kakinya, dan ketika ditegur beliau menjawab, tidakkah selayaknya saya menjadi seorang hamba yang bersyukur. Jadi kalau kita melihat daripada memahami daripada hadis tadi bahwa Rasulullah itu sampai kedua kakinya itu bengkak akibat daripada berdirinya yang lama daripada sholat tatawu ini, seperti itu. Maka hendaklah kita perpanjang ketika kita berdiri tegak untuk melaksanakan sholat, perpanjang bacaannya dan menyedikitkan daripada sujudnya, seperti itu. Di lain hal tentang sholat tatawu ini, yaitu ada juga yang kita pahami, boleh sholat sunnah dengan duduk. Boleh sholat sunnah dengan duduk. Sholat sunnah itu boleh dilakukan sementara duduk, sekalipun kuat berdiri. Bahkan boleh pula dilakukan dengan cara sebagian dengan duduk dan sebagian lagi dengan berdiri. Baik berdiri itu dahulu ataupun belakangan. Semua cara di atas boleh tanpa makruh sama sekali. Perihal duduk itu boleh dilakukan dan boleh juga dilakukan untuk berdiri. Nah, ini pemahaman daripada sebuah hadis bahwa dikatakan bagaimanakah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bersolat dua rakaat sementara duduk. Ia menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kedua rakaat itu membaca sambil duduk, kemudian jika akan rukuk beliau berdiri dan terus rukuk. Nah, ini arti pemahaman berdasarkan hadis bahwa sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk dan boleh juga separuhnya dengan berdiri. Demikian Mas Budi, pengantar dari saya, semoga bermanfaat tentang sholat tatawu ini. Allahu a'lam bisawab.
0: Baik, terima kasih Ustazah penjelasan atau mungkin yang disampaikan pada pagi ini. Kami ajak Anda pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bersama kami, silakan 0561734987 atau di 0811570104. Kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Fawadi dari Kabupaten Sambas.
0: Oh, baik, silakan Bung Fawadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi dan Ibu Ustazah Intan Usman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat walafiat Ibu Ustazah.
1: Amin, sehat selalu. Begitu juga dengan Bapak, selalu sehat selalu.
2: Ya, amin, amin. Mudah-mudahan kita selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan beringat kesehatan dan kesehatan yang terus menerus begitu Ustazah. Begini Ustazah, yang ingin saya tanyakan ini masalah sholat sunnah-sunnah itu Ustazah. Sholat sunnah-sunnah itu Ustazah, sholat sunnah yang bagaimanakah yang harus, yang wajib kita laksanakan, dan yang misalnya begini Ustazah, sholat sunnah kita setelah subuh ataupun setelah sholat zuhur dan setelah sholat maghrib itu saja, apakah kita sholat sunnah atau sunnah ba'diyah itu apakah tertentu itu ustazah, dan bagaimana kalau kita di rumah ataupun kita berjamaah, yang bagaimanakah yang seharusnya yang paling terbaik itu ustazah. Mohon pencerahan dan penjelasan dari Ustazah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, terima kasih Bung Fawadi di Sambas. Mungkin bisa langsung ditanggapi ini Ustazah. Silakan.
1: Iya, baik Pak Fawadi dari Sambas yang selalu setia bertanya. Alhamdulillah pertanyaannya sangat baik sekali, bahwa sholat sunnah yang bagaimanakah yang diutamakan ketika kita sholat, dalam sholat mengerjakan sholat sholat ini, sholat sunnah gitu ya kan. Maka yang lebih diutamakan adalah sholat rawatibnya, karena sholat rawatib ini adalah sholat yang mengiringi daripada sholat-sholat fardu, seperti sholat sunnah fajar gitu kan, sholat subuh. Nah itu keutamaannya lebih baik ya kan, daripada dunia dan seisinya. Begitu juga dengan sholat zuhur ya kan, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah itu ada yang mengiringi daripada sholat-sholat wajib kita, itu namanya sholat rawatib. Nah ketika kita berada di masjid, maka sholat rawatib itulah yang kita kerjakan ketika kita berada di masjid ya.

0: Janganlah kau jadikan rumahmu seperti sunyi sepi, menjadi kuburan tanpa ada aktivitas solat, ya kan? Tanpa aktivitas ibadah di dalam rumah. Maka itu tadi keutamaannya, supaya rumah kita tidak sepi. Maka solatlah, solat apa saja, ya kan, yang kita lakukan. Yang penting sesuai dengan waktu yang untuk mengerjakannya, ya kan? Ketika kita solat duha, maka kita perlihat waktunya, sekitar jam tujuan sampai jam tujuh ke atas itu adalah solat duha waktunya. Dan ketika kita jangan sampai mendekati solat asar, ya kan, dalam mengerjakan solat sunnah, itu adalah waktu yang tidak baik. Nah, seperti itu. Maka ketika kita mengerjakan solat tatawu ini, hendaklah disunahkan untuk mengerjakannya di rumah daripada di masjid. Demikian Mas Budi, jawaban saya untuk Bapak Pawadi tadi.
1: Baik Ustaz, kita terima telepon kembali di pagi ini. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Coba kembali. Halo, Assalamualaikum.
2: Iya. Ini tadi
1: dalam. Halo, Assalamualaikum.
2: Oke.
1: Baik, silakan coba kembali. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh, Bang Budi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjing Siti, silakan.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Indon.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Manjing Siti. Waalaikumsalam.
3: Sehat. Ya, mudah-mudahan diberi kesehatan jasmani dan rohani, lancar.
0: Amin.
3: Amin. Ya, Manjang nanya. Misalnya kita sholat sunnah itu, misalnya sholat rawatib, misalnya, ataupun sholat sunnah yang lain, sepertinya misalnya sholat tobat gitu kan, perlu nggak kita memakai iftitah itu? Apakah kita udah mengucapkan niatnya itu langsung fatihah aja itu, Ustazah? Nah, itu yang anjang tanya Ustazah. Makasih atas penjelasannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama Siti. Membaca iftitah nih, perlu tidak dalam sholat sunnah ini begitu Ustazah?
0: Ya. Ya, baik Makjang Siti, pertanyaannya bahwa ketika kita mengerjakan sholat ini, sebaiknya adalah dilengkapi bacaan-bacaannya. Karena apa, ya kan? Misalkan kita sholat fardu saja yang mempunyai kekurangan, gitu kan? Atau bacaannya atau apa, maka itu harus kita lengkapi dengan sholat sunnah, ya kan? Nah, misalkan sholat sunnah pun tidak sempurna, ya. Nah, jadi bagaimana Allah akan menilai kita, gitu kan? Nah, sebaiknya sholat sunnah ini boleh dilengkapi dengan bacaan iftitah, karena bacaan iftitah itu adalah suatu pengakuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maha kesucian Allah yang kita akui itu. Maka bacalah doa iftitah. Tapi kalaupun tidak mau membaca iftitah langsung Al-Fatihah pun juga boleh, gitu kan, tidak masalah, karena itu iftitah itu adalah bagian daripada sholat yang hukumnya sunnah. Tapi itu diharuskan kita membacanya juga, ya kan, untuk lebih melengkapi daripada sholat kita. Kalau kita bisa mengartikan, ya kan, doa iftitah itu adalah lebih bagus sekali, lebih bermakna, lebih memaknai sholat kita, ya kan? Ketika kita Allahu Akbar gitu kan, ini wajah tua.

0: wajhiyah dan seterusnya, maka itu adalah merupakan suatu kesempurnaan bagi kita, suatu pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tiadanya kita ini, sebenarnya kecilnya kita ini di hadapan Allah, maka Allah lah yang maha besar di hadapan kita. Maka hendaklah kita iringi dengan doa kita ini. Karena kan sholat itu, semua sholat, rangkaian sholat itu adalah isinya adalah doa. Ya kan? Doa kita kepada Allah. Dan kewajiban kita mengerjakan sholat. Gitu kan? Nah, sholat ini apa? Pertama kali yang dihisap amal kita adalah sholat. Ketika sholat kita baik, maka insya Allah amal-amal yang lain pun baik juga mengikuti. Kalau misalkan sholat kita sepelekan, gitu kan, kita anggap biasa, maka itu belumlah Allah akan menilai sholat kita, ya kan? Nah, kalau misalkan menurut kita sih memang iya, misalkan kita melihat, oh si Ah itu kurang sempurna sholatnya, gitu kan? Tapi kalau menurut Allah belum tentu seperti itu. Nah, hendaklah kita lengkapi kalau bisa dengan membaca iftitah, semoga sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mas Budi.
1: Baik, terima kasih saja penjelasannya di pagi ini. Kami masih ajak Anda di line telepon kami 0561734987. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas ya, Budi.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Susanto di Kuburaya.
1: Pak Susanto, silakan Pak Susanto.
2: Oh ya, nah, ini yang sedikit aku akan menanyakan ini tentang sholat duha tadi. Sudah pasti kan tetap ada waktunya, mulai dari jam 7 dan seterusnya itu. Kemudian dengan sholat tobat, itu waktunya yang bagus itu pada malam hari apa siang hari, Ustazah? Nah, dengan sholat-sholat lainnya itu, apakah sholat seperti sholat tasbih dan lain-lain itu? Nah, kemudian yang berikutnya, ada saya dengar ceramah lagi itu beberapa saat lalu, kalau sholat fardu itu imamnya itu tidak perlu mengucapkan assalatu jami'a rahimakumullah. Karena itu katanya ini khusus untuk salat sunnah Idul Fitri, Idul Adha. Nah, jadi bagaimana menurut penjelasan Bu Ustaz ini? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang disorot ini, Ustaz. Pertama tadi sholat taubat ya, dan juga tadi dibahas juga atau disoalkan tentang nida ya, seruan begitu semua sholat begitu. Silakan Ustaz
0: ya. Ya baik, Pak Susanto, atas pertanyaannya baik sekali ya. Ada dua pertanyaan ya kan. Pertama, apakah sholat itu dikerjakan waktunya kapan gitu kan? Nah, kalau misalkan sholat duha, memang waktunya jam segitulah disediakan, ya kan? Nah, ketika kita mengerjakan sholat-sholat yang lain, boleh juga di waktu duha, tidak masalah, gitu kan? Misalkan setelah niat kita sholat duha, di waktu hari duha, di waktu jam duha, jam 7 dan sampai ke atasnya gitu kan, boleh kita setelah kita niat sholat duha selesai, setelah itu kita lanjutkan dengan sholat taubat, boleh juga, atau sholat-sholat yang lain, sholat tasbih juga boleh kita kerjakan, tidak masalah, atau sholat mutlak juga boleh kita kerjakan di waktu-waktu itu, tidak masalah, ya kan. Nah, lebih baiknya kalau misalkan mau sholat taubat, biasanya tuh lebih hening, lebih khusyuk biasanya di malam hari. Biasanya karena kita kan punya niat nih, punya niat untuk melaksanakan sholat taubat, sholat sunnah taubat. Karena kita merasa punya kesalahan, ya kan, banyak sekali kesalahan kita dalam hidup kita, maka hendaklah kita mawas diri, lebih mawas diri. lebih menginsafi diri, maka itu bisa kena dengan yang kita minta adalah taubat kita, ya kan? Hendaklah di waktu yang hening, ya kan? Di waktu tengah malam, gitu kan? Seperti itu. Nah, lebih menyentuh seperti itu. Tapi kalau kita mau mengerjakan sholat taubah ini di siang hari pun tidak masalah, ya kan? Tidak masalah. Yang penting mana sempatnya kita mengerjakan seperti itu. Nah, seperti sholat tahajud memang diperuntukkan di tengah malam. Tidak boleh tahajud itu dikerjakan di waktu pagi hari, gitu kan? Nah, dia ada khusus waktunya, tengah malam, ya sekitar jam 3, ya kan? Sampai mendekati azan, itu waktu sholat tahajud seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah imam itu boleh mengucapkan seruan tadi, ya kan? Ya boleh-boleh saja kalau imam itu menyeru kita untuk sholat, gitu kan, mengajak sholat, walaupun di belakangnya sudah ada makmum, gitu kan. Nah, itu adalah untuk mempertegas, ya kan, mempertegas kembali bahwa yuk kita sholat, yuk benar-benar yuk, seperti itulah pemahaman kita. Maka itu tidak ada salahnya, Pak Susanto, ya, tidak ada salahnya ketika kita mengajak seperti itu ketika kita sedang akan melaksanakan sholat. Demikian, Mas Budi.
1: Ya, Ustazya, sebenarnya bagaimana kita biar istiqomah, ya, menjalankan sholat sunnah ini, Ustazya? Mungkin ada trik atau juga mungkin tips dari Ustazya begitu?
0: Iya, mungkin kalau kita mengistiqomahkan itu, ya kita harus memang pertama ini pengaruh kawan juga, ya kan, kawan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lihat gitu kan kehidupan sehari-hari, kok dia rajin gitu ya mengerjakan sholat sunnah, nah, kenapa kita tidak? Nah, itu juga bisa memotivasi kita sehingga kita bisa istiqomah untuk mengerjakan sholat sunnah kita. Dan yang kedua, kita harus pahami dulu apa tuh pengetahuannya. Ada enggak fadilah-fadilah yang merupakan ketika kita mengerjakan sholat sunnah itu? Kalau ada fadilah, itulah yang memotivasi kita untuk mengerjakan sholat sunnah, untuk mengistiqomahkan kita. Takut nanti tidak ketinggalan dapat pahala. Ya, selama kita hidup, maka kita harus banyaklah menabung pahala. Kalau sudah mati, kita tidak lagi bisa berbuat menabung pahala, ya kan? Sudah tidak ada lagi, sudah putus hubungan pahalanya. Maka hendaklah waktu hidup ini kita banyak-banyak sekali berbuat pahala kebaikan dan mengistiqamahkan sholat-sholat sunnah kita. Seperti kita mengetahui fadilahnya, misalkan fadilah apa tadi, misalkan sholat fajar misalkan contohnya, ya kan, sebelum subuh itu. Nah, fadilahnya itu kan lebih baik dunia dan seisinya, ya kan, seperti itu. Nah, apakah kita tidak mau mendapatkan fadilah seperti itu, sedangkan kita dengan hidup dengan pas-pasan saja di dunia ini kita sudah bersyukur, apalagi kita disediakan oleh Allah pahalanya yang sangat besar sekali, kan, seperti itu. Nah, begitu juga dengan sholat rawatib, gitu kan. Nah, apa fadilahnya sholat rawatib itu? Nah, fadilahnya adalah bahwa Allah akan bangunkan rumah di surga. Nah, itu fadilahnya, ya kan. Nah, fadilah-fadilah ini seharusnya kita ketahui, supaya itulah yang menjadi motivasi kita, mengistiqamahkan kita dalam mengerjakan sholat tatawu ini, sholat sunnah ini. Begitu, Mas Budi.
1: Baik, Ustazya, kita berada di ujung kebersamaan. Mungkin sebagai penutup ada yang disampaikan terkait dengan tema kita, tatawu atau sholat-sholat sunnah di pagi ini. Silakan, Ustazya.
0: Ya, baik Mas Budi, di akhir pertemuan kita ini, bahwa saya mengajak semuanya, para pendengar RRI dan saya sendiri khususnya, tentulah kita harus istiqamah tadi apa yang ditanyakan oleh Mas Budi, istiqamah untuk tetap melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah ini apa? Untuk menutupi daripada jikalau ada kesalahan, kekurang sempurnaan sholat wajib kita, maka itulah yang akan menambal daripada, yang akan menutup daripada sholat-sholat wajib kita yang mungkin tidak kurang sempurna seperti itu. Maka sholat sunnah inilah yang menutupi, ya kan, melengkapi daripada sholat wajib kita. Maka amal yang dulu yang dihisab itu adalah tentang sholat kita. Apakah kita di dunia ini selama hidup mengerjakan sholat atau tidak, seperti itu. Nah, kalaupun mengerjakan sholat, maka yang melengkapi, untuk melengkapi dari sholat fardu kita adalah sholat tatawu ini atau sholat-sholat sunnah. Demikian Mas Budi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Allahu'alam bisawab. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih Ustazah Hednon atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Pendengar dan juga pemirsa yang sudah menonton kami di channel YouTube kami, juga ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bersama kami atau juga yang sudah bergabung bersama kami di pagi ini. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekali.
3: Bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pagi. Dan tetap di sini di Pro 1.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Saprahan Katulistiwa 2026, desainer muda Kalbar pamerkan kain motif corak insang teknik sulam.
2: Kalau yang spesial dari tahun ini, Om ngeluarin koleksi baru. Ini motif corak insang dengan teknik sulam, itu terinspirasi dari tenun tapis.
1: Omset belasan juta rupiah bisa dihasilkan dari budidaya sayur hidroponik.
3: Kalau dari hidroponik, fokus yang paling penjualan tertinggi itu selada, pakcoy, sama sawi keriting.
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan se-Kalimantan Barat mempertegas komitmen mereka dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas. Berpusat di Lapas Kelas 2A Pontianak, seluruh unit pelaksana teknis atau UPT melakukan ikrar bersama untuk memberantas praktik ilegal di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di rumah tahanan. Dan kita simak laporannya.
1: Diikuti langsung oleh jajaran pimpinan Lapas Pontianak, Lapas Perempuan, Rutan, Bapas hingga LPKA seputaran Pontianak, ikrar permasyarakatan ini menjadi komitmen bersama dalam menciptakan integritas. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Barat Jayanta menegaskan ada 3 poin utama dalam ikrar tersebut, yakni pemberantasan penipuan dari dalam lapas, sterilisasi alat komunikasi, handphone ilegal, dan pemberantasan narkotika. Terkait masih adanya potensi temuan pelanggaran di dalam lapas, Jayanta memastikan pihaknya akan melakukan penyelidikan tuntas terhadap setiap temuan yang ada. Bahkan sanksi juga akan diberikan kepada pelanggar tanpa pandang bulu.
2: Ikrar pertama adalah menyangkut kami siap memberantas penipuan dari dalam lapas, pertama itu. Yang kedua, handphone. Yang ketiga, narkotika di dalam lapas. Kami sesuai dengan arahan Bapak Menteri dan Bapak Dirjen, cukup tegas, kami siap melaksanakan apa yang jadi perintah dari Bapak Menteri dan Bapak Dirjen. Begitu juga sesuai dengan ikrar kami tadi, kami siap dievaluasi. Seluruh KOPT hadir di sini, kami siap dievaluasi apabila ikrar yang kami ini kami tidak patuh.
1: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2A Pontianak Ridho Ansari menegaskan akan menindaklanjuti arahan dari Kanwil Ditjenpas maupun dari pusat sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan integritas.
3: Dari Lapas Pontianak kami jelas normal apabila ada petugas yang menyeludupkan atau mengkhianat, jelas tindakan kami akan tegas.
1: Langkah ini sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia yang memberikan perhatian khusus terhadap pemberantasan narkotika, terutama di lingkungan lapas dan rutan. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Ya, pelaksanaan keberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat melalui Asrama Haji Pontianak terus berlangsung lancar. Hingga hari ini sebanyak 1.494 jemaah telah diberangkatkan menuju embarkasi Batam melalui 10 kali penerbangan, termasuk keberangkatan kloter 17 hari ini.
4: Pelaksanaan keberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat tahun ini terus berjalan di Asrama Haji Pontianak, di mana secara keseluruhan jumlah jemaah calon haji Kalimantan Barat bersama petugas haji yang diberangkatkan mencapai 1.861 orang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan, sejak hari pertama pada 5 Mei hingga hari ini, total sebanyak 1.494 jemaah telah diberangkatkan menuju embarkasi Batam melalui 10 kali penerbangan. Kamaludin juga menyebut proses pemberangkatan sejauh ini berlangsung aman, tertib, dan lancar, meski terdapat sejumlah dinamika di lapangan, di mana satu di antara jemaah pada kloter 17 asal kota Pontianak batal diberangkatkan karena mengidap penyakit kanker dan tidak memenuhi syarat kesehatan penerbangan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat pula satu jemaah asal kloter 16 yang sebelumnya tertunda keberangkatan akibat kondisi kesehatan karena ada keluhan penyakit ma dan dinyatakan tidak layak terbang. Namun saat ini kondisi jemaah tersebut berangsur membaik dan masih menjalani observasi di Asrama Haji Pontianak.
5: Ada satu jemaah memang yang sudah dibatalkan berangkat melalui PKK Kalimantan Barat, itu satu jemaah yang mengidap penyakit kanker. Yang harusnya berangkat pada hari ini di kloter 17 karena sesuai ketentuan jemaahnya tidak memenuhi persyaratan memiliki penyakit yang memang dilarang untuk diberangkatkan, dan jemaahnya sudah memahami itu dan sudah dilakukan pembatalan kemarin bahwa jemaah tersebut tidak bisa berangkat.
4: Satu di antara jemaah calon haji Kalbar Kloter 17 Kota Pontianak, Wahyu Setiabudi, merasa bersyukur bisa berangkat haji pada tahun ini ditemani istri tercinta setelah menunggu antrian haji sejak 2013 lalu. Dirinya berpesan kepada keluarga yang ditinggalkan agar terus mendoakan dan mengikhlaskan supaya ibadah yang dijalankan berjalan lancar.
6: Saya kebetulan berangkat alhamdulillah dengan istri yang memang sudah menunggu penantian panjang sekitar 13 tahun. Tahun 2013-14 awal. Jadi 12 tahun ya, kurang lebih 12 tahun.
4: Sementara itu, total jemaah yang diberangkatkan pada kloter 17 mencapai 441 orang. Sedangkan untuk kloter 18 dijadwalkan berangkat menuju embarkasi Batam pada Sabtu 9 Mei 2026 pukul 9 pagi dengan membawa jemaah asal Kabupaten Sintang melalui Kapuas Hulu, Ketapang, Kayong Utara, Kuburaya hingga Mempawah. Dengan total sebanyak 82 jemaah ditambah petugas haji. Sorosani melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube 1 Pontianak.
0: Kita melangkah ke berita lainnya, ajang Saprahan Katulistiwa 2026 menjadi wadah bagi para pelaku industri kreatif yang menampilkan karya terbaiknya. Salah satunya desainer muda asal Kalimantan Barat, Tiana Afifaya, yang menghadirkan koleksi busana bernuansa kain tradisional dengan sentuhan modern. Dan berikut kita simak laporannya.
8: Desainer muda Tiana Afifaya atau yang akrab disapa Aya turut berpartisipasi dalam event Saprahan Katulistiwa 2026. Founder brand Begaya Bita ini menampilkan berbagai koleksi busana berbahan kain tradisional khas Kalimantan Barat. Dalam pameran tersebut, Aya memperkenalkan sejumlah kain mulai dari tenun ikat sintang, corak insang, hingga kain khas Sambas. Tahun ini, ia juga menghadirkan koleksi terbaru dengan motif corak insang menggunakan teknik sulam yang terinspirasi dari tenun lapis Lampung.
9: Di sini ada dari tenun sintang, tenun ikat daya sintang, terus ada juga ini dari corak insang, terus ada di sebelah di booth BI ada dari Sambas juga.
10: Jadi kalau yang tahun ini spesial ada nggak?
9: Kalau yang spesial dari tahun ini, Om ngeluarin koleksi baru. Ini motif corak insang dan teknik sulam. Itu terinspirasi dari tenun tapis.
8: Aya mengatakan proses pengerjaan motif terbaru tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu hari. Dirinya juga menyebut penjualan produknya terus mengalami peningkatan seiring hadirnya koleksi baru setiap tahun. Beragam produk ditawarkan mulai dari outer yang banyak diminati anak muda hingga busana formal untuk kalangan ibu-ibu. Melalui karya berbasis budaya lokal, desainer muda diharapkan mampu memperkenalkan kekayaan kain tradisional Indonesia ke pasar yang lebih luas. Wilhelmus Putra, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Di tengah tren hidup sehat, budidaya sayur hidroponik kian diminati dan membuka peluang usaha menjanjikan hingga omset belasan juta. Dan berikut laporannya.
8: Budidaya sayur hidroponik Hidroponti terus berkembang pesat dengan fokus pada jenis sayur daun yang banyak diminati masyarakat. Komunitas Hidroponti memusatkan produksi pada selada dan sawi-sawian yang memiliki siklus panen relatif cepat serta permintaan pasar yang stabil. Perwakilan Hidroponti Yayat dalam kegiatan Saprahan Katulistiwa di halaman parkir Mall Ahmad Yani Pontianak mengaku, sistem hidroponik yang diterapkan mampu menghasilkan sayuran berkualitas tinggi, bersih dan segar. Bahkan hingga kini pihaknya telah mengembangkan sejumlah instalasi hidroponik guna menunjang produksi yang berkelanjutan.
11: Kalau dari Hidroponti, fokus yang paling penjualan tertinggi itu selada, pakcoy, sama sawi keriting.
12: Itu berapa mas harganya?
11: Kita jualnya per pack seperti ini 10 ribuan.
12: Oh. 10 ribuan.
11: Sekitar
12: ini ya?
11: Sekitar 200 sampai 300 gram.
12: Oh, 300 gram. Itu pasarannya kemana aja mas?
11: Kita langsung delivery ke konsumen bisa, kadang-kadang masuk ke outlet juga, dan kadang-kadang masuk ke retail, supermarket.
8: Yayat menjelaskan waktu panen harus disesuaikan dengan permintaan pasar agar hasil tidak menumpuk atau justru kurang saat dibutuhkan. Jika terlambat dipanen, kualitas sayur dapat menurun, sementara panen terlalu cepat juga berpengaruh pada ukuran dan nilai jual. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
13: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah bersama Iskandar. Silakan.
14: Selamat pagi rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Sepadio Pontianak akan melaporkan perkiraan cuaca untuk hari ini Sabtu 9 Mei 2026 berlaku mulai pukul 7 pagi. Kita mulai dari kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Mempawah, dan Kapuas Hulu. Untuk siang hingga sore nanti, hujan ringan terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk hujan dengan intensitas sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk malam hingga dini hari nanti, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Ketapang, dan Melawi. Untuk hujan dengan intensitas sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu. Untuk angin, angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 98%. Peringatan dini waspadai hujan yang disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, tidak terdeteksi adanya titik panas. Indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan masuk dalam kategori aman. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Iskandar, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Demikian sudah kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadio Pontianak bersama perakirawan Iskandar.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi rdpontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: menyiapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, tau. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda mendengarkan kabar dari Kalbar dan tetap bersama kami di Pro 1.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda di pagi ini, edisi akhir pekan Sabtu 9 Mei 2026. Kebersamaan Anda dari RRI Pontianak pada pagi ini, saya Budiman Tahir penyiar Anda. Dan juga saya tidak sendirian, beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat hadir di tengah-tengah kita semuanya di pagi ini. Langsung saja kita sapa beberapa rekan saya pada pagi ini yang sudah bersama saya via Zoom langsung di pagi ini. Pertama saya sapa dulu dari Sambas, ada Echa di pagi ini. Selamat pagi, Echa.
3: Halo, selamat pagi.
1: Baik, sepertinya masih terkendala. Langsung saja kita sapa berikutnya, ada di Entikong, ada Jeki pagi ini. Selamat pagi, Jeki.
4: Ya, selamat pagi kembali juga Budi dan teman-teman semuanya, sehat.
1: Baik. Baik, masih ada kendala audio, tapi halo, tidak apa-apa, kita sudah terdengar. Selamat pagi, Echa.
3: Halo, selamat pagi Budi dan semuanya.
1: Baik, terima kasih Echa, dan kita sapa juga rekan saya di Sanggau, ada Vido Robani. Selamat pagi, Vido.
5: Selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
1: Baik, terima kasih Vido, dan kita sapa rekan saya dari RRI Sintang pada

0: Katakan sejak hari pertama pada 5 Mei hingga hari ini, total sebanyak 1.494 jemaah telah diberangkatkan melalui atau menuju embarkasi Batam melalui 10 kali penerbangan. Kamaludin juga menyebut proses pemberangkatan sejauh ini berlangsung aman, tertib dan lancar meski terdapat sejumlah dinamika di lapangan. Di mana satu di antara jemaah pada kloter 17 asal kota Pontianak batal diberangkatkan karena mengidap penyakit kanker dan tidak memenuhi syarat kesehatan penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan selain itu, terdapat pula satu jemaah asal kloter 16 yang sebelumnya tertunda keberangkatannya akibat kondisi kesehatan karena ada keluhan penyakit mah dan dinyatakan tidak layak terbang. Namun saat ini kondisi jemaah tersebut berangsur membaik dan masih menjalani observasi di Asrama Haji Pontianak. Sementara itu, total jemaah yang diberangkatkan pada kloter 17 kota Pontianak hari ini mencapai 441 orang. Sedangkan untuk kloter 18 ini dijadwalkan berangkat menuju embarkasi Batam pada Sabtu 9 Mei 2026 pukul 9 pagi nanti dengan membawa jemaah asal Kabupaten Sintang melalui Kaposulu, Ketapang, Kayung Utara, Kuburaya hingga Mempawa dengan total sebanyak 82 jemaah dan petugas haji menggunakan maskapai Lion Air. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak dan kita menuju ke Sambas di mana stok kambing kurban di Sambas menipis jelang Idul Adha. Permintaan meningkat signifikan. Informasi selengkapnya kita dengarkan bersama rekan saya Eca. Silakan Eca.
1: Baik Budi dan pendengar, ya, permintaan hewan kurban jenis kambing di Kabupaten Sambas menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dilaporkan meningkat. Namun tingginya minat masyarakat ini berbanding terbalik dengan ketersediaan stok di tingkat peternak lokal yang sekarang juga sudah mulai menipis ya. Dari Sekretaris Perhimpunan Peternak Kambing Sambas Indonesia IBHAT dikutip dari Insight Pontianak menyebutkan bahwa anomali cuaca berupa curah hujan yang tinggi selama 7 bulan terakhir ini menjadi faktor utama sulitnya mendapatkan pakan hijauan yang berdampak langsung pada biaya pemeliharaan dan juga stok ternak. Dan harga kambing untuk di pasaran saat ini juga mengalami kenaikan yang cukup tajam akibat keterbatasan pasokan. Dan untuk kambing jantan dengan bobot sekitar 25 kg ini harganya dipatok sekitar Rp125.000 per kilogramnya. Nah, sementara kambing betina itu berada di angka Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Dan kondisi inilah dinilai sebagai tantangan terberat bagi peternak dalam 10 tahun terakhir karena ya kenaikan biaya produksi yang disebut juga tidak terelakkan di tengah cuaca ekstrim ini. Nah, berdasarkan data kebutuhan hewan kurban untuk di wilayah Kabupaten Sambas itu memerlukan sekitar 2.000 hingga 3.000 ekor kambing tiap tahun. Dan saat ini 148 peternak lokal yang ada itu hanya mampu menyuplai sekitar 1.300 hingga 1.500 ekor ya, ataupun juga mencakup separuh dari total kebutuhan daerah. Nah, kesenjangan antara pasokan dan permintaan inilah yang kadang memicu lonjakan harga di pasar domestik menjelang hari besar keagamaan. Nah, meskipun dihadapkan pada kendala stok dan juga pangan, para peternak di Sambas ini komitmen untuk terus memaksimalkan dan juga dari ketersediaan hewan kurban bagi masyarakat untuk di wilayah Kabupaten Sambas ini. Nah, upaya pemenuhan kebutuhan tetap diprioritaskan agar masyarakat di sini bisa menjalankan ibadah kurban dengan lancar. Insya Allah nantinya juga di sini pemerintah daerah diharapkan juga bisa memberikan atensi terhadap ketersediaan pakan alternatif untuk menjaga stabilitas populasi ternak lokal di masa depan untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Budi.
0: Baik, terima kasih Eca, informasi pertama yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser ke Antikong. Kita dengarkan informasi ratusan WNI di Malaysia dipulangkan lewat Antikong. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jackie, silakan.
2: Baik, informasi pertama dari Antikong, di mana pemerintah Malaysia memulangkan sekitar 282 WNI melalui jalur perbatasan di PLBN Antikong, Kabupaten Sanggau, Kamis 7 Mei 2026. Pemulangan WNI tersebut dikawal langsung KJRI Kuching. Konjen RI Kuching Abdullah Julkifli mengatakan mayoritas WNI yang dipulangkan tersebut berasal dari Kalimantan Barat. Setibanya di PLBN Antikong, para WNI yang sebagian besar merupakan pekerja migran ini diperiksa kesehatannya. Kemudian Abdullah menjelaskan ratusan WNI ini dipulangkan karena melakukan berbagai selama

0: berada di Malaysia. Nah, mayoritas dari mereka, lanjut Abdullah, dipulangkan karena memilih melebihi izin tinggal di Malaysia. Ia juga menyampaikan seluruh WNI yang dipulangkan itu didampingi tim pelindungan KJRI sejak awal tertangkap hingga dipulangkan untuk hari kemarin. Pelindungan ini dikatakannya merupakan bagian dari kehadiran pemerintah Indonesia untuk warganya di Indonesia. Demikian informasi pertama, Budi.
1: Baik, terima kasih JK informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Sanggau, di mana Dinas Sosial P3 AKB Sanggau soroti jumlah anak tidak sekolah. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Fido. Silakan Fido.
2: Baik Budi dan juga pendengar dan pemirsa Pro 1 dimanapun Anda berada, pendidikan ini adalah hak dasar ya untuk setiap anak yang kita harus jaga bersama. Dan di Kabupaten Sanggau, pemerintah daerah terus mendorong agar seluruh anak ini bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak, mulai dari jenjang PAUD hingga sekolah menengah atas atau SMA ya. Namun di balik upaya itu masih ada ya beberapa tantangan besar yang menjadi perhatian serius, yakni tingginya angka anak tidak sekolah atau ATS. Disampaikan Titin Sumarni selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau, pemenuhan hak pendidikan anak tidak bisa menjadi tugas pemerintah semata, tapi juga membutuhkan dukungan dari semua pihak. Menurutnya akses pendidikan bagi anak harus diperhatikan secara menyeluruh, karena pendidikan ini menjadi pondasi penting dalam membentuk masa depan generasi muda di daerah. Ia sampaikan juga bahwa pihaknya terus berupaya memastikan seluruh anak ini mendapatkan kesempatan pendidikan tanpa terkecuali. Meski pengelolaan SMA berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, namun perhatian terhadap pendidikan anak tetap menjadi tanggung jawab bersama. Dan tingginya angka anak tidak sekolah, maksud kami, di sejumlah wilayah ini masih menjadi tantangan serius yang memerlukan strategi khusus dan juga penanganan yang berkelanjutan. Ia harapkan adanya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, pihak sekolah, keluarga hingga masyarakat, agar upaya menekan angka putus sekolah ini dapat lebih maksimal dan juga optimal. Kedepan, Dinsos P3 KB Kabupaten Sanggau akan terus mendorong program perlindungan dan pemenuhan hak anak, khususnya di bidang pendidikan, yang harapannya seluruh anak di Kabupaten Sanggau ini dapat memperoleh akses pendidikan secara merata dan juga tidak ada lagi anak yang kehilangan hak untuk bersekolah. Budi.
1: Baik, terima kasih Fido informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Sintang, di mana Kementerian Hukum menetapkan rumah belajar Kain Pantang sebagai kawasan kekayaan intelektual komunal. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Yeptro. Silakan.
3: Baik, rekan Budi dan pendengar ya semuanya. Informasi pertama dari Sintang ini terkait dengan Kemenkum tetapkan rumah belajar Kain Pantang sebagai kawasan Ki Komunal. Ya, di mana rumah belajar Kain Pantang resmi ditetapkan sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual atau Ki Komunal oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, di mana penyerahan piagam juga dilakukan di Rumah Betang Insight Panjang pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026. Ya, selain penyerahan piagam, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penguatan masyarakat dalam pemanfaatan kekayaan intelektual bersama komunitas pengrajin kain pantang di Kabupaten Sintang serta pendampingan permohonan pendaftaran KI. Di mana pembinaan Yayasan Rumah Belajar Kain Pantang, Heti Kosenda juga mengatakan kegiatan ini menjadi ladang penting untuk melindungi karya para pengrajin yang selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. Dan menurut Heti, kain tenun para pengrajin Sintang kini mulai dikenal luas dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual tidak hanya sebatas pengakuan karya, tetapi juga membangun ekosistem bagi komunitas pengrajin agar merek dagang dan hasil karya cipta mereka terlindungi. Budi.
1: Baik, terima kasih Yeptro atas informasi yang disampaikan dari Sintang. Rekan-rekan semuanya dan pendengar dan juga pemirsa yang mendengarkan kami di channel YouTube, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita. podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
6: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
7: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
8: Oh no!
9: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Kebersamaan Anda masih bersama saya Budi Mantahir dan beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan kita kembali hadirkan berbagai informasi untuk Anda di pagi ini. Kita menuju ke Entikong kembali. Kita dengarkan imigrasi Entikong perkuat pencegahan TPPO melalui desa binaan. Informasi ini disampaikan oleh rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
1: Baik, informasi kedua dari Entikong terkait dengan imigrasi Entikong terus memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO melalui program desa binaan imigrasi. Program tersebut dilaksanakan di wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang mana melibatkan masyarakat bersama pemerintah desa setempat. Di kemudian yang berikutnya, Kasupsi Penindakan Kantor Imigrasi Entikong Charles Fernandez mengatakan penyebaran informasi keimigrasian terus dioptimalkan kepada masyarakat. Menurut Charles, edukasi menjadi langkah penting menekan peningkatan kasus perdagangan orang di perbatasan negara. Ia juga mengharapkan masyarakat memahami prosedur perjalanan resmi serta tidak mudah terpengaruh tawaran pekerjaan ilegal dari pihak tertentu. Charles juga menegaskan sinergi kepolisian, TNI, kemudian perangkat desa serta tokoh masyarakat sangat diperlukan memperkuat pengawasan keimigrasian masyarakat. Dan melalui program tersebut, sambungnya masyarakat diberikan pemahaman mengenai penggunaan dokumen perjalanan resmi dan prosedur keberangkatan legal. Dikatakan warga juga diedukasi mengenali berbagai modus operandi TPPO yang marak terjadi belakangan ini. Demikian informasi kedua dari Entikong, Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita kembali bergeser ke Sambas, di mana DPRD Sambas mendesak transparansi dan akurasi data kekerasan pada anak. Dan informasi ini disampaikan oleh rekan saya Eca. Silakan Eca.
2: Baik, dikutip dari sumber yang sama sebelumnya, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sambas Mardani ini mendesak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB untuk segera merilis data kasus kekerasan anak secara transparan. Dan dirinya menyebut kekecewaan karena pihak legislatif sampai sekarang belum menerima laporan resmi mengenai rincian kasus sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Dan ketutupan informasi ini dikhawatirkan dapat menghambat proses pengawasan dan juga penanganan perlindungan anak di wilayah tersebut. Ditegaskannya bahwa ketersediaan data yang akurat bukan sekedar urusan administratif, tapi fondasi utama bagi pemerintah Kabupaten Sambas mengambil kebijakan yang tepat sasaran. Tanpa data yang jelas, upaya evaluasi dan langkah preventif terhadap kekerasan anak tidak akan berjalan efektif. Jadi DPRD di sini meminta dinas terkait tidak menunda penyampaian informasi tersebut agar tidak timbul kesan menutupi kondisi real di lapangan. Selain sebagai bahan evaluasi internal, transparansi data ini dinilai sangat penting juga untuk mencegah berkembangnya spekulasi dan kebingungan di tengah masyarakat ataupun media massa. Komisi 4 menekankan bahwa informasi yang simpang siur hanya akan memperburuk situasi dan merugikan korban serta keluarga. Oleh karena itu, keterbukaan publik menjadi kewajiban dinas teknis guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam melindungi hak-hak anak. Menanggapi kondisi ini, Komisi 4 DPRD Sambas berencana memanggil dinas terkait dalam waktu dekat guna meminta penjelasan mendalam mengenai kendala sinkronisasi data tersebut. Pihak legislatif juga berkomitmen terus mengawal isu kekerasan anak agar mendapatkan penanganan yang serius dan menyeluruh. Dan diharapkan dengan koordinasi yang lebih baik, Kabupaten Sambas ini bisa menyusun strategi perlindungan anak yang lebih komprehensif dan terukur untuk di masa depan. Budi.
0: Baik, terima kasih Eca informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sanggau. Dinas Lingkungan Hidup Sanggau terapkan jam buang sampah malam. Informasi ini disampaikan oleh rekan saya Fido. Silakan Fido.
3: Baik, benar sekali Budi, informasi kedua dari Sanggau terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Sanggau yang sudah mulai memberlakukan jam buang sampah yakni mulai pukul 18 sore hingga 6 pagi. disampaikan oleh Sumardi selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Sanggau. Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Bupati Sanggau nomor 660.1/2141/DLH-PSLB3 pada tanggal 19 Juli 2021 tentang imbauan kebersihan dan juga keindahan. Menurutnya aturan jam buang sampah ini mulai disosialisasikan dan juga diterapkan secara intensif pada Juli hingga Agustus 2026. Dan penerapan kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah penumpukan sampah di tempat penampungan sampah sementara atau TPS. Selain itu, aturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengangkutan sampah menuju tempat pemrosesan akhir atau TPA. Ya, tambahkan masyarakat diperbolehkan membuang sampah mulai pukul 6 sore hingga 6 pagi. Dan untuk tahap awal, penerapan aturan diprioritaskan di wilayah kota Sanggau dan juga beberapa ibu kota kecamatan di Kabupaten Sanggau. Sementara itu, mekanisme pengawasan akan dilakukan DLH bersama pihak kecamatan dan juga kelurahan melalui patroli serta pemantauan di lapangan. Dan untuk saat ini, sanksi bagi pelanggar masih berupa teguran lisan dan juga bentuk edukasi kepada masyarakat. Dan juga ke depan, pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi dan juga penyesuaian kebijakan pengelolaan sampah sesuai dengan regulasi nasional. DLH Sanggau berharap masyarakat semakin disiplin membuang sampah sesuai jadwal yang telah ditentukan demi menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Demikian, Budi.
0: Baik, terima kasih video informasi yang disampaikan dari Sanggau pagi ini. Kita beralih ke berita lainnya, kita ke Kota Pontianak. Budidaya sayur hidroponik Hidroponti terus berkembang pesat dengan fokus dan jenis sayur daun yang banyak diminati masyarakat. Komunitas Hidroponti memusatkan produksi pada selada dan sawi-sawian yang memiliki siklus panen relatif cepat masuk kami, serta permintaan pasar yang stabil. Perwakilan Hidroponti Yayat dalam kegiatan saprahan Katulistiwa di halaman parkir Mall Ahmad Yani Pontianak mengaku sistem hidroponik yang diterapkan mampu menghasilkan sayuran berkualitas tinggi, bersih dan juga segar. Bahkan hingga kini pihaknya telah mengembangkan sejumlah instalasi hidroponik guna menunjang produksi yang berkelanjutan. Yayat juga menjelaskan waktu panen harus disesuaikan dengan permintaan pasar agar hasil tidak menumpuk atau justru kurang saat dibutuhkan. Jika terlambat dipanen, kualitas sayur juga dapat menurun, sementara panen terlalu cepat juga berpengaruh pada ukuran dan nilai jual. Meski demikian, dengan perencanaan tanam yang matang serta penjadwalan yang disiplin, Hidroponti mampu menjaga stabilitas produksi. Dan dari usaha ini, Hidroponti kini meraih omset belasan juta rupiah setiap bulannya. Itu dia informasi dari Kota Pontianak pada pagi ini, dan terakhir informasi kita dengarkan dari Sintang, peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 diwarnai dengan berbagai kegiatan pameran dan hiburan rakyat. Informasi ini disampaikan oleh rekan saya, Yevtro. Silakan.
4: Ya, baik Budi, dan informasi kedua ya dari Sintang, memeriahkan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 dan diisi pameran dan juga hiburan rakyat. Pemerintah Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan festival musik dan pameran ekonomi kreatif guna memeriahkan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 tahun 2026. Kepala Disporapar Kabupaten Sintang Hendrika juga mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan di Kompleks Stadion Banding Sintang dari tanggal 7 hingga 16 Mei 2026 dengan serangkaian kegiatan seperti festival musik, panggung hiburan rakyat, serta pameran ekonomi kreatif dan kuliner. Hendrika juga menegaskan pemerintah Kabupaten Sintang mendorong agar UMKM terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk, serta mendorong keterlibatan produk lokal dalam setiap forum. Kegiatan ini juga menjadi wadah strategis untuk memperluas jaringan pemasaran produk UMKM lokal agar lebih dikenal masyarakat luas. Ya, demikian informasi kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Yevtro, dan informasi dari Sintang ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pagi ini yang menemani saya di Kabar dari Kalbar. Saya ucapkan terima kasih kepada Yevtro di Sintang.
4: Ya, kembali terima kasih rekan Budi.
0: Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan saya di Entikong, ada Jeki di sana.
1: Terima kasih kembali juga, Budi.
0: Baik, terima kasih saya juga ucapkan kepada RRI Sanggau, ada Fido di pagi ini.
1: Terima kasih Budi dan juga rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih juga yang paling cantik pada pagi ini ada Ica di Samas. Terima kasih.
2: Siap, terima kasih kembali ya.
0: Dan pendengar dan rekan-rekan, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih bagi Anda yang setia bersama kami di pagi ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba setelah kita ikuti kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat yang telah bergabung dengan Anda, dan bagi yang ketinggalan bisa langsung menyaksikan ulang di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Dan pendengar, kami hadirkan berbagai program acara lainnya ya, termasuk juga di Warta Berita Pagi RRI Pro 3 Jakarta. Dan bagi para pendengar yang mendengarkan saat ini ya, semoga tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu, yang bisa didengar melalui aplikasi RRI Digital, streaming di rri.co.id ataupun di radio terestrial kita 97,4 FM. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya ada kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nunu Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
3: Sementara itu Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga